jika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
3: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
2: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
2: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
3: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak-anak peradaban
2: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
4: Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: mewarnai ahad kita.
1: Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Alhamdulillah, seneng banget Kak Fitri hari ini ketemu lagi sama teman-teman di rumah. Dan Kak Fitri gak sendiri, tentunya selalu dibersamai dengan Mika. Masya Allah, Kak, rasanya tuh kayak udah lama banget gak ketemu teman-teman Mika. Lamanya tuh kayak gimana coba? Ini kan kita baru satu pekan nih, satu minggu gak ketemu teman-teman.
1: Rasanya tuh kayak 1000 tahun.
0: Wow, Masya Allah, berarti tuh kayaknya Mika kangen banget deh sama teman-teman di rumah.
1: Iya, makanya Mika tuh sangat amat rindu.
0: Wow, Masya Allah. Tapi kira-kira teman-teman di rumah sama rindunya gak ya? Sama kangennya gak ya sama Mika? Soalnya kayaknya Mika bakal sedih deh, akan merasakan sakit hati kalau teman-teman di rumah gak juga kangen sama Mika.
1: Aduh, jangan sampai deh Kak. Soalnya Mika nih benar-benar kangen sama teman-teman Mika.
0: Wah, Masya Allah, kalau gitu ada caranya loh supaya rindu ini terbalas.
1: Gimana tuh Kak?
0: Caranya itu adik-adik di rumah cukup kirimkan daftar hadir saja. Nanti setelah itu baru deh kita bisa kangen-kangenan lagi. Dan kita juga bisa tahu siapa aja adik-adik di rumah yang udah kangen banget sama Mika.
1: Oh iya, benar-benar. Kalau gitu segera teman-teman Mika kirimkan daftar hadirnya.
0: Gimana ya caranya ya?
1: Caranya adalah dengan mengirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir.
0: Kirimnya?
1: Kirimnya di 0811-224-1027.
0: Masya Allah. Dan tentunya hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat seru,
1: sangat inspiratif.
0: Wah, inspiratif kenapa tuh?
1: Karena hari ini kita mau bahas daging-daging kurban.
0: Daging-daging kurban, gimana tuh maksudnya Mika?
1: Hari ini tuh kita mau bahas, biasanya tuh kan daging kurban tuh hanya dijadiin sate. Nah, hari ini kita mau bahas-bahas menu olahan daging kurban.
0: Wah, wow, Masya Allah.
1: Terus juga nanti akan ada cerita.
0: Kayaknya hari ini seru banget tuh.
1: Iya, hari ini seru banget. Terus juga selain itu Mika juga selalu menunggu loh Kak.
0: Oh iya, menunggu atensi adik-adik di rumah untuk mengirimkan unjuk suaranya, begitu?
1: Iya, betul-betul. Menunggu unjuk suara teman-temannya Mika. Caranya tetap sama ya Kak, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus kirim deh voice note yang mau nyanyi.
0: Boleh.
1: Yang mau pantun?
0: Boleh. Terus mau apa lagi?
1: Baca puisi. Mau baca solawat.
0: Terus baca apa lagi ya kira-kira?
1: Baca cerita juga boleh.
0: Wah, wow, Masya Allah, betul banget. Tuh adik-adik di rumah, ayo jangan malu. Karena setelah ini Kak Fitri dan Mika akan menunggu adik-adik di rumah. Untuk pertama, isi daftar hadirnya. Terus yang kedua, untuk unjuk suaranya. Adik-adik di rumah boleh kasih tahu Kak Fitri dan Mika juga. Biasanya adik-adik di rumah nih kalau dapat daging kurban sama ibu, ayah, umi, abi, bubu, baba, dan sama orang tuanya, bahkan keluarganya nih, biasanya daging kurbannya itu dimasak apa ya?
1: Mika udah gak sabar nih, pengen cepet-cepet idul kurban.
0: Idul kurban, idul adha.
1: Nah iya, soalnya Mika pengen banget makan daging.
0: Wow, Masya Allah, Mika nih kalau soal makanan selalu aja cepet.
1: Enggak juga Kak, soalnya ini ada yang lebih cepat dari Mika.
0: Siapa tuh yang lebih cepat dari Mika?
1: Ada Syaiha.
0: Masya Allah, memangnya Syaiha kenapa nih?
1: Syaiha soalnya lebih cepat dari Mika isi daftar hadirnya. Kalau Mika mikirin makanan tuh kayaknya kalah cepat deh sama Syaiha kalau isi daftar hadir.
0: Wah, Masya Allah. Coba kalau gitu kita sapa dulu. Ada Syaiha hadir. Terus kata Syaiha seperti biasa, sebelum jalan-jalan pagi kita setoran dulu. Masya Allah, keren banget nih Syaiha. Kata Mika juga, Mika kalah sama Syaiha kalau soal isi daftar hadir. Kayaknya Syaiha nih kecepatannya itu berapa tuh Mika?
1: Kayaknya ini lebih cepat dari Messi.
0: Kok Messi sih?
1: Maaf, Rosi.
0: Masya Allah, keren banget nih buat adik-adik yang lain juga. Jangan mau kalah, cepet segera isi daftar hadirnya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu, adik-adik di rumah boleh kasih tahu Kak Fitri dan Mika. Biasanya, olahan daging kurban yang adik-adik dapat tuh biasanya diolah seperti apa ya? Coba dong kasih tahu Kak Fitri dan Mika. Terus barangkali ada yang biasa bantu orang tuanya masak, bantu ibunya masak. Kayaknya udah tahu nih sama masak-masakan dan juga bumbu-bumbu dapur. Soalnya nanti Kak Fitri dan Mika akan membahas menu olahan daging kurban yang biasanya tuh gak cuman bisa disate aja loh, tapi juga bisa dibikin 7 resep yang nantinya bisa kita coba bersama. Nah Mika, selain ada Syaiha, ada juga yang sudah hadir dan semangat nih.
1: Siapa tuh kayak memangnya yang sudah hadir dan semangat? Biasanya tuh Syaiha yang paling pagi. Selain ini ada siapa?
0: Selain ada Syaiha yang sudah hadir dan semangat, ada Safa dari Cijera. Terus Safa juga bilang hadir. R-nya tuh panjang banget. Kayaknya bisa diukur dari Gerlong sampai rumahnya Safa deh, saking panjangnya.
1: Wah, kalau gitu kita nanti naik R-nya Safa aja.
0: Saking panjangnya ya, Masya Allah. Terus Safa juga ini sekolahnya di SDN 182 Cijerah, baru kelas 4 dan usianya baru 10 tahun. Alhamdulillah.
1: Safa kirim salam gak buat Mika, soalnya Mika kangen.
0: Tentu dong, kata Safa titip salam untuk Kak Fitri, Mika dan semua kru MK dan juga semua pendengar panggung juara. Masya Allah.
1: Wah, seneng banget. Mika juga kirim salam ya untuk Safa dan juga keluarga. Semoga sehat selalu. Amin.
0: Amin. Masya Allah. Oh iya, selain Kak Fitri nungguin unjuk suara adik-adik semua, Kak Fitri juga mau nungguin nih adik-adik di rumah yang sudah tahu teka-teki hari ini. Nah, Kak Fitri bacain ya Mika ya, teka-teki hari ini adalah hewan apakah aku? Aku adalah hewan yang diperbolehkan menjadi hewan kurban. Nah, itu ada banyak tuh hewannya, gak cuma satu. Boleh disebutin, mau semuanya juga boleh. Atau mau disebutkan salah satu juga boleh.
1: Kalau gitu disebutkan suaranya juga boleh.
0: Gimana tuh caranya?
1: Lewat voice note.
0: Wah, Masya Allah, boleh banget tuh Mika. Jadi kita juga bisa tahu ya jawaban adik-adik di rumah nih benar atau enggak lewat suara yang dikeluarkan.
1: Boleh-boleh. Nanti Mika juga pengen menirukan suara.
0: Wah, boleh banget tuh kalau Mika pengen niruin suara hewan. Atau barangkali ada yang mau bernyanyi dari salah satu hewan kurban ini. Kan ada tuh lagunya Mika.
1: Kayak gimana ya? Mika lupa lagi kak.
0: Kayak gimana ya? Kak Fitri juga jadi lupa nih lagunya. Nanti sambil nunggu adik-adik di rumah ya, kita coba diinget-inget lagi lagunya. Nah selain ada Safa, kita juga akan menyapa yang sudah hadir dan semangat.
1: Ada siapa tuh kak memangnya?
0: Ada 2G.
1: Mika tahu.
0: Siapa coba?
1: Ini ada Gaisan dan juga ada Gania.
0: Masya Allah, Mika sampai hafal nih saking rajinnya isi daftar hadir. Masya Allah, keren banget. Terus kalau sekolahnya di mana coba?
1: Mika inget-inget lagi. Sekolahnya ini sama-sama di SD Al-Hijrah. Yang satu kelas 4, yang satu kelas 3. Terus sama-sama bilang hadir.
0: Masya Allah, keren banget nih. Kakak adik selalu kompak. Terus coba kalau gitu Kak Fitri tunggu nih kekompakannya untuk mengisi teka-tekinya juga. Jawaban teka-tekinya jangan lupa dikirim ya. Teka-teki hari ini adalah tentang hewan apakah aku? Aku adalah hewan yang diperbolehkan dijadikan hewan kurban. Nah, kira-kira ada apa aja ya? Ada banyak. Ada yang
1: jangan dikasih tahu. Soalnya teman-teman Mika udah pada pinter, Kak.
0: Oh gitu. Oke, siap-siap. Berarti Kak Fitri tunggu jawaban dari teman-temannya Mika aja ya, dari adik-adik di rumah untuk mengisi teka-teki hari ini. Dan Kak Fitri juga gak akan bosan-bosan untuk menunggu unjuk suara dari adik-adik semua. Barangkali ada yang mau isi teka-tekinya lewat voice note juga boleh banget, sambil disebutkan ya hewan-hewannya itu dan suara-suaranya.
1: Wah, lucu banget. Boleh. Setelah itu, kirimkan juga di 0811-224-1027.
0: Iya, takutnya lupa kekirim ya Wika ya. Dan ternyata daging olahan kurban itu gak cuman bisa dijadikan sate aja loh, Mika.
1: Oh iya, bisa dijadikan apa aja tuh?
0: Nah, biasanya itu bisa dijadikan, Kak Fitri ini merangkum ada 7 yang biasanya populer di kalangan rakyat Indonesia. 7 menu yang biasanya itu sangat digemari oleh orang-orang Indonesia.
1: Oh iya, yang pertama apa?
0: Yang pertama, adik-adik harus sabar dulu dan Mika juga harus sabar dulu karena kita akan simak yang berikut ini. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: Allah, Miko makin banyak aja nih resep-resep yang masuk dari adik-adik semua.
1: Oh iya, Mika jadi takut ngiler kak bacanya.
0: Tapi Kak Fitri sedang banget ternyata di sini ada yang sering bantu orang tuanya masak loh. Jadi tahu nih bumbu-bumbu dapur tuh apa aja.
1: Hah, masya Allah. Soal ini kayaknya kita tuh nggak bisa bedain mana lengkuas, mana jahe sama mana kunyit.
0: Memangnya Mika tahu?
1: Mika sedikit-sedikit lah taunya kak. Soalnya Mika juga kan suka bantuin Kak Fitri masak.
0: Oh iya betul, jadi Mika sedikitnya tuh tahu ya bumbu dapur tuh apa aja. Masya Allah. Nah sekarang alhamdulillah Mika sudah banyak yang isi daftar hadir dan juga mengirimkan menu yang biasanya dipakai. Dan daging olahannya tuh dijadiin apa aja nih? Salah satunya ada dari Mariam, usianya baru 10 tahun, dari Soreang. Terus kata Mariam, selamat pagi Mika, Kak Fitri. Terus awal Juni ini di sekolah sekaligus madrasah ngaji ada ujian akhir.
1: Ah, semangat ya Mariam, semangat, semangat, semangat.
0: Masya Allah, dapat semangat dari Mika tuh. Berarti setelah ini Mariam harus lebih semangat lagi dan lebih rajin lagi belajarnya supaya dapat nilai terbaik.
1: Amin. Terus kata Mariam apa lagi kak?
0: Kata Mariam selain ada ujian akhir hari ini tuh aku pengen banget ngerasain nikmatnya Idul Adha supaya nggak mumet kepala. Terus kata Mariam juga, aku alhamdulillah menikmati saumnya, takbirnya, dan nanti akan menikmati juga cara mengolah daging kiriman para pengorban. Dan untuk daging kurbannya itu biasanya aku dipanggang kecap dengan bumbu bawang merah, tomat, dan irisan cengkeh saja.
1: Wah, jadi ngiler Mika ngebayanginnya. Nanti kita main ya. Nanti kita main bersama supaya Mika juga kebagian dagingnya.
0: Mika ada-ada aja. Terus juga Mariam nih mengisi jawaban teka-teki hari ini. Dan jawabannya,
1: jawabannya ting-ting-ting-ting, betul atau betul banget?
0: Jawaban dari Mariam tentunya betul banget, masya Allah. Mariam juga gak cuman menyebutkan satu hewan kurban loh, tapi semuanya disebutin nih Mika, lengkap banget jawabannya.
1: Wah, memangnya jawaban teka-tekinya tuh apa kak? Mika lupa lagi.
0: Kok jadi Mika yang lupa lagi ya? Oke, Kak Fitri sebutin lagi ya. Teka-teki hari ini adalah tentang hewan apakah aku? Aku adalah hewan yang boleh dijadikan hewan kurban. Nah, boleh disebutin satu atau mau disebutin semuanya kayak Mariam juga boleh banget nih adik-adik di rumah. Caranya tuh gampang, cuman kirim nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Iya, bilang hadir. Setelah itu jangan lupa juga isi teka-teki yang sudah Kak Fitri berikan. Kirimnya di 0811-224-1027. Terus selain ada Mariam yang sudah mengisi daftar hadir, ada juga Nadifa, usianya baru 7 tahun, dari Gatsu. Terus kata Nadifa apa coba?
1: Coba ya Mika ingat-ingat lagi. Ini pasti kata Nadifa kayak gini, selalu hadir. Gitu bukan kak?
0: Masya Allah, betul banget. Keren Mika bisa tahu. Iya betul, kata Nadifa tuh selalu hadir. Masya Allah. Dan hari ini ditambahin kata-kata penyemangat.
1: Apa tuh kak? Semangat ujian?
0: Bukan dong, kata Nadifa semangat berkurban. Masya Allah.
1: Wah, keren-keren. Semangat, semangat, semangat. Tapi kata Nadifa mengisi teka-teki dari Kak Fitri enggak, Kak?
0: Mengisi enggak ya? Ting-ting-ting-ting. Tentunya Nadifa juga ngisi teka-tekinya dan jawabannya 100.
1: Wah, ini semuanya disebutin juga enggak, Kak?
0: Iya, betul. Disebutin juga kayak Mariam dan ini lengkap sekali jawabannya. Tapi Kak Fitri penasaran ya, Nadifa dan ibu dan orang tuanya tuh biasanya mengolah daging kurban tuh apakah jadi sate atau jadi olahan yang lain ya. Soalnya tadi Mariam sudah mengirimkan, biasanya tuh olahan daging kurbannya dijadikan daging panggang kecap dengan bumbu sederhana seperti bawang merah, tomat, dan irisan cengek. Nah, kalau Nadifa, biasanya dijadikan apa? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Caranya tetap sama. Nadifa cukup kirimkan daftar hadir, setelah itu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Kirimnya di 0811 224 1027.
1: Soalnya gak cuman bisa dijadiin sate aja ya, kata Kak Fitri juga.
0: Iya, gak cuman bisa dijadiin sate aja. Bisa jadi menu olahan kurban kita hari ini bisa dijadikan menu yang sangat enak. Dan ternyata cara bikinnya itu gampang banget. Salah satunya adalah seperti menu olahan daging yang biasa kita makan. Apa coba? Yang bentuknya bulat.
1: Yang bentuknya bulat? Menu olahan daging? Apa ya? Yang bentuknya bulat. Oh, Mika tahu. Ini pasti bakso.
0: Wah, betul banget. Nah, betul banget. Biasanya kalau kita punya banyak sekali daging kurban itu bisa menjadikan kita bisa dijadikan sebagai menu olahan bakso yang ternyata prosesnya itu juga gak cukup apa ya, tidak terlalu sulit kalau kita minta bantuan orang tua dan minta bantuan orang dewasa.
1: Kalau Mika sendiri bisa gak, Kak?
0: Kayaknya kalau Mika sendiri sepertinya perlu dibantu Kak Fitri. Coba di sini siapa yang biasanya olahan daging kurbannya itu dipakai dan digunakan menjadi olahan bakso? Kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika ya. Kenapa Mika?
1: Ini katanya Nadifa tuh kalau dapat daging kurban biasanya diolah jadi rendang sama Umi.
0: Wah, wow, masya Allah.
1: Terus katanya yummy banget makanannya, enak banget masakan Umi, rendangnya enak.
0: Wah, wow, masya Allah. Oh, berarti kalau gitu Nadifa biasanya tuh daging olahan kurbannya dijadikan rendang. Wah, keren banget. Masya Allah. Kalau gitu adik-adik yang lain biasanya dijadikan olahan apa ya? Dan kira-kira bisa tidak ya membedakan mana lengkuas, mana
1: jahe, kunyit, dan bumbu dapur lainnya?
0: Betul banget tuh. Karena biasanya kita tertukar-tukar ya dengan bumbu yang ada di dapur.

0: Tapi sepertinya adik-adik yang sudah biasa membantu orang tuanya memasak di dapur udah tahu nih sama bumbu-bumbu yang ada di dapur.
1: Wah, dan katanya tuh ada namanya ya, Kak?
0: Iya, betul. Ada namanya. Namanya itu Bumbu Ajaib, sama seperti dongeng yang akan Kak Fitri bacakan hari ini.
1: Bumbu Ajaib.
0: Iya, betul. Tapi dongengnya hari ini adalah tentang benda ajaib yang ada di dapur nenek. Nah, kira-kira ada apa saja ya? Kita simak bersama yuk dongeng hari ini tentang benda ajaib di dapur nenek.

0: Dongeng hari ini tentang benda ajaib di dapur nenek. Di musim libur yang sangat panjang, Nino dan Candi diajak ibu ke kampung yang ada acara keluarga di sana. Mereka sangat bergembira. Rasanya sudah lama tidak bertemu nenek tercinta. Nenek pun sama bahagianya, karena setelah mendengar kabar cucu-cucunya akan datang, nenek memasak makanan istimewa. Ini adalah masakan kesukaan Nino dan juga Candi. Mendengar itu, Nino dan Candi ingin sekali rasanya membantu nenek. Oh, kasihan, nenek pasti repot. Dan sepertinya kita juga bisa membantu nenek. Saat menuju dapur, ternyata bahan masakannya banyak sekali. Candi menemukan sesuatu. Kata Candi,
1: "Ini apa ya, Mas?"
0: Nino menjawab, "Tidak tahu, Dik. Itu seperti benda aneh." Nino dan Candi bertanya pada nenek, "Ini benda apa ya, Nek? Bentuknya aneh sekali." Lalu nenek tertawa melihat itu.
1: "Itu namanya jahe. Itu bumbu masakan. Dengan jahe, masakan menjadi lezat."
0: Mereka berpikir, "Aku tidak pernah melihat bumbu ini di dapur. Ibu tidak pernah memasak memakai jahe. Ibu selalu memakai bumbu instan. Kata ibu, lebih praktis." Tak terasa, masakan yang mereka tunggu-tunggu akhirnya matang. Dan aromanya harum sekali. Nino dan Candi makan dengan sangat lahap. Masakan nenek lebih lezat daripada masakan ibu. Terus setelah itu, nenek berkata kepada cucu-cucunya,
1: "Kalian tahu, nenek menanam banyak tanaman bumbu. Tanaman-tanaman itu banyak manfaatnya. Selain untuk bumbu, ada juga yang untuk obat."
0: Mereka berpikir, "Untuk obat?"
1: Nenek sekali lagi tertawa. "Iya, ada kencur untuk obat batuk, ada asam untuk menjaga kesehatan mata, dan jahe untuk mengobati masuk angin. Aduh, nenek hampir lupa, ada serai untuk mengharumkan masakan."
0: Wah, ternyata banyak sekali benda ajaib yang ada di rumah nenek. Dan ternyata benda ajaib itu banyak manfaatnya. Rasanya kita senang sekali mendengarnya. Nino dan Candi pun ingin menanam tanaman ajaib ini di rumah mereka. Setelah itu, mereka meminta nenek untuk membekali mereka dengan berbagai bumbu dan benda ajaib yang ada di dapur nenek. Nenek pun dengan senang, ia memberikan banyak sekali tanaman, obat-obatan, dan juga tanaman dapur, bumbu dapur yang bisa mereka bawa ke rumah. Semoga setelah ini mereka bisa membedakan bumbu ajaib yang bisa digunakan untuk obat batuk dan obat masuk angin. Sekian dongeng tentang benda ajaib yang ada di dapur nenek. Kalau di dapur rumah adik-adik, ada benda ajaib apa aja?
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Masya Allah, keren banget cerita hari ini tentang benda ajaib yang ada di dapur nenek. Nah, kira-kira ada benda ajaib apa saja ya yang ada di dapur rumah adik-adik? Dan biasanya itu dipakai juga gak ya untuk mengolah olahan daging kurban? Coba dong kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, karena kita sangat amat penasaran. Terus cara kirimnya juga tetap sama, kirimnya di 0811-224-1027. Dan jangan lupa untuk mengirimkan daftar hadir dan juga ujuk suaranya. Caranya tetap sama, cukup kirimkan nama, alamat, usia. Terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kasih tahu Kak Fitri jawaban teka-teki hari ini dan juga bumbu ajaib apa yang ada di rumah dan di dapur adik-adik semua. Kirimnya di 0811-224-1027. Sambil menunggu adik-adik di rumah untuk mengisi daftar hadir dan juga untuk mengisi teka-teki hari ini, Kak Fitri mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
3: MKI, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan.

0: lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masya Allah. Keren-keren nih yang isi daftar hadir dan juga mengirimkan. Biasanya menu olahan daging kurban itu diolah jadi apa ya Mika ya?
1: Iya, keren-keren dan semuanya bikin Mika ngiler.
0: Masya Allah. Nih kayak yang satu ini yang sudah mengirimkan. Ada Umu Maryam dari Bandung Selatan yang sudah mengirimkan. Biasanya menu olahan daging kurbannya itu dijadikan apa ya? Nah, kalau Umu Maryam biasanya kalau setahun silam kemarin sih dapat 1 kilo sapi katanya. Terus sudah siap dibikin sop. Nah, kalau tahun ini tuh mau siap-siap mau menyediakan kentang, wortel, dan bumbu dapur aja deh. Walaupun tipis-tipis. Jadi bisa cepat dieksekusi daging kurbannya. Masya Allah.
1: Enak banget sarapan pakai sop.
0: Masya Allah enak banget ya Mika ya.
1: Iya Mika jadi ngiler.
0: Wah Masya Allah. Nah selain itu juga ada Nisa dan juga ada Ibu Farilah di GBA 3. Terus kata Nisa hadir. Semoga Kak Fitri dan Mika dan semua adik-adik panggung juara ada dalam lindungan Allah. Dan semoga sehat walafiat.

0: Ini sama banget kayak yang tadi, kayak yang Kak Fitri bilang.
1: Iya betul, kayak yang Kak Fitri bilang ya, katanya menu olahan yang paling populer itu kan biasanya dibikin bakso.
0: Wah, betul-betul. Tapi kira-kira selain bakso bisa dibikin apa lagi memangnya, Kak?
1: Nah, biasanya selain dijadikan sate, ada lagi loh menu olahan daging kurban yang biasanya ini sangat populer di kalangan rakyat Indonesia.
0: Ada berapa tadi Kak Fitri bilang? Ada 1, 2, ada 7 ya, Kak?
1: Iya, betul, ada 7. Nah, di urutan ketujuh biasanya tuh selalu dibuat sate. Ini yang paling lumrah ya, di mana-mana tuh pasti dibikin sate.
0: Kenapa ya? Kayaknya nih karena gampang.
1: Bisa jadi, tapi sate yang Kak Fitri masuk nih bukan sate yang biasa. Namanya itu sate klopo.
0: Hah? Sate klopo tuh kayak gimana, Kak?
1: Nah, sate klopo ini adalah menu olahan daging yang paling mudah untuk diolah saat kita mendapatkan daging kurban.
0: Wah, ini sate klopo, Mika baru dengar deh, sate klopo.
1: Iya, soalnya nih sate klopo itu berasalnya dari Surabaya, Jawa Timur.
0: Oh, dari Jawa Timur.
1: Nah, coba dari namanya aja Mika udah bisa nebak belum? Sate klopo ini adalah sate yang menggunakan bahan apa?
0: Menggunakan bahan daging.
1: Iya, tapi bumbunya coba tebak.
0: Bumbunya bumbu daging.
1: Bukan dong. Nah, kalau dari namanya aja udah bisa ketebak, sate klopo itu dibakar dengan bumbu olahan kelapa yang menghasilkan cita rasa berbeda dari sate biasanya.
0: Oh, dari bahan olahan kelapa.
1: Iya, betul. Jadi, sate klopo ini juga bisa dinikmati dengan lontong maupun nasi. Sesuai selera aja deh, Mika mau pakai lontong atau nasi. Dua-duanya tetap enak, tetap juara.
0: Wah, kalau gitu Mika mau coba pakai lontong.
1: Masya Allah. Terus, tau gak sih di urutan ke-6 ada oseng mercon.
0: Ah, ini kayaknya dari namanya aja udah pedes.
1: Betul-betul, ini dari namanya udah kelihatan pedes banget ya. Nah, kalau menu olahan oseng mercon ini asalnya dari Jawa Timur. Tepatnya itu berasal dari Yogyakarta. Dan menu oseng mercon ini adalah yang paling populer di kota itu.
0: Wah, oseng mercon. Oke, Mika inget-inget kalau ke Jogja nanti kita cobain oseng mercon.
1: Betul-betul, boleh dicobain nanti. Nah, kalau oseng mercon ini, Mika dan adik-adik di rumah dan juga ayah bunda di rumah perlu menyiapkan tetelan sapi. Nah, selain tetelan sapi, juga bisa memakai bahan bagian iga yang lebih sedikit lemaknya.
0: Wah, enak banget kayaknya ya.
1: Iya, betul. Tapi ini menu masakan yang biasanya disukai oleh orang yang sangat suka pedas.
0: Hah, karena ini pedas banget ya kayaknya ya?
1: Iya, betul. Tapi buat yang gak suka pedes boleh dilewat ya. Boleh cari-cari lagi menu bahan dan olahan daging kurban yang biasa kita makan tetapi gak terlalu pedes.
0: Berarti 7, 6. Sekarang di urutan kelima tuh Kak, ada apa aja?
1: Nah, kalau di urutan kelima ada sei sapi. Nah, kalau sei sapi ini adalah menu olahan daging yang berasal dari Kupang, dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh, sei sapi itu apa, Kak?
1: Nah, kalau sederhananya itu ya, sei sapi itu adalah menu makanan daging sapi asap.
0: Wah, keren banget menu daging asap.
1: Betul banget. Tapi sebenarnya di NTT itu para orang di NTT sana biasanya itu sebenarnya menggunakan daging rusa untuk membuat sei. Tapi lambat laun karena daging rusa itu sangat langka dan menjadi hewan lindung, akhirnya digantilah menjadi sapi dagingnya. Jadi tercipta nama sei sapi.
0: Gitu. Menarik, menarik. Lalu seisi sapi ini apa aja kak yang di yang

0: gunakan untuk membuat sei sapi ini, bahan-bahannya.
1: Nah, untuk membuat olahan sei sapi ini, kita perlu menggunakan metode pengasapan dengan daun-daunan dan rempah, sehingga memiliki cita rasa yang sangat enak.
0: Wah, kebayang ini kalau kata orang-orang sekarang tuh katanya dagingnya itu smoky.
1: Betul-betul. Nah, kalau tadi kata temannya Mika tuh biasanya menggunakan olahan dagingnya tuh dijadikan daging
0: bakar, kecap, pakai tomat, pakai bawang merah sama cengkeh.
1: Betul. Nah, kalau ini tuh biasanya disebut dengan nama kambing bakar rempah.
0: Wah, ini mirip-mirip ya, Kak?
1: Iya, mirip-mirip. Nah, ini juga bisa jadi salah satu menu olahan saat kita mendapatkan daging kurban nanti. Nah, untuk membuat masakan ini, adik-adik di rumah bisa membutuhkan daging kambing berupa bagian paha. Nah, bagian paha ya, yang paling penting. Pilihan masakan kambing bakar rempah ini bagus untuk adik-adik di rumah yang ingin menghindari makanan bersantan atau berlemak.
0: Kayak rendang.
1: Betul, kayak rendang. Terus juga walaupun dipanggang, tapi rasanya itu tetap enak banget.
0: Oh iya, wah, tetap menjadi juara.
1: Iya, betul. Dan di urutan ke
0: 3.
1: Ya, di urutan ketiga ada
0: apa, Kak? Mika tebak-tebak. Aduh, bingung, Mika.
1: Di urutan ketiga ada krengseng kambing. Wow, Masya Allah, ada krengseng kambing. Ini betul nggak ya, Kak Fitri, betulnya?
0: Krengseng kambing. Ini bisa dikoreksi sama teman-teman di rumah.
1: Iya, nah kalau makanan ini berasal dari Jawa Timur. Ini menjadi salah satu menu olahan paling favorit juga. Nah, kalau menurut Miftah Sanaji, salah satu pembuat buku wisata kuliner makanan daerah khas Solo, masakan ini tuh tidak jauh berbeda dengan semur daging. Hanya saja krengseng menggunakan daging kambing dan juga petis. Wah, enak banget tuh kayaknya ya. Terus untuk menyertai menu berlemak ini, biasanya kita itu harus meminum teh hangat.
0: Wah, ini jadi makin enak makannya. Makan krengseng kambing pakai nasi, pakai teh hangat.
1: Iya, betul banget. Dan di urutan kedua ada siapa coba? Kok ada siapa ya? Ada menu olahan apa nih, Mika?
0: Ini kayaknya pasti yang biasa digunakan bahan-bahannya itu kayak yang biasa Ibu Parilah dan juga Nisa buat. Ada bakso.
1: Masya Allah, betul banget. Ada bakso nih, kayaknya kalau kita saat Idul Adha tuh jadi makanan yang paling kenyang kita makan bakso, karena kita bisa makan bakso sepuasnya dan tentunya menggunakan bahan-bahan yang kita percaya karena kita sendiri yang bikin ya.
0: Iya, betul. Masya Allah, enak banget. Gak sabar nanti Mika pengen cepet-cepet Idul Adha.
1: Masya Allah. Dan di urutan pertama ada iga bakar madu. Wah, Masya Allah. Nah, untuk mendapatkan bagian iga sapi itu, teman-teman harus berdoa yang banyak, semoga beruntung, karena ini tuh bagian yang paling lezat, terus juga terasa juicy. Terus, iga bakar madu ini juga bervariasi, nggak cuma iga bakar madu, tapi ada iga bakar klasik, iga bakar madu, hingga iga bakar lada hitam.
0: Wah, Masya Allah, Mika jadi pengen cepet-cepet, Kak. Udah nggak sabar nanti Mika mau bikin menu olahannya itu jadi. Pertama mau bikin bakso.
1: Boleh. Terus yang kedua mau bikin apa?
0: Kayaknya yang kedua mau bikin apa ya? Bingung banget soalnya kayaknya semuanya enak-enak.
1: Betul banget.
0: Kayaknya Mika mau bikin yang itu, kambing bakar rempah.
1: Oh, boleh banget tuh, Masya Allah. Nanti kita bikin sama-sama ya Mika ya, Masya Allah. Nah, di penghujung terakhir nih sebelum kita pindah ke sesi cinta Quran, Kak Fitri mau nyapa dulu ada Zaki. Masya Allah, kata Zaki, assalamualaikum Kak Fitri dan Mika. Zaki dari SDIT Science, asalnya dari Cimahi, hadir dan semangat. Masya Allah. Coba Zaki, kalau Zaki biasanya menu olahannya itu paling suka dibikin apa ya? Kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika dong.
0: Ini menu olahannya enak-enak semua. Kalau gitu adik-adik Mika, teman-temannya Mika, adik-adik di rumah boleh setelah ini dicetak, dicatat resep-resep dan juga nama judul makanan yang biasanya membuat ngiler kayak Mika nih. Mika udah nulis baso, terus ada apa ini? Kambing bakar rempah, terus ini apa ya Kak?
1: Sei sapi.
0: Oh iya, ada sei sapi. Masih banyak lagi nih Mika udah nulis semuanya. Soalnya nanti setelah Idul Adha, Mika mau bikin sama Kak Fitri, mau masak-masak.
1: Masya Allah, mau masak-masak sama Kak Fitri ya. Nih, sama kayak Zaki dong. Zaki juga setelah ini katanya kalau menu olahan Idul Adha daging kurban paling Zaki suka adalah iga bakar madu. Masya Allah, ini kayaknya yang paling favorit dari semuanya ya. Soalnya ini 7 menu masakan yang biasanya tuh paling disuka dan paling banyak orang membuatnya. Setelah itu boleh berarti teman-teman di rumah mulai mempelajari menu dan juga bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Gak ada salahnya ya Mika kalau kita mempersiapkan dari sekarang.
0: Iya betul-betul, tidak ada salahnya. Soalnya kalau soal makanan kita harus mempersiapkannya dengan sangat baik.
1: Masya Allah. Selain mempersiapkan bahan masakan untuk nanti kita olah dagingnya saat berkurban nanti, kita juga perlu mempersiapkan nih setoran hafalan terbaik tentunya, karena sekarang sudah pukul 8. Berarti sudah saatnya apa?
0: Sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran.
1: Masya Allah. Kalau gitu sebelum kita pindah ke sesi cinta Quran, kita dengerin dulu yuk Mbak Tasa dari Bunda Nenowarisma berikut ini.

Alhamdulillah, sudah tiba saatnya kita di sesi Cinta Quran. Nah, kalau sudah saatnya sudah tiba di sesi Cinta Quran, berarti sudah saatnya adik-adik di rumah segera mempersiapkan setoran hafalan terbaiknya. Nah, caranya tetap sama. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bukan bilang hadir, tapi di sesi Cinta Quran adik-adik cukup mengirimkan voice note serta rekaman suara surat dan ayat yang adik-adik sudah hafalkan. Mau murojaah juga boleh, mau hasil ziyadah juga boleh. Nah, terus setelah itu kirimnya di 0811 224 1027.

Caranya gampang banget dan ini bisa menjadi salah satu jalan untuk adik-adik semua untuk bisa mendapatkan syafaat saat hari kiamat nanti. Karena katanya, bukan katanya, ini benar adanya bahwa kalau kita menghafal Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaat dan akan diberikan, akan diluaskan, akan diterangkan alam kuburnya. Amin. Terus kalau misal ada adik-adik di rumah yang masih sedikit setoran hafalnya, kok aku masih setoran hafalnya hanya di surat Al-Fatihah atau di Juz 30, boleh gak ya? Boleh banget jawabannya, karena Kak Fitri akan senang banget kalau adik-adik di rumah mau menyetorkan setoran hafalannya, apalagi yang biasa kita pakai untuk sholat di surat Al-Fatihah, di surat-surat pendek, atau barangkali ada yang mau nambah hafalan juga boleh banget. Caranya tetap sama, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga nama surat dan ayat yang mau adik-adik setorkan pada hari ini. Terus setelah itu, kirimnya tetap sama di 0811 224 1027.

Coba Kak Fitri mau cek dulu nih yang tadi sudah mengirimkan daftar hadirnya. Yang pertama ada Safa. Kalau gitu Kak Fitri pengen dengar suara Safa saat mendengarkan setoran hafalan. Itu Safa kalau mau jiadah boleh, nambah setoran hafalan boleh, mau murojaah juga boleh, mau di juz 30, juz 28 atau di juz 1 pun boleh banget. Kalau gitu Kak Fitri tunggu suara Safa saat setoran hafalan. Setelah itu ada 2G, ada Gaisan dan juga Gania. Nih, selain kompak dalam mengisi daftar hadir, juga Kak Fitri pengen dengar kekompakannya saat mengirimkan setoran hafalannya. Coba, boleh mau bareng-bareng atau barangkali kayaknya Gaisan udah lebih banyak setoran hafalannya nih. Boleh banget, mau sendiri-sendiri juga boleh. Terus juga Gania, barangkali Gania ini lebih banyak juga setoran hafalannya dari kakaknya, juga boleh banget segera kirimkan setoran hafalan adik-adik semua di 0811-224-1027. Selain itu ada Mariam dari Soreang. Nah, kalau Mariam nih biar semangat ujiannya nanti di bulan apa tuh? Bulan Juni. Biar semangat dan Allah beri kelancaran, ayo kita lebih dekatkan diri dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan mengirimkan setoran hafalan. Boleh banget kalau Mariam pengen ngulang-ngulang ayat atau surat yang sekiranya ini bakal keluar saat ujian, saat ujian madrasah atau saat ujian akhir di sekolah, juga boleh banget kirimkan setoran hafalannya atau hasil murojaahnya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, selanjutnya ada Nadifa yang sudah mengirimkan daftar hadirnya tapi belum mengirimkan setoran hafalannya nih. Kak Fitri tunggu Nadifa ya, karena Nadifa nih udah semangat banget dan juga sudah keren, sudah menjawab teka-teki hari ini. Mana teka-tekinya itu? Jawabannya lengkap banget, ada domba, kambing, sapi, dan unta. Nah, kalau gitu Kak Fitri juga pengen adik Nadifa melengkapi sesi hari ini dengan mengirimkan setoran hafalannya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang, bukan bilang hadir, tapi bilang aku mau setoran hafalan di surat sekian dan ayat sekian. Setelah itu kirimnya di 0811-224-1027. Kak Fitri gak akan bosan-bosan untuk selalu mengisi nih, dan juga untuk ngingetin adik-adik semua untuk selalu mengirimkan setoran hafalannya. Tadi juga adik Zaki sudah mengirimkan menu favoritnya. Nah, sekarang Kak Fitri tunggu surat favorit dari Zaki nih, kira-kira apa ya? Setelah itu ada Nisa. Kalau tadi Nisa biasanya menu olahan daging kurbannya itu dibuat bakso, tapi kalau sekarang menu, bukan menu olahan daging kurban, tapi menu ayat dan surat yang mau disetorkan, kira-kira di surat apa ya? Kak Fitri sangat akan senang sekali rasanya kalau Nisa mengirimkan setoran hafalannya dan juga surat yang sekiranya nih jadi favoritnya Nisa. Dan Kak, kalau aku ngafalin surat ini tuh rasanya seneng banget. Nah, itu boleh banget ya, Kak Fitri tunggu setoran hafalan dari Nisa.

Masya Allah, selain ada adik-adik yang tadi yang sudah Kak Fitri sebutkan, sekarang juga sudah hadir ada Alesa. Masya Allah. Terus kata Alesa juga bilang hadirnya dua kali karena semangat banget nih Alesa. Tapi Kak Fitri belum dengar suara Alesa setoran hafalan nih. Kalau gitu Kak Fitri akan sangat senang kalau Alesa mengirimkan setoran hafalannya, baik hasil murojaahnya atau hasil ziyadahnya, boleh di surat berapapun, di surat apapun, di ayat berapapun juga boleh banget. Kak Fitri akan terus menunggu setoran hafalan adik-adik semua, karena ternyata kalau kita rajin menghafal Al-Quran, kita itu akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Coba ada yang tahu gak manfaat dan juga keutamaan saat kita menghafal Al-Quran? Coba boleh kasih tahu Kak Fitri kalau ada yang sudah tahu.

0: caranya kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang aku mau storen hafalan di Quran sekian dan ayat sekian. Setelah itu kirimnya di 0811 224 1027. Karena ternyata kalau kita rajin menghafal Al-Quran, kita tuh akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ini salah satunya ya, dari sekian banyak manfaat dan keutamaan yang akan kita dapatkan. Ini sesuai dengan yang tertera dalam firman Allah di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Masya Allah, para penghafal Al-Quran ini juga termasuk orang yang menjaga kalamullah dan berusaha juga untuk terus bertakwa dan selalu mengikuti semua perintah Allah dan menghindari larangannya. Masya Allah, siapa coba yang tidak ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Nah, maka dari itu adik-adik di rumah, segera kirimkan setoran hafalan Al-Qurannya dengan cara kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga nama surat dan ayat yang mau adik-adik setorkan. Terus kirimnya di 0811 224 1027. Kayak adik kita yang satu ini yang selalu semangat, siapa lagi kalau bukan Syaiha. Kalau gitu kita langsung simak bersama suara dan setoran hafalan dari adik Syaiha. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaiha dulu jemurah musatan hafalan syaitan muntahan nasut ke 60 halaman 549 sebelah kanan paling atas ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim. Bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum atu'minu billahi rabbikum. Ya kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha mardati tusiruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Sadaqallahu azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi ada Syaiha, adik-adik sudah mendengarkan setoran hafalan dari Syaiha. Masya Allah, keren banget. Kak Fitri ini selalu keren, ngerasa selalu bangga sama Syaiha. Karena selain istiqomah, Syaiha juga selalu lancar setoran hafalannya dan selalu keren. Masya Allah, buat adik-adik di rumah nih yang mau keren juga, yang mau jadi penghafal Al-Quran kayak Syaiha, boleh banget kirimkan setoran hafalannya sekarang juga. Mau di Quran juz berapapun dan ayat berapapun juga boleh banget. Kak Fitri akan selalu nunggu hasil setoran hafalan adik-adik, hasil jadah adik-adik semua di 0811 224 1027. Sambil nunggu suara adik-adik di rumah untuk mencari, dan sepertinya ini lagi cari-cari surat, cari-cari ayat dan masih buka-buka Al-Quran, Kak Fitri akan mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, Mata terasa lelah? Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

0: Alhamdulillah, masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri. Gimana nih adik-adik di rumah, sudah menentukan surat dan ayat yang mau disetorkan pada hari ini? Kalau ada yang masih bingung dan sepertinya masih kesulitan untuk menentukan nama surat dan ayat yang mau diberikan, Kak Fitri akan tetap menunggu. Barangkali adik-adik di rumah ada yang, aduh aku bingung deh, milih juz 30 atau juz 28 ya. Aku udah tahu juz 28, tapi aku sepertinya masih belum lancar. Nah itu juga boleh banget Kak Fitri tunggu. Mau di juz 20, mau juz 28, mau 29, mau 30, atau barangkali ada yang mau setoran di juz 1 juga, Kak Fitri akan tunggu setoran hafalan adik-adik semua. Karena kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran, dan kenapa sih Kak Fitri nungguin aku terus untuk setoran hafalan? Nah salah satunya ini, supaya kita semua bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah Al-Quran ini akan jadi penolong bagi orang yang membacanya dan menghafalnya, seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Masya Allah, bagi para pembacanya aja udah jadi syafaat, apalagi bagi para yang menghafalkan Al-Quran ya. Wah luar biasa sekali pasti hal yang akan kita dapat. Masya Allah. Maka dari itu Kak Fitri gak akan bosan-bosan untuk terus mengajak adik-adik di rumah untuk mengirimkan setoran hafalannya. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga nama surat dan ayat yang mau adik-adik setorkan pada hari ini. Setelah itu adik-adik di rumah boleh kirim voice note atau rekaman suara hasil murojaah, hasil ziyadahnya. Terus jangan lupa kirimnya di 0811-224-1027. Caranya gampang banget, dan juga ini tentu menjadi salah satu syafaat bagi kita semua untuk bisa mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Amin. Ini mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi para penghafal Al-Quran, karena kalau kita menghafalkan Al-Quran, kita itu akan mendapatkan derajat yang diangkat oleh Allah. Semakin banyak hafalan dan pengalaman yang kita gunakan untuk mempelajari tajwid, untuk mempelajari hukum-hukum dan juga bacaan Al-Quran yang baik dan benar itu, maka juga akan semakin tinggi kedudukan seseorang. Dan ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah, dan tartilah sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena kedudukanmu sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Dawud Tirmizi. Masya Allah, berarti hari ini yang sudah hafal satu juz, juz 30, wah itulah udah tinggi banget pasti, karena banyak banget ayat dan juga surat yang ada di juz 30. Dan apalagi buat adik-adik semua yang terus berusaha berikhtiar untuk istiqomah supaya bisa nambah setoran hafalannya, supaya bisa nambah hasil ziyadahnya, dan terus mengulang-ulang murojaah dan terus mengulang-ulang hasil hafalannya, itu pasti sangat amat mulia sekali. Masya Allah. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan juga rasa semangat dan istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Karena kalau kita tidak minta pertolongan Allah, nanti kita akan kesulitan sendiri, akan bergelut dengan rasa malas, bergelut dengan rasa ya udah nanti aja deh ngafalinnya, besok kan masih ada. Nah itu tuh menjadi salah satu hal yang paling kita hindari agar kita bisa selalu istiqomah dan bisa selalu semangat dalam menghafal Al-Quran. Kak Semoga adik kita yang satu ini yang selalu istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan adik Aina ya. Kalau gitu kita langsung simak bersama soran hafalan dari adik Aina ya di Quran Surat Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina ya Rahma Albiruni, usia 7 tahun dari Cikutra. Mau setoran hafalan surat Al-Infitar dari ayat 1 sampai 11.

فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barusan adik-adik semua sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Aina ya di Quran Surat Al-Infitor. Keren banget Kak Fitri dengernya tuh, sangat luar biasa karena selain bisa menemani adik Aina ya di ayat 1 sampai ayat-ayat berikutnya itu rasanya luar biasa sekali karena selalu istiqomah dan semoga Allah beri kemudahan dalam menghafal Al-Quran dan tetap semangat. Dan juga Kak Fitri tunggu setoran hafalannya di pekan depan, Masya Allah. Dan untuk adik-adik yang lain juga jangan mau kalah, karena kalau untuk kebaikan kita tidak boleh mengalah. Nah, jangan lupa untuk kirimkan juga setoran hafalannya di 0811-224-1027. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga nama surat dan ayat yang mau adik-adik setorkan pada hari ini. Hasil murojaah boleh, hasil ziyadah juga boleh, atau barangkali ada yang mau melancarkan untuk nanti di bulan Juni, kira-kira untuk ujian selanjutnya nih, boleh banget dikirimkan surat supaya lebih lancar lagi nanti untuk disetorkan di sekolah. Terus kirimnya di 0811-224-1027. Caranya gampang banget dan ini juga menjadi salah satu jalan untuk kita semua bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kak Fitri jadi ingat kalau kata Kak Fajar nih, kalau kita baca Al-Quran kita itu bisa jadi keluarganya Allah yang istimewa. Kenapa ya? Kira-kira kita bisa jadi keluarganya Allah kalau kita menghafal Al-Quran. Ini sesuai dengan sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, semoga kita semua bisa menjadi salah satu keluarganya Allah yang paling istimewa, karena kita juga selalu berusaha dan sekuat tenaga mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dengan cara membacanya setiap hari, menghafalkan Al-Quran setiap hari, dan juga tentunya memurojaahnya supaya hafalan kita tidak hilang dan juga tidak kabur, Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong soal murojaah nih, Kak Fitri pengen tanya adik-adik di rumah, Syaiha dan juga adik Ainaya dan juga adik-adik yang lain yang lagi mendengarkan sesi Cinta Quran ini, ada gak sih cara supaya adik-adik di rumah nih bisa terus hafal Al-Quran yang sudah dihafalnya? Cara murojaahnya itu seperti apa sih? Karena ternyata cara murojaah orang-orang tuh pada beda-beda ya, dan unik-unik lagi. Ada yang biasa dipakai dengan sholat, karena misal sudah hafal nih adik Ainaya surat Al-Infitor, terus Al-Infitornya tuh dipakai saat sholat. Ada yang seperti itu. Ada yang setiap subuh sampai subuh dan maghrib itu selalu memurojaah dan juga selalu menambah hafalannya dengan ziyadah. Nah, kalau adik-adik di rumah nih, cara ziyadah dan juga cara murojaahnya itu seperti apa? Coba kasih tahu Kak Fitri, barangkali setelah ini adik-adik di rumah bisa menginspirasi dan juga memberikan semangat untuk adik-adik yang lain supaya bisa selalu dekat dengan Al-Quran. Caranya itu gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga hasil murojaahnya, hasil ziyadahnya melalui voice note atau rekaman suara melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Setelah itu jangan lupa kasih tahu Kak Fitri bagaimana caranya adik-adik di rumah untuk bisa istiqomah dalam memurojaah setoran hafalannya. Dan caranya itu gimana sih, cara unik adik-adik dalam menghafal Al-Quran? Coba Kak Fitri pengen tahu nih. sambil nunggu adik-adik di rumah yang lain untuk mengisi posisi dan urutan dalam setoran hafalan kali ini, Kak Fitri mau ngingetin lagi buat adik-adik yang belum sempat untuk mengirimkan setoran hafalannya, jangan lupa dikirimnya di 0811-224-1027 ya. Barangkali ada ketik di rumah, kirimnya nih kesalahan nomor, bukan nomor WhatsApp MK tapi ke nomor orang tuanya. Kirimnya di nomor MK ya, jangan dikirim ke ayah atau ibunya saja, tapi juga dikirim ke nomor WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Karena insya Allah kita akan simak bersama dan juga akan kita dengarkan dengan seksama setoran hafalan adik-adik semua, baik di surat apapun, di juz berapapun, di ayat berapapun, Kak Fitri akan senang, akan sangat suka mendengar suara adik-adik di rumah saat setoran hafalan. Dan tentunya salah satu keutamaan dan keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita menghafal Al-Quran adalah kita akan mendapatkan hati yang dan juga pikiran yang tenang nih adik-adik di rumah yang sekarang lagi mumet mau ujian hari ini, yang lagi aduh gimana ya ujian, udah mau kenaikan kelas nih tapi aku masih bingung belajar itu gimana. Nah ini caranya itu supaya hati kita tenang, pikiran kita tenang dan dikuatkan daya ingat kita tuh salah satunya dengan menghafal Al-Quran. Karena dengan menghafal Al-Quran kita itu bisa membuat hati jadi lebih tenang, fokus dan tentunya dekat dengan Allah. Insya Allah ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rud ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Masya Allah, dibuat adik-adik yang sekarang lagi mumet coba angkat tangannya, yang lagi buka-buka mata pelajaran yang sudah dihafal, yang sudah dipelajari selama 1 tahun ke depan. Nah, biar kita lebih ingat, lebih fokus dan lebih dikuatkan lagi daya ingatnya, kita juga harus selalu mengingat Allah, salah satunya dengan menghafalkan Al-Quran atau dengan membaca Al-Quran. Masya Allah, nih ada gak yang cara belajarnya itu kita baca dulu 1 lembar ayat Al-Quran, setelah itu baru kita pelajari mata pelajaran yang akan kita hadapi saat ujian nanti. Coba ada yang seperti itu gak cara belajarnya? Kalau ada yang seperti itu cara belajarnya, Kak Fitri acungi 2 jempol. Adik-adik keren banget yang sudah belajar menggunakan metode seperti itu. Karena berarti Allah dulu nih, Allah dulu yang paling utama. Setelah itu baru kita pelajari ayat-ayat Allah. Setelah kita mempelajari ayat-ayat Allah, kita langsung pelajari mata pelajaran yang akan kita hadapi saat ujian nanti. Jangan sampai kita belajarnya itu pakai sistem SKS kebut semalam gitu ya, jangan ya, karena itu pasti membuat pikiran kita lelah dan tentunya nanti pas saat ujian kita akan jadi ngantuk dan pikiran kita gak akan fokus buat mengerjakan soal-soal yang akan kita hadapi saat ujian nanti. Sambil nunggu adik-adik di rumah untuk masih mencari nih, barangkali masih ada yang nyari-nyari surat favoritnya. Dulu aku lupa, kayaknya surat favorit aku ini deh, tapi ini juga favorit aku. Nah itu masih bingung nih, Kak Fitri akan tunggu adik-adik di rumah untuk mengirimkan setoran hafalannya dan juga untuk mengirimkan suaranya melalui voice note. Dan jangan lupa dikirimnya di 0811-224-1027. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program wakaf mushaf Al-Quran dari wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: Alhamdulillah, masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri. Gimana adik-adik di rumah, sudah menentukan nama ayat dan surat yang mau disetorkan ke Kak Fitri? Kak Fitri akan sangat senang kalau adik-adik di rumah sudah memilih surat dan ayat yang akan disetorkan. Sama kayak adik kita yang satu ini yang sudah menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Lail. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Nadifa. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum, nama saya Nadifa, usia 7 tahun. Mau menyetorkan hafalan surat Al-Lail 1-10.

0: الإنسان يسيره للعسرى لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, tadi walaupun ada sedikit kekeliruan nih, tapi adik Nadifa sudah mengoreksi dirinya sendiri karena, oh aku tadi salah, langsung lanjut lagi. Masya Allah, keren banget Kak Fitri, asungin jempol untuk adik-adik semua yang sudah mengisi posisi untuk setoran hafalan pada hari ini. Nah untuk yang belum, masih ada waktu untuk setoran hafalan di MKFM. Caranya gampang banget adik-adik di rumah, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang juga nama ayat, kasih tahu juga Kak Fitri nama ayat dan nama surat yang mau adik-adik setorkan pada hari ini. Terus kirimnya di 0811-224-1027. Nah buat adik-adik yang belum nih, Kak Fitri tunggu, karena jangan sampai kita kehilangan manfaat dan juga keutamaan dalam menghafal Al-Quran. Nah, kemudian salah satu manfaat dan juga keutamaan dalam kita menghafal Al-Quran adalah kita itu bisa melatih disiplin dan juga kesabaran. Nah, gimana ya itu maksud dari melatih disiplin dan kesabaran itu? Karena pada dasarnya menghafal Al-Quran itu membutuhkan konsistensi, membutuhkan sebuah keistiqomahan. Selain itu juga membutuhkan kesabaran. Dan kalau kita gak sabar, kita pasti, ih kenapa sih kita tuh gak hafal di ayat ini, kita tuh jadi emosian dan ujung-ujungnya jadi malas ngapalin Quran. Nah kalau kita bisa melatih disiplin dan kesabaran kita, kita tuh bisa menghafal Al-Quran dengan sangat amat baik. Nah kemudian salah satu cara untuk melatih disiplin dan kesabaran kita adalah dengan murojaah, yaitu dengan mengulang terus hafalan kita supaya tidak lupa dan tidak kabur hasil hafalannya. Sayang banget kalau kita udah hafal banyak sekali surat tapi ternyata karena kita jarang murojaah, jarang mengulang hafalan Al-Quran, jarang dipakai saat sholat, semua hafalan kita itu jadi kabur, jadi lupa. Nah, kemudian yang terakhir adalah komitmen waktu. Ada yang menghafalnya itu saat mau maghrib dan dimurojaah lagi saat setelah subuh, atau kebalikannya, setelah subuh menambah hafalan dan setelah maghrib kembali dimurojaah. Nah itu gimana adik-adik di rumah saja, disesuaikan dengan waktu adik-adik semua. Dan kalau kita sudah bisa melatih disiplin dan kesabaran ini, berarti adik-adik di rumah sudah bisa mendapatkan manfaat dan juga hasil dari konsistensi adik-adik di rumah saat menghafal Al-Quran. Nah, untuk adik-adik yang masih berusaha untuk istiqomah, ayo Kak Fitri dukung. Kak Fitri akan memberikan semangat yang paling semangat untuk adik-adik semua dalam menghafal Al-Quran. Salah satunya adalah dengan mengirimkan setoran hafalannya di MKFM. Nah, ini menjadi salah satu cara kita agar terus istiqomah, agar terus konsisten dalam menghafalkan Al-Quran. Karena kalau kita sendirian di rumah menghafalnya, kadang kita tuh ngerasa ada malesnya, ada lupanya. Nah, kalau Kak Fitri ingetin terus untuk selalu mengirimkan setoran hafalannya di MKFM, insya Allah Allah bantu untuk selalu menjaga keistiqomahan adik-adik semua dalam menghafal Al-Quran. Nah, di MKFM juga adik-adik bisa memurajaah atau mengulang-ulang hafalan adik-adik yang sudah dihafalkan, yang sudah dijiadahkan. Dengan caranya itu cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa kirimkan nama surat dan ayat yang mau adik-adik setorkan pada hari ini. Kirimnya di 0811-224-1027. Setelah itu nih, setelah kita berhasil melatih disiplin dan kesabaran, manfaat kita menghafal Al-Quran yang paling utama nih, pasti udah gak asing lagi dengan kata memberikan mahkota kemuliaan untuk orang tua. Ini pasti menjadi salah satu cita-cita yang paling diinginkan setiap anak, karena kalau kita bisa menghafalkan Al-Quran dengan rajin, bisa menghafalkan Al-Quran dengan istiqomah, dan tentunya banyak sekali yang bisa kita hafalkan, dan tentunya jangan lupa untuk terus di murojaah, insyaallah kita akan bisa memberikan mahkota kemuliaan untuk orang tua. Amin. Dan Kak Fitri juga selalu mendoakan adik-adik di rumah supaya bisa terus istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran dan bisa mencapai cita-citanya, yaitu memberikan kemuliaan, mahkota kemuliaan untuk

mahkota pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini juga menjadi salah satu semangat untuk para orang tua, untuk ayah ibu, untuk bubu baba di rumah, untuk selalu membantu dan membimbing anak-anaknya supaya bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Tentunya dengan tidak ada paksaan ya, tentunya di dalamnya tidak ada paksaan, dan dengan semangat yang tentunya kita tujukan dengan hanya untuk mendapatkan ridha Allah begitu. Masya Allah, semoga Allah beri kemudahan untuk kita semua supaya bisa memberikan mahkota kemuliaan untuk orang tua dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa yang tidak tergiur dengan salah satu manfaat ini, memberikan mahkota kemuliaan untuk orang tua. Tentunya semua anak juga pasti ingin mendapatkan kemuliaan ini ya, tidak cuma 1-2 orang anak, tapi ini menjadi tantangan dan juga menjadi challenge. Aku kalau hafal Al-Quran, aku bisa menghadiahi orang tua aku ini. Kalau aku menghafal Al-Quran, pasti aku bisa jadi anak yang paling bahagia karena bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua. Nah, maka dari itu, caranya adalah kita harus rajin menghafal Al-Quran. Nah, Kak Fitri kasih saran ya untuk adik-adik semua yang sekarang masih malas-malasan. Segera bangun dari tidurnya, ambil Al-Qurannya, terus dibuka surat yang sudah dihafal, dimurojaah lagi. Setelah itu, minta ayah bundanya, minta ibu dan ayahnya untuk ambilkan handphone. Setelah itu, kirim voice note adik-adik semua di 0811-224-1027. Karena setelah itu kita akan menyimak dan juga akan kita dengarkan secara bersama setoran hafalan dari adik-adik semua.

0: yang masih malu-malu, yang masih ragu-ragu untuk mengirimkan setoran hafalannya, Kak Fitri tunggu adik-adik di rumah, karena akan Kak Fitri dengarkan dan juga akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik. Kak Fitri akan senang banget kalau ada adik-adik di rumah yang mengirimkan setoran hafalannya. Kayak adik kita yang satu ini yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa, kelas 1 SD. Ingin menyetorkan surat Al-Zalzalah dari ayat 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barusan adik-adik semua sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Nadiva. Masya Allah, luar biasa sekali, setoran hafalannya lancar banget. Kalau gitu Kak Fitri ingin kembali mendengar suara Nadiva di pekan depan, tentunya dengan setoran hafalan yang lebih keren lagi, lebih baik lagi. Masya Allah, semoga kita semua Allah mudahkan dalam menghafal Al-Quran dan tentunya lebih dekat lagi dengan Al-Quran.

también. Kak Fitri mau ngasih sedikit tips untuk adik-adik semua supaya semangat dalam menghafal Al-Quran. Ini barangkali menjadi salah satu semangat yang adik-adik bisa terus lakukan untuk bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa terus dekat dengan Al-Quran. Nah, yang pertama adalah kita harus niatkan karena Allah. Nah, kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat dan juga keutamaan dalam menghafal Al-Quran. Nah, tips yang kedua adalah kita harus sedikit menghafal tapi banyak memurajaah. Nah, insya Allah kalau hal yang sedikit ini kita terus ulang-ulang, kita tambah sedikit demi sedikit hafalan kita, insya Allah lama-lama tak terasa akan jadi satu surat, lama-lama akan jadi satu juz. Lah, gak kerasa banget insya Allah lama-lama sudah hafal 30 juz. Amin, masya Allah. Dan yang ketiga, tips yang ketiga ini, kita harus memurojaahnya setiap hari. Jangan kita banyakin ziyadah tapi murojaahnya tuh sedikit banget. Tapi kita banyakin murojaah dan sedikitkan ziyadah, karena kalau kita rajin memurojaah, insya Allah hafalan yang sudah kita pegang, hafalan yang sudah kita hafal tidak akan mudah lupa. Dan yang paling penting nih, tips yang paling penting dari Kak Fitri adalah minta doa dari Abi Umi, minta doa dari ayah ibu, dari ayah bunda. Minta doa untuk supaya kita dimudahkan, karena insya Allah dengan dibantu dari doa orang tua, kita akan mendapatkan kelancaran dalam menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir, jangan malu kalau masih sering lupa, karena hal yang wajar kalau kita lupa, kalau kita sering, aduh lupa lagi nih ayatnya, aduh lupa lagi awalnya apa ya, karena kalau kita sering memurajaah dan tidak patah semangat, insya Allah kita akan bisa menjadi seorang hafiz dan hafizah yang mendapatkan semua keutamaan dalam menghafal Al-Quran. Karena kalau kita menjaga Al-Quran, karena kalau kita menjaga hafalan kita, insya Allah Al-Quran juga akan menjaga kita semua. Amin. Makanya untuk adik-adik semua, Kak Fitri tunggu setoran hafalannya di pekan depan, dan tentunya harus semangat, karena saat menghafal Al-Quran sebenarnya kita sedang menyimpan firman Allah di dalam hati kita. Insya Allah itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa.

Karena waktu juga sudah mau menunjukkan pukul 9, sudah saatnya Kak Fitri bye-bye. Tapi sebelum itu Kak Fitri mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga ini menjadi semangat baru untuk adik-adik yang belum mengirimkan setoran hafalan untuk selalu mengirimkan setoran hafalannya di MKFM dalam sesi Cinta Quran. Dan untuk adik-adik semua yang sudah mengirimkan setoran hafalannya, semoga menjadi amal soleh dan jadi semangat baru untuk kita semua. Amin. Dan insya Allah Kak Fitri tunggu setoran hafalan adik-adik semua di pekan depan. Makanya masih ada waktu satu pekan untuk menghafal. Dan insya Allah di pekan selanjutnya kita akan simak bersama dan dengarkan secara seksama setoran hafalan adik-adik semua. Insya Allah. Sayangnya Kak Fitri harus pamit undur diri adik-adik. Tapi jangan sedih, karena insya Allah di pekan depan, di hari Ahad, di jam yang sama, dari pukul 7 sampai pukul 8, Kak Fitri akan hadir menemani adik-adik semua. Dari pukul 7 sampai pukul 8, kita akan bahas sesuatu yang seru, inspiratif, dan tentunya menambah wawasan kita semua. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9, kita akan simak, kita akan dengar setoran hafalan adik-adik semua. Tentunya di program Panggung Juara, kita bisa jadi juara. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih sudah mau membersamai. Sampai ketemu di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di ahad selanjutnya ya. Dadah.
1: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: TMQ, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat TMQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimisa ahat arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kembali lagi ke program kesayangan kita, program yang sangat inspiratif, edukasi, dan pastinya banyak hikmah, apalagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Ibu, kita lanjut ya, harus semangat kalau belajar tuh ya bu ya.
2: Insyaallah.
1: Kita tuh kemarin kan sudah ibu ajarkan tentang membaca bahasa tubuh ya bu. Nah ini ada salah satu kasus nih ya bu ya. Kasusnya gini nih bu ceritanya. Suami tuh kan kalau udah pulang ke rumah ya bu, udah fokus nih dengan segala kerjaannya. Kita kan udah siap-siap cantik ya bu ya. Wah udah kita berdandan, bersolek gitu kan untuk menyambut apapun itu pertanyaannya. Capek sayang, sayang. Tapi datang saat duduk ngambil di posisinya, langsung keluarin gadget atau buka laptop. Nah, tapi kan kita harus bisa membaca bahasa tubuh itu ya bu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, apakah kita biarkan saja dulu suami kita masuk ke guanya itu? Kalau zaman dulu mungkin baca koran ya bu ya. Kalau sekarang kan koran udah sudah mulai bergeser. Ataukah memang tetap aja kita sapa beliau? Gimana bu?
2: Sapa. Masih banyak yang belum selesai ya bang, Mas. Mesti diterusinnya sekarang.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Itu nggak memancing emosi.
2: Kalau dia marah, kan saya cuma nanya bang.
1: Oh iya betul.
2: Karena kita kadang-kadang nggak suka kok ditembak gitu, ditembak balik gelagapan enggak. Kita udah tahu kan saya cuma nanya. Kalau nanya aja udah nggak boleh bang, hidup susah amat nggak sih? Lucu kan?
1: Berarti kita juga harus
2: punya hak lah. Engkau sudah masuk zona rumah. Kenapa masih bawa pekerjaan ke dalam zona rumah? Itu anak-anak nungguin dari tadi. Udah pada mandi. Mau ngobrol sama ayahnya. Jadi itu nak merupakan bahagian-bahagian yang harus disepakati begitu menikah.
1: Di awal. Kalau sudah terlanjur,
2: minta maaf, atur kembali. Gak ada kata telat nak. Pokoknya gak ada kata telat. Tapi kalau begitu nanti besok pagi-pagi dibahas. Jangan malam itu juga orang masih capek. Pagi-pagi dibahas. Kemarin itu sebetulnya masih ada kerjaan yang belum selesai bang. Mas whatever lah panggilannya ya. Udah berapa hari terakhir saya lihat begitu. Anak-anak nanya, walaupun kadang-kadang anaknya nggak nanya, kita bikin aja. Ya, bagaimana kalau begitu terus? Jadi rumah ini sekarang extension daripada kantor. Jadi anak-anak waktunya kapan dong? Kalau abang terus begitu, dia udah ngantuk pergi tidur. Nah, maka sesungguhnya Lana, di awal itu kita harus punya kesepakatan.
1: Okay.
2: Ini luput nih kita bicarakan tadi karena terlalu kita bergulir ya.
1: Banyak banget Bu.
2: Betul, betul. Sepakat ibu juga salah minta maaf. Jadi di depan itu harus ada kesepakatan pengasuhan. Okay. Apa dan bagaimananya. Gak ada kata telat, namanya kita manusia lupa. Ya, kalau kita gak lupa kita bukan manusia. Nah jadi kita atur ulang gitu. Misalnya begini, ibu mulainya dari awal. Contoh sedikit boleh gak? Kadang-kadang cerita ngingetin macam-macam. Oke, ibu hamil 2 bulan. Terus kata bapak gini, oke, kamu punya hal-hal penting apa untuk pengasuhan anak gitu. Oh, saya pengen kamu kayak ayah saya gitu. Ayahnya ibu selalu punya waktu seminggu 3 kali, minimal 2 kali duduk di meja kursi belajarnya. Terus yang paling besar sini, paling kecil situ. Ini ada 5 lainnya kan. Nah, terus ditanya, jadi Eli gimana? Abis ini siapa nih yang mau ayah sapa duluan nih? Gitu. Ngobrol gitu. Nah, kalau enggak abis sholat. Nah, kalau enggak lagi makan. Jadi dia harus ada waktu untuk ngomong sama anaknya, tanyain perasaan gitu. Jadi misalnya contohnya lagi ya, pas ibu udah mau berangkat ke Amerika kan, adik-adik udah ada yang udah besar ya. Dia bilang, oke, ini siapa yang mau kawin nih? Siapa yang mau kawin duluan? Gak apa-apa, mau ngangkai, mau lompat, siapa yang duluan bilang sama kakak. Ayah gak mau ngelamar. Kakak yang ngelamar. Gitu. Jadi saya tuh udah difungsikan dari kecil untuk seperti itu. Saya mau Pak Risman minimal seperti ayah saya gitu loh. Dalam hal-hal tertentu, of course gak bisa lah sama. Jadi terus bilang, oh ya, oke, kamu mengharapinnya gimana? Satu kayak begitu, nyapa anak, SPC.
1: SPC, SPC ya bunda. Apa itu SPC
2: senyum
1: ibu?
2: Senyum kalau pulang. Jangan senyum. Pulang stel muka galak gitu lah. Stel muka kecapean.
1: Jadi kita sampaikan itu kepada suami kita pas.
2: Iya, itu kan ya what our expectation kan. Dia kan ditanya, kamu maunya apa? Nanti kita tanya juga, kamu maunya saya apa? Gitu. Terus SPC, jadi senyum. Senyum aja dulu. Oke, kita uraikan senyum sekarang apa nanti?
1: Boleh Bu, gak apa-apa. Jadi
2: tangan kiri, tangan kiri.
1: Seru nih ya.
2: Pegang di pipi, senyum. Bergerak gak nih otot pipinya? Iya. Nenek-nenek kelihatan banget mengkerut ya. Oke, ulang ya. Nih, okay. Senyum. Tuh, mengkerut kan? Jadi waktu kita tersenyum, otot pipi kita mengkerut, terhentilah pengiriman oksigen dari pembuluh darah ini ke pembuluh darah terdekat dan seterusnya. Ini lihat baca buku ya, halaman pertama Seven Habits ya. Terus itu membuat ya batang otak menjadi dingin, kelenjar serotonin berkembang jadi otak menjadi dingin. Jadi kita bersedekah kepada otak kita senyum itu.
1: Masya Allah.
2: Maka di dalam Islam senyum adalah sedekah.
1: Ibadah sedekah ya ibu.
2: Diuraikannya begitu, kita bersedekah buat siapa? Buat otak kita sendiri dulu, baru kita bersedekah ke orang. Kalau saya tersenyum sama Ia gak tersenyum balik, rada-rada kan ya.
1: Iya.
2: Nah, jadi kenapa gak senyum sama anak kita? Biar keluar serotonin di otak kita, keluar serotonin di otak dia. Kita bersedekah sama otak kita, dia bersedekah sama otaknya dia. Why not?
1: Masya Allah.
2: Iya kan? Jadi senyum. Terus anak itu peluk. Ya gak bisa pulang kantor gitu kali. Kata Pak Risman tinggal di Tangerang, kerjaannya di MT Haryono. Naik busnya berapa kali. Ya kan? Gak selamanya ada kendaraan yang kita bisa bawa. Terus gak apa-apa, ibu bilang. Anakmu tuh harus kenal tengiknya keringatmu.
1: Jadi kangen papa.
2: Ya, supaya dia ingat begini capeknya ayahku naik turun berapa kali ganti bus untuk pergi kerja dan balik lagi ketemu aku. Biar dia simpan di kenangannya bau keringatmu, capek mencari nafkah buat bayar uang sekolahnya, kasih makan, buat uang jajan, makan apa Dia jajan gitu. Nah itu. Oke. Okay. Jadi enaknya itu kami Pak Rismen itu kita bisa bicara dan kalau salah minta maaf, kalau yang udah benar kita appreciate. Itu perlu. Jadi saling harga menghargai di antara kita itu perlu. Ya. Diperlukan. Kalau dia benar ya udah gitu.
1: Kita saya apresiasi.
2: Iya, kita apresiasi. Sudah ya. Jadi oh gitu. Cium. S-P-C. Udah kita peluk, masa kita enggak cium anak kita?
1: Iya, masa cium
2: kan hasil aja. Kita. Iya kan? Kadang-kadang bisa sebulanan anak enggak pernah dicium sama ayahnya. Bisa setahun.
1: Iya.
2: Perlu banget lah.
1: Iya.
2: Kalau itu anak perempuan kayak anak ibu, dia harus tahu rasanya dipeluk laki-laki, dicium laki-laki, ayahnya dulu lah yang kasih.
1: Ya.
2: Itu kenapa anak-anak umur 9 tahun udah cari keluar. Dia enggak dapat dari dalam rumahnya. Ya kan? Nanti setelah itu terus dia lihat saya, ya gitu, mandi ya gitu. Maksudnya dia gak masuk kamar dulu ganti gitu. Bentar ya, gak enak kan sama ayah bau kan? Gitu. Dia suka humor, jadi anak hahaha gitu. Terus ya udah ayah mandi dulu, nanti kita main lagi. Oke, cepetan ya ya.
1: Insya Allah.
2: Jadi gimana anak, bagaimana gak miss their father? Apa ketawanya, apanya gitu, pelukannya, ciumannya, karena gak dibiasain dari kecil. Jadi terentang jarak antara ayah dengan anaknya gak bisa diukur dengan kilometer.
1: Iya.
2: Itu kenapa anak-anak kita yang perempuan cepat sekali tergoda pada usia yang sangat muda, karena dahaga jiwanya atas SPC. Senyum aja gak dapat. Itu ayah serius banget, mukanya kenceng.
1: Iya.
2: Nah, jadi hari-harinya juga kita mesti berbagi tugas, gak mesti gitu. Misalnya gini ya, gak apa-apa deh udah tua ya, dibuka aja. Ibu lagi masak sarapan pagi. Si sulung nih datang, gak usah sebut namanya ya. Mama, kancingnya copot. Dia kelas 2. Kelas 2 apa kelas 3? Belum diajarin jahit kancing, baru yang help self-help aja yang nolong dirinya. Ibu mah terus aja bikin sarapan sambil liatin bapak gitu. Terus dia, oke, di mana kamu taruh jarum, di mana kamu taruh benang?
1: Bapak,
2: iya.
1: Tanya ibu.
2: Iya.
1: Masya Allah.
2: Ya di laci mesin
1: lah. Berarti bapak peka dong.
2: Itu, kalau gak terdidik dari rumah, kita didik di suami kita.
1: Jadi kita yang mengarahkan.
2: Iya, kita sebelum-sebelumnya yang kalau ini lagi begini, ya abang ambil begitu dong. Jadi dia bagaimana caranya. Mungkin dia pernah lah belajar bagaimana pasang kancing. Kan kalau dia tanya, dipasang di sebelah mana nih kancingnya, katanya kan. Kan ada bekas benang yang copot. Berarti kan itu ditaruh dari bawah, ditarik. Iya, masak master terus gak bisa masang kancing.
1: Masya Allah.
2: Itu kenapa anak laki-laki kita diajarkan semua pekerjaan rumah. Walaupun sekarang ada segala macam fasilitas go-go-go ya.
1: Iya.
2: Nah, go cuci, go setrika, whatever namanya. Dia tetap karena gak selamanya itu available kalau terjadinya malam hari atau apa gitu. Itu anak-anak kita tuh harus terampil urusan rumah tangga.
1: Oke.
2: Jadi gak ada lagi pepatah ayah mencari nafkah, ibu mengasuh anak. Karena kalau kita pikir begitu, sekarang ibu tanya sama iya jawab ya.
1: Iya ibu.
2: Oke. Ya maafin ya, waktu kita bersetubuh yang jalan paling cepat sperma apa sel telur?
1: Sperma.
2: Oke. Sperma sekali dimuncratin sama Allah jumlahnya berapa?
1: Banyak banget.
2: Juta-juta. Tapi kok bisa ada dari berjuta-juta itu satu sel telur sperma yang jalannya paling kencang melesat ya dan keluar dari rahim terus, karena tuba falopi itu begini dua. Yang salah satu, hanya salah satu dari dua tuba falopi ini yang berisi sel telur. Bagaimana si sperma tadi yang jalan sangat kencang tahu belok kiri sama belok kanan? Siapa yang membuat dia jalan kencang dan tahu belok kiri sama belok kanan, karena di tuba falopi yang mana yang ada sel telur yang matang?
1: Allah.
2: Iya. Berarti Allah dari konsepsi bilang yang aktif itu urusan anak bapaknya, bukan emaknya. Emaknya menunggu doang. Kan kita udah hamil berat, kita beranak, masa ngurusinnya kita juga?
0: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum, Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
6: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
5: Tadabur Quran.
7: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
5: Kajian Juz 30.
8: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
5: Kajian Al-Hikam.
9: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
5: Q&A seputar Al-Quran.
10: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
5: Tafsir dan tahsin.
11: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
5: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
13: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
14: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: Jadi Bapak punya peran yang sangat besar.
1: Luar biasa.
0: Karena yang banyak belajar yang Bapak dong.
1: Betul. Tapi nah sekarang pertanyaan Ibu berikutnya. Jadi kita hidup selama ini hidup benar secara budaya apa hidup benar secara Islam?
0: Secara budaya.
1: Mau sampai kapan? Ya. Udah belangsak kayak begini.
0: Ya
1: kan? Jadi anak gak pernah dapat SPC dari ayahnya, tidak aktif. Dia di dalam sininya seperti ayahnya menjadi pencari nafkah. Dia gak perlu terlibat di rumah, gak perlu belajar jahit kancing baju anaknya yang copot. Tidak perlu menyentuh, peluk, dan cium. Maka anak kita dalam dunia begini, cari ayah di dunia maya lah. Berjuta-juta ayah di dunia maya menunggu anak-anak yang berayah dia ada, berayah dia tiada.
0: Ya Allah Ibu.
1: Terus kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa, PR less. Jelas.
0: Ya.
1: Anak-anak itu tuh mudah sekali ada dipengaruhi. Gak pernah punya kekuatan tentang ayah di dalam dirinya. Ada ayah lain. Ya Allah gitu loh. Gak pernah dia dapat. Ada yang membelai, ada yang SPC, ada yang segala macam. Bahkan memenuhi apa aja keinginannya dia. Tapi kasih badannya.
0: Ya.
1: Dia pikir itu kayak ayah boleh sentuh segala macam. Karena gak disentuh sama ayahnya. Gak dipeluk sama ayahnya. Maka disentuh sama orang lain, dipeluk sama ayah lain. So what?
0: Allah wala kuatai.
1: Nah, ya Allah, sampai kapan kita tetap terus berpegang bahwa orang Indonesia itu mengasuh anak ibunya, ayahnya mencari nafkah.
0: Betul.
1: Kalau ini kita gak merubah dari keluarga kita sendiri, terus sampai kapan anak-anak kita terkapar di tangan-tangan ayah-ayah palsu itu?
0: Iya.
1: Kalau terkapar badannya saja, terkapar jiwanya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita takluk pada budaya, tidak menegakkan agama kita, ya siapa yang jadi korban? Kita sendiri dan anak keturunan kita berderet. Emang sampai di situ aja batasnya, kan kena ke cucu.
0: Iya.
1: Gitu nak.
0: Oke Bu, di sini bisa ia tangkap kan bahwa peran ayah itu sangat urgent banget ya.
1: Luar biasa
0: urgent. Terus juga di sini juga setelah kita bahas kemarin itu kan kita bahas tentang diri kita, memperbaiki diri kita segala macam. Artinya kita kan ini harus mengajak juga suami kita ya Bu ya, mengajak suami
1: kita membicarakannya dengan beliau.
0: Untuk beliau tuh menyadari bahwa betapa pentingnya banget perannya ayah ini.
1: Iya.
0: Bagaimana Bu cara mengkomunikasikan kepada suami kita, pasangan kita, agar beliau pun mau belajar bareng sama kita, karena kan ya tadi ya Bu sudah terbentuk budaya sehingga yang tadi kan aku udah capek, kan aku udah gak ada waktu.
1: Nah, emang kita di rumah gak capek ya?
0: Oke.
1: Nah, ya, jadi balik lagi nak, kita udah bahas di episode yang lalu bahwa kalau kita mau ngomong sama suami kita dahului dengan tadi ya bersetubuh atau meningkatkan kedekatan, habis itu gunakan kalimat bertanya, jangan lupa ya nak. Terus kita kemudian sebutkanlah contoh-contoh yang terjadi sama teman-temannya anak kita. Kasus-kasus. Tanya lagi, jadi gimana abang? Abang berasa cukup gak waktu ayah atau mas cukup gak sama waktu anak-anak? Anak laki-laki kita tetap punya sentuhan.
0: Okay.
1: Ini contohnya nak ya. Jadi ayah itu perlu menentukan GBHK, garis-garis besar haluan keluarga.
0: GBHK.
1: Ayah jadi ayah dulu baru menjadi pencari nafkah. Ayah itu harus menentukan siapa yang mengasuh anaknya. Jadi mau ibu anak itu mengasuh atau orang lain. Kalau orang lain berarti itu berganti-ganti kan ya nak. Boleh gak kita main sebentar?
0: Boleh Bu, dengan senang hati.
1: Ya nak, tangan kiri kertas.
0: Kiri.
1: Perangko.
0: Tempel.
1: Aduh. Ini bukan ilmu ibu ya, ilmu psikolog lain yang ibu tiru. Nah, tempel tarik. Kalau bolak-balik kita tempel tarik yang terjadi apa nak pada kertas sama perangko? Jadi apa kertasnya, jadi apa perangkonya?
0: Sobek.
1: Iya. Iya kan? Ganti kanan ya. Kalau kita tempel terus lengket kan ya.
0: Iya.
1: Jadi yang mana? Yang kanan atau yang kiri?
0: Kanan.
1: Iya. Jadi dibiarkan sama ayahnya. Anaknya dia tidak tentukan kebijakannya tadi, bulak-balik ganti ya kan. Pengasuh pertama, pengasuh kedua ganti pulang, ayahnya meninggal, ibunya sakit, dia mau kawin ya kan. Jadi udah berapa kali robek-robek tuh jiwa tuh anak. Lah itu anak siapa? Rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan. Anak robek-robek jiwanya. Berjuta laki-laki nak dan perempuan menunggu di dunia maya. Satu, dua. Di rumah kak kita lebih banyak perempuan kan ya dari laki-laki. Iya. Yeah. Paling sopir datang sebentar, tapi kan ada ibu, ada pembantu gitu kan ya. Oke. Jadi anak laki-laki kita itu mengidentifikasikan dirinya sama siapa?
0: Apa yang dia lihat di rumah itu?
1: Iya, siapa?
0: Mbaknya.
1: Iya, ibunya.
0: Ibunya.
1: Iya. Dia pergi ke sekolah, di sekolah itu karena lebih banyak guru laki-laki apa guru perempuan?
0: Guru perempuan.
1: Oke. Oh, jadi dari kecil otak anak laki-laki kita ke perempuan-perempuanan, iya. Itu disadari enggak sih?
0: Iya.
1: Otaknya ke perempuan-perempuanan. Berjuta-juta lagi tadi laki-laki menunggu anak-anak laki-laki yang ke perempuan-perempuanan itu. Jelas kenapa? Gak usah kita lanjutin nih percakapannya. Tapi jelas karena
0: iya.
1: Jadi ayah juga harus menentukan gitu, siapa yang ngasuh anaknya. Tokoh dia harus tahu bahwa dia tokoh identifikasi. Berikutnya yang terakhir, ayahlah nak yang mempersiapkan baligh. Dengan kedekatannya itu bukan hanya anak laki-laki, anak perempuan. Gak bisa ngomongnya, tanya sama ibunya. Tapi ayah mau kau terpelihara nak. Karena kalau kau udah balias, darah itu berputar, hormon seks berputar 20 kali lebih cepat daripada biasa. Kau disebut sexually active. Kalau ayahnya kurang SPC, ya dia cari SPC di luar lah.
0: Ya Allah.
1: Sini ayah peluk. Ayah sayang benar sama gadis ayah. Ayah ibu bilang sama ibu, ayah sayang benar sama ayah, gadis ayah. Dan itu dilakukan Pak Risman atas kesepakatan kita dengan ketiga anaknya. Daddy is very important. Jadi kalau ayah tadi hilang, coba aja deh, hitung deh apa aja.
0: Jadi kita nggak apa-apa ya Bu menyampaikan kepada pasangan kita.
1: Haruslah,
0: tentang
1: nak.
0: Kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang
1: dia
0: tadi
1: tahu
0: itu
1: kok.
0: Agar dia lebih, ya itu triggernya, iya, sehingga nggak ada alasan bahwa saya capek, saya udah mencari nafkah, saya waktu nggak ada, itu nggak ada.
1: Kok bisa nggak ada waktu? Kita juga nggak ada waktu nak. Ya, apalagi kalau kita juga nyambi kerja online ataukah kerja nggak online offline, ya kan, sama-sama nggak punya waktu. Tapi hak anak siapa yang mau penuhi, mau dipenuhi sama orang-orang yang berada di dunia maya itu, terus janjian ketemu di dunia nyata.
0: Okay. Ya.
1: Jadi ayah ini the crucial issue, the main issue of Indonesia. Bu, karena kita maaf ya nak nggak punya departemen ayah, kita punya departemen perempuan.

0: Pinky, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini.

0: Karena udah ditanamkan Allah dulu, Allah dan akhlak yang baik. Makanya ibu bilang, mendidik anak laki-laki sesungguhnya 1.000.000 kali lebih berat daripada mendidik anak perempuan. Karena anak laki-laki itu dia menjadi pemimpin, dia jadi imam, dia menjadi penanggung jawab. Kita mesti bergeser sedikit, beralih untuk melihat bahwa pengasuhan ini, itu yang kita utamakan sekali adalah pendidikan anak laki-laki. Karena menurut ibu kurang diperhatikan negara.
1: Masya Allah Bu, luar biasa.
0: Ya, itu antara lain tangis-tangis ibu di dalam pengasuhan ini. Susah sekali, tapi ibu bersyukur kehadirat Allah bahwa ya. 25 tahun yang lalu ketika parenting ini baru ibu mulai, 1998, gak ada satupun orang nak sampai tahun 2002. Laki-laki dalam ruangan. Ketika pandemi kemarin gitu, itu Masya Allah kan kita berhenti kegiatan ya, menjelang pandemi, di awal-awal pandemi itu udah sepertiga ruangan bapak-bapak.
1: Masya Allah.
0: Semoga ayah-ayah Indonesia, ayah-ayah yang baik dan terus berjuang untuk menjadi ayah bagi keluarganya dulu, baru menjadi ayah bagi yang lain.
1: Kita nanti akan lebih dalami lagi ya Bu ya.
0: Baik.
1: Bagaimana ayah-ayah harus punya giroh untuk belajar bareng, karena nanti yang ditanya itu adalah pemimpinnya Bu ya. Dan bagaimana nanti kita juga akan, ibu juga akan ajari kami, anak-anak ibu ini, untuk bagaimana kita bisa berbahasa yang baik kepada para suami kita, sehingga tidak merasa diatur untuk belajar. Karena kan suami gak suka didirect ya Bu ya. Nanti ibu kasih tahu ya Bu ya cara-caranya, sehingga nanti kita bisa belajar bareng. Suami kita juga semangat untuk belajar.
0: Amin.
1: Jadi ayah bunda, nanti kita akan bahas lagi. Dan untuk para ayah, siap-siap ya, kita akan belajar bareng dengan ibu tentunya di program kesayangan kita, program yang inspiratif, edukatif, dan syarat akan hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Saya Yulia Rahman, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya sahabat MK ya, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MK. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MK ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MK, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MK, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh,

Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Sobat MQ, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, dan 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali membersamai aktivitas Anda di pukul 10 ini, sahabat MB, dalam program Inspirasi Keluarga. Kembali akan kita hadirkan sahabat MK cerita ataupun juga kisah-kisah dari sosok wanita-wanita luar biasa yang tentunya ini akan menghadirkan inspirasi untuk kita semua sahabat MK, bagaimana menjadi wanita terbaik ataupun juga bagaimana menjadi ibu yang baik juga. Dan di kesempatan kali ini, sahabat MK, kembali akan coba kita gali. Ada satu tokoh yang tentunya luar biasa juga begitu ya, yang akan kita coba bahas kisahnya dan juga kita akan gali hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, sahabat MK. Tentunya di kesempatan kali ini dari sahabat MK juga boleh begitu ya untuk nantinya bisa bergabung untuk bertanya ataupun juga membagikan atensi Anda di 0815-7860923. Kalau di beberapa pekan yang lalu, sahabat MK, sudah ada Ummul Mukminin yang kita bahas begitu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas kembali, sahabat MK, salah satu dari Ummul Mukminin, yakni istri Rasulullah yang penuh berkah, yakni Juwairiyah binti Al-Haris. Tentu nama yang mungkin kalau bagi kita, sahabat MK, ini sudah tidak asing begitu ya, Juwairiyah binti Al-Haris. Namun mungkin juga ada sebagian yang mungkin untuk kisah dari Juwairiyah binti Al-Haris ini, sahabat MK, masih belum banyak kita dengar. Tapi pasti ada hal yang luar biasa yang menjadi menarik begitu ya untuk bisa kita kupas di kesempatan kali ini. Karena setiap Ummul Mukminin, sahabat MK, ini pasti punya kelebihan ataupun juga pasti memiliki karakteristik yang hebat juga, ataupun juga sifat-sifat yang tentunya ini bisa begitu ya menjadi hikmah bagi kita semua, sahabat MK, sebagai muslimah di masa saat ini begitu ya, untuk kita bisa mencontoh ataupun juga meneladani mereka. Nanti akan kita coba bincangkan berkaitan dengan Juwairiyah binti Al-Haris, sahabat MK, tentunya bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, selaku tim Asatidah Darut Tauhid, Ketua Komunitas Kotaku atau Komunitas Pecinta Al-Quds, serta Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta juga merupakan pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Dan dari sahabat MK boleh begitu ya untuk nantinya bisa ikut bergabung, untuk ikut bertanya ataupun juga mengirimkan atensi Anda di kesempatan kali ini. Di Bandung Anda bisa kirimkan, sahabat MK, di 0811-224-1027. Atau di Yogyakarta boleh Anda sampaikan juga di 0815-7860923. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat MK sudah bergabung melalui Zoom, Ustazah Erika. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini dari Ustazah, kabarnya baik dan juga sehat, Ustazah, di kesempatan kali ini?
1: Alhamdulillah. Sehat. Siapa dengan Mbak Nisa ya?
0: Dengan Zahra, Ustazah.
1: Dengan Zahra, iya Mbak Zahra.
0: Baik. Sehat. Alhamdulillah, sehat juga ini Ustazah. Dan di kesempatan kali ini tidak terasa begitu ya Ustazah, kita sudah berganti bulan, memasuki bulan Zulhijjah begitu. Tentu ada banyak yang kemudian bisa kita maksimalkan di bulan Zulhijjah, termasuk juga mungkin salah satunya ketika kita memiliki waktu luang untuk kita memperbanyak begitu ya Ustazah ya, menggunakan waktu luang tersebut untuk mencari banyak ilmu ataupun juga mencari banyak hikmah. Salah satunya di kesempatan kali ini kita akan coba hadirkan begitu Ustazah, berkaitan dengan salah satu Ummul Mukminin juga yang akan kita coba bahas, yakni Juwairiyah binti Al-Haris, istri Rasulullah yang penuh berkah. Nah mungkin sembari menyapa sahabat MQ Ustazah, kita akan coba gali seperti apa kisah dari Juwairiyah binti Al-Haris ini.
1: Iya, baik Mbak Zahra. Ini saya kadang suka pengen manggilnya Mbak Nisa, karena namanya Zahra Khairun Nisa.
0: Iya betul Ustazah, boleh panggil Nisa Ustazah.
1: Masya Allah Mbak Zahra. Ya, syukran jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MKFM wabil khusus para muslimah, semoga Allah SWT memberikan kita kemampuan, kekuatan, kesehatan, kesanggupan untuk berlomba meraih pahala mati syahid di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, karena pahalanya memang gak main-main. Seluruh amal ibadah, seluruh amal soleh yang kita kerjakan, semua kebaikan itu dilipat gandakan setara mati syahid. Jadi bukan hanya sekedar setara berjihad, tapi iya, setara orang yang berjihad gak, dan gak pulang lagi kecuali nama. Sebegitu besarnya. Sehingga banyak ulama yang mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Ibarat kata kalau kita sudah mendapatkan pahala mati syahid itu, udah gak butuh lagi pahala 1000 bulan, 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, karena udah langsung ya jalan tol masuk surga ya. Semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan itu ya, juga Allah memberikan kita kesempatan beramal saleh, beramal ibadah, termasuk thalabul ilmi yang merupakan fardhu ain ya, thalabul ilmi, menuntut ilmu itu fardhu ain. Semoga ini bisa menjadi pahala syahid kita di hari-hari ini gitu ya, dan khususnya di hari ini ya, karena insyaallah kita akan membahas satu sirah tentang sirah sahabiyah, yaitu salah seorang Ummul Mukminin ya, Juwairiyah binti Al-Harits ya, wanita agung barokah bagi kaumnya ya, jadi sering disebut wanita yang bawa keberkahan untuk kaumnya. Itu Juwairiyah binti Al-Harits, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi wanita yang penuh berkah. Ada apa gerangan dengan Juwairiyah ini? Kenapa disebut wanita yang penuh berkah ya? Nanti kita lihat kisahnya. Jadi memang Juwairiyah binti Al-Harits bin Abi Dirar bin Aid bin Malik bin Khuzaimah. Ya, jadi berasal dari Bani Mustalik. Jadi di sana itu banyak kabilah-kabilah Yahudi di Madinah pada saat itu. Ya, ada Bani Koinuko, ada Bani Mustalik, ya, ada Bani Nadir. Dan beliau ini, Juwairiyah, berasal dari Bani Mustalik. Nama aslinya adalah Barrah. Lantas Rasulullah SAW memberikan nama baru, ya, yaitu Juwairiyah, sesudah beliau menjadi istrinya, ya. Dan suaminya dahulu bernama Musafir bin Safwan al-Mustaliki, yang mati dalam keadaan kafir saat perang Quraisy. Ya, ada juga yang menyatakan bahwa suaminya yang dulu adalah Safwan bin Malik. Intinya namanya Safwan, tapi apakah Safwan al-Mustaliki ataukah Safwan bin Malik bin Khuzaimah yang merupakan anak dari pamannya sendiri. Jadi bangsa Arab dari dulu sampai sekarang itu menikahnya biasanya sama sepupu. Ya, sepupu atau keluarga dekat. Dan saya rasa itu bukan cuma bangsa Arab ya, di Indonesia juga ada beberapa kabilah maunya nikahnya sama sepupu gitu kan ya.
0: Iya betul ya,
1: katanya biar gak lari jauh-jauh kemana-mana gitu jadinya. Padahal Rasul sendiri pesannya kan taba'adu wala taqorubu, cari orang jauh, jangan cari orang deket gitu ya. Kenapa? Karena kalau mendekat, mendekat, mendekat, semua itu nanti Na'udzubillah mindzalik, seandainya terjadi perpecahan, itu yang berpecah gak cuma dua orang, tapi bisa dua keluarga gitu kan. Betul. Ya. Jadi keluarga intinya jadi pecah gitu. Itu kalau keluarga dekat, coba bayangkan kalau sepupu sekali. Lah, yang musuhan nanti, na'udzubillah kalau terjadi apa-apa, bukan hanya mantan suami istri nanti ya, bisa jadi adik kakak jadi berantem kan, orang tuanya adik kakak. Betul. Misalnya. Jadi Rasul selalu mengatakan taba'adu, cari orang jauh ya. Wala taqrabu, jangan cari orang dekat. Jadi memang suatu saat pemimpin Bani Mustalik, yaitu ayah dari Barroh atau dari Juwairiyah ini, berencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Jadi Bani Mustalik pernah berniat untuk mengalahkan pasukan tentara Islam dan mengambil alih kekuasaan di antara suku-suku Arab. Rencana itu pun sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang keberadaan Rasul dengan para sahabat pada saat itu di Madinah itu membuat gerah suku-suku Yahudi, karena memang Madinah itu asalnya adalah tempat tinggal orang Yahudi ya, kabilah-kabilah Yahudi. Asalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini, kok ada yang aneh gitu di Madinah misalnya. Sesekali kita lihat ada yang aneh-aneh, wajar aja. Karena dulunya itu memang base campnya Yahudi gitu ya. Jadi memang sebelum pada akhirnya begitu Islam datang, orang-orang Yahudi tadi berbondong-bondong masuk Islam. Dan kalau gak mau masuk Islam, Rasul biarkan bertetangga, tapi tidak di perkampungan umat Islam, jadi tetangga aja gitu ya. Jadi makanya nanti ada piagam Madinah. Ya begitu Rasul sudah hijrah, ada piagam Madinah, ada perjanjian antara umat Islam dengan bangsa Yahudi gitu ya, dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Jadi dibuatlah perkampungan mereka khusus. Artinya nanti kita gak saling bergesekan, gak saling mengganggu. Kalau di tempat kita ada masjid, di sana kan ada sinagog gitu ya, ada kelenteng mereka. Jadi gak saling mengganggu, tapi mereka saling memberikan hadiah gitu ya. Sudah terkenal sekali ketika ada sekelompok orang Yahudi ingin bangun sinagog gitu ya. Terus mereka menyembelih sapi ya. Habis itu dikasihlah daging sapinya ke umat Islam. Para sahabat bengong dikasih daging sapi gitu ya. Karena orang Yahudi gak makan babi pada saat itu, gak makan babi. Dan mereka memang menyembelih. Makanya ada istilahnya, kalau sembelihan Yahudi itu namanya apa ya? Tahu gak Mbak Zahra? Ya, jadi ada ya, kalau sembelihan Yahudi itu ada istilahnya. Sehingga kalau kita di luar negeri, di negara-negara Eropa Barat itu nyari daging paling aman yang Yahudi, yang punya orang Yahudi gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau toko dagingnya mereka nyembelih, gak ditentung, gak digelonggong, gak di tangka apa, nggak di penggal, nggak dipenggal, dagingnya memang disembelih. Cuman bedanya mereka nggak bismillah gitu aja ya. Nah ini para sahabat bingung nih ketika dapat hadiah dari kabilah-kabilah Yahudi yang lagi bangun sinagog itu. Ini mau diapain daging sapi ini? Emang ini sapi tahu, dan matinya disembelih, berarti halal ya. Dan tapi kan nggak ngucap bismillah gitu ya. Jadi gimana, bingung. Sampai ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka cerita, ya Rasulullah, kami tahu ini bukan bangkai dan ini disembelih. Oh ya, saya baru ingat, koser ya. Kalau daging-daging sembelihan orang toko-toko Yahudi itu namanya koser gitu ya, koser, disebutnya. Ya jadi ya Rasulullah, ini kami tahu disembelih secara benar ya, jadi halal dagingnya, dan ini pun memang sapi ya, halal gitu ya. Terus gimana kita mengkonsumsi atau kita buang, karena dia pasti enggak bismillah. Sampai Rasul mengatakan sammukum antum. Oh ya udah, antum yang baca bismillah ketika masak dan bismillah ketika makan ya. Jadi enggak masalah. Ada dalam surat Al-Maidah juga disebutkan ta'amukum hilul lakum wa ta'amuhum hilul lakum. Jadinya makanan sembelihan mereka halal buat kalian dan makanan sembelihan kalian halal buat mereka. Artinya mereka di sini adalah ahlul kitab, orang-orang yang memeluk agama samawiyah. Tidak mengkonsumsi yang diharamkan Allah. Jadi kalau orang-orang Yahudi dulu itu memang tidak mengkonsumsi babi. Ya, jadi memang dia menjaga makanannya yang dulu ya. Enggak ngerti kalau yang sekarang. Karena ternyata di Taurat, di Injil sama larangannya, tidak boleh makan daging babi. Ya, jadi kalau sekarang itu yang paling serem itu Mbak Zahra, ada bahkan komunitas muslim pemakan daging babi. Na'udzubillah. Ya, pesta babi gitu ya. Ya Allah, ini udah akhir zaman. Ternyata kita sampai juga di akhir zaman ini. Sampai yang jelas-jelas dalam Al-Quran dilarang gitu ya, lahmul khinzir, daging babi itu, sekarang komunitas muslim ada yang makan itu ya, na'udzubillah. Jadi pada saat itu mereka sudah gerah nih, ada orang Islam, orang-orang Madinah berbondong-bondong masuk Islam ya. Akhirnya makanya salah satu dari bani-bani orang-orang Yahudi itu, ya kabilah-kabilah itu, yaitu Bani Mustalik salah satunya berencana untuk melawan, ya melawan ataupun berontak. Ya, jadi pertempuran tentara Islam melawan kaum kafir dari Bani Mustalik itu dikenal sebagai Perang Muraisi. Terjadilah di satu tempat yang namanya ada Bi'run Muraisi. Jadi terdapat air, ada sumur namanya Muraisi. Atau ada yang mengatakan itu telaga atau oase namanya Muraisi. Terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Dalam pertempuran itu umat Islam meraih kemenangan. Pemimpin Bani Mustalik Al-Harith. Tadi kalau kita lihat Juwairiyah binti Al-Harith, berarti bapaknya Juwairiyah. Ya, jadi Haris ini bapaknya Juwairiyah, melarikan diri dari medan peperangan. Dan suami Barro, suaminya Juwairiyah, ya tadi itu Sofwan, tewas terbunuh di perang itu. Akhirnya Juwairiyah menjadi tawanan perang, ya, tawanan perang. Jadi kalau kita lihat sebagai tawanan perang ini berhak dikuasai dalam artian dimiliki, karena tawanan perang itu budak. Budak itu sendiri diartikan barang. Ini bukan dalam Islam, justru Islam menghapus perbudakan. Islam menghapus perbudakan, kalau bisa budak dibebasin, mau diperistri, boleh, sudah dibebaskan dijadikan istri, itu Islam. Tapi kalau perbudakan itu adanya dari zaman-zaman dulu. Semua tawanan itu jadi budak. Seluruh penduduk yang selamat termasuk Barah menjadi tawanan perang. Sebagai seorang terpelajar, Barah ini, Juwairiyah ini wanita terpelajar. Mengetahui dirinya menjadi tawanan, maka Barah mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Dia pintar negosiasi, dia pintar diplomasi. Jadi dia bicara, ya jangan saya dimiliki oleh siapa-siapa. Ya saya mau ketemu dulu sama pimpinan kalian gitu. Jadi pengen ketemu, negosiasi untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah sudah penuh khawatir. Kenapa? Karena orang Yahudi kan cewek Yahudi loh, cewek Yahudi cantik, putih gitu kan ya. Aisyah udah khawatir dari jauh, udah lihat aduh. Ada Juwairiyah gitu, ada Barah-Barah nih manis, cantik. Ya, maka tidak ada seorang pun yang melihat Barah melainkan akan jatuh hati kepadanya. Ya, orang-orang Yahudi kan cakep-cakep gitu ya. Tak kala Juwairiyah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan dirinya, negosiasi gitu ya. Saya enggak mau ditawan. Ya, jadi saya enggak mau jadi budak gitu. Maka Aisyah merasa cemburu. Ya, cemburu tuh Aisyah. Wah, ini kayaknya agak-agaknya nih Rasul pasti diperintah Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi seorang wanita pun kecuali atas perintah Allah SWT. Jadi Aisyah sudah menebak ini sepertinya akan diperintah Allah untuk menikahi Juwairiyah dalam rangka untuk mengislamkan satu kabilah. Jadinya memang Aisyah sudah ada feeling ke sana. Ya, jadi akhirnya Juwairiyah bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun memperkenalkan diri bahwa ia adalah putri Al-Haris bin Abi Dirar yang menjadi pemuka ya di kaumnya, yaitu pimpinan pemimpin Bani Mustalik itu Al-Haris bin Abi Dirar. Ya, yani pintar dia, karena yang namanya pimpinan biasanya memang tidak langsung dibunuh tapi ditawarkan keislaman. Ini kan Al-Haris kabur ya, yang wafat justru, yang mati justru suaminya si Juwairiyah ini, jadinya kabur. Jadi dia langsung mengatakan saya putrinya pimpinan kabilah Al-Haris bin Abi Dirar. Itu udah pasti diperlakukan secara santun, sopan, terhormat. Kenapa? Karena dengan tujuan nanti agar bisa menarik hati satu kabilah. Jadinya Al-Haris bin Abi Dirar ini adalah pimpinan Bani Mustalik. Jadi pinternya Juwairiyah, dia langsung diplomasi, ya dia berdialog, dia bernegosiasi, menempatkan posisinya persis. Mungkin na'udzubillah min dzalik, kalau kita jadi tawanan gak kebayang mau negosiasi ya.
0: Iya, malah betul.
1: Kalau bisa menyembunyikan jati diri gitu ya. Ya siapa kita pura-pura jadi orang biasa aja. Kalau ini tidak, ya dia tampilkan tentang dirinya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika menggambarkan kekhawatirannya, mengemukakan cerita sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Ini ahli sejarah ya, dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ya, jadi sampai Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tawanan-tawanan perang, yaitu para wanita dari Bani Mustalik di antara tawanan perang itu. Kemudian beliau menyisihkan 1/5 dari mereka dan membagikannya kepada kaum muslimin. Jadi ketawanan perang itu ada istilah humus. Humus itu 1/5. Jatahnya Rasul itu dari harta dan tawanan-tawanan juga termasuk harta ghanimah juga itu adalah humus. Ya, jadinya wal humusu lillahi walir rasul. dan 1/5 itu untuk Allah dan Rasul. Apakah untuk pribadinya sendiri? Tidak. Dan khumus itu Rasul bagikan kepada orang fakir miskin yang tidak ikut perang. Karena biasanya yang ikut perang itu kan pasukan yang sehat.
0: Iya,
1: yang sehat, yang kuat, yang muda, yang punya kendaraan gitu ya. Penting itu kendaraan perang, yaitu kuda. Ya, jadinya kuda atau unta. Jadi biasanya 1/5 ini tidak dibagikan kepada pasukan, karena pasukan dapat ghanimah sendiri. Jadi Rasul 1/5 itu membagikannya lagi kepada mustahik. Ada yang enggak ikut perang, ada yang sakit. Jadi Rasul tuh enggak dapat apa-apa, ya. Jadi Rasul cuma 1/5. Bagi penunggang kuda dapat 2/5. Ya, bagi penunggang kuda mendapatkan 2 bagian dan laki-laki yang lain mendapatkan 1 bagian. Ya, jadinya kalau Rasulnya 1/5, penunggang kuda 1/5, kudanya 2/5, ya, kemudian yang tidak dapat kuda, yang jalan kaki itu 1/5. Jadi manusia-manusianya cuma dapat 1/5, 1/5. Justru kuda yang dapat 2/5. Kenapa kok kendaraan dapat 2/5? Masalahnya kendaraannya hidup.
0: Iya, betul, betul. Butuh makan,
1: butuh makan. Dan antara kuda dengan onta, kalau mau dibandingkan, itu lebih kuat onta.
0: Onta,
1: onta itu minum sekali bisa buat beberapa hari. Kalau kuda, nggak minum sehari mati gitu ya. Iya. Jadinya memang lebih berat, lebih mahal, lebih susah itu ngurus kuda. Jadi makanya kuda harganya lebih mahal dari mobil. Nah, mobil-mobil yang berapa lah gitu ya. Iya. Mobil masih ada mungkin yang 170 juta ya.
0: Iya.
1: Kuda ada yang 200 juta gitu. Jadi memang ya itu mahal sekali kuda. Jadi memang betul-betul dilihat kok 1/5 Rasul. Banyak sahabat yang nggak paham mengatakan, Rasul 1/5 sedikit sendiri. Tidak, Rasul tidak sendiri. 1/5 Rasul ini dibagikan lagi ya. Jadi untuk pejalan kaki yang gak punya kendaraan, pasukan itu dapat 1/5. Untuk penunggang kudanya 1/5. Untuk kudanya 2/5 ya. Dan kalau dilihat pada saat itu Juwairiyah termasuk tawanan perang, dan jatuhlah ke tangan Sabit bin Qais bin Sammas Al-Ansari. Jatuh ke tangan orang sahabat yang tinggalnya di Madinah. Al-Ansari, sahabat Ansor, sahabat yang tinggal di Madinah, Sabit bin Qais bin Sammas. Jadi memang jatahnya Sabit bin Qais bin Sammas. Nah, Juwairiyah pas tahu dia jadi tawanan perang yang dihadiahkan atau jadi miliknya. Jadi milik ya. Jadi manusia-manusia ini yang digelarnya budak atau tawanan perang itu kayak barang milik. Jadi bukan kayak manusia. Kalau mohon maaf, kadimah, pembantu itu kan kalau kerja digaji.
0: Iya.
1: Kalau tawanan perang ini karena barang, jadi nggak digaji, nggak dikasih makan. Nah, kalau pakai aturan yang sebelum datang Islam itu dibolehin. Dia barang. Makanya kenapa dipakai? Mohon maaf, dipakai. Ibarat kata hubungan saja sama budak itu nggak harus dinikahi.
0: Oh.
1: Ya, jadi memang tidak perlu dinikahi. Kenapa? Karena dia barang, bukan jadi bukan makhluk dianggapnya. Makanya Islam mengapa menghapus perbudakan? Ya, jadi menghapus perbudakan. Walaupun kalau nggak dihapus perbudakan itu tetap bisa di apa ya, ibarat kata nggak dinikahi tapi ditidurin, ibarat kata begitu. Makanya kenapa Islam hapuskan? Ya, ketika Islam hapuskan dengan tujuan budak-budak ini dibebaskan kemudian diperistri, jadiin istri, jadiin manusia beneran gitu ya. Betapa hinanya perbudakan ya. Nah, Allah bin Dalik mungkin kalau di zaman kita ada di masa penjajahan Jepang ya. Wanita-wanita itu kan kayak gundik ya, kayak simpanan-simpanan itu. Ya, kayak gundik itu. Jadi ya Allah. Dan dulu ajaran-ajaran yang sebelum masuknya Islam ke Nusantara juga selir-selir itu kayak budak itu, selir-selir kan. Jadi istrinya raja satu, selirnya puluhan.
0: Banyak.
1: Ya. Ya selirnya mbak, istrinya mah cuma satu, enggak boleh lebih istrinya. Tapi selirnya puluhan. Dan anehnya si istri yang satu ini nyaman-nyaman aja kalau suaminya punya selir banyak, yang penting enggak punya istri lagi. Astagfirullah. Itulah yang memang ajaran kalau bukan syariat Islam yang kayak gitu. Syariat Islam memuliakan wanita ya, makanya kenapa enggak boleh punya selir, hanya boleh punya istri. Tapi kalau istri paling banyak 4. Ya, istri paling banyak 4 itu istri semua itu ya. Jadi betapa ajaran Islam memuliakan wanita. Jadi kalau kita lihat betapa Juwairiyah binti Al-Harith pada saat sudah menjadi miliknya Thabit bin Qais bin Sammas Al-Ansari, nah dia bernegosiasi untuk membebaskan diri ya. Jadi pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah SAW dan dibebaskannya dirinya dari tawanan menyebabkan Bani Mustalik semuanya masuk Islam.
0: Islam. Mm.
1: Ya, jadi dia bernegosiasikan tolong saya dilepaskan dari Sabit bin Qais. Ya, beliau menulis surat untuk Sabit bin Qais. Dia hendak menebus dirinya. Kemudian mendatangi Rasulullah agar mau menolong untuk menebus dirinya. Ini kecerdasan Juwairiyah. Jadi Juwairiyah enggak mengatakan tolong saya dipindahin aja kepemilikannya ke Rasulullah, enggak. Dia memang betul-betul ingin membebaskan diri. Enggak pengen jadi tawanan karena posisinya sebagai putri dari pimpinan Bani Mustalik, ya. Inilah keberkahan yang ada dari pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dibebaskan Juwairiyah, satu kabilah Bani Mustalik masuk Islam, maka Islam dibebaskan juga. Ya. Jadi enggak ada yang jadi budak pada saat itu. Karena semuanya melihat oh, putri pimpinannya. Ya, ibarat kata putri kepala sukunya dibebaskan oleh Rasul, dijadikan istri oleh Rasul, ya udah mereka mengatakan apalagi alasan kita enggak mau masuk Islam, udah mereka masuk Islam semuanya, ya.
0: Jadi
1: ini yang disebut wanita yang berkah. Barokahnya itu meliputi semua satu kabilah, ya. Jadi ketika dia tulis surat ke Sabit bin Qais untuk menebus dirinya, kemudian minta bicara dengan Rasulullah SAW, itu yang bikin Aisyah deg-degan gitu, ya. Waduh, udah mau menebus diri, pengen lepas dari Sabit, lah kok mau ketemu suami saya, kata Aisyah. Jadi Aisyah ada deg-degan ini, ya. Ya, perempuan, ya, wajarlah ada cemburunya Aisyah. Nah, jadi Juwairiyah kok minta tolong kepada Rasul untuk menebus diri. Nah, Rasulullah SAW melihat seorang wanita yang kuat seperti ini, kokoh pendiriannya, teguh, iba, kasihan, ya. Yang semulanya dia adalah seorang sayyidah, pemimpin, pemuka di kaumnya, kemudian menjadi tawanan tapi masih mau negosiasi. Rasul kasihan. Ya, begitu memohon beliau untuk mengentaskan ujian yang menimpa dirinya, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Juwairiyah, apakah engkau mau mendapatkan yang lebih baik dari itu? Ya, lebih baik dari sekedar bebas, kata Rasul. Maka dia menjawab dengan sopan, apakah itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, masuklah Islam, aku tebus dirimu, kemudian aku nikahi dirimu. Maka tersilatlah pada wajahnya yang cantik itu suatu kebahagiaan. Sedangkan dia hampir-hampir tidak peduli dengan kemerdekaannya, ya, karena remehnya. Jadi dia berpikir sampai gak apa-apa deh, gak dimerdekakan, yang penting bebas dari Sabit bin Qais, kemudian jadi istrinya Rasul gitu. Sampai dia udah gak nanya lagi tentang masih jadi tawanan atau tidak. Beliau langsung mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah sesana bersabda, aku telah melakukannya. Jadi kalau Rasul itu menikahkan dirinya langsung, ya, itu hanya khusus buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi langsung, apalagi Juwairiyah kan gak punya wali. Walinya siapa, iya, lah, bapaknya bukan
0: ayahnya
1: Muslim, kan ayahnya bukan Muslim. Jadi tersebarlah berita tersebut di antara umat Islam yang ada pada saat itu. Ya, ketika tersebar, ya, termasuk Aisyah. Ya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha juga pasti mendengar gitu, ya. Mendengarkan bahasanya, wah iya, bener feelingnya. Dan kemudian di antara kabilah Bani Mustalik langsung mengatakan, wah, kita udah jadi kerabat Rasulullah, ya. Ya, jadi kalau udah jadi kerabat Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Mereka semua masuk Islam. Dan akhirnya para sahabat juga mengatakan, ini tawanan-tawanan kita kerabatnya Rasulullah, gak mungkin lah, kita lepaskan aja. Udah. Akhirnya dilepaskan tawanan perang mereka. Maka sungguh dengan pernikahan beliau, ya, dengan Juwairiyah, itu menjadi sebab dibebaskannya 100 kepala keluarga dari Bani Mustalik. Maka para sahabat mengatakan, dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengenal seorang wanita yang lebih berkah bagi kaumnya dibandingkan Juwairiyah. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, ya, Asyir wal Maghazi dalam kitab Sirah, ya. Ya, jadinya memang dan peperangan tadi oleh Abu Daud juga diriwayatkan, oleh Imam Ahmad juga diriwayatkan dan dihasankan hadis-hadis tersebut oleh Syekh Al-Albani. Artinya diterima secara jalur periwayatan sirahnya. Wanita yang paling banyak barokahnya. Dan Juwairiyah juga setelah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal rajin ibadah. Ibadah, rajin zikir, masya Allah, ya. Istri Rasulullah SAW itu nggak cuma jadi wanita biasa-biasa saja, pasti ada julukannya. Ada ahli ibadah, ada ahli zikir, ada umul masakin, gitu kan, ya. Ada juga makwal masakin, ya. Jadi ada ibunya orang miskin, ada tempat bernaungnya orang miskin. Ternyata semua pada punya julukan. Apa Hira, Khadijah, gitu, ya. Jadi luar biasa, dan ada yang nisfuddin, ada yang separuh ilmu agama ada di dirinya, yaitu Aisyah. Jadi memang luar biasa, gak ada yang tanpa predikat, karena semuanya soleha, cerdas, pinter, ahli ibadah. Jadi kadang-kadang Juwairiyah itu kalau Rasul lihat, Rasul jenguk ke kamarnya sehabis subuh, dia diem di masjid, menyibukkan diri dengan berzikir hingga matahari tinggi sampai duha. Duha ditengok masih zikir juga sampai siang. Begitulah Juwairiyah, kadang sampai sore begitu terus. Ya, jadi dari Juwairiyah radhiyallahu anha mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari sisinya pada pagi hari. Setelah salat subuh Rasul keluar, ya. Jadi Rasul tuh subuh-subuh biasanya kalau udah di masjid jarang balik lagi, cuman jenguk doang gitu ya, jenguk istri-istrinya dijenguk satu-satu. Ya, sedangkan pada saat Rasul mau ke masjid itu Juwairiyah ada di tempat salatnya, di sejadahnya. Setelah itu beliau pulang, setelah tiba waktunya duha, Rasul jenguk, ya. Juwairiyah masih ada di atas sejadah juga, masih duduk juga, ya. Lalu beliau bertanya, apakah engkau tetap dalam keadaan yang sama ketika aku tinggalkan? Engkau enggak bergeming dari sejadahmu, ya, dari tempat salatmu? Maka Juwairiyah menjawab, iya. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali saja, yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan dari tadi subuh tuh, jadi kamu tuh udah zikir apa aja sih, kata Rasul, dari subuh sampai duha enggak bergeming dari tempat salat. Aku cuma mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali dan timbangannya sama dengan apa yang kamu kerjakan dari subuh sampai duha ini. Ini menggambarkan kecerdasan dalam ibadah, efektivitas, efisiensi waktu, itu ya. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukannya kita dilarang zikir seharian, bukan, tapi kalau bisa zikir beberapa menit itu sudah mencakup seharian, kita bisa mengerjakan pekerjaan lain, perbuatan lain, amal yang lain, itu lebih bagus. Ternyata yang dibaca Rasulullah SAW ini ada dalam hadis riwayat Muslim, dan itu yang sering kita baca juga pagi petang. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Itu aja, 3 kali. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kata Rasul 3 kali itu sudah terhitung, ya. Engkau dari engkau baca itu subuh udah terhitung sampai sore. Seperti orang yang bertasbih seharian, nanti sore baca lagi, sudah terhitung sampai pagi. Jadinya 3 kali kali. Kan masya Allah ya, itu efisiensi waktu, ya, tenaga, wah, luar biasa. Kita masih bisa mengerjakan hal-hal penting yang lain. Bukan berarti zikirnya gak penting, justru di sana Allah SWT menggambarkan kepada kita ibadah itu yang cerdas. Ya, jadi ibadah dalam satu waktu yang sama sudah mencakup semua yang kita kerjakan. Kalau kita bisa mengefektifkan waktu kita, ya, dengan menjaga juga artinya efisiensi tenaga, ya, dan banyak sekali yang bisa kerjakan kebaikan yang lain di dalam waktu yang sama, di hari yang sama. Ya, jadinya subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, segala puji bagi Allah, adada khalqihi, sebanyak makhluk-makhluknya, wa ridha nafsihi, ya, sejauh dan sebanyak keridhaannya, wa zinata arsyihi, seberat timbangan arasnya, wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-kalimatnya. Artinya kita sudah memuji Allah itu, mensucikannya, ibarat kata dengan semua makhluk dan semua kekuasaan Allah di alam semesta ini. Nah, sehingga, oh, kata Juwairiyah, simple ya. Gak butuh duduk berjam-jam gitu. Yeah. Nah, jadi memang akhirnya Juwairiyah pun mentaati Rasulullah SAW. Ia pun dikenal semangat berpuasa. Sampai-sampai Nabi SAW pernah menegurnya. Ketika mengetahui ini kok istrinya puasa terus, ya, sampai puasa kadang-kadang hari Jumat aja gitu. Nah, itu yang Rasul tegur. Ya, sampai Rasulullah SAW itu berkata, ya, kepada Juwairiyah, ya, pada saat itu dakhala 'alaiha yaumal jumu'ah wa hiya shaimah. Jadi ketika mampir ke rumah Juwairiyah hari Jumat, lah kok puasa, ya? Faqala asumti ams? Ya, apakah kamu puasa Kamis kemarin? Artinya puasa Jumat itu hanya boleh diiringi dengan Kamis atau dengan Sabtu. Enggak boleh sendirian. Asumti ams, kata Rasul kepada Juwairiyah, apa kamu kemarin puasa? Qalat la, enggak. Qala turidina an tasumi ghadan? Terus apa kamu ingin berpuasa besok hari Sabtu? lah, kata Zuhairiyah. Enggak juga. Jadi kemarin puasa enggak Kamis? Enggak. Apa mau puasa juga hari Sabtu? Enggak. Kalau fastiri, maka Rasul mengatakan kepada Zuhairiyah, batalkan kalau gitu. Ya, batalkan, karena kalau Jumat saja enggak boleh puasa, hanya Jumat saja. Puasa apa yang enggak boleh Jumat saja? Saum sunnah mutlak yang enggak boleh. Kalau saum qada boleh. Saum qada Ramadan kan wajib, boleh hari apa aja. Tapi kalau kecuali hari raya enggak boleh, sama hari tasyrik enggak boleh. Tapi hari apa saja, mau Jumat aja, Sabtu aja, Ahad aja boleh. Kalau saum qada, tapi kalau saum sunnah enggak boleh. Jumat saja, ini saum sunnah yang mutlak ya. Saum sunnah mutlak itu artinya saum sunnah yang semata-mata pengen saum aja. Semata-mata pengen puasa dan tidak ada temanya. Contoh, kalau ada temanya gimana? Kita puasa Nabi Daud, selang-seling kan?
0: Iya, selang-seling.
1: Senin,
0: Rabu, terus Jumat. Iya, betul.
1: Jumat, Ahad, itu boleh. Ahad. Karena ada temanya. Tapi kalau, aduh kayaknya kok gak enak ya kalau gak puasa. Badan kayaknya gak sehat. Terus hati kayaknya gak deket sama Allah. Saya pengen puasa hari apa? Cuman Jumat doang. Nah, itu yang gak boleh.
0: Ya,
1: jadi itu namanya saum sunnah mutlak, harus digandeng. Kalau Jumat dengan sebelum atau sesudahnya. Sabtu pun begitu, dengan sebelum dan sesudahnya. Ahad pun begitu, dengan sebelum atau sesudahnya. Maka Rasul mengatakan, batalkanlah puasamu. Ya, jadi memang Ibnu Qudamah mengambil dari perkataan Rasulullah itu, mengambil satu hukum, dimakruhkan puasa Jumat saja, kecuali jika bertepatan dengan puasa Daud. Ya, dan lalu bertepatan dengan hari Jumat atau kebiasaan puasa di awal, akhir, atau pertengahan bulan. Jadi kalau yang kebiasaan rutinitas kayak saum Daud atau mengkodo itu dibolehkan. Tapi kalau saum sunnah mutlak semata itu enggak boleh gitu ya. Tapi kalau puasa nazar boleh. Puasa nazar boleh, atau puasa Arafah misalnya pas di Jumat doang. Kita enggak menggandengkan dengan tarwiyah, enggak apa-apa. Jadi yang ada temanya enggak apa-apa. Tapi kalau puasa yang tanpa tema itu yang tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Masih panjang nih kita.
0: Masya Allah, luar biasa. Tapi dari sini kita juga sudah bisa melihat betapa luar biasanya sosok Zuhairiyah begitu ya Ustazah. Dari keberaniannya, kecerdasannya untuk tadi berani bernegosiasi, berdiplomasi, dan ini pun membawa keberkahan bagi kaumnya, serta juga tidak sampai di situ, tapi ternyata dibuktikan dengan kemudian rajin beribadahnya juga begitu ya Ustazah. Masya Allah.
1: Luar biasa, gak cuma sekedar dia sosok yang berani, gak cuma berani, tapi memang soleha gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Mau berubah, soleha. Ya kan jarang ya ada orang yang kalau di zaman sekarang lah ya, dia punya posisi, kemudian memperbaiki diri. Mungkin banyak orang, kalau udah punya posisi ngapain lagi jadi baik gitu kan.
0: Iya, betul. Sudah apa yang diinginkan tuh sudah didapatkan, ya sudah.
1: Ya udah gitu ya, itulah bedanya istri Rasul sama perempuan akhir zaman.
0: Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah untuk kisah dari Zuhairiyah yang sudah disampaikan begitu ya. Dari sini kita bisa mengetahui betapa luar biasanya sosok Zuhairiyah. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali sahabat MK, tentunya bersama dengan Ustazah Erika. Dan dari sahabat MK juga boleh begitu ya untuk bisa ikut bergabung di kesempatan kali ini. Anda boleh sahabat MK menyampaikan atensi Anda di 0815-786-923, atau juga boleh Anda sampaikan melalui WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Tentu dari sosok Zuhairiyah, sahabat MK, kita juga menginginkan begitu ya, bisa menjadi sosok wanita ataupun juga sosok muslimah yang bisa membawa keberkahan di dalam keluarga kita. Nah, kalau menurut Anda, sahabat MK, perempuan yang membawa keberkahan dalam keluarga ini yang seperti apa? Apakah yang kemudian bisa menghadirkan ketenangan di dalam keluarga, apalagi ketika ada masalah yang datang begitu? Atau dengan kita bisa menjaga ibadah kita dan juga ibadah anggota keluarga kita? Atau dengan kita pandai menjaga lisan dan juga sikap kita, sahabat MK? Atau bisa jadi kita sebagai seorang wanita yang ini bisa menjadi sosok pendukung perjuangan keluarga? Boleh Anda sampaikan nanti sahabat MK, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Karena tentunya selain juga kita perlu begitu ya sahabat MK untuk memperbanyak ilmu kita dari kisah-kisah sosok-sosok wanita muslimah yang luar biasa. Nah sahabat MK, kita juga perlu sekali ya untuk bisa merawat diri. Tapi yang namanya merawat diri ini bukan sekedar tentang tampilan sahabat MK, tapi juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini telah hadir Marwah Muslimah Beauty Care Salon, tempat perawatan khusus muslimah dengan suasana yang nyaman, tenang, dan insya Allah menjaga privasi. hadir untuk menemani para muslimah agar tetap tampil segar, cantik, dan percaya diri dalam aktivitas kita sehari-hari. Marwah Muslimah Beauty Care Salon Sahabat MK ini buka setiap hari, mulai dari pukul 9 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, kecuali hari libur nasional. Untuk lokasinya ada di Jalan Trans Yogi Alternatif Cibubur, nomor 120. Untuk Anda yang ingin begitu ya, menginginkan informasi lebih lengkapnya, ataupun juga ingin reservasi, Anda bisa menghubungi di nomor 0882-9544-4025. Sekali lagi di 0882-9544-4025. Atau dari Sahabat MK juga boleh sekali untuk bisa memfollow Instagram di @marwahmuslimahcenter. Marwah Muslimah Beauty Care Salon, nyaman untuk muslimah, cantik dengan penuh ketenangan. Selepas jeda berikut kami akan kembali tetap di 92,3 MK FM Jogja dan 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Tagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat. Pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Melihat mahasiswa ku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswa ku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.
0: Kembali lagi sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga, dan tentunya kita masih akan melanjutkan begitu ya perbincangan kita berkaitan dengan salah satu ummul mukminin, yakni istri Rasulullah yang penuh berkah, yakni Juwairiyah binti Al-Harits sahabat MK. Dan kita akan lanjutkan perbincangan tersebut bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA selaku tim asatidah dari DT atau Da'arut Tauhid, serta ketua komunitas Kotaku atau komunitas pecinta Al-Quds, serta merupakan ketua Marwah Muslimah Center dan juga ketua divisi kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Dari kisah yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Erika, sahabat MK bisa tergambar begitu ya bagaimana keberkahan yang kemudian hadir begitu di kaum Bani Mustalik begitu ya sahabat MK, yang mana seluruh kaum yang tadinya menjadi tawanan perang sahabat MK ini bisa kemudian dibebaskan dan juga tentunya bisa memeluk agama Islam. Nah, kali ini Ustazah kita akan lanjutkan begitu dari kisah Juwairiyah. Mungkin masih ada tambahan Ustazah yang mungkin ini membuat kita jadi semakin ingin begitu ya menjadi seperti sosok Juwairiyah begitu.
1: Iya, betul Mbak Zahra. Pengennya sih kita membawa barokah kepada seluruh manusia ya.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang buat keluarga aja kok kita gak bawa berkah, malah bawa masalah gitu. Terkadang na'udzubillah dari ada yang begitu gitu. Ya, kadang-kadang kok kerasanya malah ini orang bukan bawa berkah, bawa masalah. Na'udzubillah, jangan sampai. Ya, jadi memang kita berharap kita menjadi muslimah yang barokah untuk siapa saja yang merasakan kehadiran kita.
0: Iya. Ya,
1: dan merasakan berdekatan dengan kita. Yang namanya barokah itu, kesimpulan dari barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau ada kita, bertambah kebaikan orang yang melihat, yang berdekatan, iya, yang berteman, itu namanya barokah. Ya, kayak tadi kan, yang tadinya ditawan, semua satu kabilah jadi bebas ya. Yang tadinya bukan muslim, alhamdulillah dapat hidayah gitu ya. Jadi itu namanya barokah. Ya, jadi jangan sampai kalau kita nih ya, ada kita malah jadi orang nambah masalah. Kemudian ada kita orang jadi lebih susah, bukan lebih mudah. Ada kita orang jadi enggak tenang, enggak nyaman. Jangan sampai. Kita berharap keberadaan kita itu membawa ya keberkahan bagi semua yang berdekatan dengan kita. Jadi Juwairiyah tadi dilihat bukan cuma sekedar dibebaskan dari perbudakan, dari tawanan, status tawanannya lepas jadi manusia merdeka, jadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak berhenti sampai situ. Dia mendapat kemuliaan ya yang jelas-jelas dengan hidayahnya. Dia menjadi orang ahlu zikir ya, jadi ahlu ibadah, itu kemuliaan tersendiri. Dan dia membawa dampak positif bagi seluruh kabilah. Kabilah satu kabilah itu meluk Islam, satu kabilah itu dibebaskan semua dari tawanan. Dan kehidupannya ternyata sangat sederhana. Ya, jadi memang ini kan putri ya, putri dari pimpinan kabilah. Ibarat kata putri gubernur lah gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi, tapi ternyata hidupnya sederhana. Enggak mentang-mentang putri gubernur jadi mewah-mewah, enggak. Enggak, sekarang kan yang enggak sederhana itu karena kita bukan siapa-siapa, putri gubernur bukan, putri raja bukan, putri presiden bukan, tetapi flexing itu kan lebih nyesek ya.
0: Iya.
1: Lebih nyesek gak punya barang tapi flexing pakai barang orang gitu ya. Hanya ingin tampil mewah. Ngapain coba? Yang ini yang jelas-jelas dia bisa tampil mewah. Dia bisa, dan dia secara status normal kalau orang bilang ini orang kaya gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi ternyata kehidupannya begitu sederhana. Sebagaimana istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ya, salah satu buktinya ada satu hadis dari Ubaidah bin As-Sabbaq mengatakan inna Juwairiyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqala hal min ta'amin ya. Jadi dari Ubaidah bin As-Sabbaq ini menceritakan Juwairiyah ini mengkisahkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya ya. Begitu datang masuk nanya hal min ta'amin, apakah ada makanan di rumah ini? Maka Juwairiyah mengatakan qalat la wallahi ya Rasulullah ma indana ta'amun illa azmun min syatin ya u'tiyathu maulati minas sadaqah faqala qarribihi faqad balagat mahillaha ya. Jadi memang ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada enggak makanan di rumah ini? Maka Juwairiyah mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak memiliki makanan selain tulang kambing. Tulang kambing itu juga dihadiahi oleh mantan budakku, ya. Jadi jadinya ternyata mantan budaknya itu ngasih hadiah. Dan itu adalah sedekah buat

gitu ya. Maka Rasul bilang apa? Bawa sini deh. Ya, jadinya karena itu sudah jadi hadiah, maka nggak apa-apa, saya makan ya. Sedekah itu tidak masalah lagi karena bukan sedekah buatku. Jadi sudah berubah hukumnya karena sudah dimiliki oleh orang lain dan orang lain tadi memberikannya kepada yang lain lagi. Jadi artinya bukan sedekah lagi. Ya, jadi itu hadiah, sini dekati kepadaku, aku makan. Itu cuma tinggal sop tulang kambing, jadi bukan sop kambing gitu ya. Yeah. Jadi betapa sederhananya di rumah seorang istri Rasulullah SAW, ibarat kata di rumah istri presiden, gak ada makanan kecuali tulang kambing. Ya, itu pun yang ngasih mantan budak gitu. Jadi bukan orang yang pengen kemewahan, minta makanan. Sering kita lihat Rasulullah SAW itu kalau udah membagikan jatah, jadi kayak tadi ada khumus ya, ada 1/5 jatah ghanimah. Sudah perang itu 1/5 jatahnya Rasulullah yang Rasul bagikan lagi kepada fakir miskin, dan juga menjadi jatah istri-istri Rasul. Ada beberapa dari 1/5 itu dibagi lagi, dibagi rata oleh Rasulullah kepada fakir miskin. Ada 8 golongan ya, ada para mustahik dengan plus istri-istri Rasul dapat dari 1/5. Jadi sarang sedikit dapatnya. Nah, sesudah itu biasanya Rasul akan memberikan lagi ya, seperti itu kalau terjadi peperangan atau kalau Rasul dikasih hadiah. Ya, jadinya memang barulah Rasul bagikan lagi. Selebihnya istri-istri Rasulullah SAW itu gak pernah minta, gak pernah bertanya. Makanya yang ada biasanya Rasul kalau ke rumah istrinya nanya, hal min ta'amin, ada makanan gak? Kalau istrinya mengatakan gak ada makanan, Rasul gak nanya lagi. Rasul akan carikan buat mereka, tapi Rasul sendiri gak ribet gitu loh, gak harus makan gitu, gak. Gak kayak misalnya tadi saya sudah kasih uang segini, kamu punya makanan gak? Iya. Harusnya makan dong, harusnya masak dong gitu ya. Iya. Gak gitu Rasul. Oh gak ada makanan, ya udah. Dia akan ke rumah istri yang lain nanya, ada makanan gak? Kalau semuanya gak ada, dia tenang saja diem. Itu kan Rasul ya, bukan suami kita. Mungkin kalau suami-suami akhir zaman udah ngerasa ngasih, nanya makanan ada gak? Gak ada, akan marah. Akan ngamuk. Kalau Rasul ya udah, gak ada makanan ya gak makan. Apalagi kalau dari subuh gak makan, dia langsung niat puasa beliau. Beliau niat puasa itu biasanya kalau siang hari gak ada makan, beliau langsung niat puasa. Itu puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kan niatnya boleh tengah hari. Yang gak boleh dari tengah hari itu kalau puasa wajib, qada, itu harus dari subuh. Itulah Rasulullah SAW. Jadi di mana ada makanan, maka di situ dia makan. Ya, dan sangat simpel. Kadang-kadang Rasul bertanya kepada istri-istrinya, ada makanan gak? Itu ada tamu nunggu di masjid. Ya, jadi istri-istrinya kadang-kadang nyari-nyari itu makanan ya. Yang ada langsung disiapkan untuk tamu, bukan untuk dirinya sendiri ya. Yang akhirnya kadang-kadang di rumah istri Rasul hanya ada air, air saja. Maka Rasul biasanya bertanya kepada para sahabatnya, ada gak yang punya makanan? Nah, itu ada kisah lain kan ya, yang memang kisahnya menggambarkan, oh ternyata ada yang punya makanan ke keluarganya Abu Talha, tapi makanannya anak kecil, jatah anak-anak mereka. Yang pada akhirnya kata Abu Talha, disuruh tidur deh, coba ditidurkan, diri nak bobokan anak-anak kita supaya mereka tidur, makanannya kita kasih tamu. Itu luar biasa. Saking ikramu duyuf ya, memuliakan tamu. Dan semangat berbuat baik kepada tamu, kepada tetangga, kepada sesama muslim, itu semangat yang rata. Kalau kita kan mungkin ada yang baik, ada yang enggak gitu orang yang kita kenal sekarang. Ya, ada yang betul. Semangat sedekah, ada yang enggak. Kalau dulu mungkin karena khairul kurun, sebaik-baik zaman, dan itu juga orang-orang terbaik di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi istrinya, wanita-wanita terbaik, itu rata semangat sedekahnya. Dan semangat kesederhanaannya juga rata. Gak ada yang satu pengen tampil, yang satu enggak, semuanya rata. Kalau untuk urusan dunia tuh, wah mungkin tempat terakhir dalam hatinya. Jadi memang sesederhana itu kehidupan Juwairiyah yang mantan putri ketua kabilah gitu ya, ibarat kata betul. Mantan putri kepala suku. Ya, jadi memang jumhur mayoritas ulama mengatakan beliau hidupnya sederhana, ahli ibadah, ahli zikir, bawa barakah banyak untuk kaumnya. Ya, itu sepakat para ulama mengatakan seperti itu. Dan pada akhirnya mayoritas ulama juga mengatakan Juwairiyah radhiyallahu anha ini meninggal dunia pada Rabiul Awal tahun 56 Hijriah di masa kekhilafahan Muawiyah. Wah, jauh banget itu. Jadi sudah lewat masanya Ali bin Abi Thalib. Itu beliau masih hidup gitu ya. Jadi umurnya panjang. Nah, ini yang kita suka minta ya, umur panjang dalam keberkahan, dalam ketaatan, enggak cuma semata panjang ya. Jadi bercermin dari pribadi Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha yang cerdas, ahli ibadah, rajin zikir, rajin puasa, sampai tadi ditegur sama Rasul kan puasa Jumat doang gitu ya.
Ya, tata hidupnya bersahaja dalam kesederhanaan.

0: Kenaan padahal dia adalah istri seorang pemimpin umat, putri dari pemimpin kabilah Bani Mustalik. Semua kedudukan dunia tidak menjadikannya silau terhadap kehidupan yang fana. Dan itu harapan kita, semoga kita pun para muslimah bisa menjadikan Juwairiyah radhiyallahu anha sebagai teladan di zaman fitnah ini, ya, ya Allah, zaman fitnah yang dahsyat saat ini. Enggak ngira ternyata kita hidup di zaman ini gitu ya, di zaman
1: kita.
0: Ya, semoga Allah istiqomahkan kita ya. Wallahu a'lam bisawab.
1: Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah untuk pelengkapnya begitu ya di kesempatan kali ini. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan karena juga sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp MK FM Jogja. Dan dari sahabat MK juga masih boleh begitu ya untuk bisa ikut bergabung. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda atau tadi sahabat MK, kalau menurut Anda perempuan yang membawa keberkahan dalam keluarga ini yang seperti apa? Apakah yang bisa kemudian membawa ketenangan ketika mungkin di dalam keluarga sedang ada permasalahan yang menimpa, atau perempuan yang bisa menjaga ibadah dan juga akhlak keluarganya, sahabat MK, atau perempuan yang pandai menjaga lisan maupun sikapnya, atau perempuan yang tangguh yang bisa menjadi pendukung perjuangan keluarga? Boleh Anda sampaikan atensi Anda, sahabat MK, di kesempatan kali ini melalui nomor WhatsApp MKFM Bandung. Anda bisa kirimkan di 0811-224-1027, atau di Yogyakarta Anda bisa kirimkan juga di 0815-786-923. Dan juga sahabat MK, untuk Anda begitu ya yang di kesempatan kali ini di bulan Zulhijjah, mungkin ada juga begitu saudara Anda atau kerabat Anda yang baru saja berangkat untuk pergi ke Tanah Suci. Tentu kita juga sama begitu ya sahabat MK, menginginkan untuk bisa ke sana. Salah satunya selain menunaikan ibadah haji, bisa juga kita ke sana dalam rangka menunaikan ibadah umroh, sahabat MK. Nah, ini yang menarik sahabat MK, umroh tentunya ini bukan sekedar perjalanan biasa, tapi tentang menyempurnakan niat ibadah dengan ilmu, ketenangan, dan bimbingan yang tepat. Sabik Travel bersama Bilal Tour Indonesia, sahabat MK, ini menghadirkan program umroh 12 hari plus Cina dan Jabal Malaikat, yang insya Allah ini akan berangkatnya di tanggal 20 November 2026, sahabat MK. Bersama Yandi Konda SPDI, pakar tour leader umroh profesional, dan juga tentunya bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA selaku pakar fikih umroh. Anda bisa mendapatkan pengalaman ibadah yang lebih yakin, lebih tenang, dan juga lebih khusyuk, sahabat MK. Tentunya dengan fasilitas menarik seperti free museum Wahyu Gua Hira dan juga manasik 4 kali. Hanya dengan Rp34.900.000, sahabat MK, dan ini seatnya sangat terbatas. Jadi untuk Anda yang sudah tertarik, sahabat MK, ini Anda bisa mendapatkan informasi lebih lengkapnya, atau juga ingin langsung mendaftar, bisa juga sahabat MK melakukan pendaftaran dengan menghubungi 0856-9325-5051, atau juga bisa menghubungi di nomor 0857-2490-2646. Umroh bersama Bilal Tour Indonesia bukan hanya sampai di Tanah Suci, tetapi memastikan setiap ibadah sesuai tuntunan dan penuh makna. Selepas jeda berikut kami akan kembali, sahabat MK, kita akan simak terlebih dahulu beberapa informasi yang tentunya bermanfaat untuk bisa kita simak berikut ini. Tetap di 92,3 MK FM Jogja dan 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat. meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
5: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
4: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
5: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
4: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
5: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
4: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
6: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
7: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah mitra negara federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
8: Ma, kadang sedih ya.
9: Kenapa, Pak?
8: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
9: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
8: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
9: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
8: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
9: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
10: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
11: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
12: dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

0: Kembali kita lanjutkan Sobat MK. Dan tentunya masih bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA untuk kita lanjutkan begitu ya pembahasan kita mengenai Juwairiyah binti Al-Haris sahabat MK, termasuk juga dari sahabat MK yang kali ini sudah ikut bergabung begitu ya di WhatsApp. Kali ini kita akan sapa dari Yogyakarta. Ini sudah ada yang bertanya Ustazah. Kali ini dari hamba Allah ingin bertanya, Ustazah sebagai istri apakah ada amalan-amalan sunnah ataupun juga amalan-amalan rahasia yang bisa kita lakukan untuk memperlancar rezeki suami, urusan keluarga, dan juga untuk menambah keberkahan dalam keluarga Ustazah?
1: Iya, Masya Allah pertanyaannya, amalan apa gitu ya agar suami ikut dapat berkah nih dari kesolehan dari kesolehan istri ya, ataupun dari doa-doa istri ya. Nah ini untuk para istri terutama, jangan batasi sumber nafkah, sumber rizki. Kalau nafkah memang dari suami itulah hak istri gitu ya, dan suami itu mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah ya. Tapi jangan batasi sumber rizki kita dari nafkah gitu. Artinya jangan, ya Allah berikanlah suami saya kaya raya dan bisa memberikan nafkah yang banyak. Kalau kita cuma ngasih keran buat diri kita dari satu pintu, maka kalau keran itu ternyata, karena Allah akan mengabulkan doa kita kalau yang didoakan satu frekuensi. Contoh, kita nih udah doain biar suaminya jadi soleh ya, tapi suaminya gak mau sholat juga. Kita doakan biar dia jadi soleh, banyak ibadah, jadi ahlu ibadah dan banyak beramal soleh, tapi dianya sendiri gak punya kemauan untuk ibadah. Dianya sendiri gak punya kemauan untuk jadi orang yang baik misalnya gitu ya. Dan dianya sendiri misalnya gak mau lepas dari pinjaman online, dari pinjol. Itu doa kita karena kita mengatakan, ya Allah kayakan suami saya, tapi dianya gak mau berubah. Allah gak akan memberikan kepada kita jalur lewat situ rizkinya. Makanya harusnya ya Allah bukakan pintu-pintu rizki yang halal dari mana saja. Nah baru itu terbuka. Jadi jangan cuma dari satu pintu. Tapi kalau doain suami, boleh enggak? Ya bukan cuma boleh, sunnah itu mendoakan agar baik, ada agar mudah rizkinya, dapat rezeki yang halal dan thayyib, agar suaminya jadi soleh gitu ya. Itu harus didoakan. Masalahnya kayak kita ngedorong kereta kuda. Ini kereta kudanya tak dorong-dorong biar jalan, tapi kudanya duduk. Kudanya enggak mau jalan. Itu kereta enggak akan bergeming sama sekali. Ya, kenapa? Kecuali si kuda berdiri dan si kuda berjalan. Betul. Karena kan tergantung dirinya sendiri juga. Jadi doa tuh gak cuman tergantung unsur yang mendoakan. Banyak orang-orang yang gak ngerti esensi dari ikhtiar, esensi dari menyembah Allah secara totalitas. Banyak yang salah jadi menuhankan ikhtiar, padahal yang harus dituhankan Allah gitu kan ya. Dan juga banyak orang-orang yang memang gak ngerti totalitasnya. Mukhlisina lahuddina hunafa. Kita kalau menyembah Allah harus totalitas, jangan tergantung orang lain. Contoh, mungkin pelaku-pelaku yang berbuat atau mengerjakan kemaksiatan, dia akan mengatakan, misalnya nih ya, Ustazah doain saya dong biar saya soleha. Misalnya dia datang sebulan lalu, sebulan kemudian dia datang, Ustazah doanya gak makbul nih, saya kok gak soleha juga. Jadi dia suka sekali mencari kambing hitam dan menyalahkan orang-orang yang mendoakan. Ada tuh orang yang kayak gitu ya. Saya ketemu langsung banyak orang yang kayak gitu. Jadi ini berarti para ustaz dan kiai yang doain saya gak didengar dong doanya Ustazah. Ini buktinya saya gak sholat juga. Buktinya saya gak bergeming juga dari tindak perbuatan yang gak baiknya. Ini bukan masalah doa orang yang gak makbul, tapi dianya yang gak mau berubah gitu kan ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi sampai disebutkan jelas sekali, innallah la yughayiru ma biqaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah ngerubah kondisi seseorang sampai orang tadinya itu, orangnya itu sendiri yang mau merubah kondisinya sendiri, dan khususnya yang utama merubah ma bi anfusihim, apa yang ada dalam dirinya, yaitu hatinya pertama. Hatinya, mindset-nya, cara berpikirnya mau berubah ya, kemudian melahirkan semangat untuk bersungguh-sungguh ikhtiar sambil diiringi doa, sambil diiringin menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, insyaallah Allah kasih itu hidayah. Jadi gimana caranya agar suami kita dimudahkan rezeki? Nomor satu, selain kita doakan, ingatkan dia untuk berubah. Dan ingatkan dia untuk berteman dengan orang-orang soleh. Karena kalau enggak berteman dengan orang soleh, temannya orang enggak soleh. Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyamdul ahadukum man yukhalil. Seseorang akan terpengaruh dengan agama temannya. maka tolong lihat, tolong pilih siapa yang dijadikan teman dekatnya. Insya Allah kalau semuanya sudah hijrah, dihijrahkan dari pekerjaannya, hijrahkan dari lingkungan yang buruk, tinggalkan teman-teman yang gak baik, dianya berubah menjadi baik, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah pintunya akan dibukakan. Bukan cuma pintu rezeki, pintu masalah pun akan dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, taat totalitas kepada Allah, Allah selalu kasih solusi jalan keluar dari masalah dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan bisa.
0: Masya Allah, terima kasih Ustazah. Semoga kita semua diberikan kemudahan begitu ya, untuk tadi bisa menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh berkah juga, diawali dari diri kitanya begitu ya Ustazah ya, yang juga berikhtiar. Masya Allah. Nah Ustazah, ini Alhamdulillah karena juga dari sahabat AMQ ini tadi pertanyaannya juga hampir mirip begitu ya dengan yang ditanyakan baru saja. Nah mungkin boleh Ustazah di kesempatan kali ini kita akan coba kuatkan kembali begitu, ataupun juga mungkin dari Ustazah ada kesimpulan yang ingin disampaikan.
1: Ya, gak kerasa ya pertemuan 1 jam setengah, cepat banget.
0: Besok ditambah begitu ya Ustaz.
1: Cepat berlalunya ini, dari jam 10 sampai 11:30. Rasanya memang selalu kurang ya kalau kita duduk saling mengingatkan.
0: Betul.
1: Take and give ya. Saya mendapat semangat dari Mbak Zahra ya, dapat juga insight dari saudari-saudari muslimah yang bertanya ya. Masya Allah, kita berharap semoga Allah SWT memberikan kita basirah, mata hati yang terbuka, yang tajam, yang peka. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikan kami basirah untuk bisa melihat yang hak itu adalah hak, dan dikasih rezeki untuk bisa mengikuti dengan memiliki keberanian, agar kita memiliki keberanian untuk mengikuti yang hak. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Dan perlihatkan kepada kami ya yang batil itu adalah batil, agar kami juga memiliki kemampuan untuk bisa menjauhi yang batil. Jadi memang penting sekali untuk gak cuma sekedar mempelajari, tapi punya keinginan kuat untuk meniru ya, keinginan kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Pengen jadi sosok yang udah kita pelajari sirahnya, kita pengen menjadi yang terbaik, tirulah yang terbaik. Dan yang terbaik itu memang dari khairul qurun, dari sebaik-baik zaman, yaitu Rasulullah SAW dengan para sahabat dan para sahabiat yang hidup di masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini hari-hari terbaik. Jangan lupa banyak bertahmid, takbir dan tahlil. Ya, jadi bukan cuma di tanggal 10 nanti. Dari sekarang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillah ilhamd. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah atas ilmu yang disampaikan, atas sirah yang juga sudah dipaparkan. Semoga ini bisa menjadi salah satu ikhtiar kita begitu ya, untuk memperbanyak amalan ibadah kita di awal bulan Zulhijjah ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustazah Erika, semoga nantinya di lain waktu kita bisa berjumpa kembali, dan juga masih ada banyak begitu ya Ustazah, sosok-sosok luar biasa yang akan kita pelajari. Sehat selalu Ustazah, berkah selalu, semoga dilancarkan. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat AMQ, senang sekali begitu ya, di kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan banyak sekali inspirasi dari sosok Juwairiyah binti Al-Haris yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Erika. Dan Alhamdulillah tadi juga sudah dikuatkan begitu ya oleh Ustazah Erika, betapa sebetulnya kita sebagai muslimah sahabat AMQ ini, dengan kita terus memperbaiki diri, berikhtiar untuk menjadi perempuan yang terbaik begitu ya, perempuan yang solehah, ini tentunya akan membawakan keberkahan bagi keluarga kita ataupun juga orang-orang di sekitar kita sahabat AMQ. Dan tentunya sahabat AMQ, kalau kita melihat begitu ya sebagai sosok muslimah, tentu kita perlu untuk terus memperbaiki diri kita, kemudian juga menambah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita sahabat AMQ, serta juga tidak lupa untuk kita bisa merawat diri kita. Karena yang namanya merawat diri sahabat AMQ ini bukan sekedar tentang penampilan, tetapi ini juga merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Dan saat ini telah hadir sahabat AMQ Marwah Muslimah Beauty Care Salon, yakni tempat perawatan khusus muslimah dengan suasana yang nyaman, tenang, dan insya Allah menjaga privasi. hadir untuk menemani para muslimah agar bisa tetap tampil segar, cantik, dan percaya diri dalam aktivitas sehari-hari. Marwah Muslimah Beauty Care Salon ini buka setiap hari, sahabat MK, dari pukul 9 pagi sampai pukul 18 malam, kecuali hari libur nasional. Untuk lokasinya ada di Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120, sahabat MK. Informasi dan juga reservasi nanti Anda bisa langsung menghubungi di 0882-9554-4025. Sekali lagi sahabat MK di 0882-9544-4025. Atau Anda juga bisa sahabat MK memfollow Instagram di @marwahmuslimahcenter. Marwah Muslimah Beauty Care Salon, sahabat MK, nyaman untuk muslimah, cantik dengan penuh ketenangan.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

0: sahabat MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
1: Dan untuk menyempurnakan kebersamaan kita di siang hari ini, sahabat MQ, saya akan hadirkan begitu ya murotal yang mana nantinya bisa Anda pilih, dan untuk murotal yang terpilih paling banyak akan kita putarkan di kesempatan kali ini. Untuk murotalnya, sahabat MQ, ada 3. Di pilihan pertama, Quran Surah An-Naml. Kemudian di pilihan kedua, Quran Surah Al-Qasas. Dan di pilihan ketiga, Quran Surah Al-Ankabut. Dari sahabat MQ, boleh memilih satu di antara 3 tadi. Anda bisa kirimkan pilihan Anda di 0811-224-1027. Atau di Yogyakarta, Anda juga bisa ikut memilih di 0815-786-0923. Terima kasih untuk sahabat MQ yang tadi juga sudah ikut memilihkan begitu ya, polling di hari ini. Tadi ada Pak Fuad dan juga Ibu Asda dari Yogyakarta. Ini perempuan yang membawa keberkahan dalam keluarga. Ini yang tentunya menenangkan ketika ada permasalahan yang datang. Kemudian yang bisa menjaga ibadah dan akhlak keluarga, serta pandai menjaga lisan dan sikap, dan juga mampu menjadi pendukung perjuangan keluarga. Kemudian dari Bandung, sahabat MQ, saya juga akan menyapa. Ini juga sudah ada dari sahabat Sandi di Banjaran dan juga Ibu Juwita di Cimindiraya. Ini pilihannya juga sama ya. Perempuan yang membawa keberkahan dalam keluarga, mulai dari yang menenangkan, kemudian juga bisa menjaga ibadah dan akhlak keluarga, terjaga sikap dan juga lisannya, serta bisa menjadi pendukung perjuangan keluarga. Dan sekaligus kali ini saya akan menyapa dari sahabat MQ di Bandung, ini juga dari sahabat Mahadi. Ini kali ini kalau dari sahabat Mahadi juga ikut memilihkan pollingnya, kemudian juga ikut memilih murotal pilihan, yakni di Quran Surah An-Naml. Lalu di Yogyakarta, dari Pak Fuad ini memilih di Quran Surah Al-Qasas, dan juga ada sahabat Azizah memilih di pilihan Quran Surah An-Naml. Anda masih boleh ikut memilih ya, sahabat MQ, di kesempatan kali ini Anda bisa sampaikan. Di WhatsApp MQ FM Bandung, Anda boleh kirimkan di 0811-224-1027. Atau di Yogyakarta, Anda bisa kirimkan di 0815-786-0923. Di Bandung juga sudah ada Bu Juwita di Cimindiraya. Ini juga memilih di pilihan Quran Surah An-Naml. Kemudian Ibu Parilah di GBA 3. Ini juga sama, pilihannya di Quran Surah An-Naml. Kemudian juga dari sahabat Anggi Nur Fahmi, ini juga ikut memilih pollingnya dan semuanya begitu ya, berkaitan dengan perempuan yang bisa membawa keberkahan dalam keluarga. Kemudian selanjutnya, ini untuk pilihan murotalnya, ada Quran Surah An-Naml, ini juga dipilihkan oleh Ibu Siti. Kemudian dari Kang Pian di Gunung Letik Ciparai, ini juga pilihannya kali ini, oh ini memilih di Quran Surah Al-Ankabut. Insyaallah nanti di Yogyakarta dan juga di Bandung akan kita putarkan ya, yang paling banyak terpilih tadi di Quran Surah An-Naml. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyimak inspirasi keluarga. Dan insyaallah kita akan hadirkan kembali begitu sahabat MQ, sosok-sosok wanita muslimah yang juga tentunya penuh dengan hikmah yang bisa kita ambil untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik ke depannya, sahabat MQ. Terima kasih juga untuk Anda yang tadi juga sudah ikut mengirimkan atensi, pertanyaan maupun ikut polling dan juga memilih murotal pilihan. Dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Anda, Zara Khairunisa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau beri ilmu yang manfaat. Engkau bersihkan hati kami. Engkau jadikan hidup yang terpelihara. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan yang terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai yang Maha menatap, kabulkan doa kami. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selain kita sibuk beramal, kita juga harus mewaspadai apa yang bisa menghilangkan amal-amal kita. Jangan sampai fokus kita menambah amal tanpa kita sadari ternyata kita juga punya perbuatan yang merusak amal-amal kita. Mungkin sudah mendengar tentang mujahid yang ketika dihisab, dia yakin sekali jadi syuhada. Tapi sesudah dihisab di akhirat, Allah perlihatkan ternyata dia termasuk orang yang mencari kedudukan di sisi makhluk dengan amal-amalnya. Kata dusta kamu, kamu ingin disebut pemberani, dan demikianlah orang-orang menyebutmu. Dan akhirnya diseret ke neraka dalam keadaan tertelungkup. Bayangkan, tidak kurang kepeduliannya ke agama, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati, tidak kurang pengakuannya. Dia masih mengaku lillahi ta'ala, tapi sirna di sisi Allah karena syirik. Mari kita bahas sekarang beberapa syirik di zaman modern ini. Ada syirkul akbar, insyaallah kita enggak. Itu kalau syirik yang besar itu menghilangkan keislaman kita. Kalau syirkul asghar, menghilangkan pahala dari yang disirikinya itu. Berikut ini ada beberapa syirik yang paling sering ada di sekitar kita. Inna syirka la zulmun azim. Satu syirik yang sering sekali kita lakukan adalah riya. Senang menampakkan ibadah demi penilaian orang. Jadi kita melakukan ibadah, tapi niat kita adalah ingin agar orang lain tahu, menghargai, memuji. Dan ini menjadi niat kita. Jadi hati-hati yang suka pamer amal. Kita juga bisa memperlihatkan amal dengan niat dakwah, niat mengajari orang, niat memotivasi. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat. Bagaimana kita bisa tahu amalan kalau tidak diperlihatkan? Yang paling sunnah ditampakkan adalah yang ibadah fardu. Tapi kalau ibadah sunnah, kita boleh menyembunyikannya sebagian besar. Latihannya, mari kita belajar menyembunyikan amal, terutama yang sunnah-sunnah, seperti kita menyembunyikan aib. Ada yang kita tampakkan dengan niat memberi contoh, mengajari, memotivasi, tapi banyaknya kita sembunyikan. Hati-hati yang punya medsos, yang selalu gatel aja baca Quran, lalu difoto Al-Quran. Ya Allah, hanya dengan pertolongan-Mu saya sudah 10 juz posting saja. Apa ini? ada orang memposting ibadahnya, kita jangan menilai ria. Kita tidak tahu. Itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita husnuzon, berbaik sangka. Ya, tapi kalau kita sendiri periksa, mau apa nih saya pamer? Mau apa? Yang kedua, sum'ah. Ya, ini temannya ria. Kalau ria menampakkan, kalau sum'ah menceritakan, memperdengarkan. Alhamdulillah ya, pada waktu saya umroh kelima kali, kenapa lima kali? Kan itu ingin agar orang lain tahu kita sudah umroh lima kali. Apakah yakin lima-limanya diterima oleh Allah? Jangan-jangan lima-limanya tidak ada yang diterima. Baru juga habis tawaf. Tawafnya tengah hari. Alhamdulillah, semua pertolongan Allah. Memang nyebutnya pertolongan Allah. Saya barusan tawaf 3 hari, saya di Masjidil Haram 3 kali 5, 15 kali. Itemnya belum hilang, capeknya belum hilang, tapi ada yang sudah hilang. Kenapa kita harus pamerkan itu? Kadang suka gatel kita pengen cerita, saya sedang saum Daud, saya sedang ini. Bukan tidak boleh sepenuhnya ya, tapi periksalah hati kita, gak pernah bohong. Kita tahu bahwa kita tuh nikmat orang lain tahu, dan ingin orang lain mengakui kita ini soleh, kita ini orang yang udah bagus ibadahnya. Terus mau apa? Paling orang gitu kan. Itu kan kita bisa sendirian gitu juga ya, di kamar. Saya saum Daud, mudah-mudahan sehat ya. 3, ujub. Kalau ujub, menyekutukan Allah dengan dirinya. Kalau tadi amal, menyekutukan Allah dengan penilaian makhluk. Kalau ujub, saya, ini ide saya. Kalau tidak ada saya, gak ada nih. Ujub. Kalau saya waktu itu diam aja, gak mungkin ini kejadian. Waduh. Coba kalau waktu itu saya gak ngaji tahu, udah pasti tersesat dia. Saya, ide saya, pikiran saya, kalau gak ada saya, gak bisa. Saya, jadi Allahnya gak ada. Dialah yang menentukan, dialah yang mengadakan, dialah yang menyebabkan sesuatu bisa dapat hidayah. Itu hati-hati hadirin. Kenapa ujub bahaya? Bahaya sekali. Orang yang ujub akan binasa. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الحدة والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: TMQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surah

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini.

sepotong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing satu potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain,

bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

0: Pinky, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar MGFM wabil khusus para muslimah, insyaallah hari ini satu lagi kisah tentang sahabiyah yang akan kita bahas, yaitu tentang Atikah ya, istri para syuhada. Jadi memang Atikah ini bukan hanya kemuliaan dari sisi suami-suaminya yang syahid semua. Jadi satu suami wafat syahid, menikah lagi syahid lagi, menikah lagi syahid lagi, menikah lagi syahid lagi, luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang Allah SWT memberikan kemuliaan ya kepada seorang Atikah, karena memang nasabnya pun nasab yang mulia ya, walaupun sang ayah tidak terlalu terkenal di masanya ya, artinya tidak dibahas secara sejarah, tapi ternyata di masanya adalah satu sosok yang sangat ditakuti dan disegani ya. Jadi ya, kenapa disegani dan ditakuti? Karena sang ayah dari Atikah ya ini memang betul-betul tidak pernah mau ya untuk sujud kepada berhala. Jadinya putri dari Zaid bin Amr, yaitu Atikah, tentunya mendapatkan pendidikan dari sang ayah Zaid bin Amr ya. Jadinya Zaid bin Amr ini sendiri orang yang terkenal tidak mau sujud kepada berhala. Jadi Atikah bin Zaid ini seorang sahabiyah wanita, termasuk asabiqunal awwalun ya, karena sang ayah juga masuk Islamnya termasuk golongan asabiqunal awwalun ya. Jadi Atikah ini sangat mulia, cerdas, dan tidak dipungkiri lagi cantik ya, karena lima kali menikah, dan juga keempat suaminya syahid, kecuali suami terakhir sebelum wafat, Atikah wafat duluan ya, qadarullah. Jadi memang pada awalnya Atikah ini istri dari Abdullah bin Abu Bakar. Ya, jadi Abdullah bin Abu Bakar kita tahu dia putranya Abu Bakar As-Siddiq ya, yang syahid jadi perang Taif pada saat itu. Jadi kalau kita lihat, Atikah ini dikenal di masanya sebagai seorang wanita cerdas, pandai bersyair ya. Jadi memang keutamaannya adalah di masa itu sangat sedikit wanita yang bisa baca tulis ya. Jadi jangankan wanita, pria pun jumlahnya gak banyak yang bisa baca tulis ya. Tapi memang Allah SWT berikan keutamaan itu kepada orang-orang tertentu, salah satunya adalah Atikah ya. Di dalam riwayat dituliskan Atikah pakai kaf. Riwayat lain ada yang menuliskan Atikoh pakai kof. Jadi antara Atikoh dengan Atikah. Ya, tapi banyak lebih banyak riwayat yang menuliskan pakai kaf. Atikah binti Zaid ya. Jadi cerdas, pandai bersyair, pintar berdiplomasi. Ya, ini Atikah ya. Jadi ketika sebelum menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar, tidaklah mungkin dijuluki istri para syuhada, tapi terkenal sebagai wanita cantik, cerdas, pandai bersyair dan orator, itulah Atikah ya. Jadi memang dilihat dari keturunannya, wajarlah dia menjadi seorang muslimah yang tegar di zamannya ya, Zaid bin Amr sang ayah ya itu, dan juga saudara kandungnya Sa'id bin Zaid. Ini salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaidnya. Sa'id bin Zaid saudara kandungnya salah satu dari Asyirul Mubasyirina fil Jannah. Ya, Asyirul Mubasyirina fil Jannah. Nah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya adalah Sa'id bin Zaid, saudara kandungnya yang menikah dengan putri ya, yang menikah dengan adik ya. Maaf. Menikah dengan adiknya Umar bin Khattab, yaitu Fatimah binti Al-Khattab. Jadinya Sa'id bin Zaid menikah dengan adik dari Umar bin Khattab ya. Jadinya Atikah sendiri kalau dilihat dari ikatan kekeluargaannya luar biasa ya, dengan sahabat dan sahabiah yang semuanya asabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Jadi Atikah dikenal selain kecerdasannya, kepintarannya ya, orator, kemudian juga penyair ya, dan dia terkenal tegar dan penyabar ya, menikah dengan beberapa tokoh Islam. Dan konon Ali bin Thalib pernah berkata, barang siapa yang ingin mati syahid maka menikahlah dengan Atikah ya. Jadi siapa yang mau mati syahid di zaman Ali bin Abi Thalib ya, maka menikahlah dengan Atikah. Dan Atikah sendiri pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, sesudah Abdullah bin Abu Bakar wafat, kemudian Atikah menikah dengan Zaid bin Khattab, ya. Maka pada saat itu Atikah bertanya kepada Rasulullah, seandainya suaminya syahid, kemudian dia menikah lagi, ya, kemudian syahid lagi. Ini sebelum terjadi dia menikah dengan beberapa orang syuhada, ya. Karena pada saat itu ketika Abdullah bin Abu Bakar syahid, dia menikah dengan Zaid bin Khattab, ya, jadi adik dari Umar bin Khattab, ya. Nah, pada saat itulah kita melihat Atikah bertanya, ya Rasulullah, seandainya aku menikahi beberapa orang sahabat, kemudian nanti kelak di akhirat aku akan memiliki suami yang mana, aku menjadi istri siapa dari suami-suamiku itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau akan menjadi istri dari seseorang yang paling bertakwa di antara suami-suamimu. Artinya suaminya misalnya ada empat, ya, nanti yang dijadikan suaminya Atikah adalah yang paling soleh di antara empat itu, gitu ya. Jadi Masya Allah, misal empat. Nah, jadi Rasul pada saat itu hanya mengatakan, engkau akan dinikahkan, ya, oleh Allah dengan yang paling soleh di antara suami-suamimu. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya, beliau menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar, kemudian Zaid bin Khattab, saudara kandung dari Umar bin Khattab. Sesudah Zaid bin Khattab mati syahid juga, menikahlah dengan Umar bin Khattab, ya. Nah, jadi saudara kandungnya dari Zaid. Ya, kemudian, nah, jadi ini satu hal yang agak unik, ya, karena Umar bin Khattab punya adik Fatimah bintul Khattab, ya, menikah dengan saudaranya Atikah, yaitu Sa'id bin Zaid, ya, menikah dengan Sa'id bin Zaid. Jadi silang, ya, kan nggak ada masalah itu, silang ipar gitu, ya. Silang ipar artinya adiknya Umar menikah dengan Sa'id bin Zaid, ya, sedangkan Sa'id bin Zaid punya adik menikah dengan Umar bin Khattab, gitu, ya. Jadi memang satu hal yang agak unik di situ kalau dilihat. Umar bin Khattab menikahi Atikah, begitu Umar bin Khattab syahid, maka Atikah menikah dengan salah seorang sahabat yang terkenal, Hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam sendiri pada saat menikah dengan Atikah, dia sudah memiliki Asma binti Abu Bakar. Nah, lihat betapa silangnya, Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar mempunyai saudara Abdullah bin Abu Bakar yang dulunya menikah dengan Atikah, ya. Jadi ibarat kata Asma menikah dengan Zubair bin Awam yang pada akhirnya menikahi Atikah, dan Atikah ini pernah jadi iparnya Asma, gitu. Jadi luar biasa itu kalau dilihat silsilah sejarahnya, ya, dan hal-hal yang unik nanti terjadi di antara mereka semua, ya. Jadi kecerdasan dan sastranya Atikah ini juga bikin cemburu, ya, para muslimah, ya, bikin cemburu para sahabat pada saat itu, para sahabiah pada saat itu, karena dia cerdas, ya, ahli sastra, pintar berdialog, pintar berdiskusi, ya, cantik tidak dipungkiri lagi, ya, karena memang walaupun sudah berumur, tetapi, ya, kemudian dia menikah lagi, ya. Atikah juga dikenal fasih bersastra, cerdas, memiliki akhlak yang mulia. Ya, jadi kalaupun memang ingin menyampaikan pesannya, dia selalu mengiringinya dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, jadi kalau dilihat betapa ketika menikahi Abdullah bin Abu Bakar, putra dari Abu Bakar As-Siddiq, kecantikan Atikah ini memang betul-betul membuat Abdullah bin Abu Bakar betah di rumah dan tidak ke masjid. Itu yang membuat Abu Bakar marah pada saat itu, ya. Karena memang Atikah ini gabungan dari kecerdasan dan kecantikan fisik, keteguhan iman, ya, seorang pejuang, ya, wajar didikan sang ayah, ya, dan ayahnya sendiri terkenal adalah pada di zamannya terkenal Zaid bin Amr sebagai orang yang tidak pernah mau sujud, ya, kepada berhala, ya. Jadi memang kerap sekali Zaid bin Amr ini ayah anda Atikah mengatakan kepada kaumnya ketika memerah susu kambing, gitu, ya. Ya, itu mengatakan, wahai kaumku, kalian memerah susu kambing. Kambing itu diciptakan Allah, ya. Sedangkan ketika kalian menyembelihnya, kalian tidak menyebut nama Allah. Itu sindiran-sindiran Zaid bin Amr pada kaum penyembah berhala yang sering sekali menyembelih, ya, kambing, menyembelih kurban, tapi kurbannya itu bukan untuk Allah SWT semata, ya. Tetapi di hadapan berhala-berhala besar disembeli tanpa menyebut nama Allah. Makanya kata Zaid bin Amr, aneh kalian, gitu, ya, menyembeli
satu makhluk yang diciptakan oleh Allah tapi tidak menyebut nama Allah, ya. Jadi itu kaum musyrikin pada saat itu, ketika disebut satu kaum, kaumnya musyrik, berarti dia percaya Allah tapi juga percaya yang selain Allah. Jadi jarang kalau kita lihat dalam redaksi itu kafir Quraisy, tapi yang banyak adalah musyrikin Quraisy, ya. Jadi mereka menyembah Allah tapi menyembah juga berhala. Kalau ditanya kenapa, kalau sudah nyembah Allah nyembah berhala juga, mereka akan mengatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya. Jadi agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah, lebih dekat pakai perantara gitu, ya. Jadinya mereka mungkin berpikir nyembah Allah pakai birokrasi, ya. Jadi harus pakai perantara karena enggak bisa langsung. Padahal Allah sudah mencontohkan nabinya, rasulnya langsung dipanggil ke langit ketujuh untuk menerima ya perintah salat lima waktu. Menandakan kalau udah urusan sama Allah tuh enggak usah pakai birokrasi, enggak usah pakai perantara. Langsung minta, doa langsung minta, ya. Nah, orang Quraisy, ya, orang kafir, orang musyrikin, ya. Orang-orang musyrik di bangsa Quraisy itu mencontohkan harus pakai sambungan, ya, perantara. Ya, makanya kenapa mereka selalu menganggap Allah gak bisa didekati kecuali lewat perantara. Mereka percaya Allah tapi percaya juga kepada perantara-perantara ini, ya, dan mengimani perantara-perantara ini sebagai ya kepanjangan tangan Allah SWT. Makanya itu yang ditolak oleh ayahanda dari Atika. Kita lihat didikan Atika dari kecil, berarti dari satu keluarga yang memang bagus didikannya, ya. Nah, setelah Zubair bin Awam pada akhirnya menikah, itu Atika memberikan syarat untuk yang maju melamar. Pada saat itu sempat mau dilamar oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, jadinya sesudah menjanda 4 kali, dia sempat dilamar oleh Ali bin Abi Thalib, tapi Atika sudah memberikan syarat bagi siapa yang melamarnya, ya. Jadi, kenapa, apa syaratnya, ya? Jadinya pada saat itu Atika mengatakan, siapapun yang akan melamarku, aku memberikan syarat dia tidak boleh ikut pergi perang ke medan pertempuran. Ya, jadinya enggak boleh pergi perang ke medan pertempuran. Nah, kenapa seperti itu gitu, ya. Jadi memang katakan Atika, sudah cukup bagiku ditinggal wafat oleh para syuhada. Jadi dia ibarat kata ingin suaminya yang orang rumahan gitu, ya, bukan orang lapangan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mundur. Ya, jadi kenapa Ali bin Abi Thalib mundur? Karena memang buat seorang Ali bin Abi Thalib yang pedangnya dihadiahkan dari Rasulullah, ya. Jadi dia pernah mendapatkan pedang hadiah dari Rasulullah, ya, pedang yang bercabang dua itu. Itu memang dengan kata lain dikasih amanah untuk melanjutkan perjuangan untuk membela Islam, ya. Lewat jalan tadi, ya, berjihad di jalan Allah. Maka kata Ali, bukan, ini berarti bukan standar saya. Ali mundur, akhirnya putra Ali bin Abi Thalib maju melamar Atika. Dan kita tahu putra Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, ya, dalam satu riwayat, jadi pernikahan terakhir Atika dengan Hasan bin Ali. Riwayat lain mengatakan pernikahan terakhir Atika dengan Husain bin Ali, ya. Tapi beberapa riwayat mengatakan yang lebih sahih adalah dengan Hasan bin Ali, karena memang Hasan bukan orang lapangan, ya. Hasan ini ibarat kata dia orang kantoran gitu, ya. Jadi bukan orang lapangan. Akhirnya menikah dengan Atika, tapi kemudian Atika wafat, ya, ketika dia menjadi istri dari Hasan bin Ali. Ini sendiri bisa kita bayangkan, ayahnya tidak jadi melamar, kemudian putranya secantik apa Atika, ya. Jadi wajar lah, ya, kisah-kisah tentang Atika ini luar biasa. Kisah-kisah yang memang sangat memberikan masukan, inspirasi, ya. Bahkan kita menggambarkan Atika ini berarti luar biasa pada saat itu, seorang muslimah yang tidak hanya sekedar cerdas tapi juga cantik gitu, ya. Muslimah yang cerdas dan cantik. Kenapa? Karena memang pernikahannya dengan sahabat-sahabat yang jauh lebih muda, ya, usianya pada saat itu membuat Atika dilamar dan kemudian menikah lagi dengan yang lain, ya. Jadi sebelumnya, ya, dari sejak suami pertama Abdullah bin Abu Bakar yang syahid di perang Taif, ya, itu kemudian Atika menikah dengan saudara dari Umar bin Khattab, ya, yaitu Zaid bin Khattab, ya. Maka kemudian juga kita bisa lihat betapa Atika binti Zaid ini, ya, ikut merasakan perjuangan-perjuangan para suaminya, ya. Jadi wajar saja penduduk Madinah, bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang ingin syahid menikahlah dengan Atika, ya.
seorang yang fasih dalam berbahasa, menguasai ilmu sastra, cerdas dan cantik jelita. Ya, bahkan Abu Nu'aim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Atikah, istri Abdullah bin Abu Bakar, ya, dan kita lihat juga dia adalah seorang wanita yang berparas cantik jelita, dan itu yang membuat Abdullah bin Abu Bakar malas-malasan untuk ke masjid dan malas untuk terjun ke medan peperangan. Sehingga Abu Bakar menyuruh waktu itu, ya, menyuruh putranya Abdullah untuk menceraikan Atikah. Tapi ketika Abdullah menuruti sang ayahanda menceraikan Atikah, itu dua-duanya udah kayak kayak orang setengah hilang ingatan, ya. Atikah mencintai Abdullah, Abdullah mencintai Atikah, jadi bengong gitu dua-duanya. Ya, jadi ketika itu Abu Bakar menjelaskan kalau memang kalian berdua seperti orang yang kehilangan pegangan, ya, jadi sangat rindu dua-duanya, ya, dua-duanya tidak bisa bergerak, jadi justru terpaku, ya, saking memendam rasa, akhirnya Abdullah menyuruh lagi, Abu Bakar menyuruh putranya Abdullah untuk merujuk kembali Atikah, ya, maka untuk merujuk Atikah lagi, karena ungkapan-ungkapan syair mereka, ya, Abdullah pernah membacakan syair, kemudian syair tadi didengar oleh ayahanda Abu Bakar, ya, maka pada saat itu Abu Bakar tertegun melihat putranya melantunkan puisi yang sangat menyayat hati. Aku tidak pernah melihat orang sebodoh diriku, kata Abdullah, yang sanggup menceraikan wanita seperti dirinya. Aku juga tidak pernah melihat wanita sepertinya yang diceraikan tanpa kesalahan atau dosa. Jadi kata Abu Bakar, ya udah, dengar, rujuk lagi, ya, dengan catatan kamu nggak boleh malas ke masjid, kamu nggak boleh malas berjihad, ya. Maka pada perkembangan berikutnya Abdullah bin Abu Bakar, ya, kemudian ikut pasukan, ya, pada saat itu untuk mengepung kota Taif. Ya, dan pada saat itu Abdullah terkena anak panah yang membuatnya terluka parah dan wafat di Madinah, ya. Saat itulah giliran Atikah menangisi, ya, wafatnya sang suami, ya, Abdullah bin Abu Bakar, dengan melantunkan puisi lagi, karena kita tahu beliau ini seorang penyair, ya. Jadi puisinya menyayat hati. Puisi-puisinya menyayat hati, ya. Sehingga Atikah pada saat itu menuliskan puisi, hari ini aku menangisi kepergian manusia terbaik setelah Nabi dan Abu Bakar yang tidak pernah berhenti mencintai. Aku bersumpah air mataku tidak akan pernah terhenti, dan biarlah kulitku berselimut debu sepanjang masa selama, ya, Atikah ini tetap bernyanyi pilu, ya, dan biarlah kulitku selama malam dan siang silih berganti. Hanya Allah yang tahu bahwa tidak ada pemuda yang setara dengannya, selalu tampil gagah berani, tidak pernah mengenal takut mati di medan jihad. Jika kehilangan pedang telah berkecamuk hebat, ia menyongsong kematian hingga tombak berubah merah karena bersimbah darah. Ini satu syair Atikah yang sangat terkenal ketika wafatnya Abdullah bin Abu Bakar. Tapi tidak lama kemudian, ya, setelah Abdullah bin Abu Bakar syahid, masa idahnya berakhir, dilamarlah Atikah oleh Zaid bin Khattab, ya. Ya, jadinya saudara dari Umar bin Khattab yang kemudian syahid juga, ya, yang kemudian syahid juga. Jadi memang luar biasa kita lihat, ya, betapa pada saat itu saat-saat Islam berkembang, ya, Islam dimusuhi, Islam dihampiri oleh para musuh-musuhnya yang memang ingin memusnahkan Islam dari muka bumi ini, ya. Jadi kita bisa lihat betapa kerap sekali Rasul dengan para sahabat yang melawan untuk penindasan-penindasan itu sampai, ya, keluar dari Madinah, ya. Maka pada saat itu bisa kita lihat Allah SWT memuliakan para sahabat dengan syahidnya, ya, syahidnya mereka di jalan peperangan. Nah, sehingga wajarlah sesudah itu dilamar oleh Zaid bin Khattab, dan ketika Zaid bin Khattab kemudian syahid juga, maka Umar bin Khattab melamarnya, ya, melamar Atikah, karena pada saat itu Atikah dalam kondisi sudah menjanda, dan pada akhirnya, ya, kita lihat menjadi istri seorang khalifah besar, Umar bin Khattab, ya, yang kemudian ditusuk, ya, mati syahid, ditusuk pada saat salat subuh oleh Abu Lu'lu'ah dengan belati beracun.

MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Ya, dan memang kita lihat betapa pada saat itu Atikah kerap pergi ke masjid ya. Jadi memang ikut sholat bersama para istri Rasul yang lain ya. Jadinya Atikah pada saat itu juga mengatakan kepada sang suami, karena suaminya Umar bin Khattab ini pencemburu, tapi taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar pernah bertanya kepada Atikah, lebih baik kamu sholat di rumah saja, gitu ya. Bukankah sholatnya wanita di rumah lebih baik ya? Maka Atikah mengatakan, ketika dia izin kepada Umar bin Khattab ya, maka Atikah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la tamna'u ima'akumul masajid wa buyutuhunnal afdal. Jangan pernah melarang wanita-wanita di rumahmu pergi ke masjid, walaupun di rumahnya dia lebih afdal, maksudnya lebih aman. Lebih afdal itu maksudnya lebih aman. Jadi sehingga ketika memang ke masjid pun aman, terhindar dari fitnah, maka ya otomatis ya ke masjid ini juga tidak merupakan hal yang dilarang. Makanya Rasul wanti-wanti, jangan larang wanita ke masjid. Wanita yang di rumahmu jangan larang ke masjid, walaupun di rumah dia lebih aman, maksudnya begitu. Akhirnya Umar bin Khattab diam ya. Ketika Umar bin Khattab diam, Atikah mengatakan as-sukutu ridho. Diam itu ridho. Jadi Atikah tinggal ambil tangan Umar, ibarat kata dicium langsung jalan. Ya, jadi Atikah langsung ke masjid. Karena dia tahu sang suami tidak akan pernah membantah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi memang inilah Atikah yang kemudian ketika Umar bin Khattab, lagi-lagi sang suami mati syahid. Artinya suami pertama syahid, kedua syahid, yang ketiga pun syahid. Ya, ditusuk ketika sedang sholat subuh ya oleh Abu Lu'lu'ah orang Majusi pada saat itu. Ya, maka keluar lagi syair-syair yang pilu ya, yang ditulisnya untuk Umar bin Khattab. Nah, sesudah selesai masa idahnya, jadi ketika syair-syair tadi keluar dari wafatnya Abdullah bin Abu Bakar, kemudian Zaid bin Khattab, kemudian juga Umar bin Khattab. Nah, adapun pernikahan Atikah dengan Umar ini, karena memang salah satunya adalah pesan dari saudara Umar bin Khattab, Zaid bin Khattab. Nanti kalau aku tidak ada, maka tolong jaga istriku. Ya, tolong dijaga istriku. Nah, pesan ini digambarkan ya oleh Umar sebagai memang wasiat untuk menikahi istrinya ketika Zaid sudah wafat. Akhirnya dinikahi oleh Umar. Dan memang Umar bin Khattab selama menjadi suami Atikah, ini luar biasa kisah-kisah Atikah terhadap Umar ya. Kita tahu Umar bin Khattab itu orang yang tegas, tapi ketika dia berdialog dan berdiskusi dengan sang istri Atikah, ini Umar tidak pernah menjadi orang yang kasar, tidak pernah memaksakan kehendaknya. Apalagi Atikah ini orang yang cerdas dan juga menyampaikan opininya ya, menyampaikan apa yang ada di pikirannya itu dengan dalil gitu ya, dalil hadis, dalil Al-Quran. Maka Umar diam ya, membolehkan Atikah ke masjid, padahal Umar ini sangat penjemburu ya. Sehingga suatu ketika pernah Umar tidak ada di rumah, dan Atikah ini diberikan hadiah oleh seorang sahabat yang lain, pada saat itu gubernur ya, kalau saya gak salah itu Marwan ya, memberikan hadiah ya. Jadi ketika diberikan hadiah yaitu sebuah sejadah, Umar kemudian pulanglah Umar dari bepergian, melihat Atikah sedang sholat di atas sebuah sejadah. Dan sejadah itu sejadah baru. Umar lihat itu sejadah baru ya. Dia mengatakan juga itu sejadah dari Muawiyah. Pada saat itu Muawiyah juga menjadi gubernur di salah satu daerah kekuasaan Umar ya. Nah, pada saat itu Umar bertanya kepada Atikah, ini apa, ini dari siapa? Maka Atikah mengatakan dari Muawiyah gitu ya. Langsung Rasul ambil sejadah tadi, dan Umar bin Khattab ya ambil sejadah tadi, kemudian Umar pergi ke rumah yang memberikan sejadah tadi, kemudian ya sejadah tadi dilemparkan oleh Umar bin Khattab sambil mengatakan, tidak perlu memberikan hadiah kepada istriku ketika aku tidak ada ya. Ini cemburunya Umar gitu ya. Jadi memang Umar ini sangat protek terhadap Atikah ya. Kita tahu kan Atikah bukan cuma cerdas tapi juga cantik ya. Jadi wajarlah seorang Umar proteknya seperti itu kepada istrinya, yang walaupun begitu tidak pernah bisa melarang istrinya ke masjid ya. Itulah Atikah ya. Jadi apapun yang ada di dalam hatinya dan pikirannya itu ditumpahkan tidak hanya lewat syair ya, tapi lewat hadis-hadis Rasul, ada dalil-dalilnya. Artinya dia tidak mungkin secerdas itu kemudian mengutamakan hawa nafsunya, egonya, tidak. Jadi kecerdasan yang Islami dan syar'i ya. Jadi kita lihat di masa Umar seperti itu. Dan pada akhirnya ketika Umar wafat, sudah ditusuk oleh belati beracunnya Abu Lu'lu'ah ya. Pada saat itu keluar lagi syair-syair Atikah yang menyedihkan ya.
banyak sahabat utama meminangnya pada saat itu, tapi Atika tidak bergeming. Dan anehnya begitu, Zubair bin Awam, salah satu dari asyar mubasyirin bil jannah, ya, yang kemudian meminangnya, diterimalah pinangan tadi. Dan Zubair ini tidak kalah cemburu dengan Umar bin Khattab, ya. Zubair tidak kalah cemburu dengan Umar bin Khattab, melarang Atika keluar rumah. Sehingga pada saat itu Asma binti Abu Bakar yang pernah menjadi iparnya Atika, itu cemburu karena Zubair tidak pernah melarang Asma. Wanita memang agak aneh ya. Ada yang senang dilarang, ada yang senangnya gak dilarang. Dan ketika Zubair menikah dengan Asma dulu, Asma sudah memberikan CV gitu ya, ibarat kata ada ketika disebutkan ada syarat dalam pernikahan tadi adalah tidak melarang Asma keluar rumah untuk berkiprah dalam dakwah. Maka Zubair sepakat itu. Tapi ternyata begitu ada Atika dan Atika dilarang, Asma cemburu. Kenapa saya tidak dilarang dan Atika dilarang? Memang wanita ini rada unik gitu ya. Jadi ketika yang satu dilarang, satu enggak, dia cemburu gitu ya. Nah, Zubair enggak bisa mengatakan apapun juga pada saat itu ketika Asma meminta diceraikan. Dan akhirnya Zubair menceraikan, ya. Akhirnya kisah terakhirnya ketika Asma wafat, tidak ada Zubair, karena Zubair sudah lebih dulu wafat. Dan ketika Zubair wafat, tidak ada syair-syair dari Asma, yang ada semua syair dari Atika, karena pada Zubair wafat Asma sudah bukan menjadi istri Zubair bin Awam. Dan banyak sejarah juga mencatat terjadinya perceraian bukan semata karena kecemburuan Asma dengan Atika, tapi juga suatu ketika jadi mereka punya anak antara Zubair bin Awam dengan Asma binti Abu Bakar, putranya adalah Abdullah bin Zubair. Pada saat itu terjadi pertengkaran ya antara Asma dengan Zubair, dan pada saat terjadi pertengkaran, entah mengapa ada yang mengatakan Zubair bin Awam agak emosi mendorong Asma dan Asma terjatuh. Pada saat itu Asma menjerit memanggil putranya Abdullah bin Zubair. Jadi ketika dipanggil, Abdullah datang, ya, pintu terbuka dan melihat ibunya ada di bawah, ya. Ya, jadinya tidak dilihat kasus pendorongannya, tapi sudah dilihat ibunya di bawah, ya. Pada saat itu Zubair Abdullah bin Zubair marah kepada ayahandanya, dan Abdullah bin Zubair mengatakan, engkau sentuh lagi ibuku, ya, maka engkau akan berurusan denganku. Maka kata Abdullah bin Zubair, talak ibuku, ya. Jadi ditalaklah oleh sang ayah, oleh Zubair bin Awam pada saat itu. Maka Asma bercerai resmi dengan Zubair bin Awam, ya, diambil, ditarik oleh Abdullah bin Zubair. Ini satu hal yang kita lihat, kisah Zubair dan Asma, ya. Ini pernikahan yang sangat menginspirasi, karena memang pada saat itu Abdullah bin Zubair menjadi bayi pertama yang lahir di Madinah pada saat itu, ya. Tapi kemudian ketika datang Atikah, dikaitkan dengan berakhirnya pernikahan Zubair bin Awam dengan Asma binti Abu Bakar, ini menjadi satu kisah yang lain, ya. Ternyata dalam Islam juga yang namanya pernik-pernik keluarga, ya, namanya kita manusia, ya, pasti ada pernikahan, ada yang berakhir dengan perceraian. Ya, padahal semua itu mereka adalah mujahid dan mujahidah hebat, ya, yang bahu-membahu melalui periode Mekah sampai ke Madinah, ya, berdarah-darah, ya. Dan pernikahan keduanya lahir mujahid luar biasa, Abdullah bin Zubair. Namun di akhir kehidupan diketahui yang mendampingi syahidnya Zubair bin Awam adalah Atika, bukan Asma binti Abu Bakar. Ya, maka setelah itu, setelah syair-syair keluar lagi dari lisannya seorang Atikah binti Zaid, ya, ketika wafatnya Zubair bin Awam, orang-orang sudah mengatakan, nih, kayaknya gak mungkin nih. Ya, jadi tidak mungkin ada lagi orang yang bisa melamar Atikah. Ya, pada saat itu Atikah sudah berusia 50 tahun. Ya, jadi memang pada saat itu Atika sudah berusia 50 tahun. Dan mencoba untuk melamarnya yang kemudian adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib melamar, Atika memberikan syarat tadi, tidak mau menikah dengan orang yang pergi ke medan pertempuran. Maka kata Ali, ini bukan kebiasaanku, ya. Ini tidak masuk kriteriaku. Maka majulah, ada yang mengatakan yang maju adalah Hasan bin Ali, tapi ada yang mengatakan juga yang maju adalah melamar Atika kemudian Husain bin Ali, ya. Jadi memang ini menandakan walaupun usianya sudah 50 tahun lebih Atika pada saat itu, tapi sosok dan pesonanya mampu memukau siapa saja. Keistiqomahannya juga begitu. Ya, kalau cuma sekadar cantik, pasti banyak yang tak kalah cantik dengan Atika. Tapi memang keistiqomahan, kesolehan
yang tidak diragukan lagi keberaniannya, keteguhan hatinya, ya, kecerdasannya, kedalaman ilmunya, dan juga barangkali merupakan wanita yang romantis karena pandai bersyair. Pada saat itu syair, sampai sekarang bahasa Arab itu syair ini merupakan satu hal yang luar biasa di antara mereka. Menggambarkan kemarahan yang lewat syair, menggambarkan kecintaan yang lewat syair juga, ya, menggambarkan semua hal, ridho, ya, enggak ridho, itu lewat syair. Jadi kalau ada orang yang akhir katanya itu, kayak misalnya kita buat pantun ya, akhir katanya al-al semua, akhir katanya SS semua gitu ya, akhir katanya bo-bo semua. Jadi memang, dan begitulah ayat suci Al-Quran ya, kadang kita lihat aru ayat Allah diyukatibu biddin, fadhalika yadil uliyatin, semua belakangnya ya, walhu wallahu ahadu allahu samad, dan itu bukan syair, itu ayat suci Al-Quran. Makanya kenapa ayat suci Al-Quran ini Allah turunkan ya lewat firman-firmannya itu dengan kalimat yang indah, agar bangsa Arab yang penyair ya itu tertarik, lebih cepat tertarik ya. Jadi gak terbayangkan pada saat itu seorang wanita cantik, soleha, istiqomah, cerdas, penyair. Jadi banyak sahabat yang memang jatuh cinta dengan Atika. Juga disebutkan jadi penyair itu diidentikan dengan keromantisan ya, romantis lewat kata-kata. Tidak terbayangkan kemuliaannya hingga Allah izinkan untuk mendampingi 4 orang syuhada di akhir hidupnya. Jadi kalau ada satu pesan Rasul, engkau akan dinikahkan Allah dengan yang paling saleh di antara suamimu. Bisa dibayangkan siapa itu? Ya, artinya kalau kita bisa tebak-tebak itu terbayang antara Abdullah bin Abu Bakar atau Zaid bin Khattab atau Umar bin Khattab atau Zubair bin Awam. Ya, pasti yang terlintas di kepala kita adalah Umar bin Khattab. Karena khalifah ya, 4 sahabat, termasuk 4 dari 4 sahabat besar gitu ya. Jadi memang salah satu dari 4 sahabat besar itu Umar bin Khattab. Udah terbayang jangan-jangan memang suami Atika di surga adalah Umar bin Khattab ya, karena yang paling soleh di antara yang soleh-soleh gitu ya. Sampaikan setannya sendiri saja, korinnya sendiri saja tidak berani menggoda Umar bin Khattab, karena tingkat keimanan Umar itu enggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kecintaan kepada Allah di atas segala sesuatu, enggak pernah takut kepada makhluk yang manapun juga, makhluk yang manapun juga Umar enggak pernah takut. Maka setan jadi takut sama Umar gitu. Jadi kita pun begitu, kalau memang tidak ingin diganggu setan, tidak ingin dibisiki bisikan-bisikan buruk, maka memang hanya satu yang kita takuti di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Atika binti Zaid sudah mengikuti berbagai ya peran ya, jadi sebagai istri, sebagai muslimah, ya, sebagai penyair, ya, peran-peran di dalam dirinya, dan itu menjadi contoh, ditambah kepandaiannya menjaga diri, ya, dan juga kepiawaiannya membela diri, ya, dengan apa dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ditambah syair-syair yang indah memukau, sehingga banyak para sahabat mengatakan saya ingin jadi suaminya Atika, sehingga kalau saya mati nanti dibuatin syair gitu loh. Ada yang sesimpel itu, sesimpel itu ya, disampaikan nanti kalau saya mati dibuatin puisi yang indah, syair yang indah. Jadi semuanya melamar Atika ketika dia jadi janda. Akan tetapi Atika pun memilih ya. Atika pun memilih, tidak sembarang orang yang menjadi suaminya. Masya Allah ya, sampai terakhir pun ya dia menikah dengan putra dari Ali bin Abi Thalib. Sampai wafatnya Atika menikah dengan putra Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1,8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Ya, justru saya belum mendapati dalil yang mengatakan suami terakhir yang akan mendampingi di akhirat gitu ya. Karena memang banyak riwayat yang mengatakan nanti dijodohkan dengan yang paling bertakwa walaupun tidak bertemu di dunia. Tidak ketemu nih ya, tetap bisa jadi jodoh kita. Contoh misalnya suami terakhirnya meninggal juga ya, wafat juga kemudian, atau kita yang wafat duluan ya sebelum suami terakhir meninggal. Tapi ternyata tingkat keimanan kita dengan tingkat keimanan suami beda. Misal ya sang suami tidak pernah sholat, kemudian kita, kalau kita taat kepada Allah, kita menjaga sholat lima waktu, kita taati perintah Allah, kita puasa Ramadan, tapi suaminya susah, kan banyak kondisi kayak begitu. Entah istrinya yang tidak solehah atau suaminya yang tidak soleh, menikah sampai mati, jangan dipikir akan berjumpa lagi. Ya di surga mau udah masing-masing. Derajat keimanan berbeda, dia gak akan ketemu lagi walaupun jadi suaminya sampai mati. Contoh yang simple, Asiyah. Ya Asiyah dengan Fir'aun. Ya sampai mati jadi istrinya Fir'aun. Tapi apakah di akhirat akan ketemu Fir'aun? Jelas tidak. Fir'aun di neraka, Asiyah di surga. Kira-kira Asiyah jadi istri siapa? Ada yang pernah dengar riwayatnya? Itu tafsiran dari surat At-Tahrim ya. Di awal-awal ayat sampai ayat ke-4, ayat ke-5. Itu menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memiliki dua istri lagi yang tidak pernah dijumpainya di dunia. Ya, jadinya siapa itu? Satu janda, satu gadis. Yang janda adalah Asiyah, istrinya Fir'aun, enggak pernah ketemu kan, beda masa. Janda istrinya Fir'aun, yang gadis siapa? Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau masalah jodoh tuh jangan khawatir gitu ya. Jodoh yang sebenarnya di surga. Dengan siapa? Wallahu a'lam. Makanya kenapa tapi ada yang bertanya, boleh gak kita minta sama suami yang ini aja misalnya? Ya boleh-boleh aja ya. Akan tetapi dua-duanya harus berlomba menyamakan frekuensi ketaatan. Gak bisa juga beda frekuensi, beda standar ketaatan di jalan Allah kemudian ketemu lagi. Allah gak akan menzalimi hambanya. Karena saya pernah lihat ada mungkin yang memahaminya seperti itu tadi ya. Suami terakhir akan menjadi pasangannya di surga. Ya, itu kan kalau masuk surga satu ya, yang kedua apakah frekuensinya sama. Jadi ada seorang istri yang bulak-balik ngurusin perceraian ke pengadilan agama padahal suaminya sedang di ICU. Ya, sedang di ICU. Dia takutnya gini katanya. Nanti suami saya dicabut nyawanya, saya masih jadi istrinya. Nanti takut ketemu lagi di akhirat. Astagfirullah Ibu, itu suaminya lagi di ICU, Mbok ya dituntun, ditalkin ya, ajarkan ucapkan la ilaha illallah. Enggak usah aja, udah sebel banget dia enggak pernah sholat, enggak pernah. Jadi ini si istri sibuk karena enggak ngerti ya. Tidak paham, sibuk bolak-balik ngurusin perceraian. Ya, jadi padahal suaminya terkapar di ICU sudah detik-detik terakhir. Karena pemahaman yang salah, nanti suami terakhir yang akan mendampinginya. Itu dia tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya yang paling taat, yang frekuensinya sama dengan kita. Ya, yang akan mendampingi kita di surga Allah SWT. Yang sekarang paling penting adalah kita berusaha untuk masuk surga dulu ya. Betul. Karena kalau gak masuk surga, gak ada jodoh. Di neraka gak ada jodoh. Sama sekali tidak ada perjodohan di neraka, yang ada siksaan. Tapi kalau udah masuk surga, kita gak akan berpikir sama siapa kita dinikahkan oleh Allah SWT. Ya, gak akan berpikir suami keberapa. Apalagi kalau suaminya cuma satu, kita lihat aja frekuensi ketaatannya sama gak. Kalau ternyata gak sama, ya ada yang sampai mati jadi istrinya Nabi, tapi gak ketemu juga. Siapa? Istrinya Nabi siapa? Istrinya Nabi Nuh dengan istrinya Nabi Lut. Ya, itu dua-duanya sampai mati jadi istrinya Nabi. Istri Nabi Nuh, ya, dan istri Nabi Lut, ya. Imra'at Nuh wa imra'at Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini faqanatahuma. Lagi-lagi surat At-Tahrim, ya. Ayat-ayat terakhir itu. Ayat-ayat 9-10. Ya, jadi sampai disebutkan ada dua perempuan yang sampai mati jadi istri Nabi dan Rasul, tapi sayangnya berkhianat, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka waqila dakhulan naru ma'ad dakhilin, kata Allah kepada dua istri Nabi tadi, istri Nabi Nuh sama istri Nabi Lut, masuklah kalian bersama orang yang masuk ke neraka. Kira-kira Nabi Nuh sama Nabi Lut di mana tempatnya? Jelas di surga. Terus istrinya siapa? Wallahu a'lam. Bisa daftar enggak? Boleh ya. Boleh, tapi tentunya samakan frekuensi. Ya, kita berharap mendapatkan orang yang soleh ya di surga nanti, otomatis minta kepada Allah dengan melayakkan diri. Layakkan diri kita memang untuk sampai ke surga tertinggi. Ya walaupun nanti tetap gaib. Makanya kalau disebut jodoh itu gaib, memang gaib. Enggak selalu yang ketemu di dunia ini. Nah, kita lihat tadi kisahnya Asma ya, binti Abu Bakar.
akhirnya bercerai dengan Zubair bin Awam. Tapi apakah ada kebencian setelah itu? Tidak. Tidak ada kebencian. Bahkan Asma mengatakan, saya tidak akan menikah lagi. Karena saya akan tetap berdoa kepada Allah, saya ingin jadi istrinya Zubair di surga. Bayangkan, udah cerai di dunia. Ya, di dunia udah cerai. Tapi Asma memohon, aku minta kepada Allah agar aku menjadi salah satu istri Zubair di surga nanti. Wah, dahsyat cintanya. Walaupun akhirnya cerai, Asma mengatakan ingin tetap jadi istrinya Zubair. Mungkin kita akan mengatakan, kalau udah cerai mah di dunia gak akan ketemu gitu ya. Di akhirat, itu kan kata kita. Kalau kata Asma, gak ada yang mustahil untuk Allah SWT. Bagi Allah gak ada yang mustahil, makanya Asma bertahan. Usia 100 tahun lebih baru wafat kan. Itu dia tidak menikah sama sekali. Karena berharap akan jadi istri Zubair di surga nanti. Unik ya, para sahabat dengan sahabiah. Dengan keilmuan mereka, dengan keimanan mereka, totalitas percaya kepada Allah SWT, Allah itu sanggup merubah yang mustahil menjadi hal yang tidak mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Ada Juwairiyah, ada juga Ummu Salamah, ya, ada juga Maimunah, ada juga ya, jadinya banyak yang meriwayatkan, ya, dari Hafsah juga ada, Hafsah an Hafsin gitu kan ya. Jadi ada an Hafsah, itu banyak juga riwayat yang menggambarkan Hafsah juga meriwayatkan hadis. Cuman yang paling banyak memang Aisyah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, karena memang kecerdasan Aisyah itu digambarkan oleh Umar bin Khattab sebagai nisfuddin, artinya separuh dari urusan agama ilmunya ada di kepala Aisyah. Cerdas gitu ya. Jadi khudhu nisfuddinikum min hadhihi Humaira, sampai Umar bin Khattab mengatakan ambillah separuh dari pelajaran agama kalian. Ya, jadi ilmu tentang Islam ini separuhnya ada di Aisyah, ambillah dari Aisyah. Ya, jadi bukan berarti Rasul milih-milih yang ngeriwayatin hadisnya, tidak. Karena periwayatan hadis itu tergantung yang ingat gitu ya. Yang ingat meriwayatkannya, tidak lupa riwayatnya, jalur periwayatannya. Maka wajar kalau kemudian Aisyah. Jadi bukan berarti jangan salah arti. Diartikan, oh Rasul ini bersama Aisyah terus. Oh tidak. Cuman masalahnya memang yang ingatannya kuat adalah sesudah Abu Hurairah, yaitu Aisyah. Abu Hurairah yang paling kuat ingatannya. Makanya paling banyak, 18 ribuan. Sudah di bawah Abu Hurairah adalah Aisyah langsung. Sama belasan ribu juga yang diriwayatkan. Makanya bukan yang lain tidak mau meriwayatkan, tapi memang periwayatan hadis tergantung kekuatan ingatannya. Kan jalur ada, karena hadis ada sanad ada matan. Kalau sanad berarti memang jalurnya dari siapa aja. Nah, kalau matan isinya, kontennya. Mungkin kalau kita sekarang meriwayatkan hadis lebih ingat kepada matan, kepada konten. Tapi lupa ini dari siapa? Ya, dari siapa ya, gitu ya. Jadi dari sahabat yang mana? Dari tabi'in yang mana? Ya, jadi hanya kepada kontennya. Kalau Aisyah, ingat. Jadi kalau kita ditanya orang, ayo lebih pilih yang mana? Ini bukan masalah milih. Ya, masalahnya memang pada saat itu yang meriwayatkan siapa? Kalau sudah dari Ummul Mukminin, istri-istri Rasulullah SAW, kita lihat jalur yang lainnya

nomor dua adalah Aisyah binti Abu Bakar, memang begitu. Jadi enggak heran kalau kita lihat sangat sering hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, dan agak jarang diriwayatkan oleh istri-istri yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, masyaallah. Kalau di zaman sekarang mungkin wallahu a'lam ya, saya lihat banyak sekali yang tampak enggan menikah lagi ketika sang suami sudah tiada. Ya, apalagi sang suami baik banget, itu banyak yang sumo kita ya, susah move on. Enggak deh, enggak nikah lagi aja gitu ya. Atau ada juga yang meninggal istrinya kemudian dia enggak nikah lagi. Padahal laki-laki nih ya. Nah, habis istri saya baik banget, tidak ada yang sebaik istri. Enggak apa-apa kalau memang enggak sanggup menikah lagi, tapi jangan sampai punya pendapat kalau saya nikah lagi berarti saya tidak setia. Oh, enggak begitu. Artinya seorang istri yang setia, kan setia itu ketika orangnya masih hidup. Ya, artinya ketika masih hidup dia tidak punya pria idaman lain, tidak selingkuh, maka itu setia. Ketika sudah wafat, life must go on. Khususnya untuk kondisi-kondisi seperti peperangan, kayak di Palestina. Di Palestina itu gak ada janda yang gak nikah lagi. Kalau dilamar, janda nikah lagi. Kenapa? Karena mereka harus terus bereproduksi. Ya, untuk melanjutkan ya jumlah manusia yang menjadi penduduk tanah Palestina. Kalau tidak, habis, sudah dibunuh. Maka belajar dari ketegaran Atikah adalah menata hati, ya, menjaga kecerdasan, menjaga amanah tubuh yang Allah berikan, ya, dijaga kecantikannya. Kecantikan itu bukan cuma outer tapi inner juga, dijaga apa yang jadi pikiran kita, yang ada dalam pikiran kita dijaga, ya. Kemudian juga syair, berarti kata-kata. Atikah itu bukan hanya sekedar indah saat bersyair, tapi memang susunan katanya ketika menyampaikan pesan itu indah, gak pernah kasar. Jadi terlihat cerdas atau tidaknya seseorang dari susunan kata ketika menyampaikan pesan. Ya, cerdas atau tidaknya itu dari kata-katanya. Kalau memang dia kata-kata, bahkan Rasul mengatakan kalau ingin tahu buruk atau tidaknya seseorang dilihat saat marah. Kalau Atikah saat marahnya juga santun, ya, kata-katanya. Jadi kalau ada orang yang namanya juga lagi marah gitu ya, nah, ya, kalau lagi marah maka kata-katanya kasar, berarti dia orang gak baik, kata Rasul. Ya, jadi Rasulullah SAW sudah mencontohkan itu dan sudah banyak ditiru oleh para sahabat dan sahabiah ya, dalam menyampaikan pesan. Saat ridho, saat marah, sahabat bahkan melihat Rasul kalau saat marah gak berkata-kata. Didiam, walaupun dipejamkan mata, rambutnya bergetar, wajahnya memerah, tapi menjaga lisan. Tentunya kita belajar dari kesolehahan seorang Atikah ya, yang kepribadiannya Masya Allah, kecerdasannya luar biasa, kecantikannya tidak dipungkiri. Semoga Allah SWT memberikan kita keindahan dalam dan luar ya, inner beauty dan outer beauty-nya yang terjaga semata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.

0: RM, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 12.

121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. RSPD khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MKFM, wabil khusus para muslimah, hari ini kita membahas satu lagi sosok yang mulia. Satu sosok yang memang terkenal dengan keberaniannya dan dengan kedermawanannya. Ya, jadi memang sosok ini tidak asing ya di tengah-tengah para sahabat dan para sahabat, karena memang dia adalah kakak dari Aisyah radhiyallahu anha, lebih tua usianya 10 tahun, yaitu Asma binti Abu Bakar, yang diberikan julukan Dhatun Nitaqain oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita pemilik dua ikat pinggang ya. Dikarenakan ya memang beliau pernah merobek stagennya gitu ya. Jadi stagen itu sendiri dirobek karena pada saat mengantarkan makanan ke gua Thur, pada saat itu ya Rasul dengan sang ayahanda Abu Bakar As-Siddiq tengah bersembunyi ya, ketika hendak hijrah ke Madinah, maka bersembunyi di gua itu. Asma pun dalam kondisi hamil tua harus ke sana, harus ke atas mengantarkan makanan ya. Ketika ke atas mengantarkan makanan, maka baru teringat oleh Asma bahwasanya makanan ini tidak diikat gitu ya, tidak ada pengikatnya. Jadi biasanya kalau orang-orang zaman dulu itu minuman, makanan ditaruhnya di berkas kulit gitu ya, di kulit. Jadinya kalau kita kan ada Tupperware gitu ya, kita sekarang ada berkas kotak gitu, kalau dulu tuh kulit ya. Nah, jadi kulitnya ini tidak ada pengikatnya, sehingga kalau untuk naik ke atas gua Sur tinggi ya, jadinya sama nyaris tinggi dengan Jabal Nur, gua Hiro. Jadi ketika kita lihat kondisi itu tentunya susah, ketika yang mengantarkan adalah seorang wanita yang tengah mengandung, hamil tua ya, maka dia butuh ikat pengikat makanan tadi dengan minuman tadi. Dan Asma teringatnya ketika sudah ada di kaki Jabal Thur, pada akhirnya dia merobek stagennya. Jadi wanita-wanita hamil di masa itu sering mengikat perutnya ya, agar tidak turun, itu diikat perutnya itu dengan stagen. Jadi stagennya dibelah dua, dibagi dua, satu untuk tetap untuk mengikat perutnya, sedangkan yang satu lagi untuk bekal-bekal makanan dan minuman yang akan dibawa ke atas gitu ya. Dari situ langsung kata Rasulullah SAW, Asma dapat julukan Dhatun Nitaqain, wanita yang memiliki dua ikat pinggang ya, yang akhirnya dia belah ya, dia bagi dua ikat pinggangnya itu demi makanan dan minuman ini utuh sampai ke atas ya. Karena itulah kalau kita melihat bukan cuma sosok keberanian tapi kekuatan ya, kekuatan. Karena sebelumnya juga sudah sempat Asma ini sendiri mendapatkan ujian ditampar oleh ya Abu Jahal ya, ketika memang dia datang ke rumah untuk menanyakan kemana ayahanda dengan Rasul pergi ya. Dia tidak menjawab kemananya, dia hanya mengatakan tidak tahu, maka ditampar ya, dan anting-antingnya terlepas. Itu dalam sirah sejarah diceritakan sampai anting-antingnya terlepas, berarti tamparannya kasar gitu ya, keras gitu. Tapi Asma yang sedang hamil tua tuh enggak. Mungkin itulah ya perbedaan mendasar antara kekuatan iman yang bersatu dengan kekuatan tekad ya, dengan azimah, dengan luar biasa semangat untuk membela agama Allah. Orang-orang zaman dulu mungkin gak ada istilah baper ya, kalau sekarang terbawa perasaan sampai akhirnya mungkin keguguran ya gara-gara pikiran. Kalau dulu enggak ya. Jadi memang untuk Allah perjuangan totalitas itu yang membuat ketegaran seorang Asma. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Asma nih, sebelum kita sampai kepada kisah-kisah ini yang lain ya, memang Allah SWT sudah menjadikan beliau hidup di tengah masyarakat yang Rasul sebutkan sebagai khairul qurun, sebaik-baiknya zaman, sebaik-baiknya generasi ya. Jadi wajar kalau memang ada sosok-sosok seperti Asma ya, sahabiyah yang aktif yang kegiatan dakwah kemasyarakatan itu luar biasa. Walaupun pada akhirnya menikah dengan seorang Zubair bin Awam yang sangat pencemburu, ya. Tapi Zubair memang tidak pernah membatasi Asma untuk tidak keluar, karena tahu ketika menikah dia sudah tahu siapa itu Asma, ya, istrinya yang memang aktif ya dalam kemasyarakatan, sosial kemasyarakatannya luar biasa Asma itu. Nah, jadi di antara bentuk kesungguhan peran para sahabiah itu memang terlihat. Ada yang ikut berjihad di medan pertempuran. Jadi Asma dengan Zubair ini memang sepasang suami istri yang terkenal sebagai orang-orang lapangan gitu ya. Orang lapangan. Kalau Zubair bin Awam itu hawari Rasulullah, ya hawari itu seperti pembela dan ajudan pribadi gitu ya, pengikut setia. Sedangkan Asma ketika perang Yarmuk terjadi juga justru dia ikut turun ya. Ikut turun untuk berperang di sana bersama para sahabat yang lain ya. Dan juga kalau kita lihat Ummul Mukminin Aisyah adalah perawi hadis yang hafalannya sangat kuat ya. Dan kalau Asma ini lebih cenderung kepada tadi kegiatan lapangan dan juga kepeduliannya kepada kaum fakir miskin ya. Itu Asma. Jadi dia tidak lebih fokus kepada periwayatan hadis, tapi dia lebih lagi kepada lapangan, kerja-kerja di lapangan ya. Jadi memang Asma binti Abu Bakar sendiri yang lahir pada 595 Masihi dan wafat pada 692 Masihi. Ya, jadinya lahirnya 27 tahun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah putri Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari sang ibunda Qutailah binti Abdul Uzza, istri Abu Bakar yang akhirnya diceraikan karena memang tidak masuk Islam gitu ya. Dan berbeda dengan kita lihat jadi satu ayah beda ibu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Asma ini usianya lebih tua 10 tahun dibanding Aisyah, terkenal dengan semangat ya, bergeraknya, semangat sosialnya, terkenal dengan kedermawanannya ya. Dan Asma adalah saudari istri Rasulullah. Jadi kalau disebut saudari istri Rasulullah berarti iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini ibarat kata kalau kita lihat Asma memiliki saudara-saudara yang memang seayah ya. Jadinya memang saudara kandung ada Abdullah bin Abu Bakar ya, ada Aisyah binti Abu Bakar ya. Dan salah satu wanita di kota Mekah yang masuk ke dalam rombongan As-Sabiqunal Awwalun ya, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Setelah 17 sahabat mengucapkan dua kalimat syahadat, maka Asma pun ikut mengucapkan dua kalimat syahadat. Pengabdiannya, pengorbanannya dalam membela syariat Islam untuk tegak pada saat itu ya, maka terbukti di dalam sirah sejarah kita lihat tidak kering dari nama Asma binti Abu Bakar. Bahkan Rasul memberikan gelar Datun Nitokain ya, wanita yang memiliki dua ikat pinggang, karena peran beliau untuk menjaga kerahasiaan ya Rasulullah SAW dengan ayahanda Abu Bakar. Dan totalitas beliau luar biasa ya dalam membantu perjuangan dan perjalanan hijrah. Pada saat Abu Bakar dan Rasulullah berhijrah ke Madinah ya, dan sembunyi untuk transit sembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Saat itu kaum Quraisy memang sudah kehilangan jejak Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika menyusuri jejak Abu Bakar sampai ke rumahnya ya, diketuk pintu rumah Abu Bakar. Yang membukakan pintu adalah Asma binti Abu Jahal. Asma binti Abu Bakar. Abu Jahal mengatakan, "Di mana ayahmu?" Asma mengatakan, "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada." Ya. Jadi Abu Jahal sangat marah kepada Asma binti Abu Bakar ketika didapati ayahnya enggak ada dan dia mengatakan tidak tahu di mana ayahnya. Kala itu kemarahannya luar biasa dengan jawaban singkat itu ya. Jawaban singkat enggak tahu, tapinya sambil keras. Maka itu memancing emosi Abu Jahal sampai menampar pipi Asma dengan ya kerasnya sehingga anting-anting terlepas. Nah, terlama setelah itu orang-orang kafir Quraisy ini pergi. Ya, pergi keluar dari Mekah untuk mencari. Mencari kemana Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Sampai gerombolan ini ya, Abu Jahal, Abu Lahab dengan teman-temannya itu mengatakan, kita blokade semua jalan keluar dari Mekah ya. Jadi memang luar biasa. Kenapa harus orang hamil yang mengantar makanan jauh-jauh, ya ke atas gunung pula, bukit ya, Jabal Thur. Karena kalau orang laki-laki pasti dicurigai. Tapi orang yang hamil tua, gak ada orang yang mencurigai. Orang hamil tua keluar dari, ya, orang hamil tua keluar dari Mekah untuk mengantarkan makanan ke atas gunung, gak ada yang percaya. Karena itu satu hal yang nyaris mustahil dengan kondisi hamil tuanya, ya. Dan kita lihat betapa pada saat itu juga kakek dari Asma, yaitu Abu Quhafah, yang masih kafir pada saat itu dan dalam kondisi buta, bertanya kepada Asma, kemana ayahmu? Ya, jadi mendengar Abu Bakar dikejar-kejar, dicari-cari orang, katanya sudah keluar meninggalkan Mekah, si sang kakek ini khawatir, ya, putranya kemana? Ya, jadinya memang ia merasa khawatir bila putranya pergi meninggalkan cucu-cucunya terlantar gitu ya. Bahwa dia menanyakan kepada Asma, apa ayahmu ketika pergi sudah meninggalkan harta, meninggalkan nafkah gitu ya buat keluarganya. Asma yang memahami kekhawatiran sang kakek, ya langsung mengambil tangannya sang kakek untuk menuju tempat penyimpanan uang. Ya jadinya zaman dulu uang itu bentuknya kayak butiran-butiran batu ya, dinar dirham bentuknya seperti itu. Maka Asma binti Abu Bakar sebelumnya ternyata telah mensiasati batu-batu, batu banyak, batu-batu kecil-kecil itu dikumpulkan di pojok rumah, ditutup pakai kain yang tebal. Sehingga kalau orang buta meraba itu merasakan itu adalah uang gitu, dinar dan dirham ya. Jadinya langsung dipegang tangan kakeknya untuk memegang butiran-butiran batu yang sudah ditutup kain ya. Ini siasat Asma untuk menenangkan hati sang kakek. Padahal pada saat itu Abu Bakar sudah membawa semua hartanya sebanyak 6.000 dirham untuk bekal perjalanan hijrah. Ya, jadi untuk di jalan Allah. Nah, Asma yang memang menginginkan sang kakek ini tenang ya, maka mengajak kakeknya berjalan memegang tempat penyimpanan uang ayahnya yang sebenarnya hanya batu. Ya, nah, jadi kakeknya begitu sudah pegang batu-batuan tadi mengatakan, oh iya, ini harta yang cukup. Ya, jadi Asma mengatakan, ini harta yang tinggalkan untuk kami kakek. Asma gak bilang ini uang ya, tapi kakeknya langsung mengatakan, oh ini harta yang cukup, banyak padahal itu batu ya. Bagus kalau ayah kalian meninggalkan bekal untuk kalian seperti ini ya, padahal tidak ada bekal sama sekali yang ditinggalkan. Nah, ketika sudah bersembunyi selama 3 hari di Gua Sur, maka Rasulullah dan Abu Bakar memutuskan untuk berangkat ke Madinah. Dan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan kepada sang Rasul, ya Asma itu dalam satu riwayat disebutkan berkali-kali menuju Gua Thur untuk membawa perbekalan makanan dan minuman. Dan akan tapi kita lihat ya betapa seorang Asma dengan kekuatannya dan dengan keikhlasannya ya, dan dengan keberaniannya menghadapi ya menghadapi Abu Jahal yang datang ke rumahnya ya ketika mencari-cari sang ayahanda, ini tidak sampai situ saja peranannya ya. Jadi memang Asma ini terkenal sekali dengan seseorang yang sangat waro ya, sangat waro, sangat menjaga diri, membuktikan kecintaannya kepada syariat Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketegasan berinteraksi dengan orang-orang non muslim ya, pada saat itu kafir Quraisy. Nah, dan bahkan tadi disebutkan kan ibunya sendiri pada akhirnya dicerai oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, tapi namanya sang ibu tetap mencintai anaknya. Jadi kalau kita lihat di antara tanda keislaman yang baik, suatu ketika Qatilah binti Abdul Uzza mengirimkan pada anak perempuannya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, ini Qatilah yang dicerai oleh Abu Bakar ya, jadi ibu kandungnya Asma, mengirimkan berbagai hadiah seperti kismis, ya anggur kering itu, mentega, ya dan anting-anting. Namun Asma menolak menerima hadiah tersebut. Ya jadi bahkan ketika itu tidak mengizinkan ibunya masuk ke dalam rumah. Jadi Asma tidak mengizinkan ibunya masuk ke dalam rumah dan dia menolak hadiah-hadiah dari sang ibu. Ya dan pada saat itu ibunya tetap dengan setia menunggu depan rumah ya, sampai Asma akhirnya terpaksa beranjak ke rumah Rasulullah SAW, berjumpa dengan adiknya Aisyah ya. Wahai Aisyah, tanyakan kepada Rasul tentang kasus ini, ibuku datang ke rumah dan aku tahu ibuku orang musyrik gitu ya, memberikan hadiah kepadaku ya. bagaimana kondisinya aku? Apa aku terima hadiahnya? Apakah aku persilakan ibuku masuk ke dalam rumah? Ya, ini bayangkan. Kalau zaman sekarang mungkin gak ada yang nunggu fatwa ya. Ya masuk-masuk aja. Ya artinya betapa hati dan keimanan itu terwujud, tercermin sampai ke ya sikap dan perilaku. Itulah Asma. Sampai Rasul mengatakan gak apa-apa, terima. Ya jadi ya hasil gak apa-apa menghubungkan. Ya hubungan kamu dengan ibu kamu itu tidak masalah dalam Islam. Asalkan tetapi jangan sampai menyentuh masalah akidah. Jadi hanya sekedar hubungan kesantunan saja, silakan terima hadiahnya, biarkan dia masuk ke dalam rumah. Pada akhirnya ibunya dipersilakan masuk ke dalam rumah, dan ketika itu, ketika masuk, ibunya ingin duduk di satu tempat yang ternyata tempat itu biasa diduduki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Asma mengatakan tidak boleh duduk di situ. Itu hanya tempat Rasulullah. Artinya ini bangkunya Rasul. Ini space yang khusus buat Rasul duduki. Kamu nggak boleh di sana. Itu kepada ibunya ya. Artinya karena ibunya bukan muslimah ya, jadi dia tegas kepada ibunya, menggambarkan saya ini lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dibanding orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak muslim ya, ini satu sikap yang masya Allah. Memang ayat sendiri mengabadikan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu ya. Jadi memang kita gak akan pernah mendapati satu kaum yang katanya beriman kepada Allah dan hari kiamat, tapi bermesraan dengan orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Jadi zaman dulu tuh gak ada kayak gitu. Jadi baru ada zaman sekarang gitu ya. Tapi masya Allah kita lihat betapa Asma ini menggambarkan keislaman yang luar biasa. Jadi Islam yang bukan cuma di dalam hati, tapi sampai kepada tataran amalia, sampai tataran praktek gitu ya. Itu Asma. Dan Asma ini juga kerap bersedekah ya. Ini satu kelebihan lain ya, kedermawanan Asma ya. Jadi suatu ketika Asma mengunjungi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, di rumahku tidak terdapat apapun kecuali yang diberikan oleh Zubair. Bolehkah aku memberikan dan menyedekahkan sesuatu yang sedikit itu kepada orang yang mengunjungi rumahku? Artinya Zubair bin Awam ketika memberikan nafkah kepada Asma, gak banyak ya, cukup yang dia miliki dikasihkan kepada Asma. Jadi kata Asma, kalau aku sisihkan uang Zubair itu ataupun nafkah yang Zubair berikan kepadaku yang tidak banyak itu, kalau aku sisihkan untuk sedekah gimana? Maka Rasul mengatakan, sedekahlah sesuai kemampuanmu dan jangan menahannya agar tidak ditahan pula suatu pemberian terhadapmu. Artinya, kalau sedekah ya udah apa yang ada di rumah sedekahkan. Ya enggak usah merepotkan sampai cari-cari dan ngutang-ngutang, maksudnya seperti itu. Ya, jadi kalau emang adanya sedikit sedekahkan, adanya banyak sedekahkan. Dan jangan pernah menahan sedekah agar Allah pun tidak menahan pemberiannya kepada kita gitu ya. Jadi inilah kedermawanan Asma. Ya sampai Abdullah bin Zubair putranya mengatakan, tidak pernah aku lihat dua orang wanita yang lebih dermawan dibanding Aisyah dan Asma, dibanding bibinya dan ibunya gitu ya. Aisyah sendiri kenapa dikasih julukan Ummu Abdullah? Ummu Abdullah kan Abdullah bin Zubair ini adalah putranya, kakaknya, putranya Asma. Jadi dia ikut mengambil julukan tadi ya. Ini ibunya Abdullah, maksudnya adalah bibinya gitu ya. Jadi kalau kata Abdullah bin Zubair, bersaksi tidak ada orang yang lebih dermawan dibanding ibu dan bibinya ya. Akan tetapi kata Abdullah bin Zubair, kedermawanan keduanya berbeda. Adapun Aisyah, sesungguhnya dia suka mengumpulkan sesuatu hingga sesuatu tadi menjadi banyak ya, terkumpul semua lalu kemudian dibagikannya semuanya. Sedangkan Asma, dia tidak menyimpan sesuatu untuk besok. Artinya kalau hari ini ada, yang sedikit itu dikasih, yang sedikit itu dikasih. Sedangkan Aisyah lebih suka kalau memberikan itu banyak, jadi dikumpulin dulu gitu ya. Itu yang pernah ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya aku dengan Asma ini lebih afdal yang mana cara sedekahnya gitu ya. Kata Rasulullah SAW, dua-duanya afdal. Apapun yang ada di rumah diberikan itu afdal. Atau menunggu lebih banyak ya, artinya dikumpulkan dulu ya kemudian baru diberikan, itu juga afdal. Artinya sama baiknya dibanding orang yang tidak pernah memberikan sama sekali kan. Pilihannya jadi bukan ngumpulin dulu baru sedekah ya, atau langsung sedekah aja ketika ada, sekecil apapun, seberapapun juga yang kita miliki. Jadi itu bukan pertanyaan yang memiliki dua jawaban. Ya, jawabannya sama-sama bagus, sama-sama afdal. Yang salah adalah orang yang mau dia hartanya banyak atau sedikit, gak pernah infak. Nah, itu yang salah. Gitu ya. Jadi, ketika itu kita lihat asma yang tidak pernah menunda kebaikan hingga esok hari, ya. Jadi pernah diuji oleh Allah SWT dengan jatuh sakit, ya. Jadi ketika sakit itulah memang waktu kita untuk kontemplasi, ya, untuk muhasabah, introspeksi diri. Maka ketika sakit dia segera membebaskan dan memberikan seluruh harta yang dipunyainya, ya. Jadi dan berkata kepada sanak keluarganya, berinfaklah kalian, bersedekahlah, dan jangan menunda keutamaan. Jika kalian menunda keutamaan, menunda dapat pahala aja, ditunda-tunda sampai besok-besok gitu ya, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan keutamaan, gak akan pernah dapatkan karunia dari Allah SWT. Dan jika kalian sedekah, kalian tidak akan pernah kehilangan. Mana koso sodakotun min malin, tidak pernah sedekah itu mengurangi harta sama sekali, ya. Jadi Asma yang juga seorang pejuang, ya, orang yang angkat senjata juga dalam perang Yarmuk bersama sang suami Zubair bin Awam, dan menunjukkan keberaniannya. Pada saat itu dia membawa sebilah belati, ya, dalam pasukan Sa'id bin As di masa fitnah, lalu meletakkannya di balik lengan bajunya. Orang-orang bertanya, untuk apa belati itu, wahai Asma? Maka Asma mengatakan, apa yang yang terjadi jika suatu saat ada pencuri masuk ataupun ada musuh yang datang ke dalam tenda yang isinya wanita dengan anak-anak, ya. Maka kalau ada musuh yang masuk, aku akan tusuk perutnya. Jadi ini luar biasa kondisi Asma yang memang keberanian, keikhlasan, ketulusan, kedermawanan, semuanya dicatat dalam sirah sejarah Rasulullah SAW dengan para sahabat. Dan Asma juga, walaupun dia tidak seperti adiknya, ya, Aisyah radhiyallahu anha, yang meriwayatkan ratusan hadis, Asma ternyata pernah ikut meriwayatkan juga 56 sampai 58 hadis, ya. Di antaranya Bukhari dan Muslim bersepakat kalau rawahu syaikhon, misalnya, ya, diriwayatkan oleh syaikhon, dua syekh yang dituakan, artinya Bukhari Muslim, itu pernah bersepakat ya meriwayatkan 14 hadis dari Asma, ya, sedangkan 4 hadis lainnya juga khusus Bukhari sendiri. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan sejumlah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa hadis-hadis Asma yang sudah ditakhrij mencapai 22 hadis. Di antara yang telah disepakati Bukhari Muslim sebanyak 13 hadis. Bukhari saja 5 hadis dan Muslim saja 4 hadis. Artinya memang ternyata tidak meninggalkan, ya, yang namanya sisi keilmuan. Ya, tetap itu disampaikan, ya, dan juga dinampakkan bahwasanya talabul ilmi faridhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ketika menjadi fardhu ain buat seorang muslim. Maka Asma menggambarkan hal tersebut gitu, ya. Walaupun dia sibuk di lapangan, dia orang dakwah, ya, dia bukan artinya bukan orang yang fokus kepada belajar, tapi tetap tidak meninggalkan belajar, mengajar dan juga tidak meninggalkan periwayatan hadis, ya. Dan Asma wafat di Mekah dalam usia 100 tahun. Giginya tetap utuh, tidak ada yang tanggal, dan dia tidak pikun, dan rambutnya tidak ada yang beruban. Ini karena memang Rasulullah SAW pernah mendoakannya. Asma minta doa, dan Rasul doakan semoga Asma umurnya panjang dalam ketaatan, tidak ada uban, tidak pikun, dan giginya tidak ada yang tanggal. Masya Allah, ya.
2: Masya Allah.
1: Adalah seorang Asma, ya. Jadi Asma satu abad gitu, ya. Masya Allah,
2: Masya Allah.
1: Kehidupannya, umur yang panjang dalam barokah. Umur panjang itu yang Masya Allah, yang nikmat adalah panjang dalam keberkahan dan dalam ketaatan di jalan Allah. Bukan cuma sekedar panjang, isinya banyak maksiat, bukan, ya. Tapi memang panjangnya itu luar biasa. Jadi keunikan Asma, sama seperti kalau kita bicara tentang keunikan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ini kan kakak adik, ya. Tapi luar biasa kalau Asma sedekahnya tidak berhitung, dalam artian mau sedikit mau banyak pokoknya udah disedekahin. Adapun Asma, dia mengumpulkan dulu, ya. Tapi dua-duanya sama baiknya, mengumpulkan dan akhirnya disedekahkan semuanya kalau sudah kumpul. Kalau kita mungkin kalau sudah terkumpul banyak, pada akhirnya jadi berat, ya, berat sedekah nih. Kenapa? Karena kok kayaknya banyak banget yang disedekahin, padahal itu udah terkumpul berhari-hari, ya. Jadi ini penting untuk kita pelajari bahwasanya Siro Asma binti Abu Bakar itu sebenarnya panjang sekali, sampai akhirnya terjadi kasus perceraian antara dia dengan Zubair bin Awam, ya, ayahanda Abdullah bin Zubair, itu masih panjang lagi Ya, jadi ada beberapa kisah tragedi dalam rumah tangganya. Ya, akan tetapi Asma tetap mengatakan, seandainya boleh, aku ingin menikah dengan Zubair di akhirat nanti. Masya Allah, padahal sudah dicerai nih, ya. Tapi tetap mengatakan kalau bisa suaminya Zubair aja, ya. Jadi setelah cerai pun dia tidak menikah lagi sampai wafatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36.
1: Jadi kalau kita sedekah infak, itu memang betul-betul memurnikan keikhlasan, ketulusan, ya. Cukup dengan melihat apa yang tampak. Apa yang tampak itu artinya ada orang minta bantuan, misalnya seorang ibu dengan anaknya yang kecil, dan hati kita tergerak untuk ibadah dan kita membantu, itu sudah tidak perlu dipikirkan lagi, ini si ibu serius beneran butuh bantuan atau pura-pura, ya, ataukah dia memang hanya pengemis yang diorganisir gitu, ya, artinya terlalu panjang untuk memikirkan itu, ya. Sedangkan yang namanya infak sedekah ketika sudah keluar dari niat yang ikhlas, sudah sampai ke tangan orang lain, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita ditipu, dibohongin, itu tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya sempurna, tergantung niat kita, ya. Jadi jangan sampai juga pada akhirnya kita enggak infak-infak karena merasakan ini semua kayaknya pura-pura gitu, ya. Semua kayaknya pura-pura, saya pengen tepat sasaran, ya sudah. Begitu bisa disalurkan saja ke Basnas, Lasnas gitu, ya. Nanti mereka yang menyalurkan. Itu pun kita kan enggak lihat siapa yang diberikan. Jadi kalau kita pengen memberikan kepada orangnya langsung, cukup yang terlihat dalam penampakannya memang dia membutuhkan. Dan sedangkan di Indonesia ini banyak sekali para mustahik. Ya, dan terlalu lama kalau kita memang harus meng-cross-check mereka, apakah mereka ini butuh beneran atau pura-pura. Atau jangan-jangan ini profesi. Bisa jadi, ya. Bisa jadi beberapa sedekah yang kita berikan atau zakat yang kita berikan itu salah alamat, bisa jadi. Bukan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, tapi hanya pura-pura membutuhkan. Bisa jadi, tapi yang namanya pahala tidak pernah salah alamat. Pahala itu akan direct langsung sampai kepada kita, begitu kita sudah keluarkan sedekah itu. Bukan berarti juga sembarangan aja kita lihat, ada orang misal nih, saya paling tidak suka ketika ada orang buta, dituntun oleh orang melek, melihat, dan yang melihat ini muda, wah, ya, dan minta-minta, saya tidak akan memberikan bantuan sebelum menyampaikan pesan. Harusnya yang buta ini di rumah saja, dan Anda yang melek ini yang masih muda itu bekerja. Untuk yang buta ini, entah yang buta itu orang tuanya atau abangnya atau pamannya, pokoknya kerjalah untuk membantu yang tunanetra ini, gitu ya. Jadi bukan yang muda malah meminta-minta, itu harus disampaikan. Ya, jadi memang penting buat kita untuk pertama melihat dengan mata kepala kita, dan sampai ainul yakin kita mengatakan orang ini memang butuh, ya, maka sudah berikan, terlepas dari mereka menipu atau tidak, itu bukan urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang ada yang khawatir zakat infak sedekahnya salah alamat, gitu ya. Ada juga yang memang teramat sangat ingin terus membagi walaupun kondisinya juga pas-pasan, ya. Jadi memang yang namanya sedekah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka-mereka yang memang kondisi perekonomiannya itu terbatas bahkan minim, tetap harus sedekah. Atas sedekahnya itu dengan apa, gitu ya? Karena ternyata kullu yawmin tatla'u fihi syams, setiap hari saat matahari terbit itu kullu sulama min ibni Adam alaihi sedekah, setiap persendian ibnu Adam yang jumlahnya 360 sendi itu harus dikeluarkan sedekahnya agar senantiasa sehat, ya, agar senantiasa fit, ya, bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, ya, untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk amal saleh yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan semua yang disedekahkan itu ternyata bukan hanya uang. Uang itu afdal ketika punya uang. Kalau enggak punya uang, maka jangan sampai nunggu ada uang baru sedekah. Maka likulli tasbihatin sedekah, kata Rasulullah, setiap kalimat subhanallah itu sedekah. Walik subhanallah walhamdulillah walikulli tahmidatin sedekah, setiap kalimat alhamdulillah itu juga sedekah. Ya walikulli, ya, tasbih, tahmid, tahlil, tahlilatin sedekah. Walikulli takbiratin sedekah, setiap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, maka itu adalah sedekah yang disampaikan lewat lisan kita. Ya, dan bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum saja, ya, ke saudara kita sesama muslimah itu sudah sedekah hitungannya. Bikin orang lain bahagia dengan penampilan kita yang sumringah, senyum, itu sudah sedekah, gitu ya. Nah, cuman kelewatan, kadang-kadang ada orang yang punya uang pengennya sedekahnya senyum doang, gitu ya. Ini yang bahaya, gitu ya. Jadi ya, memang ya, kalau kita punya semua, kenapa enggak semua? Ada tenaga, bahkan islahu dzatal bain sedekah. Ya, mendamaikan dua orang yang tengah bertengkar ataupun lagi musuhan, itu sedekah mendamaikannya. Ya, jadi wa fi buthi ahadikum sedekah. Subhanallah, sampai hadisnya mengatakan hubungan suami istri itu halal, itu sedekah. Makanya sahabat sampai mengatakan, aduh, kok hubungan aja kok nilainya sedekah sih? Sahabat sambil risih gitu ya mendengar kalimat itu. Ternyata kata Rasulullah SAW, bukankah ketika menyalurkan di tempat yang salah, yang haram, jadi dosa? Ya, maka di tempat yang halal jadi sedekah. Dan makanya segala kebaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu standar nilai pahalanya pahala sedekah. Artinya kebaikan semuanya, kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik keluar dari lisan kita, sedekah. Artinya banyak-banyaklah bersedekah dengan apapun yang kita miliki. Itu perintahnya, bahkan setiap pagi, ya, SS sedekah subuh. Nah, hati-hati nih. Dan sedekah itu menolak bala. Ketika ada kewajiban sedekah setiap matahari terbit, ya, sedekah subuh, maka segerakan. Badiru bis sedekah, badiru bil amal, bersegeralah mengerjakan amal soleh dan sedekah, karena yang namanya bala tidak pernah bisa menyalip sedekah. Artinya kalau sedekah kita jam 6, bala tercatat jam 8, gak jadi turun itu balanya, karena sudah sedekah di pagi hari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin itu yang dikerjakan oleh Ibunda Asma. Dia selalu sedekah, seberapapun juga, karena ya, makanya kenapa ya usianya jadi panjang Allah berikan pada Allah. Ya, jadi apapun keburukan dan bala yang akan menghampiri tidak jadi, ya. Karena memang sedekah-sedekah itulah yang menolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Wallahu a'lam bisawab. Ya, Masya Allah ya, masing-masing kita diuji. Ya, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan pekerjaan, ada yang diuji dengan pertemanan, gitu ya. Jadi memang itulah esensi dari kehidupan, ya. Dan bahkan Allah SWT sendiri mengatakan yang namanya kecintaan Allah kepada hamba itu dibuktikan dengan ujian. Inna Allah idza ahaba 'abadan ibtalahu. Allah SWT ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan dia bala, diuji ya. Salah satu bentuk ujiannya adalah ya tadi ternyata diletakkan di sebuah tempat ya dengan kondisi pekerjaan yang kondisinya nggak kondusif ya untuk mengerjakan amal soleh, atau justru yang ternampak di tengah interaksi kantor kita atau pekerjaan kita justru fenomena-fenomena yang mungkin berseliweran amplop gitu ya. Kalau amplopnya kosong nggak apa-apa sih, seliweran. Masalahnya amplopnya ada isinya, dan itu bukan sesuatu yang layak diterima karena sebuah upah ataupun gaji, bukan. Tapi memang ini udah banyak banget ya kondisi yang ya Allah cukup miris ya. Ada uang denger doang aja dapat uang gitu ya. Ada uang denger, ada uang ya, kemudian juga ada uang yang cukup melihat, akhirnya didapat juga untuk mengamankannya. Jadi kita sendiri harus punya barrier, kita sendiri harus punya ya penghalang, ada pagar. Dalam artian kalau yang bukan hak kita gak usah mau, tapi ditaruh di meja, gak usah diambil gitu ya. Dan bahkan kalau memang harus diambil untuk diamankan, foto dulu ya. Di foto segala sesuatu sekarang butuh dokumentasi ya. Jadi di foto tulis tanggalnya, simpen ya, disimpen. Foto tulis tanggal, simpen, jangan kotak-katik. Sampai kapan jangan kotak-katik ya, pokoknya ditaruh aja, ditaruh terus, ditulis tanggal di amplopnya ya, di kotak tulis kotaknya, jangan disentuh. Uang panas tulis, artinya jangan sampai ketika kita mati mendadak keluarga menganggap itu uang warisan ya. Ini kalau memang kita pengen repot dikit ya. Karena juga ada kalanya ketika pun kita tidak ambil itu, ulama banyak berpendapat ketika kita tidak ambil akhirnya orang lain yang ambil dan digunakan di jalan yang salah. Ya. Dan itu sebenarnya uang dari masyarakat kan, uang umat. Jadi kalaupun mau tunggu aja sampai 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, atau sampai kita resign dari kantor itu, sedekahkan semuanya untuk keperluan umat. Itu pasti jumlah yang banyak ya. Jadi memang ditulis aja ini uang. Uang fasum untuk fasilitas umum, fasum kita bilangnya. Uang-uang panas itu disimpan. Contoh untuk orang yang udah terlanjur kadung nabung di bank konvensional, itu kan bunga-bunganya enggak boleh kita gunakan. Tapi kalau kita tidak ambil, diambil juga sama pihak lain gitu ya. Pihak lain yang memang tidak akan mungkin menyalurkan untuk umat, enggak akan mungkin. Jadi kalau mau diambil, ambil saja. Kalau bisa sih pindah bank gitu ya, bank syariah. Tapi memang kalau memang kondisinya enggak mungkin, itu harus ada ya, dan ada bunganya. Bunganya ambil semua, taruh di simpanan kita, fasum, fasilitas umum. Berikan kepada masyarakat, itu kan tabungan kita ya. Artinya berikan aja semua, tapi untuk fasilitas umum, bukan buat makan minum, gak boleh, karena riba haram ya. Jadi untuk fasilitas umum, betulin jalan, betulin kamar mandi, melunasi hutang orang yang sudah terjepit gorimin ya, terlilit hutang, itu dipersilakan. Wallahu'alam bisawab. Ya, kita mungkin ada di aswa'al kurun, bukan di khairul kurun ya. Jadi kalau seburuk-buruk zaman tentunya bertolak belakang dengan sebaik-baik zaman. Apa yang bisa kita lakukan? Sampai Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ya min ba'di. Ya, jadinya al-mahdiin min ba'di. Rasul mengatakan, hendaklah kalian pegang teguh sunnah-sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sesudah aku tidak ada. Maddu 'alaiha bin nawajiz, gigit kuat-kuat sunah-sunah tadi dengan gigi geraham. Kenapa menggambarkan gigi geraham ya? Artinya itu menggambarkan kesulitan yang luar biasa di akhir zaman ini untuk tetap berada di jalur syariat. Maka sabar, karena waktu enggak akan lama ya. Kehidupan kita cuma sebentar, kita kembali kepada Allah, tapi pastikan kembali dengan selamat. Dan tabungan, sebaik-baik tabungan adalah sedekah. Sedekah itu payung, naungan di padang mahsyar, di tempat yang sangat panas. Matahari sejengkal di atas kepala kita. Maka sering-seringlah berbuat kebaikan, sedekah, sedekah, sedekah. Jangan larang orang lain bersedekah, dan bahkan support orang lain bersedekah, dan kita pun harus membiasakan diri untuk mudah memberikan sedekah. Ya, semoga para muslimah semua diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk bisa meniru ya keberanian dan kedermawanan Asma binti Abu Bakar. Wallahu a'lam bisawab. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, tasyifa. Apa qouli hadza? Wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi siang akhir pekan telah menemani Anda. Selamat melanjutkan kebaikan di akhir pekan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

0: ولهم في الآخرة عذاب النار.
1: Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan Fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: ذلك جزاء الظالمين.
1: Maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi laa

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Ya Allah, luruskan niat kami ya Allah. Bimbing agar apapun yang kami lakukan hanya perbuatan yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ada satu amalan yang dahsyat sekali. Kalau kita mengamalkannya, ini benar-benar bisa menguatkan iman dan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini zikir yang sudah kita kenal, sering kita ucapkan, tapi belum tentu kita memahami kekuatan maknanya. Padahal zikir ini luar biasanya disebut perbendaharaan surga atau kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan surga. Artinya ini memiliki kedahsyatan kalau kita membacanya dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang benar. Kita sudah hafal la haula wala quwwata illa billah. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya takbir. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alan shalah, apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk bisa sholat kecuali ditolong Allah. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemenangan tanpa dari Allah. Ini luar biasa. Banyak ulasan dari para ulama, tapi secara sederhana disimpulkan dengan mengucap la haula wala quwata illa billah, itu yang pertama, pengakuan kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan menghindari dosa, menghindari maksiat, menghindari keburukan, kecuali dijaga oleh Allah. La haula wala quwata, tidak mungkin kita berbuat baik sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tidak tergelincir itu karena Allah menjaga, kita bisa berbuat taat karena Allah nolong. Jadi luar biasa sekali, setiap keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Bismillah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Dikatakan kepada orang yang berdoa itu, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan juga sampai bingung, bagaimana kita mencelakakan, menipu, menyesatkan orang yang ditunjuki oleh Allah, dicukupi dan dilindungi. Kita sering doa itu, tapi belum tentu pakai keyakinan, baru pakai lisan. Bagaimana sekarang kita belajar membaca la haula wala quwata illa billah ini, supaya punya kekuatan. Karena dalam la haula wala quwata illa billah ini adalah ketauhidan. Di sana ada tauhid rububiyah, bahwa semua kekuatan, segala kemampuan perubahan, kita berubah apapun itu hanya bisa terjadi dengan kekuatan Allah. Pergerakan apapun kita, mau ingat, mau bunyi, mau bergerak, itu hanya terjadi dengan biiznillah. Ini jarang kita menyadari ini. Lalu tauhid uluhiyahnya apa? Kita meyakini bahwa tadi semuanya dalam kekuasaan Allah, yang bisa nolong juga hanya Allah, sehingga membuat kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita rasakan kalau kita membaca la haula wala quwata dengan benar? Kita akan lebih terpelihara dari kesombongan, dari ujub dan takabur. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan prestasi apapun kecuali pasti dengan pertolongan Allah. Tidak ada ujub. Kita bisa mikir, pasti pertolongan Allah. Kita bisa sedekah, uangnya Allah yang menyediakan, ilmunya Allah yang memberikan. Kita tidak kikir, itu pun pertolongan Allah. Karena kalau Allah tidak nolong, pasti pelit. Jadi tidak ada tempat bagi yang membaca la haula wala quwata illa billah untuk jadi ujub. Prestasi apapun yang kita miliki itu pasti dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. Sore.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: TMQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan.

0: Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12. Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore,

Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali,

0: Sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Higir Kalong Girang, baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar ya, semuanya, sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, ketenangan, dan juga diberikan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang kita jalani. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali dapat melanjutkan kebersamaan kita dalam program Inspirasi Quran, menemani sahabat MK di waktu menjelang petang. Insya Allah kita masih membahas tentang Mabadi Ilmu Tajwid atau 10 prolog sebelum kita mempelajari ilmu tajwid. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita melanjutkan bahasan yang ke-9 ya, dari 8 yang sudah kita bahas, 9 dan 10. Yang kami ingatkan kembali, sahabat MK, Syekh Muhammad bin Ali As-Sobban, beliau wafat 1206 Hijriah. Lewat nazamnya beliau mengatakan, inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Al-haddu wal maudu'u thumma samarah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal istimdadu wal ismul. Walis multimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di tafa wa mandarul jami'a hadha syarufa. Nah, beliau mengatakan sesungguhnya dasar setiap ilmu itu ada 10 yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah al-haddu, yaitu definisi daripada ilmu tajwid. Yang kedua, al-maudu', yaitu pokok bahasan. Yang ketiga, al-thamroh, yaitu hasil yang diperoleh dari kita mempelajari ilmu tajwid. Yang ketiga, yang berikutnya adalah al-fadl, yaitu keutamaan ilmu tajwid. Lalu, nisbah, yaitu nilai dari ilmu tersebut. Al-wadi', yaitu peletak dasar ilmu tersebut atau ilmu tajwid dalam hal ini. Lalu ism atau nama dari ilmu tersebut. Dan juga al-istimdad, yaitu dasar pengambilan. Nah, yang ke-9 adalah hukum asy-syari', yaitu hukum ilmu tersebut dalam tinjauan syariah. Dan yang ke-10, masail, masalah apa saja sih yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Dan beliau mengatakan sebagian mabadi' menjadi cukup bagi sebagian yang lain. Siapa yang menguasai dan memahami semua mabadi' tersebut ya, akan memperoleh yang namanya kedudukan yang mulia. Dan di sore hari ini, sahabat MK, kita akan membahas yaitu poin yang ke-9 dan poin yang ke-10 atau terakhir. Nah, sahabat MK, apa sih hukum syari' fihi? Hukum mempelajari ilmu tajwid. Atau apa sih hukumnya ilmu tajwid itu? Nah, dalam hal ini, para ulama membagi 2 bagian. Yang pertama adalah hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori. Yang kedua, hukum mempelajari atau mengamalkan ilmu tajwid secara praktik. Maka di sini ada 2 ya. Ilmu tajwid ini ada tajwid yang namanya ada tajwid ilmi. Yang kedua ada tajwid amali. Atau yang pertama itu tajwid secara diroyah, pemahaman. Dan juga tajwid secara riwayah, begitu, pelafalan. Nah, yang pertama,
Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang kedua, hukum mengamalkan ilmu tajwid secara praktik, ya. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya tidak wajib. Dan ada hukumnya yang pertengahan, gitu. Hukumnya pertengahan. Nah, yang pertama, hukum mempelajari ilmu tajwid secara nawar. Nawari. Ya, nawari yaitu hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori itu adalah fardu kifayah. Yaitu apabila sebagian kaum muslimin mempelajarinya, maka telah gugur kewajibannya bagi yang lainnya. Namun, jika seseorang tidak mampu menyempurnakan kewajiban atau mengamalkan ilmu tajwid, kecuali dengan harus mempelajarinya secara teori, maka teori tersebut hukumnya menjadi wajib juga. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul, ma'ala yatimul wajibah, illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut menjadi kewajiban juga. Yaitu mempelajari ilmu tajwid secara namanya teori. Dan mempelajari ilmu tajwid secara teori ini akan membantu ya, secara praktik. Jadi mempelajari ilmu tajwid secara diroyah, pemahaman, dengan mengkaji kitab-kitab para ulama tajwid, ya, dengan kitab yang muktabar. Contoh, mempelajari matan namanya Tuhfatul Atfal. Di sana diterangkan ya, oleh Syekh Imam Al-Jamzuri, ada kaidah-kaidah yang namanya ahkamu nun sakinah, hukum nun sakinah, hukum nun sukun wa tanwin dan juga tanwin. Ada yang namanya hukum nun dan mim bertasydid. Ya. Ada ahkamul mim sakina, hukum mim sukun. Ada hukum lam al wa lam fi'al, hukum lam ta'rif, hukum fi'il lam fi'il. Ada idgham fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. Ya, ada aqsamul idgham. Ada ahkamul mad, ada aqsamul mad, ya. Ada aqsamul mad lazim. Ini pan dasar-dasar tilawah. Nah, ya, nah tuh belajar lagi misal Hidayatus Sibyan, ya, Al-Muqaddimah Al-Jazariyah dan lain sebagainya. Nah, dengan mempelajari teori-teori ilmu tajwid ya dari kitab-kitab atau matan-matan yang muktabar, ini akan membantu kita di dalam melafazkan huruf-huruf yang namanya ayat-ayat Qur'aniyah gitu. Yang membantu begitu. Yang membantu. Ya, maka memungkinkan bacaan Al-Qur'an dengan mempelajari kitab-kitab para ulama tajwid. Ya. Nah, jadi sangat penting. Maka di sini bagi para yang mohon maaf ya, kita menyebutnya misalnya pemakai ya. Yang penting bacaan baik dan benar yaitu sudah cukup. Yaitu wajibnya. Kita tidak menguasai kaidah-kaidahnya. Ya, ini kalau bagi pemakai tidak apa-apa. Tapi kalau guru Quran, ya pengajar Quran, para pengedar Quran, nah ini wajib menguasai dari segi yang namanya adalah diroyah tadi. Penting banget gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi mempelajari ilmu tajwid secara ilmi ya, atau nawari, ilmi nawari, nah ini adalah hukumnya fardu kifayah. Tetapi apabila dirasakan perlu untuk membantu pengucapannya lebih baik dari segi riwayah, nah, maka ini menjadi sangat penting, bahkan menjadi wajib ain juga untuk dipelajari begitu. Nah, sahabat MQ, yang kedua, hukum tajwid amali atau tatbiqi. Tatbiqi ya, hukum
berkomitmen mengamalkan ilmu tajwid secara yang namanya adalah praktek. Ya. Nah, praktek begitu. Maka di sini ada tiga. Ya. Ada tiga pandangan para ulama terhadap bagaimana sih hukum tajwid secara prakteknya. Yang pertama hukumnya adalah wajib. Ya. Nah, sebagian para ulama di sini berpendapat wajibnya mengamalkan seluruh hukum-hukum tajwid bagi setiap pembaca Al-Quran. Sehingga orang yang tidak mengamalkannya, ya, ini akan mendapatkan yang namanya adalah tentu asimun, yaitu dosa. Yang pertama adalah mengambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Muzammil, ya, ayat keempat, yaitu warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, bacaan tartil itu bacaan apa? Bacaan perlahan, tenang, khusyuk, dengan penuh tadabur, ya, serta tetap menjaga semua hukum-hukum tajwid. Nah, suatu ketika sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang makna tartil dalam surah Al-Muzammil ayat keempat. Maka beliau menjawab, at-tartilu wa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukufi. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, yang disebut dengan tartil tersebut adalah yaitu mentajwidkan huruf-huruf, yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, dan mengetahui al-wukuf, hukum di mana harus berhenti, dan juga memulai bacaan, atau kita kenal dengan al-wafu wali betidak. Nah, bisa diamati ya sahabat MQ, dalam ayat di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mewajibkan dengan bentuk perintah atau fil amr rattil, namun Allah juga menguatkan firman-Nya dengan bentuk ada isi masdar tartilan yang menunjukkan penguatan. Maka dalam kaidah usul, perintah itu menunjukkan suatu kewajiban selama tidak ada hal lain yang menjadikannya sunnah atau mubah. Maka hal ini tetap dalam hukum asli, yaitu apa? Menunjukkan kewajiban ditambah dengan isim masdar yang menunjukkan penguat dalam kewajiban membaca Al-Quran itu dengan tartil. Nah, yang berikutnya dalil-dalil hadis, ya, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yuqri'u rajulan faqara rajula innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, dia membaca dengan tanpa mad. Faqala Ibnu Mas'udin, ma hakada aqra'aniha Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal. Wa kaifa aqra'akaha? Qal, aqra'aniha innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, dahulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengajarkan kepada seorang laki-laki membaca. Lalu orang itu membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dengan memendekkan, ya, lil fuqara'nya dibaca pendek. Maka Ibnu Mas'ud menegur, Rasulullah SAW tidak membacakannya seperti itu kepadaku. Maka laki-laki itu pun bertanya, ya, faqal wa kaifa aqra'akaha, lalu bagaimana beliau membacakannya kepadamu, gitu. Aqra'a niha. Lantas Ibnu Mas'ud membaca, ya, lil fuqara'i dengan bacaan yang panjang, gitu. Ya, dengan bacaan yang panjang. Nah, juga ada dalil ijma', ya, atau kesepakatan para ulama. Dalil ijma' sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Makki Nasr al
Duraisy dalam kitab ini Hayatul Qawlil Mufid ya fi ilmi tajwid, bahwasanya beliau mengatakan sungguh umat terdahulu telah bersepakat berijma' atas wajibnya mengamalkan tajwid sejak zaman Nabi SAW sampai saat ini. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menyelisihinya. Dan inilah pendapat yang paling kuat begitu. Ya, di dalam Hidayatul Qori ila Tajwidil Kalimil Bari. Dan juga di dalam Ahkam Qiraatil Quranil Karim. Ya, disebutkan di halaman 31 seperti itu. Masya Allah. Nah, ini yang menjadi pendapat bahwa hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib bagi setiap muslimin untuk membaca dengan bacaan tartil. Lalu yang kedua, sahabat MG, ada yang mengatakan sebagian ulama berpendapat tidak wajib hukumnya mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Dengan alasan karena yang demikian tersebut memberatkan atau haraj ya bagi kaum muslimin yang awam, kaum muslimin yang awam ya. Nah, dalilnya apa? Di dalam surah Al-Hajj ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan dia tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam agama. Nah, ini pendapat yang ya tidak wajib. Dan yang ketiga, ya, hukumnya pertengahan antara dua pendapat ini. Nah, ya, pendapat yang ketiga ini diantaranya dikemukakan oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Syuaid telah merincikan ya berdasarkan iltizam komitmen pada dua permasalahan. Yaitu yang pertama adalah makharijul huruf hijaiyah dan juga sifatul huruf hijaiyah. Dengan perincian ya, sebagai berikut. Sahabat MQ, yang pertama adalah hukum beriltizam komitmen mengamalkan makharijul huruf hijaiyah adalah wajib begitu. Sehingga melalaikannya dan meninggalkannya hukumnya haram secara mutlak. Seperti misalnya mengubah bunyi huruf H dengan huruf H atau huruf H. Contohnya Ar-Rahman Ar-Rahmani Ar-Rahman diganti menjadi Ar-Rahmani atau menjadi Ar-Rahmani Ar-Rahmani. Nah, ini hukumnya adalah haram. Maka wajib mengamalkan makharijul huruf hijaiyah. Baik. Ya, kenapa? Karena bisa mengubah makna. Berikutnya hukum beriltizam atau komitmen mengamalkan sifatul huruf hijaiyah. Ini dibagi menjadi dua bagian. Ada sifat lazimah, wajib, dan juga ada sifat tazyiniyah ya, atau tahsiniyah, penyempurna atau penghias. Ya. Nah, yang pertama, sifat yang wajib. Nah, apabila sifat itu merubah, maka akan mengeluarkan huruf dari hakikatnya. Hukum beriltizam, ya, komitmen mengamalkan pada macam ini adalah wajib. Sehingga melalaikan dan meninggalkannya, ya, hukumnya adalah haram secara mutlak. Contoh, menebalkan huruf sin dan menipiskan huruf sod. Pada lafaz asa ditafhimkan menjadi aso atau aso dibaca tarkik menjadi ya dibacanya jadi asa aso asa ya, ini enggak boleh. Maka wajib mengamalkan sifat huruf tersebut. Apabila melekannya maka hukumnya adalah haram. Yang kedua, sifat tazyiniyah atau tahsiniyah ya, penghias atau penyempurna. Ya, seperti misalnya menipiskan huruf ra yang berharokat fathah. Ar-Rahmanirrahim. Dan dhammah misal kufur. Kafaru
kafaru, ya, dan tidak menjelaskan sifat Hamas dan Tafasi. Yashtarun, tidak memanjangkan durasi hukum rohwah yang sukun. Bismillah, bismillah, bismillah, mestinya bismillahi, bismillahi, tapi dibaca bismillah. Atau permasalahan yang termasuk lan khofi, dan macam yang ini dibagi menjadi dua keadaan. Nah, yang sifatnya tahsiniah nih. Yang pertama, keadaan ketika saat kita qiraah talaki dan musyafahah dengan syekh, dengan guru, maka wajib beriltizam atau mengamalkannya. Apabila meninggalkannya, hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena termasuk berdusta di dalam riwayah. Nah, yang berikutnya, saat qiraah biasa, ketika kita membaca biasa, maka tidak wajib dibagi keadaan, dibagi dua keadaan juga. Yang pertama, apabila dia seorang guru, ya, dia mengerti ilmu tajwid, dia sudah mengajar ilmu tajwid, maka wajib mengamalkannya. Dan tercela baginya jika meninggalkannya, karena sudah mengetahui hukumnya dan mampu membacanya, tapi dia meninggalkannya. Nah, bagi orang awam yang belum paham, ya, atau bukan pengajar Quran dan tidak menguasai ilmu tajwid, ya, secara mendalam begitu, maka ya tidak mengapa. Tapi punya kesempatan untuk terus mempelajarinya. Punya, ya, artinya punya apa, ikhtiar terbaik untuk mencapai sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya, yaitu mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dari tadinya belum bisa membaca, ditingkatkan lagi, ya, belajar sampai dia bisa membaca terbata-bata. Lancarkan lagi menjadi bisa membaca tanpa tajwid, lancar tanpa tajwid. Naik lagi sampai akhirnya, ya, kita mampu untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid. Ikhroju kulli harfin min makhrajihi, mampu membaca setiap huruf dari tempat keluarnya. Ma'aitun haqqahu, mampu membaca dengan sifat-sifat yang arido, sifat-sifat yang senantiasa lazimah, ya, baik haknya ataupun mustahaknya, beda. Ya, dia mampu. Nah, sampai wa ma'rifatul wuquf, sampai juga tahu cara berhenti dan di mana cara memulainya, maka bacaan kita menjadi bacaan yang bertajwid. Begitu. Ya, insyaallah sahabat MQI yang kami hormati, kami muliakan. Nah, jadi hukum mempelajari ilmu tajwid, ya, sekali lagi secara teori itu adalah fardu kifayah. Namun apabila itu dianggap perlu dan harus kita menguasainya, maka dia menjadi wajib. Mala yatimul wajiba illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut ini menjadi kewajiban kita juga. Dan hukum tajwid amali atau tatbiqi ini adalah wajib ain. Ya, wajib ain bagi setiap mukallaf. Maka tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin agar bacaan kita menjadi bacaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dicontohkan, diriwayatkan melalui sanad yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan mempelajari kitab-kitab para ulama tajwid, kitab tajwid yang mu'tabar, insya Allah. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan. Setelah jeda, kita akan sambung kembali di termin yang kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami
di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik, sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan kembali materi kita, yaitu masih seputar prolog dasar daripada ilmu tajwid. Ya. Nah, yang ke-10 dari 10 prolog ilmu tajwid ini yang mesti kita ketahui, ya, adalah masa iluhu, yaitu masalah yang dibahas di dalam ilmu tajwid. Nah, pembahasan-pembahasan ilmu tajwid yang ada di dalam Al-Quran yang mesti kita pelajari, ya, oleh para pembaca Al-Quran, oleh kita semuanya, kaum muslimin wa muslimat. Yang pertama adalah pembahasan mengetahui makharijul huruf, ya. Ya, ma'rifatu makharijul hurufi. Mengetahui yang namanya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ini yang kita pelajari. Misalnya huruf yang keluar dari al-jawf. Apa sih huruf yang keluar dari al-jawf atau rongga hidung gitu? Apa sih yang keluar huruf dari al-khayshum? Ya, tadi rongga mulut, al-jawf rongga mulut. Huruf yang keluar dari al-khayshum rongga hidung apa? Oh, huruf gunah nih. Lalu apa yang keluar huruf dari al-halq tenggorokan? Apa huruf yang keluar dari alisan, lidah? Lalu apa saja huruf yang keluar dari asyafatan, dua bibir? Nah, ini kita harus mengetahuinya. Bagaimana caranya? Ya, kita bertalaki. Ya, datangi gurunya, pilih gurunya. Bisa enggak dia menyambungkan gitu ya, bacaan yang baik dan benar sesuai dengan yang sudah diajarkan para ulama secara bersanad tentunya. Lalu kita belajar huruf-huruf hijaiyah gitu. Oh, di Tuhfatul Athfal tidak didapatkan. Dibahas sekilas-sekilas. Kalau ditambahkan biasanya para pengajarnya, Hidayatul Sibyan tidak, karena dia membahas ya seputar hukum nun sukun, nun sakinah, ya tanwin, akam sakinah, atau hukum mad. Nah, maka kita belajar bisa di Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, bisa. Tufasamanu dia ada, Salsabil Safi ada. Atau wabil khusus mempelajari kesalahan-kesalahan dalam huruf. Nunia Sokhawi misalnya bisa. Atau di Fantasin Tilawah, ya. Buku yang sudah kami tulis, yaitu Fantasin Tilawah Al-Quran Terpadu Metode Asyarah. Wah, ini promosi. Itu dipelajari. Itu sudah kami rangkumkan di sana. Ya, komplit untuk tingkat pemula gitu. Itu di Fantasin. Kita belajar makharijul huruf terlebih dahulu. Ya, sebagai ya dasar daripada tartil Al-Quran. Yaitu mengetahui permasalahan makharijul huruf. Ya, tempatnya dari mana sih? Begitu. Karena kalau kita sudah tahu tempatnya dari mana, nah, terus kita latih terus, insya Allah kita mampu membaca huruf-huruf hijaiyah dengan tepat keluarnya dari mana. Nah, yang kedua yang kita mesti mempelajari adalah ma'rifatu sifatil hurufi dzatini ya zatiyah ya wa tamyizu biha. Yaitu apa? Mengetahui sifat-sifat huruf hijaiyah. Ya, sifat-sifat huruf hijaiyah. Nah, kita belajar ada sifat yang memiliki lawan kata, ada sifat yang tidak memiliki lawan kata. Nah, kalau di dalam metode Fantasin, ya kita belajar dari al-jawf, al-jawf, rongga mulut. Yang keluar mad, bacaan panjang. Hurufnya ada alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dommah. Fathah berdiri, kasroh berdiri, dommah terbalik. Ya. Di ayun dua harokat. Seperti itu. Ataupun al-khayshum, rongga hidung. Yang keluar, gunnah, bacaan dengung. Hurufnya nun tasdid, mim tasdid, nun sukun atau tanwin. Selain bertemu hamzaha, ainha, kho, goin, lamro. Aha, aha, kho, golaro. Mim sukun bertemu mim dan ba. Ditahan tiga harokat begitu. Biasanya ada pertama bilas baca rumusnya dalam fantasin begitu. Yang keduanya iramakan rumusnya. Jadi seperti ya, al-jauf rongga mulut, yang keluar mad bacaan panjang hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah. Fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma terbalik, di ayun dua harokat, begitu. Al-khaisum, rongga hidung, yang keluar, gunnah, bacaan dengung, hurufnya, nun tasdid, mim tasdid, nun sukun atau tanwin, selain bertemu, aha, aha, sogo, laro, mim sukun, bertemu, mim dan ba, ditahan tiga harokat, ditahan tiga harokat. Nah itu yang ada di fantasin begitu. Ya. Lalu kita mengetahui itu al-halku tenggorokan, pangkal tenggorokan, aha, tengah tenggorokan, aha, atas tenggorokan, fogo. Lalu al-lisan, ya, lidah, pangkal lidah naik, o, pangkal lidah turun, ka, sampai nanti asyafatan. Nah begitupun di dalam mempelajari yang namanya sifat huruf. Ya. Ada sifat yang memiliki lawan kata. Sifatnya al-hamas lawannya al-jahar, asyidah lawannya arokhwa. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya at-tawasut. Gitu. Al-istila lawannya al-istifal, al-itbak lawannya al-infitah. Yang kelima mudah atau tidak keluarnya al-idlak lawannya al-ismat. Al-hamas fahasaw syaksun sakat, asyidah ajid koting bakat. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya at-tawasut lin umar. Al-istila khuso doktingkil, al-itbak so do todo. Yang kelima mudah atau tidak keluarnya al-idab piramin lubin. Itu yang kami sajikan dalam fantahsin ya, untuk tingkat pemula belajar dengan mudah dan menyenangkan, sehingga kita mampu, oh ini huruf ba keluarnya dari mana, oh merapatkan dua bibir. Sifatnya apa saja? Oh sifatnya yang pertama dia adalah al-jahar, tidak boleh keluar udara, ba, ba, bi, enggak boleh. Ya, lalu sifatnya dia adalah asyiddah, ya. Tertahan, namun dimudahkan dengan qalqala, abu, adi, adi. Lalu sifatnya adalah dia tipis, tidak boleh tebal, karena dia istifal. Kulul musta'la, al-mufakhamah, kulul mustafil, al-muraqqaqah. Tipis. Lalu dia tidak lengket tengah lidahnya, infitah terbuka, ya, ba, ya, terjauh dari yang namanya lengketnya tengah lidah, tidak lengket. Dan juga dia adalah yang namanya adalah tadi al-idlak firak min lubin, mudah, mudah keluarnya, dan sifatnya kol-kolah nanti. Nah, jadi ya yang kita harus pelajari yang pertama kali adalah yaitu makhrajul huruf wal sifat ilial fidu bi afsahi lughati, yaitu persoalan makhrajul huruf dan juga persoalan yang namanya adalah sifatul huruf. Ya, sifatul huruf harus kita ketahui, mempelajari bagaimana ya tadi tartil Quran ayo bertalak, ya harus bertalaki ya dengan gurunya, begitu, dengan gurunya. Nah, Yang ketiga, ya sahabat MQ, yang kita harus pelajari adalah mengetahui hukum-hukum bacaan Al-Quran. Ya. Kita harus mengetahui hukum-hukum bacaan Al-Quran. Yang pertama apa? Seperti hukum nun, sukun dan tanwin. Ahkamun nuni sakinati wa tanwin. Kita mempelajari tentang hukum mim sukun. Ahkamul mimis sakinah. Mengetahui tentang hukum lam, hukum lam. Baik lam ta'rif, ada lam fi'il, lam huruf, ya, lamul haraf, lam isim, dan lain sebagainya. Juga aksamul idgom. Baik mutamasilain, mutakoriben, dan juga mutajanisain. Hukum tafhim dan juga tarfik. Hukum aksamul mad dan lain sebagainya. Buat apa ya? Tadi ya, untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Ikhroju kulli harfin min makhrajihi ma'a ito'i haqqahu wa mustahaqqahu. Yaitu menyempurnakan mustahak huruf, sifat yang kadang-kadang muncul bersama dengan huruf tersebut. Insya Allah. Ya. Sahabat MQ, insya Allah setelah jeda ini, kita akan sambung kembali di termin yang ketiga. Setelah kita simak terlebih dahulu di beberapa informasi bermanfaat sebagai berikut ini.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Baik, masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik, sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita yang masih kita membahas, yaitu 10 prolog dasar ilmu tajwid, ya. Dan kita masih membahas yaitu di poin yang ke-10, masa iluhu. Ya, jadi yang pertama di dalam ilmu tajwid ini adalah mengetahui tentang bab makharijul huruf. Yang kedua tentang sifatul huruf, ya, dan yang ketiga mengetahui hukum-hukum bacaan Al-Qur'an. Dan yang keempat itu adalah mengetahui tentang waqaf dan ibtida atau al-wafu wal ibtida. Ya. Ma'rifatul waqfi wal ibtida. Dan yang kelima yaitu latihan lidah dan banyak yang namanya adalah mengulang, ya, banyak mengulang begitu, banyak mengulang atau tikrar. Nah, ini yang dipelajari di dalam ilmu tajwid, ya. Jadi makharijul huruf, sifatul huruf, lalu hukum-hukum bacaan atau hukum tilawah, lalu mengetahui waqaf dan ibtida, dan juga latihan dan serta banyak mengulang, banyak mengulang, masya Allah. Nah, di dalam matan Tuhfatul Athfal ini langsung membahas persoalan hukum tajwid, yaitu poin yang ketiga, ya. Maka sebelum masuk ke penjelasan matan tersebut gitu, ya hendaklah ya kita mempelajari dulu yaitu tentang sifatul huruf. Maka di fantahsin tilawah Al-Qur'an kita kenalkan dulu, ya, kita ada 4 level. Level pertama tentang al-jawf dan al-khaisum. Ya, titik perbaikannya di dalam fantahsin, di dalam buku yang kami tulis, yang kami susun, itu adalah 4. Satu, konsisten pengucapan tanda panjang. Baik yang dibaca 2, baik yang dibaca 4, ataupun yang dibaca 6 harokat, ya, dan juga konsisten bacaan yang namanya adalah gunnah yang keluar dari al-khaisum. Nah, kita sajikan itu, ya, 6 kali pertemuan biasanya untuk mempelajari kedua makhraj ini. Lalu yang kedua, fantasin 2, kita mempelajari yaitu 3 makhraj yang lainnya, yaitu kita mempelajari yang namanya adalah al-halq, tenggorokan, lalu ada al-lisan, yaitu lidah, lalu mempelajari yang kelima, yaitu asyafatan. Sehingga 5 makhraj ini, ya, kita bisa menguasainya dengan baik dan benar. Nah, tetapi pengucapan huruf hijaiyah tidak akan sempurna kalau tidak disepati diiringi dengan sifat lazimah, sifat yang senantiasa mengiringinya, hakohu. Maka kita pelajari, ya, yaitu tentang sifat yang memiliki lawan kata dan sifat yang tidak memiliki lawan kata. Nah, lalu kita mempelajari lagi, ya, di dalam buku fantasin nantinya akan kita bedah, ya, buku fantasin tersebut dengan rumus-rumus bacanya, yaitu mempelajari adalah di fantasin 3 tentang ahkamun nun wal mimil musyaddadatain, ya, hukum nun dan mim bertasydid. Yang kedua kita mempelajari tentang hukum nun sakinah dan tanwin, nun sukun dan tanwin. Yang ketiga kita belajar tentang ahkamu mim sakinah atau mim sukun, ya. Lalu kita belajar tentang ya aksamul mad, ya, mad yang dibaca 2 harokat, mad yang dibaca dengan 4-5 harokat, mad yang dibaca dengan 6 harokat, mad yang dibaca dengan 2-4-6 harokat. Nah, kita pelajari hukum mad tersebut, aksamul mad tersebut. Nah, lalu kita belajar tentang hukum lam ta'rif. Ya, lam ta'rif. Lalu kita belajar tentang yang namanya, ya, al-qalqalah, aksamul qalqalah. Bagaimana cara mengucapkan qalqalah. Lalu kita belajar tentang aksamul idgham,
fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Ya, bahkan kita ya kalau difantasin tingkatan di tufa ya kita idgham itu dilihat dari segi pertama makhorijul huruf, yang kedua dilihat dari pertemuan sukun sama harokat, lalu dilihat dari yang namanya asimilasi atau peleburan, ya ada peleburannya seperti apa. Nah, lalu dari segi ada guna atau tidak ada guna begitu. Maka ketika sahabat MQ belajar nanti fantasin ya, dan lanjutannya ketika ditanya ini ada hukum po bertemu dengan ta basot ta hukumnya apa? Oh, maka balik bertanya biasanya ya, hukum apa yang Ustaz maksud begitu. Ya, maka pesantren menyebutkan kenapa, karena ada empat ya, basat ta po dengan ta, oh dia ini adalah hukumnya adalah mutajanisain, yang kedua dia dibaca dengan namanya idgomnya idgom sogir, yang ketiga idgomnya idgom nakis, tidak sempurna karena ada sifat ya, daripada itbaknya gitu. Ya, dari segi gunanya berarti dia bila guna begitu. Nah, itu harus mengetahui permasalahan itu. Ya, ada qaf dengan huruf kaf, alam nakhluqkum. Misalnya ini apa nih hukumnya? Wah, ada oh, ini mutaqariban, mutaqaribain begitu. Dia saghir, tapi dia apakah nakis atau kamil? Nah, di dalam riwayat Imam Hafiz An Asim Jalur Syatibiyah ataupun seluruh jalur Imam Hafiz ya, ya Thayyibatun Nasr tidak ditemukan dia adalah idgham ya idgham naqis, tapi dibaca dengan idgham kamil begitu. Ya itu panjang ya, nanti dibahas begitu. Ya jadi sehingga dia adalah idghamnya idgham kamil bukan naqis begitu. Riwayat yang lain ada cuma bukan jalur Imam Hafiz An Asim. Ya, ada 57 jalur Imam Hafiz itu dan tidak ada satupun ya menyebutkan itu adalah idgomnya idgom naqis, dibaca idgom kamil begitu misalnya. Nah ini nanti dibahas juga ya, dibahas juga ya, ada guna atau tidak ada. Wah, berarti dia tidak ada guna, berarti bila guna gitu. Nah itu idgom, lalu lafzul jalalah dan juga ahkam muro, ayat-ayat goribah ya kita akan bahas nanti, dan juga muskilat seperti itu. Baru terakhir kita belajar yang al-wafu wali tidak sebagai penyempurnanya. Ya penyempurnanya. Maka ya, mempelajari buku fantasin tersebut insya Allah sebagai pengantar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar tentunya. Ya dengan kaidah-kaidah yang mudah insya Allah. Bukan hanya mudah tapi juga menyenangkan. Kenapa? Karena diiringi oleh rumus-rumus baca fantasin begitu ya, yang mudah untuk diingat-ingat dan diajarkan kembali, dengan prinsipnya adalah bilas, baca rumusnya, iramakan rumusnya, latih rumusnya, aplikasikan rumusnya, setorkan suratnya begitu ya. Jadi dari teori yang nalbor kita ke banyaknya di tatbiknya begitu. Nah, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka inilah yang namanya 10 mabadi asyrah. Adapun ya mengenal yang namanya irama Al-Qur'an, ya, atau yang dikenal dengan ilmu maqamat, ini tidak menjadi salah satu dari permasalahan yang dibahas dalam ilmu tajwid. Ya, tidak begitu. Ya, ketahuilah bahwa ilmu irama Al-Quran atau yang dikenal dengan istilah maqamat musiqiyah dalam bahasa Arab tidak memiliki kaitan secara langsung dengan ilmu Al-Quran, baik itu tajwid ataupun ilmu qiraat. Ilmu maqamat merupakan ilmu nyanyian ya, nada, yang mempelajari tangga nada dan suara, sehingga dalam pembelajaran tajwid ataupun qiraat tidak akan kita temukan bab khusus mengenai permasalahan tentang maqamat ini. Ya. Adapun permasalahan mengamalkan maqamat saat kita membaca Al-Quran, maka para ulama berbeda pendapat. Setidaknya ada 3 pendapat. Ya. Yang pertama, mengatakan haram secara mutlak.
Ini merupakan pendapat yang dipegang salah satunya oleh Dr. Ayman ya, Suaid dan para ulama yang bersama dengan beliau. Ya, kita menghormati beliau. Ketika kita bertalaki dengan beliau, ya jangan pakai irama. Ya, iramanya irama dasar saja ketika kita seperti biasa membaca, padahal itu pun sudah irama gitu.

Al-Quran. Ya, ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama qiraat Mesir. Ya, silahkan. Dan kami pun alhamdulillah ya bisa bertalaki dengan para ulama ya Mesir dalam hal ya, tajwidul Quran ataupun belajar talaki langsung baik diroyah maupun riwayah gitu. Juga belajar juga kepada ya, guru-guru dari ya apa Syam begitu ya. Nah yang ketiga hukumnya apa? Makruh. Makruh apa? Apabila sengaja dipelajari dan menyengaja memasukkan irama-irama tersebut ke dalam bacaan Al-Quran. Dan mustahab apabila irama-irama tersebut tidak dipelajari dan berasal dari fitrah manusia. Gitu. Ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Beliau membagi irama menjadi dua. Yang pertama, irama yang mengikuti tabiat asli manusia tanpa memberat-beratkan diri, belajar atau berlatih khusus. Gitu. Dan melakukan bacaan Al-Quran seperti ini adalah dibolehkan. Dan yang kedua, irama yang dibuat-buat. Ya, irama yang dibuat-buat bukan dari tabiat asli, diperoleh dari latihan khusus bagaimana para penyanyi berlatih untuk mahir dalam menendangkan lagu. Menurut Ibnu Qayyim, melakukan semacam ini dibenci oleh para ulama salaf. Mereka mencela dan melarangnya. Maka para ulama salaf dahulu mengingkari cara membaca Al-Quran dengan dibuat-buat seperti itu. Kenapa? Karena termasuk bagian takaluf, yaitu memberatkan, ya memberatkan diri, begitu. Ya, memberatkan diri, begitu. Nah, maka ya kami berpesan satu, ya hendaklah mempelajari tajwid terlebih dahulu dari makharij, sifat dan hukum-hukumnya. Kenapa? Agar bacaan tetap tartil. Tuntaskan dulu tajwidnya, baru belajar maqomatnya. Silahkan. Yang kedua, bila antara kaidah tajwid dengan kaidah maqomat terjadi pertentangan pada tempat tertentu, maka wajib untuk kaidah tajwid dan mengindalkan kaidah maqomat. Jangan sampai kaidah tajwid menjadi tidak teramalkan, bahkan tersingkirkan demi mendahulukan maqomat. Dan yang ketiga, jangan sampai mempelajari maqomat membuat kita melalaikan penuntut ilmu yang jauh lebih penting darinya, khususnya ilmu syar'i, ya, seperti akidah, fikih, tazkiyatun nafs dan lain sebagainya. Dan yang keempat, hendaklah senantiasa menjaga keikhlasan dan juga menggali dari lubuk hati yang paling dalam, ya, alasan utama mempelajari ilmu maqomat. Membaca dengan maqomat bukan untuk mendapatkan ya kemuliaan di sisi manusia, melainkan untuk memperbudak kita dalam tadabur agar hati senantiasa terjaga keikhlasannya, dan juga perjalanan mempelajarinya juga dinaungi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat MQ, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa dekat dengan kalamnya yang mulia, menjadikan Al-Quran sebagai hujah bagi kita, bukan menghujat kita nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Demikian untuk ya sesi yang ketiga ini ya, itu kita membahas 10 prolog ilmu tajwid. Mudah-mudahan ada manfaat dan semangat lagi kita untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidul Quran. Tartil Quran, ayo bertalaki. Sahabat Quran, terbaik, terbaik, terbaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfirullah wa tubuh ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebuah salam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

sahabat MQ? Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang diutus untuk negeri Sodom. Ia adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Semula, ia menetap bersama pamannya di kota Al-Khalil atau Hebron. Kemudian Nabi Lut berhijrah ke kota Sodom yang sekarang terletak di wilayah lembah Yordania. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rusak akhlaknya. Masyarakat Sodom juga tidak mempunyai pegangan agama ataupun nilai kemanusiaan yang beradab. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta banyak terjadi. Maksiat yang paling menonjol dari mereka adalah perbuatan keji berupa menyukai sesama jenis. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang-barang berharga, maka akan dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Saat pendatang itu seorang lelaki yang tampan, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji sesama lelaki. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa runtuh moralnya itu, diutuslah Nabi Lut alaihi salam sebagai Rasul Allah untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan serta membawa mereka menuju kehidupan yang bermoral dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah untuk meninggalkan kebiasaan mungkar serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dibisikkan oleh setan. Nabi Lut sendiri berdakwah kepada kaumnya agar meninggalkan perbuatan homoseksual. Beliau mengingatkan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Beliau juga berdakwah kepada mereka untuk berhenti merampas dan mencuri, karena perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri yang akan menimbulkan kekacauan hidup sehingga mereka tidak akan pernah merasa aman. Demikianlah Nabi Lut alaihi salam melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalah yang Allah titipkan. Tidak henti-hentinya, Nabi Lut menggunakan semua kesempatan dalam setiap pertemuan dengan kaumnya, secara berkelompok atau secara perseorangan. Beliau senantiasa mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan menjadikan satu-satunya sesembahan.

Sahabat MQ, Nabi Lut dengan sabar mengajak kaumnya untuk melakukan amal soleh serta meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Namun, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak yang sudah membudaya dalam diri kaum Sodom, pengaruh hawa nafsu dan bisikan setan yang begitu kuat pun telah menguasai tindak tanduk mereka. Maka, dakwah dan ajakan Nabi Lut tidak juga membuka hati dan pikiran mereka. Pada akhirnya, kaum Sodom merasa kesal mendengar dakwah Nabi Lut alaihi salam. Mereka berkata bahwa Nabi Lut merasa dirinya suci dan meminta agar Nabi Lut menghentikan dakwahnya. Jika tidak, mereka akan mengusir Nabi Lut dan keluarganya dari negeri Sodom. Setelah kejadian itu, datanglah malaikat utusan Allah yang berwujud manusia berwajah tampan. Malaikat-malaikat itu berpura-pura menjadi tamu Nabi Lut alaihi salam. Dengan segera, laki-laki kaum Sodom menyerbu rumah Nabi Lut untuk melihat tamunya. Melihat kondisi tersebut, Nabi Lut kemudian ragu dan menjadi ketakutan. Namun, malaikat-malaikat tersebut tetap segera menyuruhnya membuka pintu rumah. Dan ternyata, saat para lelaki Sodom masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Para penyerbu rumah Nabi Lut pun berteriak-teriak. Mereka bingung, apa yang menjadikan mereka buta mendadak? Malaikat itu pun lalu berseru kepada Nabi Lut alaihi salam agar segera meninggalkan perkampungan bersama keluarganya, karena telah tiba masanya azab Allah ditimpakan pada kaum Sodom. Tidak lupa, para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar ketika mereka berjalan keluar kota, jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Dengan segera, Nabi Lut pun keluar dari rumahnya setelah tengah malam bersama istri dan dua putrinya. Mereka berjalan cepat keluar kota tanpa menoleh sedikit pun, kecuali sang istri yang justru menoleh ke belakang. Begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Azab ditimpakan kepada mereka, termasuk istri Nabi Lut yang berada di sana. Getaran dahsyat itu terus berlangsung, hingga menjadi gempa bumi yang kuat disertai angin kencang dan hujan batu, yang dalam sekejap menghancurkan kota Sodom beserta semua penghuninya. Sahabat MQ, demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan melalui kisah Nabi Lut kepada kaum Sodom, yang hadir sebagai pelajaran dan hikmah bagi manusia hingga akhir zaman.

0: sahabat MQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ,

sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

sahabat MQ? Nabi Yunus alaihi salam merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi penduduk Ninawa, yakni sebuah kampung di daerah Mosul, Irak. Sami bin Abdullah Al-Maghluts dalam kitabnya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul menyebutkan bahwa Ninawa adalah ibu kota dari negara Asyria, terletak di sebelah selatan Irak, dan merupakan kota yang terbesar dan terkaya pada masa itu. Namun, kelapangan rezeki dan kekayaan luar biasa yang mereka miliki justru membuat mereka sesat dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan berbagai perbuatan yang dilarang Allah serta senantiasa berbuat kemaksiatan, seperti menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus melalui perantara Nabi Yunus alaihi salam, agar mereka sadar, kemudian beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Selama bertahun-tahun Nabi Yunus alaihi salam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, penduduk Ninawa menolak seruan tersebut dan tetap menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Bahkan, mereka mendustakan Nabi Yunus, mengolok-oloknya, menghina, dan menantang ancaman-ancaman yang disampaikannya. Karena tidak ada kaumnya yang mau beriman kepada Allah, Nabi Yunus merasa putus asa dan tidak berharap lagi kepada mereka. Melihat peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan mengirimkan azab karena sikap mereka yang menolak seruan Nabi Yunus. Lagi-lagi, kaumnya tetap tidak mengindahkan seruan itu. Lantas, karena tidak mau mendapatkan siksa dan azab Allah akibat perbuatan kaumnya yang tidak beriman, Nabi Yunus alaihissalam pun segera meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala.

Semeninggal Nabi Yunus alaihi salam, penduduk Ninawa menyaksikan tanda-tanda siksa segera turun sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Yaitu langit tampak menghitam, awan mendung, guntur menggelegar bersama kilatan petir yang tiada hentinya, yang menandakan hujan lebat akan segera turun. Anak-anak pun menangis dan orang dewasa gemetaran melihat bencana besar yang sudah di depan mata. Seketika penduduk Ninawa mengingat ucapan Nabi Yunus beberapa hari sebelumnya tentang azab besar bagi mereka yang tidak mau menuruti perintah Allah. Ketakutan akan bencana ini membuat penduduk Ninawa berbondong-bondong meninggalkan berhala mereka, terduduk di tanah sambil menengadah ke langit meminta ampunan Allah. Pada akhirnya, penduduk Ninawa bertobat kepada Allah, dan tanda-tanda azab yang akan membinasakan mereka seketika menghilang. Namun, peristiwa berimannya penduduk Ninawa kepada Allah tidak disaksikan oleh Nabi Yunus alaihissalam, karena ia sudah berputus asa terhadap kaumnya, sehingga memilih untuk pergi ke tepi laut, lalu menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang, yang membuat kapal menjadi oleng hingga hampir tenggelam. Para penumpang memutuskan untuk melempar barang bawaan mereka yang berat ke laut untuk meringankan beban. Namun, kapal tersebut masih saja oleng dan hampir tenggelam. Kemudian para penumpang bermusyawarah untuk meringankan beban kapal, dan cara yang mereka lakukan adalah dengan melempar salah seorang dari mereka ke laut. Mereka pun melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi, mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Sehingga mereka mengundi ulang dan ternyata hasil undian kembali jatuh kepada Nabi Yunus. Undian kembali diulang sebanyak 3 kali, namun hasilnya tetap saja sama. Akhirnya, Nabi Yunus pun bangkit dan melepas baju, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek daging atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan. Selama di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tidak henti-hentinya berdoa dan bertasbih memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini diabadikan dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Setelah Nabi Yunus alaihi salam berdoa, Allah kemudian memerintahkan ikan paus tersebut memuntahkan Nabi Yunus ke pinggir pantai. Kemudian Allah Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Yunus alaihi salam agar kembali pada kaumnya untuk memberitahukan mereka bahwa Allah telah ridho dan menerima taubat mereka. Setelah Nabi Yunus kembali, kehidupan penduduk Ninawa pun diliputi oleh keberkahan. Allah memberikan banyak kenikmatan dan kekayaan yang mereka miliki, Allah gandakan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-81 At-Takwir menggulung 29 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idzasyamsu kuwirat.
3: Apabila matahari digulung.
4: Wa idzan nujumu kadarat.
3: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
4: Wa idzal jibalu suyirat.
3: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
4: Wa idzal 'isyaru 'uttilat.
3: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus.
4: Wa idzal wuhushu husyirat.
3: Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
4: Wa idzal biharu sujjirat.
3: Dan apabila lautan dipanaskan.
4: Wa idzan nufusu zuwijat.
3: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
4: Wa idzal mau'udatu su'ilat.
3: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
4: Bi ayyi dzanbin qutilat.
3: Karena dosa apa dia dibunuh.
4: Wa idzas suhufu nushirat.
3: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar.
4: Wa idzas samaa'u kushitat.
3: Dan apabila langit dilenyapkan.
4: Wa idzal jahiimu su'irat.
3: Dan apabila neraka jahim dinyalakan.
4: Wa idzal jannatu uzlifat.
3: Dan apabila surga didekatkan.
4: Alimat nafsum ma ahbarat.
3: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
4: Fala uqsimu bil khunnas.
3: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
4: Al jawaril kunnas.
3: Yang beredar dan terbenam.
4: Wallayli idza 'as'as.
3: Demi malam apabila telah larut.
4: Was-subhi idza tanaffas.
3: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
4: Innahu laqawlu rasulin karim.
3: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
4: Li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin.
3: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki 'ars.
4: Muta'in thumma amin.
3: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
4: Wama sahibukum bimajnun.
3: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
4: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
3: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
4: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ.
3: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
4: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ.
3: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
4: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
3: Maka kemanakah kamu akan pergi?
4: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
3: Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
4: Liman syaa'a minkum. minkum an yastaqim.
3: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, kami semua adalah milikmu, ciptaanmu. Kami semua ada dalam genggamanmu setiap saat. Bimbing agar ilmu yang sampai hanya ilmu yang engkau ridhoi. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Di dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis ini yang senada. Inna Allah azza wa jalla muhsinun fa'ahsinu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha berbuat baik, maka berbuat baiklah kalian. Dari tiga ini, kalau kalian membunuh, artinya dalam pertempuran ataupun dalam menjatuhkan hukuman, maka harus dengan cara yang baik. Tidak boleh ada kekejian. Dan jikalau akan menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Jadi Allah maha baik dan mencintai kebaikan. Ya, innallahi muhsinun yuhibbul ihsan illa kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha berbuat baik dan mencintai kebaikan pada segala sesuatu. Hadis ayat-ayatnya banyak ya. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. An-Nahl 128. Begini, hidup ini tidak ribet. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Tidak pesan kita jadi orang. Tidak pesan kita jadi makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya, penguasa segala-gala yang ada, dan pemelihara semua yang ada, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi baik nikmat maupun musibah illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Lalu Allah menciptakan kita sekehendak Allah. Allah Maha Kuasa berbuat apa saja. Tidak bisa ditanya kenapa Allah menciptakan kita, tidak. Tapi Allah, apa hikmahnya Allah menciptakan kita? Nah, di antara semua makhluk yang ada dua saja yang dikasih pilihan, yaitu jin dan manusia. Selebihnya tidak punya pilihan kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa pekerjaan yang lain selain jin dan manusia? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang jarang bertasbih ya cuma dua saja, yaitu jin dan manusia. Kucing, kuda bertasbih dengan caranya. Apakah kuda meringkik artinya sedang bertasbih? Ah, tidak tahu ya. Tapi pasti kuda bertasbih. Air bertasbih, angin bertasbih, petir, rumput, kuman, semuanya bertasbih. Nah, manusia dan jin, fa'alhamaha fujuroha wataqwaha, diilhamkan untuk berbuat fujur dan takwa. Jadi ada di sini. Karena kita boleh milih, maka kita akan menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Nah, jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Yang lain-lain mengabdi semuanya, ya, mau langit, bumi, bintang, matahari. Kita boleh mengabdi, boleh tidak, tapi kita diciptakan untuk ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu ketundukan. Jadi kita hamba mengakui, saya hamba, Allah Tuhan saya, dan saya tunduk patuh kepada Tuhan saya, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, baik yang nampak, yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
0: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

0: النار.
1: Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar.

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya. Dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
0: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
0: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
1: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: Sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

0: الْكِتَابِ
1: yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
0: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ
1: maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab. Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?

dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya. Mereka itulah orang yang bertakwa.

0: Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.
1: Liyukaffirallahu anhum aswa'a alladhi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun.
0: Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.

katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.

0: Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.
1: Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa

Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّ

Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira.

katakanlah, "Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan."

Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.

Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 53.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
1: Wa anta hillun bihadzal balad.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
1: Wa walidin wa ma walad.
0: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
1: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
1: Ahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
0: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
1: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
1: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
0: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
1: Alam naj'al lahu 'ainain.
0: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?
1: Wa lisanan wa syafatain.
0: Dan lidah dan sepasang bibir.
1: Wa hadainahun najdain.
0: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan.
1: Falaqtahamal 'aqabah.
0: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar.
1: Wa ma adraka mal 'aqabah.
0: Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
1: Fakku aqabah.
0: Yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya.
1: Au it'amun fi yawmin dhi masghabah.
0: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
1: Yatiman dha maqrabah.
0: Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
1: Aw miskinan dha matrabah.
0: Atau orang miskin yang sangat fakir.

0: أرحمه.
1: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: Ulaika ashabul maimanah.
1: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
0: عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
0: Sadaqallahul Azim.
2: MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
1: Khalaqal insana min 'alaq.
0: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra wa rabbukal akram.
0: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
1: Alladzi 'allama bil qalam.
0: Yang mengajar manusia dengan pena.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
0: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
1: Inna ila rabbikar ruj'a.
0: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
1: 'Abdan idza shalla.
0: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran, petunjuk?
1: Au amara bittaqwa.
0: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
0: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
0: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyah.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
1: Sanad'u zabaniyah.
0: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
1: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
2: Sadaqallahul azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta, yang memiliki segala-galanya, yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Segala yang ada takluk kepada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dialah Allah penguasa penentu segala-galanya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi hewan, tidak jadi batu. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita jadi Islam. Coba kalau kita tidak diberi hidayah, kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Maka kalau orang bisa mengenal limpahan karunia Allah, hidup ini akan lebih sibuk bersyukur. Dan syukur itulah yang akan mendatangkan tambahan karunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami mengerti bagaimana hidup ini, ilmu yang membuat sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia dunia akhirat, ilmu yang mengantarkan kami istiqomah dan menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang membuat kami semakin dekat denganmu, rezeki yang membuat hidup kami semakin manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal. Enaknya bagi orang beriman, yakin ada Allah, yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kata Jalaluddin Rumi begini, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa, karena doa lebih kuat dari takdir. Yang menguasai takdir adalah Allah, yang nyuruh berdoa juga adalah Allah. Dan Allah menjanjikan la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Musibah dari bawah doa. Mana yang lebih kuat? Doa. Yang mengubah takdir adalah Allah, dari satu takdir ke takdir lain. Hadiah bagi yang berdoa. Orang yang tidak doa, dia dapat takdirnya, takdir yang cocok dengan orang yang tidak berdoa. Ada yang doa ke masjid, ada yang keluar dari rumah berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu beda takdirnya, yang doa dengan yang tidak doa. Kalau yang doa, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Karena orang yang doa bekal diberi petunjuk, nanti dicukupi oleh Allah. Allah tahu keperluan kita, dan dilindungi. Allah tahu apapun yang membahayakan kita. Makanya jangan meninggalkan doa. Apa-apa doa saja, Allah maha dekat, Allah maha mendengar. Mau apapun yang kita inginkan, pasti dikuasai Allah. Ingin apa? Ingin umroh, ya mintalah ke Allah ya. Allah tahu siapa yang berharap ke makhluk, Allah tahu siapa yang berharap ke Allah. Yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Minta, ya Allah saya ingin umroh. Tinggal minta. Beneran, tidak ada satupun ucapan yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada. Wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidatis sudur. Mau dirahasiakan kata-katanya, mau dijaharkan begini, innahu sesungguhnya dia alimum bidatis sudur, tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi sebelum doa, sebetulnya Allah sudah tahu apa yang mau didoakan. Kenapa kalau sudah tahu pakai harus berdoa? Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah. Dan kita diciptakan untuk ibadah. Makanya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Doa itu gini ya, doa yang bagus itu satu, Doa yang akan diijabah itu adalah doa yang membuat kita semakin merasa sebagai hamba. Apa hamba? Satu, kita tidak ada daya. Jadi doa yang akan diijabah itu yang membuat kita enggak ada kesanggupan kita apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau ingin doanya mustajab, hati ini harus yakin kita tuh gak bisa apa-apa, cuma Allah yang kuasa segala-galanya. Kita gak bisa berhenti dari dosa kecuali dijaga Allah. Kita tidak bisa berbuat taat kecuali ditolong Allah. Tidak bisa kita pindah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali dengan pertolongan Allah. Nah kalau bulat seperti itu, satu tuh. Dua, kalau ingin doa kita mustajab, kita ini bodoh, enggak tahu apa-apa. La ilma lana illa ma 'allamtana. Saya enggak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Atau dalam ayat kursi, kita ini hanya tahu sedikit. Enggak ada kita ilmu kecuali yang Allah kasih aja. Sedang Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah Maha tahu segala-galanya, wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, Allah suka kepada hamba yang ngaku bahwa ya Allah, saya tuh gak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Engkau berikan. Engkau Maha tahu segala-galanya, awal dan akhir, yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi. Engkau Maha tahu segala rahasia. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaan.

Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji.

0: seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman,
3: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an,
3: yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan,
3: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan,
3: mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban,
3: matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan najmu wasyajaru yasjudan,
3: dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ,
3: dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ,
3: agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ,
3: dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ,
3: dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام,
3: di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: والحب ذو العصف والريحان,
3: dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
3: maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ,
3: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yursa.

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Rahman.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فَيَا

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَانَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MK Malang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, kami semua adalah milikmu, ciptaanmu. Kami semua ada dalam genggamanmu setiap saat. Bimbing agar ilmu yang sampai hanya ilmu yang engkau ridhoi. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Di dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis ini yang senada. Inna Allah azza wa jalla muhsinun fa'ahsinu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha berbuat baik, maka berbuat baiklah kalian. Dari tiga ini, kalau kalian membunuh, artinya dalam pertempuran ataupun dalam menjatuhkan hukuman, maka harus dengan cara yang baik, tidak boleh ada kekejian. Dan jikalau akan menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Jadi Allah maha baik dan mencintai kebaikan. Ya, innallahi muhsinun yuhibbul ihsan illa kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha berbuat baik dan mencintai kebaikan pada segala sesuatu. Hadis ayat-ayatnya banyak ya. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. An-Nahl 128. Begini, hidup ini tidak ribet. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Tidak pesan kita jadi orang, tidak pesan kita jadi makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya, penguasa segala-gala yang ada, dan pemelihara semua yang ada, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Lalu Allah menciptakan kita sekehendak Allah. Allah maha kuasa berbuat apa saja. Tidak bisa ditanya kenapa Allah menciptakan kita. Tidak.
Tapi Allah, apa hikmahnya Allah menciptakan kita? Nah, di antara semua makhluk yang ada dua saja yang dikasih pilihan, yaitu jin dan manusia. Selebihnya tidak punya pilihan kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa pekerjaan yang lain selain jin dan manusia? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang jarang bertasbih ya cuma dua saja, yaitu jin dan manusia. Kucing, kuda bertasbih dengan caranya. Apakah kuda meringkik artinya sedang bertasbih? Ah, tidak tahu ya. Tapi pasti kuda bertasbih. Air bertasbih, angin bertasbih, petir, rumput, kuman, semuanya bertasbih. Nah, manusia dan jin, fa'alhamaha fujuroha wataqwaha, diilhamkan untuk berbuat fujur dan takwa. Jadi ada di sini. Karena kita boleh milih, maka kita akan menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Nah, jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Yang lain-lain mengabdi semuanya. Ya, mau langit, bumi, bintang, matahari. Kita boleh mengabdi, boleh tidak. Tapi kita diciptakan untuk ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu ketundukan. Jadi kita hamba mengakui saya hamba, Allah Tuhan saya, dan saya tunduk patuh kepada Tuhan saya, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, baik yang nampak, yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
5: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
4: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
5: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
4: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
5: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
4: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
5: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
6: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
7: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
10: Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik. Satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat, benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang
menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak, yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin, gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai, Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut, ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara, dan berapa banyak yang bicaranya gak keharti. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, dan Allah menolong kita supaya syukur, dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan, bahwa sebelum menuju Mekah,

tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci, menuju

0: Sobat MK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimi sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, selamat malam sahabat MK, apa kabarnya Anda di malam hari ini? Tentu dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun di streaming berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung, Facebook, Instagram, dan juga YouTube di @MKFM Live Kajian. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat sahabat MK, yang tentu Masya Allah dari berbagai amanah yang coba dijalani di hari ini, termasuk juga berbagai peran yang sedang Anda coba perankan, sebaik yang bisa dilakukan, diikhtiarkan sahabat MK. Mudah-mudahan segalanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tentu senang sekali rasanya sahabat siar Anda Rizky Alfaris kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Remaja. Di edisi hari Ahad ya, sahabat MQ memasuki hari ke-24 di bulan Mei 2026 Masehi, ataupun juga memasuki hari ke-8 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi momentum juga ya sahabat MQ, kita akan memasuki tentu insya Allah di hari raya umat muslim ya, kita sebagai muslim sahabat MQ, hari raya Idul Adha ataupun Idul Kurban ini Masya Allah. Dan di malam hari ini sahabat MQ, kita akan kembali berbincang, menemani ruang dengar Anda insya Allah hingga 1 jam setengah ke depan. Kita akan berbincang tentu bersama dengan narasumber kita dari berbagai komunitas, dan insya Allah di malam hari ini kita akan kembali berbincang dari komunitas Sekolah Pemikiran Islam ataupun SPI. Nah, silakan sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk bisa bergabung, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya atensi kebersamaannya. Nah, topik di malam hari ini cukup menarik dan cukup juga membuat saya begitu penasaran ya sahabat MG, karena topik yang dihadirkan adalah hijrahnya si marmut merah jambu. Nah, karena ada istilah hijrah di awal ya sahabat MG, nah silakan juga Anda bisa berbagi kalau menurut Anda apa yang Anda lakukan ataupun hal apa yang paling memotivasi Anda untuk berhijrah sahabat MG. Apakah tentu ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau ingin menjadi versi diri yang lebih baik dari sebelumnya, atau justru ingin belajar dari masa lalu, atau bahkan nih sahabat MK ya, karena Anda ingin lingkungan dan juga orang-orang yang baik. Kira-kira apa sahabat MK hal yang paling memotivasi Anda untuk berhijrah? Silakan kami nantikan Anda, dan alhamdulillah narasumber kita dari Sekolah Pemikiran Islam ataupun SPI Bandung telah tersambung di malam hari ini. Ada Kang Muhammad Bayu Pamungkas, merupakan Sekretaris SPI Bandung. Kita langsung saja sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bayu. Nampaknya masih termute gitu ya. Kita, ya alhamdulillah. Kita kembali sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rizky. Terdengar suaranya jelas ya, Kang Rizky?
0: Alhamdulillah, terdengar dengan baik dan juga jelas. Yang dipanggilnya Kang siapa nih? Kang Bayu, Kang Pamungkas?
1: Kang Bayu, boleh deh.
0: Alhamdulillah. Seru sekali rasanya bersilaturahim bersama dengan Kang Bayu di kesempatan malam hari gitu. Dan bagaimana dengan kabarnya di pagi hari ini? Tentu ikut juga bahagia moodnya gitu, Kang Bayu. Apalagi warga Bandung gitu.
1: Alhamdulillah malam ini masih bahagia dari pagi sampai sekarang ya. Dan mudah-mudahan ke depan juga baik insya Allah kabar ya.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kabarnya sebenarnya saya penasaran nih berkaitan dengan topik ataupun tema yang dihadirkan. Ini hijrahnya si marmut merah jambu. Selintas saya cukup familiar dengan Marmut Merah Jambu kayak judul buku ataupun judul film tertentu nih, Bayu. Tapi ini ada hijrahnya si Marmut Merah Jambu. Mungkin di awal sekaligus juga menyapa sahabat MP nih, Kang Bayu. Apa sebenarnya filosofi dari tema yang insya Allah kita bincangkan di malam hari ini, hijrahnya si Marmut Merah Jambu nih, Kang Bayu, silahkan.
1: Betul sekali Kang Rizky. Jadi yang dilihat atau yang saya terinspirasi gitu dari si Marmut Merah Jambu ini adalah, ini kan novel ya, pertama dari awal novel dulu, kemudian dijadikan film juga gitu, karyanya Raditya Dika. Beliau ini dulunya adalah seorang blogger, penulis, terus kemudian stand up comedian juga, terus jadi sutradara film, terus juga sekarang jadi podcaster gitu. Dan memang dari filosofi si Marmut Merah Jambu ini dalam filmnya itu dikatakan, ini kan kisah percintaan remaja ya gitu. Jadi memang ada yang bilang masa-masa keemasan atau masa-masa yang indah itu tuh masa-masa remaja gitu.
0: Betul betul.
1: Yang indah sebetulnya kalau ditanya indahnya kayak gimana sih gitu. Indahnya tuh kayak agak lucu aja kok. Dulu gua kayak gini ya, kok dulu saya kayak gini ya gitu. Jadi kayak satu hal kekonyolan, bukan ada yang bilang itu lucu, tapi bagi saya itu terlalu konyol gitu. Konyol itu dalam artian satu hal yang sebenarnya gak perlu kita lakukan gitu. Nah, kejadian-kejadian di masa-masa remaja, khususnya dalam percintaan gitu ya. Dan memang di filosofinya Marmut Merah Jambu sendiri itu kan dikatakan bahwa di epilog filmnya ya dan novelnya itu dikatakan bahwa cinta itu seperti marmut merah jambu yang berlari di atas sebuah roda. Rodanya tuh roda kayak kalau di film SpongeBob tuh ada kayak desain di rumah Sandy itu ada roda buat kayak
0: berlarinya si yang Infinity gak habis-habis gitu ya, Kang Bayu ya.
1: Nah, kan dia itu berlari. Jadi istilahnya marmut itu berlari di atas sebuah roda, seakan-akan dia si marmut itu berpikir bahwa dia tuh sudah berlari jauh gitu. Padahal kenyataannya dia di situ-situ aja gitu. Nah, itu yang dimaksud adalah yang saya pahami gitu ya di dalam film itu memang, apalagi dalam sebuah ceritanya di filmnya tuh dia ngincer seorang cewek gitu ya, yang ujung-ujungnya bukan jodohnya dia gitu, dan memang tidak ada dampak apapun dari usaha yang dia lakukan selama masa SMA-nya dia gitu atau masa remajanya dia. Jadi sehingga itu yang kemudian pada prinsipnya adalah keindahan-keindahan atau masa-masa indah di masa remaja, para remaja saat ini dan juga mantan para remaja juga ya, artinya yang sudah dewasa juga yang dulunya pernah remaja, itu pada prinsipnya adalah mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan ketika di masa percintaan awal mereka gitu, yaitu mereka merasa seakan-akan itu ada proses, padahal kenyataannya gitu itu sebenarnya nggak ada proses sama sekali, dan itu baru disadari ketika dia masa dewasa gitu. Jadi kan amat sangat disayangkan gitu ketika masa-masa mudanya itu justru malah diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Itulah yang kemudian filosofi dari Marmut Merah Jambunya itu bahwasanya ketika dia sadar bahwasanya sadarnya ketika di remaja bagusnya gitu ya, bukan di masa dewasa gitu.
0: Iya, betul.
1: Sadarnya ketika di masa remaja yang memang dia tahu sudah sadar bahwa dia salah, maka perlulah kemudian ada motivasi atau keinginan untuk berhijrah supaya ya tadi itu bahwasanya apa yang dilakukan di masa remaja ini bisa dilakukan terlebih dahulu, di bahasanya mah ditanam dulu, kemudian nanti hasilnya dinikmati ketika masa dewasa gitu. Itu yang sebetulnya ingin diharapkan di epilog di hijrahnya Marmut Merah Jambu gitu. Bagusnya tuh menurut saya seperti itu, karena memang problemnya adalah itu tadi bahwasanya kebanyakan para remaja kita dan juga mantan remaja ya, apalagi yang kita-kita mantan remaja udah tahu nih masa-masa remaja salah, dan itu dilakukan lagi oleh anak-anak sekarang gitu kan. Ini yang kemudian kita sampaikan bahwasanya yang kalian lakukan itu sebetulnya nggak bermanfaat loh gitu.
0: Nah, jangan deh ya gitu ya.
1: Lagi deh gitu. Nah, penjelasannya seperti apa ya, mungkin nanti akan dijelaskan lah di sesi selanjutnya. Itu
0: paling. Masya Allah. Baik, Kang Bayu, menarik ya tadi filosofi yang dihadirkan, termasuk juga bagaimana segala usaha, segala effort yang menganggap ini tuh sudah jauh, ternyata itu gak ada hasilnya begitu, diam di tempat gitu kalau tadi sampaikan oleh Kang Bayu. Nah, kalau melihat dari tadi ini sebuah latar belakang yang juga menarik gitu ya, Kang Bayu, bagaimana istilahnya tadi yang sudah ataupun mantan remaja ini juga bisa memberikan eksplorasi, memberikan juga hal yang sudah dialami bahwa hal seperti itu rasanya jangan deh, dan itu sudah dirasain gitu ya. Sehingga hijrahnya tuh lebih diharapkan justru sebelum tadi merasakan pas sudah remaja gitu ya Kang Bayu. Lalu kalau misalnya tadi dilihat dari bagaimana kisahnya, bagaimana alur dari cerita-cerita yang dihadirkan begitu ya, kalau tadi Barbut Merah Jambu, menarik untuk dijadikan bahan refleksinya seperti apa sebenarnya Kang Bayu ketika kita tarik kepada generasi sekarang, terusus para remaja nih Kang Bayu?
1: Iya, jadi kalau dilihat itu kan sebetulnya pada prinsipnya emang masa-masa jatuh cinta itu dialami ketika di awal-awal ya, mungkin di masa-masa ketika masuk SMP gitu, SMA, ya beda-beda sih.
0: Monyet katanya ya, Kang Bayu ya.
1: Nah, bahkan anak remaja sini pun masih ada beberapa yang bingung, apa sih cinta monyet itu gitu. Nah, kan kalau mau dijelaskan kan cinta monyet itu sebetulnya secara ininya kenapa disebut cinta monyet, itu kan karena awalnya itu didasari oleh para monyet yang kemudian saling, katakanlah kawin lah gitu ya, dalam ini mereka gitu ya, tapi tidak setia lah gitu, maksudnya dikit-dikit suka, dikit-dikit suka gitu. Jadi pada prinsipnya sebetulnya cinta monyet itu kan tidak beralasan, jadi cintanya itu kan apa, nggak tahu gitu ya, yang penting mah cita-citaan aja gitu. Makanya cinta monyet gitu kan. Nah, artinya itu juga bahaya sebetulnya ketika kita cinta sesuatu tapi nggak tahu alasannya apa, juga sangat-sangat bahaya sekali gitu. Bagaimana kemudian kalau kita cinta yang buruk misalkan tanpa tahu alasan, kan bahaya juga gitu. Itu dampak parahnya di situ. Dan kemudian ini yang dialami oleh masa remaja. Dan sebetulnya kalau remaja itu diberikan bahasanya pendampingan atau oleh guru ya, guru dan orang tua gitu, kalau memang benar-benar dapat lingkungan yang bagus, ya itu sebetulnya dia udah nggak butuh yang namanya pacaran. Karena pada dasarnya kan prinsipnya sebetulnya remaja itu, atau bahasanya manusia lah gitu, fitrahnya memang saling jatuh cinta dengan lawan jenisnya. Tapi bukan sesama jenis ya, tapi lawan jenis gitu. Ini juga harus di garis bawahi gitu kan. Memang itu sudah fitrah. Jadi kalau misalkan teman-teman remaja merasa bahwa, oh aku suka sama si B, aku suka sama si C misalkan, atau dia suka sama si Pulana siapa gitu misalkan, atau Pulana suka sama si Pulan ini, itu pada prinsipnya adalah normal. Jadi bukan kemudian harus dimusuhi atau bahkan dianggap sebuah penyakit gitu. Pada prinsipnya itu normal, tapi bagaimana kemudian itu di apa bahasanya dilampiaskan atau ini gitu. Dan itu yang akhirnya ya aku gimana nih, aku udah suka sama si B tapi aku nggak boleh pacaran. Nah, ini gimana nih? Nah, itu kan yang akhirnya jadi kebingungan di para remaja. Dan makanya kenapa ada konsep hijrah itu adalah kemudian bagaimana memalingkan dari yang pengen jadi pacarin. Karena pada dasarnya kan kalau pacaran tuh kan kira-kira cinta apa nafsu gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, kalau misalkan cinta, harusnya sebetulnya kan kalau memang dia cinta sama seseorang, haruslah di waktu yang tepat gitu, bukan kemudian di masa-masa yang bahasanya tanda kutip belum terlalu dewasa gitu. Contoh misalkan ada nggak di sejarah, di sirah atau para sahabat gitu ya mengalami ini? Ada gitu, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib gitu, yang dimana beliau ini sudah mencintai Fatimah ya, misalnya Fatimah itu di usia-usia anak-anak, bahkan atau remaja lah gitu,
0: masih remaja. Betul.
1: Nah, itu kan pada prinsipnya udah suka, saling suka satu sama lain gitu. Dan itu yang tapi nggak pacaran gitu, karena tahu momentum yang tepat itu kapan. Itu kan artinya harus disabarin. Dan makanya kenapa kalau ditanya, kalau aku pacaran kira-kira itu cinta apa nafsu gitu. Nah, ini yang kemudian kalau dilihat yang namanya nafsu kan sesuatu yang kemudian dia belum saatnya tapi dia lakuin gitu. Nah, biasanya kan nafsu itu seperti itu gitu. Nah, maka ketika seorang remaja atau para remaja mencintai lawan jenisnya, kemudian dia melakukan yang namanya pacaran itu kan, yang jelas-jelas itu kalau di dalam dalil kan sebetulnya bukan zina tapi mendekati zina gitu, intinya. Dan itu dilarang gitu kan, dan memang tidak boleh berdua-duaan, juga tidak boleh. Nah, itu yang kemudian akhirnya kalau sudah dilarang dan itu dilakuin, nah itu yang disebutlah dengan nafsu gitu. Sesuatu nafsu itu yang memang dia udah, bahasanya kalau udah dilarang terus dia lakuin, ya dorongannya bukan karena cinta tapi karena nafsu biasanya. Yang akhirnya korban kebanyakan biasanya adalah perempuan.
0: Perempuan.
1: Ya, kebanyakan perempuan, karena memang ya mohon maaf nih, misalkan dia dimanfaatin tubuhnya lah, inilah dan sebagainya, yang akhirnya kan hamil di luar nikah gitu. Itu yang paling ekstrimnya gitu kan. Makanya kenapa mungkin teman-teman remaja ngerasa bahwa ah, aku masih ada pacaran, ada istilah namanya pacaran sehat kan, Rizky.
0: Pacaran sehat, sehat. Gitu.
1: Pacaran sehat tuh kalau dilihat tuh kayak yang penting tidak ada, tidak ada jinahnya lah gitu. Ya, pacaran apa yang gak ada jinahnya gitu, semuanya ada gitu kan di situ.
0: Pertama, atau termasuk ini, pacaran syar'i katanya ada ya
1: kamu ya. Ya nggak tahu juga pacaran syar'i gimana, kadang ya itu tadi kan ada juga beberapa temuan-temuan di beberapa daerah gitu ya. Saya pernah nemu di satu, ya ada yang lapor lah gitu ya, bahwasanya memang kejadiannya terjadi di pesantren di ini, ngomongnya pacaran syar'i tapi ternyata ujung-ujungnya hamil di luar nikah gitu. Itu yang kemudian ya itu tadi, awalnya meremehkan para remaja kita ini gitu. Bahwasanya oh enggak kok, kita akan aman ini dan sebagainya, ternyata kenyataannya enggak begitu juga gitu. Ada beberapa di yang usia SMP itu juga hamil luar nikah, terus kemudian yang laki-lakinya juga enggak tanggung jawab, terus kemudian kabur dan sebagainya lagi. Makanya kenapa sebetulnya kebanyakan korbannya biasanya perempuan, meskipun laki-laki juga mungkin ada gitu, tapi lebih banyak perempuan, karena pada prinsipnya ya pacaran itu sebetulnya kan dorongannya bukan karena suka atau cinta gitu, tapi karena nafsu tadi gitu. Nah, kebanyakan remaja bahkan mungkin orang dewasa juga belum bisa nih membedakan mana cinta mana nafsu, karena hampir beda-beda tipis gitu. Makanya kenapa kalau makna cinta bagi saya gitu ya, itu harus cinta karena Allah gitu. Bukan ada sesuatu pasti karena Allah lah gitu. Bukan kita ngelakuin sesuatu itu pasti karena Allah. Itu yang kalau disebut cinta dengan nafsu, mungkin secara tindakan mungkin sama gitu, tapi secara niat dan mindset ini dan sebagainya itu berbedanya adalah perbedaannya di karena Allah itu tadi. Kalau cinta karena Allah, ya insya Allah gitu, bahwasanya ketika dia udah suka nih di masa remaja, kalau dia cinta karena Allah, dia akan nggak akan pacaran gitu. Dia akan kemudian melakukan hal-hal yang kemudian untuk memperbaiki diri dia atau mungkin meningkatkan kualitas diri dia gitu. Ketimbang kemudian dia pacaran, meskipun memang mungkin susah dilakuin, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Karena banyak kok kemudian teman-teman yang memang dari, termasuk saya juga alhamdulillah di masa remaja belum pernah pacaran gitu. Karena memang
0: Masya Allah.
1: Waktu itu saya banyak banyak kegiatan waktu itu. Karena akhirnya
0: ada pengalihan gitu ya, Kang Bayu.
1: Sama teman-teman gitu kan, sehingga nggak butuh gitu kayak pacaran gitu waktu itu. Meskipun kalau ditanya pengen nggak, ya pengen ada gitu, masa-masa pengen pacaran itu ada. Cuman ya alhamdulillahnya itu tadi, dikasih kesibukan, banyak aktivitas, dan alhamdulillah justru malah gak pernah pacaran gitu di masa-masa remaja, sampai sekarang pun gak, itu paling gak.
0: Masya Allah, artinya di masa-masa itu Kang Bayu tidak disibukkan dengan perasaan, tadi yang sifatnya mungkin didominasi oleh nafsu gitu ya Kang Bayu ya. Tapi lebih kepada bagaimana aktif berkegiatan dan juga ilmu, artinya bentuk pengalihan gitu ya Kang Bayu. Dan saya cukup penasaran nih, kalau tadi misalnya ini sesuatu hal yang lumrah gitu, yang dirasakan oleh setiap manusia ketika mempunyai rasa kagum, rasa suka, ataupun bahkan tadi yang kita sebut cinta, yang kita gak tahu sebenarnya ini nafsu sesaat atau seperti apa. Dan yang menjadi masalah adalah responnya begitu ya Kang Bayu. Nah sebenarnya bagaimana cara remaja sekarang untuk memberikan respon akan hal itu, dan apa yang mempengaruhi remaja itu bertindak untuk bisa justru melakukan hubungan ataupun tadi adanya pacaran ini? Apakah menjadi faktor ada lingkungan atau tidak ada prototipe misalnya dari pendidikan orang tua atau seperti apa sebenarnya Kang Bayu?
1: Sebetulnya kalau dilihat dari ininya ya gitu, bahwasanya apa sih respon yang bagus dari remajanya gitu, ada baiknya memang sebetulnya remaja ini sebetulnya dari awal mulanya harusnya dari orang tua dulu gitu, betul. Dimanapun caranya, orang tua, guru, atau mungkin temen lah gitu, temen dekatnya atau siapa, atau mungkin kakaknya, yang penting ada dari pihak-pihak yang kemudian si remaja ini bisa bebas bercerita gitu. Kalau orang tuanya bagus gitu misalnya, dalam artian dia memahami, tidak langsung menjudgment dan tidak dimarahin dan seterusnya, itu remaja itu biasanya gampang cerita, "Mah, aku suka sama si A. Pah, aku suka sama si B." Nah, itu biasanya kalau udah cerita kayak gitu, enak tuh. Jadi diarahin kemudian dari orang tua itu untuk kemudian dialihkan gitu untuk ininya. Dan memang lebih bagus ketika memang kalau suka sama dia, berdoa saja kemudian untuk bisa jadi jodoh dan seterusnya. Tapi dengan catatan, kalau kamu suka sama dia, kamu harus jadi pribadi yang baik buat dia juga gitu. Nah, itu kan yang namanya cinta kan ya begitu ya. Kalau nafsu kan pengen enaknya doang gitu. Tapi kalau kalau benar-benar dia suka atau cinta sama lawan jenisnya gitu, ya ada baiknya memang kita kasih pemahaman bahwasanya kepada remaja nih, kalau kamu suka sama dia, kalau kamu cinta sama dia, yang kamu harus lakukan adalah bukan memacari atau dia jadi pacarnya kamu, tapi lebih seperti kemudian tingkatkan kualitas diri kita untuk kemudian di masa yang akan datang, kalau memang jodohnya, kamu jadi pribadi yang baik buat dia gitu. Itu kan yang akhirnya harusnya remaja itu sudah memahami seperti itu, dan memang perlu diarahkan sebetulnya kan, artinya perlu lingkungan yang bagus juga gitu, dari segi keluarga, dari segi teman-temannya. Makanya tugas guru di sekolah, tugas orang tua juga di sekolah, kewajibannya adalah mencari lingkungan yang memang baik buat si anak ini gitu. Dan memang kalau remaja, sebetulnya pada prinsipnya remaja pun bisa memilih sendiri gitu lingkungan yang dia inginkan. Dan bagusnya adalah bagaimana harusnya dia mencari lingkungan yang bisa meningkatkan kualitas diri dia gitu. Entah mungkin dari, kalau dia senang di pendidikan, maka ya coba aja gabung di ekskul MIPA misalkan, atau sejenisnya lah gitu ya. Kalau dia senang di olahraga, misalkan dia bisa ikut ekskul futsal atau basket atau yang lain lah, yang olahraga yang memang benar-benar itu meningkatkan kualitas diri dia. Dan memang harus sadar juga bahwasanya dampak pacarannya juga begitu luar biasa gitu. Kayak misalkan kalau ditanya ada dampak positifnya enggak, nah mungkin kelihatannya ada, tapi kebanyakan remaja tuh berpikir bahwasanya oh, pacaran tuh ada kok dampak positifnya. Tapi sebetulnya dampak positifnya tuh enggak
0: sebesar yang negatif gitu.
1: Ya, jadi kayak lebih mungkin dampak positifnya ada saat itu doang, tapi di masa yang akan jauh lebih besar gitu. Ibaratnya kayak gunung es lah gitu ya, yang kelihatan oh atasnya tuh kecil padahal bawahnya tuh gede banget gitu.
0: Betul.
1: Nah, lihat gitu kan. Nah, ini juga harus dipahami para teman-teman remaja kita gitu, bahwasanya memang kalau andai kata dia paham pacaran itu banyak dampak negatif, dengan sendirinya insya Allah itu juga dia akan menghindari itu gitu. Karena saya juga ngelihat waktu saya usia-usia SMA lah ya gitu, masa remaja itu, waktu SMA ketika mau tertarik nih sama lawan jenis, udah mau pacaran, tapi saya ngerasa apa iya ya dia tuh jodoh saya gitu, apa iya ya kalau saya pacarin dia, dia ini baik mau baik sama saya terus menerus gitu. Karena ngelihat dari orang-orang pacaran juga gitu, yang kemudian dia putus, terus susah move on-nya, kemudian kadang-kadang ya sampai nggak sekolah itu ada aja gitu, yang memang putus cinta hanya karena nggak masuk sekolah hanya karena putus cinta gitu, yang memang masuknya itu nggak masuknya lumayan tuh, bisa seminggu gitu, itu ada, yang memang bapernya itu luar biasa gitu. Dan lebih parahnya lagi kadang-kadang kalau udah saling suka itu meminta rahasia dari masing-masing, dari pacarnya juga gitu. Kalau apalagi kalau misalnya lebih parahnya juga yang tadi yang saya bilang di awal, bahwasanya kalau kamu nggak suka kalau kamu suka sama saya, kamu harus maaf misalnya kalau misalnya cium saya atau apalah gitu, itu juga dampak-dampak yang buruknya gitu, yang akhirnya itu dipahami, apalagi khususnya perempuan sebetulnya. Kalau misalnya perempuannya udah kuat aja, laki-laki juga mau masuk ya lebih susah gitu. Meskipun bukan berarti saya fokuskan ke perempuannya doang gitu, tapi preventif untuk di awalnya atau tindakan pencegahan di awalnya adalah dari perempuan itu sendiri gitu. Kalau perempuannya tidak terpancing, insya Allah laki-laki juga susah untuk ininya. Dan laki-laki juga harus memahami bahwasanya kalau kamu menyakiti perempuan ini, bayangin itu kejadian di adik kamu yang perempuan misalkan, atau di ibu kamu yang perempuan, ibu kamu gitu ya, itu juga kalau dia memahami itu, insya Allah gitu, itu akan terhindar gitu dari dampak-dampak pacaran. Dan memang, apalagi kalau misalkan, kalau saya simple, Kang Rizky, waktu pernah, misalnya, mengajak teman saya itu untuk gak pacaran lah gitu. Misalkan,
0: seperti apa tuh Kang Bayu?
1: Kayak, apa, kalau kalau lu pacaran mah, nanti kita-kita dilupain nih gitu. Karena biasanya kan, kalau kita main nih, misalnya nongkrong di mana gitu ya, nongkrong di sekolah, apalagi kalau misalkan, kalau saya kan dulu ke futsal ya, kalau diajak futsal, nah kan kayak misalnya dia skillnya bagus nih gitu, tapi keganggu sama sama cewek biasanya kan. Nah itu yang akhirnya futsalnya malah nggak dilakuin, malah fokus ke ceweknya gitu. Kayak apa namanya, diatur lah gitu bahasanya, harus telepon ini dan sebagainya, harus dijemput lah, jadi ngeganggu aktivitas futsal gitu. Dan itu ibarat kata mah, kalau dia pacar, kalau kamu pacaran terus nih kayak gini nih jadinya nih, kamu diatur-atur, kamu di apa namanya, sering dimarahin mulu gitu kan, terus ya macem-macem lah gitu, yang akhirnya justru malah kamu punya skill futsal tapi skill futsal kamu terabaikan hanya karena cewek ini gitu. Nah kalau kamu kayak gini, kamu akan jelek lah gitu bahasanya gitu, seperti itu. Dan akhirnya banyak yang memang akhirnya di lingkungan teman saya pun, sampai waktu itu di SMA tuh 3 tahun ya di futsal itu saya, di lingkungan futsal saya itu nggak ada yang, ya hampir 80% nggak ada yang pacaran, karena dipahaminkan seperti itu bahwasanya ini kalau kalau kayak gini terus kayak main jadi nggak fokus kan, mikirin ceweknya mulu ini dan seterusnya lah gitu. Akhirnya dampaknya alhamdulillah luar biasa waktu itu, yang kemudian akhirnya 3 tahun itu 80% teman-teman saya nggak ada yang pacaran, meskipun ada gitu memang. Nah, tapi apa itu jadi contoh buruk juga gitu. Jadi saya mengalami, istilahnya saya nggak perlu mengalami pacaran dulu, tahu dampak pacaran dulu kalau memang kita bisa ngeliat orang lain tuh dampaknya kayak gini loh gitu. Nah ini kita nggak perlu ngerasain lah gitu bahasanya, nggak perlu ngerasain dampak buruk pacaran, karena kalau kita ngeliat orang lain dampak buruknya udah dialami, ya kita pelajari aja dari dia gitu. Nah ini
0: ada
1: yang
0: testimoninya gitu ya,
1: testimoninya gitu kan. Makanya yang 20% ini sebetulnya di awal ya kan, akhirnya begitu udah putus dia galau kan, ya kita temenin gitu bahasanya. Yang sekarang istilahnya yang ada buat lo itu, ini teman-teman lo bukan cewek lo misalkan gitu kan. Atau bahkan lebih ngerinya lagi, ada nih testimoni yang bahasanya kalau udah lulus, ada tuh yang lulus SMP udah upload foto sama ya cewek cowok lah gitu ya, makasih udah menemani aku sampai lulus saat ini gitu. Itu di SMP tuh kayak gitu, SMP dan SMA.
0: Di SMP ya?
1: Padahal sebetulnya kalau dilihat akhirnya kan pas masa SMA kan dia upload SMP nih misalnya, dia upload di SMP, dari di SMA dia putus gitu kan. Akhirnya kan ditanya, mana nih yang katanya mau nemenin lo sampai akhir kok, tapi tiba-tiba begini sih gitu. Nah itu kan akhirnya yang kayak gitu tuh remaja itu pada prinsipnya nggak tahu yang kayak gini-gini gitu, karena tadi karena dorongan nafsu tadi yang akhirnya dia nggak menganalisis dulu lah bahasanya, untuk kemudian nih pacaran ini dampaknya apa sih gitu. Nah kalau dia tahu gitu ya, udah tahu dampaknya, insya Allah tuh itu nggak akan terjadi gitu. Yang akhirnya apa namanya, alhamdulillahnya di lingkungan saya di SMA itu ya tanda kutip memang ya nggak islami banget memang, tapi setidaknya nggak pacaran, karena memang dampak buruknya besar sekali. Apalagi misalkan lebih parahnya adalah durhaka sama orang tua, itu ada juga yang kayak gitu. Kayak misalkan orang tuanya mau dimaki-maki tapi pacarnya malah enggak, malah justru dia dimaki-maki gitu, itu ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak istilahnya dampak buruknya luar biasa lah gitu. Dan ketika remaja melihat itu, oh iya ya, saya kayaknya akan mikir dua kali gitu untuk pacaran, dan memang atau bukan berkali-kali gitu, dan memang dampaknya juga besar sih. Kalau misalkan memang problem di kita adalah remaja kita tidak mengetahui gitu bahwasanya dampak pacaran itu udah mah buruk kan. Kalau di remaja itu kan bahasanya dia mah udah nggak ada dampak positif, tapi capeknya iya gitu. Jadi misalnya pacaran itu dalam artian kalau dia pacaran, dampak buruknya udah mah ada di dia, capeknya ada di dia, tapi nggak ada progres sama sekali. Nah itu yang ketika remaja sudah diberitahukan hal ini, itu dia langsung sadar gitu bahwasanya, oh iya ya, ternyata pacaran tuh nggak seindah yang dibayangkan gitu. Karena meskipun mungkin godaan pasti ada, dan memang makanya kenapa kita para remaja nih, teman-teman remaja butuh yang namanya lingkungan-lingkungan yang memang menguatkan dia untuk memperbaiki kualitas diri dia, sehingga nanti pas dia sudah dewasa dan udah usia siap nikah lah gitu ya, untuk kemudian nanti baru tuh bisa dilampiaskan rasa cintanya. Karena kalau memang cinta itu bukan kemudian pengen anaknya doang, tapi bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang baik buat orang yang kamu cintai gitu.
0: Oh, semakin menarik gitu ya kamu di perbincangan malam hari ini, dan juga nanti saya juga akan tanyakan berkaitan tadi ya, yang membedakan sebenarnya cinta yang berlandaskan nafsu, kemudian juga cinta yang berlandaskan tadi karena Allah ya, kalau tadi sempat disinggung juga oleh Kang Bayu adalah bagaimana bentuk pelampiasan, bagaimana bentuk responnya begitu ya Kang Bayu. Dan insya Allah kita nampaknya harus jeda dulu gitu ya Kang Bayu, dan juga mengundang sahabat MQ. Sahabat MQ silahkan, Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, termasuk juga Anda yang ingin ditanyakan untuk juga didiskusikan bersama dengan Kang Bayu di malam hari ini, silahkan sahabat MG. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan Anda. Anda juga bisa berbagi ya, sahabat MG, Anda yang sudah, kalau tadi sebutnya alumni, orang, ataupun fase remaja gitu ya sahabat MG, yang Anda alami berkaitan dengan tadi hubungan dengan status pacaran, apa yang menjadi kerugian yang Anda juga sempat rasakan juga bisa dibagikan ya sahabat MG di kesempatan malam hari ini. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Insya Allah kita sambung kebersamaannya bersama dengan Kang Bayu Pamungkas selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Iya nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya nak.
4: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
4: Iya ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun.
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Dari Abdullah Ibnu Amr bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih di kebersamaan kita, sahabat MK bersama dengan Kang Muhammad Bayu Pamungkas, merupakan sekretaris dari Sekolah Pemikiran Islam ataupun SPI Bandung, sahabat MK. Tema yang dihadirkan tadi hijrahnya si mermut merah jambu. Nah, sebelum kita sambung sahabat MK perbincangannya, silahkan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung untuk menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, ataupun Anda yang ingin berbagi nih sahabat MK. Apa yang paling memotivasi Anda untuk berhijrah nih sahabat MK? Termasuk Anda bisa menyampaikan atensi berbagi Anda, pengalaman Anda berkaitan dengan masa-masa remaja begitu ya sahabat MK, yang pernah Anda alami, termasuk ini berkaitan dengan tadi hubungan pacaran yang apakah dampak negatif yang Anda rasakan itu seperti apa, sahabat MK. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Baik, Kang Bayu, insya Allah kita akan sambung kembali perbincangannya. Di awal juga tadi menarik ketika disimak bagaimana pengaruh dari lingkungan ini cukup besar ya, berperan begitu ya Kang Bayu, mulai dari bagaimana pendidikan orang tua, kemudian lingkungan di pendidikan, dan juga lingkungan pergaulan dan pertemanan dari remaja itu sendiri begitu ya Kang Bayu. Dan tadi juga saya penasaran nih Kang Bayu, kalau dari pandangan Kang Bayu sendiri, tadi sempat juga dimention berkaitan dengan bingung nih para remaja juga, ini tuh apakah cinta yang berlandaskan memang karena nafsu semata yang sementara, atau justru ini tuh tadi berlandaskan pada ini tuh cinta yang berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Apalagi ini di masa-masa remaja. Bagaimana cara sederhana untuk bisa membedakan ataupun merespon ketika perasaan itu datang, ketika mengagumi seseorang di waktu yang mungkin bisa jadi kurang pas ya, kalau misalnya fase-fase muda ataupun fase-fase remaja begitu Kang Bayu.
1: Ya, mungkin kalau dari saya gitu ya, reaksinya yang sempat tadi dijelaskan gitu, bahwasanya kadang-kadang ada juga yang salah memahami gitu, bahwa pacaran itu ibarat kata latihan jadi suami istri. Karena ada yang panggilan sayangnya juga ada Abi Umi lah gitu.
0: Beda-beda
1: ya, ada papa mama, anak SD apalagi tuh, ada tuh anak SD ya, bukan remaja lagi, cuma anak-anak gitu kan, itu udah mulai pacaran dan apalagi udah megang gadget gitu kan, udah megang gadget, WA saling WA satu sama lain, kemudian manggilnya papa mama gitu. Itu juga banyak yang bingung nih para remaja kita, bahwasanya ini kan aku cinta sama dia nih, kok aku malah dilarang gitu. Nah, memang itu juga tantangan gitu. Bahwasanya apalagi yang kata Rasulullah pernah sampaikan juga, bahwasanya memang orang yang kuat ini bukan orang yang kuat fisiknya, tapi lebih kuat dari bisa menahan hawa nafsunya dia gitu kan. Nah, ketika kita harus pahami dulu gitu, bahwasanya kalau kita mencintai itu kayak gimana sih gitu bentuknya, terus apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang boleh dilakukan, apa yang dilarang, dan seterusnya lah. Gitu. Jadi juga kita perlu memahami itu. Gitu. Maka ketika dikatakan bahwasannya kalau mencintai karena Allah tuh ya harus dalam ikatan pernikahan, gitu. Ya pertanyaannya para remaja ini sudah siap nikah apa belum? Gitu. Kalau memang belum siap nikah, alasannya kenapa? Nah, apakah memang hanya karena harus dewasa dulu atau seperti apa? Karena memang konsekuensi untuk mencintai seseorang itu tanda kutip nggak bisa asal-asalan gitu. Yang tadi ya sampaikan di awal ada cinta monyet gitu kan, cinta yang dimana yang penting aku suka sama dia tanpa tahu alasan yang jelas, juga itu suatu hal yang salah juga gitu. Karena kalaupun memang bahasanya pacaran terus putus juga itu ya bukan cinta namanya gitu, tapi lebih karena nafsu tadi kan. Kalau cinta itu istilahnya ada di dalam novel lain ya, di Raditya Dika itu ada namanya cinta brontosaurus ya gitu. Nah, brontosaurus tuh dalam artian gini, kalau memang cinta itu harusnya kayak brontosaurus gitu istilahnya, itu benar-benar mencintai sampai salah satu diantaranya wafat atau inilah meninggal lah. Nah, Brontosaurus itu adalah hewan yang paling setia gitu, dianggapnya seperti itu. Bahwasanya memang mereka itu akan saling mencintai sampai salah satu diantaranya mati gitu kan. Nah itu yang kemudian menjadi inspirasi, harusnya adalah cinta itu seperti itu gitu. Bukan kemudian cinta, udah cinta sama ini kok tiba-tiba cinta sama yang lain. Itu kan sebetulnya bukan cinta istilahnya, tapi karena itu udah jelas-jelas nafsu. Nah itu yang harus dipahami itu. Kalau dia, apalagi kalau misalkan udah jelas cinta sama si A, tiba-tiba ada cewek cantik lain, terus dia suka lagi sama cewek itu juga gitu. Itu juga salah satu yang kemudian boleh dibilang itu bukan cinta gitu, tapi lebih karena nafsu. Dan itu yang mendeteksinya seperti itu gitu. Bahwasanya ketika, pertama adalah harus tahu dulu gitu, cinta yang benar itu seperti apa. Kalau misalkan memang kita dilarang untuk pacaran, ya sebaiknya tidak dilakukan gitu. Jadi, itu yang membedakan bahwasanya kalau memang kita cintanya nggak boleh di remaja nih, misalkan kita mencintai seseorang yang kita cintai di masa remaja, kalau memang belum boleh ya jangan dulu gitu. Tapi lebih kemudian perbaiki kualitas dirinya juga gitu. Kualitas dirinya dulu kemudian baru dilaksanakan. Nah ketika memang sudah merasakan cintanya tapi memang belum ada kesiapan gitu ya. Ya kalau misalkan mau cinta harus siap dulu gitu, siap nikahi, siap bahagiain dan seterusnya lah gitu. Karena kalau misalkan tadi ya, kalau belum siap komitmennya itu bukan cinta namanya, tapi itu pasti nafsu gitu. Nah itu yang sebetulnya hal dasar yang harus dipahami oleh teman-teman remaja gitu, yang awalnya, sehingga tidak terjebak nih antara aku suka sama dia tapi ini karena cinta apa karena nafsu gitu. Karena kalau misalkan dia itu cintanya, dia suka sama seseorang itu karena memang sesaat doang gitu, dan memang tidak siap untuk membahagiakan, tidak siap untuk ini gitu ya, itu biasanya pasti karena nafsu. Dan sudah pasti lah gitu, karena nafsu, bukan karena cinta karena Allah tadi gitu. Beda kalau cinta karena Allah itu memang benar-benar harus sesuai dengan aturan yang Allah buat gitu kan. Kalau aturan Allah bilang begini, ya dilakuin gitu. Tapi kalau misalkan Allah melarang ini, ya jangan dilakuin gitu. Makanya kalau dibilang pacaran itu latihan untuk menjadi suami istri, kenyataannya juga enggak gitu. Karena kalau udah putus ya berarti lo ada potensi cerai dong gitu kan, dan sebagainya. Yang akhirnya dampaknya malah ya makin rumit lagi gitu. Akhirnya ada beberapa orang yang ngerasa bahwasanya ini kita latihan mencintai kok gitu. Tapi kenyataannya begitu udah enggak senang, putus ya udah lepas gitu. Nah, itu kan bukan cinta namanya kalau kayak gitu. Kalau cinta tuh benar-benar sampai akhir hayat, di mana ya kalau bisa mulainya memang ketika sudah siap nikahnya itu, bukan kemudian bukan ketika masa-masa remaja yang memang di mana ini belum matang pikirannya gitu, belum matang pikirannya, belum siap untuk menjadi imam lah untuk si perempuannya gitu. Dan akhirnya malah dampaknya malah jadi kemana-mana gitu, yang memang dampaknya lebih keburuk sih gitu.
0: Baik, Kang Boy, artinya yang membedakan antara tadi nafsu semata dan juga cinta yang karena Allah adalah bagaimana reaksi ataupun responnya begitu ya, dalam menangani cinta itu. Apakah ketika misalnya justru dengan menjauh untuk memperbaiki diri karena tahu atas batasan syariat, kemudian juga kalaupun ternyata sudah siap, berarti mendekat dengan jalan yang Allah ridhoi, artinya dengan siap konsekuensi dengan menikah tadi, komitmen begitu ya Kang Bayu. Dan kalaupun tidak, berarti menjauh itu sendiri begitu ya, ataupun ketika sesuatu bertentangan maka justru akan mendekatkan diri kepada tadi sosok laki-laki ataupun sosok perempuan itu dan berbuat hal yang tidak Allah ridhoi begitu ya Kang Bayu. Artinya respon yang membedakan ya Kang Bayu. Nah lalu muncul juga fenomena yang saya coba lihat begitu ya Kang Bayu, ada sesuatu hal yang juga ini menjadi keresahan juga ketika orang yang tidak pacaran itu dianggap tidak normal karena tidak sesuai dengan kebanyakan orang. Nah, bagaimana sebenarnya merespon itu dan memberikan tanggapan kepada para remaja bahwa justru yang normal adalah yang nggak pacaran begitu, Kang Bayu?
1: Itu saya alami banget itu, Kang Rizky. Bahkan judgment-nya udah parah gitu. Jangan-jangan lu homo ya gitu. Itu udah ngeri itu sampai sana gitu kan. Dan memang pada prinsipnya ya mentalnya juga harus kuat gitu, dalam artian kalau dibilang oh nggak normal ya sampaikan bahwasanya nggak normalnya di mana gitu. Terus kemudian dilihat ya pakai data lah gitu ya. Dengan yang data itu simpulan nih gitu, simpulan ya tadi itu ya, saya teman-teman saya di futsal itu juga apa namanya, saya sampaikan walaupun ada yang bilang homo itu banyak yang ngomong kayak gitu, cuman ya saya sampaikan ah repot pacaran mah gitu kan, saya harus begini, saya harus begitu, terus kemudian nanti malah berantem ini dan seterusnya, kayak jadi bahasanya jadi babu gitu. Karena memang ada beberapa yang khususnya para cowok ya, biasanya jadi babu si ceweknya, walaupun ada juga yang memang ceweknya kemudian jadi korban yang kemudian ya hanya dimanfaatkan fisiknya doang. Jadi ya dampak buruk di cowok biasanya kebanyakan jadi babunya si cewek gitu. Artinya dikit-dikit harus nurut sama cewek. Ada di kasusnya di sekolah saya dulu, ada Kang Rizky, itu dia pacaran benar-benar dari jam istirahat berduaan di kelas, SMS-an. Waktu itu masih SMS-an ya, belum WA. Gitu. SMS-an di kelas tuh lagi belajar, SMS-an lagi gitu kan. Terus kemudian masuk istirahat ketemuan lagi, berdua-duaan lagi, terus kemudian masuk pelajaran lagi, SMS-an lagi gitu kan. Pulang sekolah kan biasanya kita ekskul ya gitu kan. Nah, kita futsal kan di situ. Kita futsal di situ dan apa namanya? Si orang dua pacaran ini masih ada di sekolah gitu sampai maghrib gitu. Nah, itu kita jadi bahan untuk kemudian menyampaikan ini pacarnya dampaknya ini kayak gini nih gitu. Kok bisa itu berduaan tuh ngapain sih gitu? Kok lagi belajar bukannya fokus belajar tapi malah SMS-an sama pacarnya gitu kan. Terus kemudian istirahat itu lagi kayak dunia itu udah berduaan itu doang gitu. Tapi yang lain tuh kayak numpang atau apalah gitu kan. Itu yang istilahnya image-nya itu jadi buruk gitu di teman-teman saya waktu itu, yang akhirnya ini kalau pacaran kayak gini nih, emang normal tak orang kayak gini gitu kan? Disampaikanlah seperti itu. Nah, ketika dikatakan normal kayak gitu, ya teman-teman saya berpikir bahwasanya ya ternyata orang-orang pacaran tuh justru yang nggak normal gitu, bukan yang kita-kita ini justru yang normal gitu, yang main sama temen, yang aktif ya main futsal lah gitu, atau yang olahraga basket, kemudian kita juga belajar seru-seruan di kelas gitu kan, itu yang nggak cuma berduaan doang gitu ya, itu yang kemudian akhirnya yang saya alami gitu ya, bahwasanya saya membantah orang yang bilang saya itu nggak normal dalam artian homo lah, terus kemudian apa namanya nggak suka cewek dan seterusnya, nyatanya yang nggak normal itu justru orang yang pacaran gitu, yang memang di masa dewasa biasanya kan jadi kayak kok dulu saya kayak gini ya gitu, itu yang pada prinsipnya yang akhirnya yang membuktikan bahwasanya ya itu nggak pacaran itu nggak normal gitu, justru malah yang bahagia ya jujur kayak saya nggak pacaran, saya bahagia sama teman-teman saya nongkrong sama mereka, nongkrongnya alhamdulillah nongkrong sehat gitu, bukan nongkrong yang aneh-aneh lah gitu, nongkrong biasa aja, habis futsal biasanya kita minum es kelapa, ngobrol-ngobrol terus pulang gitu kan, terus ya kayak gitu-gitu aja udah gitu, nongkrongnya masih dalam tahap dalam hal yang normal lah gitu, yang nggak aneh-aneh gitu kan. Nah, itu yang dampak-dampak buruknya ya kita sampaikan aja, dampak buruknya begini kok, dampak buruknya seperti ini, terus apa namanya yang mentalnya harus kuat guys, namanya ibarat kata kalau di sekolah juga ada nih Kang Rizky, yang ada anak pinter, biasanya kalau yang pinter ini nggak mau ngasih contekan ke apa namanya temennya gitu kan, itu ada sih kayak gitu. Nah ya kalau itu aja kita bisa ya, harusnya sebetulnya yang pacaran juga, yang nggak pacaran harusnya bisa juga gitu kan, karena memang orang-orang pinter nih biasanya nggak mau ngasih contekan ya, memang karena tahu bahwasanya itu nggak benar gitu kan, dan memang dampaknya juga buruk gitu kan, dan itu harus kuat-kuatan mental, dan itu bisa kok dilakukan sama remaja-remaja juga gitu, mau remaja yang dulu dan sekarang saya rasa bisa-bisa aja gitu, dan yang penting itu sebenarnya dari lingkungan teman-teman kita aja gitu. Maka teman-teman remaja ya mungkin sudah bisalah kemudian mencari lingkungan yang memang ini yang bagus buat dia yang mana, yang buruk buat dia yang mana gitu. Kalau memang ternyata ya buruk, tinggalin aja udah gitu. Dan memang kita bisa buktikan kok bahwasanya ujung-ujungnya sebetulnya kalau pasti yang namanya pacaran ada sakit hatinya gitu, ada putus dan sebagainya, yang kadang-kadang akhirnya di situ kan gue udah bilangin nih gitu bahwasanya ini pacaran dampaknya begini, ngapain masih lo lakuin gitu kan, dan akhirnya udahlah tinggalin aja sih, itu mah udah kita happy aja nih, entah memang main di mana gitu kan, atau mungkin kalau dulu kan saya pelampiasan main futsal ya gitu, udah futsal aja kita yuk gitu daripada mikirin cewek ini gitu kan. Nah itu yang akhirnya membuktikan bahwasanya ya justru yang bikin repot itu adalah orang pacaran itu gitu, bukan orang-orang yang pacaran, ya udah happy aja gitu. Cuma ada bilang malam minggu sepi, enggak juga kok gitu. malam minggu malah kita nongkrong gitu loh. Nongkrong ya, nongkrong di tempat yang memang kalau di zaman dulu mah di rumah-rumah ya, kita ke rumah siapa, entah itu kadang main game atau apa. Tapi ya main gamenya nggak kayak anak-anak sekarang yang kemudian sampai pagi atau nggak seperti itu juga gitu. Main biasa aja nongkrong, hahaha, ketawa-tawa bareng, udah jam 9 malam atau ini pulang gitu. Ya istilahnya kadang ngajak sholat jamaah juga, yuk sholat dulu yuk sebelum main gitu kan, sholat dulu gitu. Terus kemudian baru kita main game setelah jam 9 malam pulang lagi gitu. Nah itu justru hal-hal yang kayak gitu malah bagus gitu, yang memang luar biasa gitu. Kalau misalnya di atas normal, ya di atas normalnya juga di atas yang luar biasa, bukan bukan normal yang aneh-aneh gitu kan. Kayak gitu paling gak.
0: Adanya ketika sesuatu yang buruk terlalu sering dinormalisasi, seolah sesuatu yang baik menjadi tidak normal gitu ya, Kang Bayu ya?
1: Iya.
0: Insya Allah. Baik Kang Bayu, dan kita juga akan menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan menyapa di termin terakhir, termin ketiga, dan silakan ya sahabat MQ, masih ada kesempatan Anda ingin bergabung menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaannya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Insya Allah kita akan kembali berbincang bersama dengan Kang Bayu selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan

0: Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci."

0: Tepat di jam 9 malam hari ini, sahabat MQ masih ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alfaris. Masih dalam sajian program Inspirasi Remaja, perbincangan kita bersama dengan Kang Bayu dari SPI Bandung. Nah, silakan sahabat MQ, kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga berbagi, menyampaikan atensi pertanyaan, ataupun Anda ingin berbagi juga pengalaman, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Baik, Kang Bayu, kali ini kita akan menyapa sahabat MG yang sudah juga bergabung menyampaikan atensi berbaginya. Seperti ada sahabat Denny dari Kebon Gedang. Ini juga berbagi kalau sahabat Denny ini yang paling memotivasi untuk berhijrah antara lain adalah tentu ingin dekat kepada Allah, menjadi diri yang lebih baik, dan juga tentu ingin belajar dari masa lalu. Masya Allah, terima kasih sahabat Denny dari Kebon Gedang sudah bergabung di malam hari ini. Kemudian juga kita akan menyapa sahabat kita yang juga bergabung dari Jakarta Timur ini. Masya Allah, ada sahabat Dinda Putri Balkis. Ini menyampaikan juga salam silaturahimnya di malam hari ini untuk sahabat siar, untuk juga Kang Bayu dan juga sahabat MKFM dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat Balkis ya. Dan juga ini menyampaikan pertanyaan nih Kang Bayu, dari sahabat Balkis dari Jakarta Timur. Kalau dari sahabat Balkis, sebenarnya bagaimana agar tadi kita bisa mengontrol dan juga mengarahkan remaja di era teknologi sekarang gitu Kang Bayu, di mana mereka bisa lebih eksplor, lebih ahli daripada kita begitu Kang Bayu, dan lebih sensitif juga secara mentalnya. Ini seperti apa begitu Kang Bayu?
1: Kalau dari saya sih pertama, kalau dibilang remaja sih justru malah lebih paham gitu, bahwasanya dia tahu mana yang benar yang salah. Karena memang gadget ini informasi bisa menyebar luas gitu. Beda dengan zaman-zaman kita dulu yang kemudian agak susah gitu. Bahkan kalau nyari tugas aja itu wah harus nyari buku dulu dan sebagainya. Kalau sekarang tinggal search di AI udah selesai gitu kan.
0: Betul. Instan ya, Kang Bayu ya.
1: Instan sekali gitu. Dan memang cuman memang dampaknya juga, tantangannya juga lebih berat gitu. Nah, ini yang akhirnya tugas orang tua ya,

0: orang tua juga yang memang kadang-kadang cara mendidiknya memang lebih kayak yang merasa zaman dulu tuh bisa diterapkan oleh anak-anak zaman sekarang gitu. Itu yang kadang-kadang akhirnya salah dipahami gitu kan. Karena zaman dulu itu tantangannya udah jauh berbeda dengan yang sekarang, dan tantangan zaman sekarang tuh jauh lebih jauh lebih berat gitu. Dan bagaimana cara remaja untuk mengontrol gitu ya. Dan memang yang pertama adalah tugas dari orang tua itu sendiri, pertama adalah mencari lingkungannya gitu, dan dari lingkungan yang memang baik buat dia gitu. Mencari sekolah yang terbaik buat dia, terus kemudian orang tua tidak hanya sebatas untuk dalam artian hanya sekedar menyuruh, tapi benar-benar jadi teman mereka gitu. Biasanya kan kalau anak, kalau misalkan gini, kebanyakan kalau perempuan itu sebetulnya nggak butuh pacaran kalau memang dia udah dekat sama ayahnya. Nah, jadi ada beberapa orang yang kemudian tanda kutip kurang dalam peran ayahnya gitu ya, akhirnya dia jadi budak laki-laki, dalam artian laki-laki nyuruh apapun dia mau gitu, laki-laki lain ya gitu. Itu juga sangat-sangat luar biasa juga gitu dampak. Nah, tugas sebagai orang tua adalah bagaimana tadi gitu, baik ayah dan ibu, untuk kemudian dekat dengan anaknya, menjadi teman anaknya, sehingga kalau apa yang dirasakan teman-teman remaja itu bisa cerita bebas ke orang tuanya, dan yang memang lepas gitu, bukan kemudian ada, karena biasanya kan kalau anak remaja nggak cerita itu karena dia takut gitu, kalau dia cerita nih pasti bakal dimarahin, bakal di, ya ada mungkin yang bahasanya dipukul lah atau disabet pakai sabuk lah dan seterusnya lah gitu. Itu ya yang akhirnya remaja-remaja kita nggak mau cerita gitu. Kebetulan saya juga ada jadi mentor kan di salah satu sekolah SMP, di SMP Islam lah ya gitu, yang memang mengadakan program mentoring. Dan itu teman-teman remaja saya coba jadikan mereka untuk jadi teman, benar-benar teman gitu. Karena kita main futsal bareng gitu. Ya, antara mentor sama guru-guru juga kita ajak gurunya untuk kemudian main futsal bareng, dan akhirnya disitulah kemudian dia cerita, bahkan ada, "Pak, aku suka sama si A nih," gitu. "Itu gimana ya?" gitu. Nah, kita alihkan kemudian bahwasannya memang itu fitrahnya kamu untuk kemudian suka sama lawan jenis kamu. Yang enggak normal itu adalah kalau suka sama sesama jenis, itu kan nggak normal gitu. Tapi kalau lawan jenis, jauh normal gitu kan. Dan memang kalau memang suka sama dia, ada baiknya memang kamu harus bahagian dia. Caranya adalah kamu harus jadi pribadi yang baik buat dia dulu di masa dewasa nanti. Karena memang beratnya adalah di masa dewasa. Nah, kalau kamu lakuin masa sekarang, kemungkinan besar dampaknya akan buruk di kamu dan di dia juga. Nah, kamu kan gak mau nih, bahasanya saya sampaikan bahwasanya mau gak kira-kira orang yang kamu cintai ini mengalami masa yang buruk gitu kan. Nah, dampak pacaran itu yang dijelaskan adalah yang buruk-buruknya itu tadi gitu, yang saya sampaikan di awal. Dan memang untuk mengontrolnya memang ya harus butuh partner gitu. Ya partnernya adalah bisa orang tua, bisa guru gitu, bahkan atau temannya sendiri gitu, teman-teman remaja yang memang lingkungannya sudah lingkungan yang bagus, sudah lingkungan yang yang mendukung lah untuk dia memperbaiki kualitas diri dia gitu. Nah, kontrolnya adalah seperti itu kalau dari lingkungan. Tapi kalau dari dirinya sendiri itu adalah ya deketin ke Allah dulu gitu. Hijrahnya kita tuh hijrah karena apa sih gitu? Apa karena cipulana, apa karena ini atau siapa? Nah, itu yang kemudian akhirnya kalau kita sudah hijrahnya betul-betul gitu dari masa remaja, sudah benar-benar bisa sholat lima waktu tepat waktu lah gitu ya, terus kemudian ya lebih bagus misalkan ada sholat tahajud juga, ada sholat duha juga dan seterusnya. Nah, memang kita ajak remaja-remaja kita untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah, walaupun misalkan katakanlah mohon maaf masih pacaran nggak apa-apa, yang penting di saya juga ada beberapa remaja yang memang tanda kutip masih gitu pacaran beberapa orang, yang kemudian saya ajak sholat dan akhirnya berubah gitu biasanya itu yang akhirnya dimodal untuk bisa mengontrol diri dia gitu. Bahwasanya kita latihlah mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang paling utama adalah seperti itu, yang akhirnya nanti nafsunya bisa dikontrol. Apalagi kalau yang paling jelas sih sebenarnya puasa sebetulnya. Puasa Senin Kamis misalkan, atau puasa Daud. Kita ajak remaja-remaja kita atau teman-teman remaja kalau memang ternyata pengen ngontrol nih gitu, udah nafsunya gak kuat dan sebagainya, udah puasa aja. Karena kan dalam dalil juga dikatakan bahwasanya kalau memang nggak mampu nikah ya puasa dulu gitu. Nah, kalau memang puasa tuh insya Allah gitu dampak-dampaknya bagus juga gitu. Akhirnya kayak walaupun kita sampaikan ke remaja itu dampak puasa tuh banyak loh, nggak cuma sekedar menahan hawa nafsu dari soal pacaran aja, tapi dari segi makanan, dari segi yang lain, terus nafsu marah, amarah dan sebagainya, itu dampaknya luar biasa gitu. Jadi ketika puasa itu, itulah dampaknya udah mas sehat, terus kemudian dampak positifnya juga untuk bisa menekan hawa nafsu itu jauh lebih bisa dikontrol gitu. Dan akhirnya disitulah yang cara remaja-remaja kita untuk mengontrol dirinya itu adalah paling utama sih menekan diri kepada Allah dengan banyaknya sholat, lebih bagus sholat di masjid atau sholat di jamaah, dan juga puasa gitu. Kalau untuk dirinya sendiri, tapi untuk faktor lainnya itu kalau bisa memang bisa dari orang tuanya, gurunya atau teman-temannya yang memang benar-benar menjadi sahabatnya dia gitu, tempat dia bercerita, tempat dia berkeluh kesah gitu kan. Terus kemudian benar-benar rumah itu difungsikan dengan baik gitu. Jadi memang benar-benar orang tuanya, teman-temannya dia juga, terus kemudian guru-gurunya juga jadi rumah buat para remaja ini, yang akhirnya nanti teman-teman remaja ini akan tahu tempat mana dia untuk berkeluh kesah dan tidak di tempat yang tanda kutip tempat yang buruk gitu. Kalau bisa tempat yang baik itu adalah tempat yang dia untuk berkeluh kesah gitu. Kita alihkan controlling nafsunya untuk kemudian lebih ke arah yang lebih baik. Atau mungkin dengan ya aktivitas-aktivitas yang lain lah gitu, yang memang pada prinsipnya adalah tidak menyimpang dari hal yang tadi disampaikan. Seperti itu.
1: Insya Allah. Baik Kang Wayu, terima kasih untuk tadi juga ya sahabat kita dari Jakarta, sahabat Dinda ya, bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya ini ada sahabat kita dari Bandung, dari hamba Allah tidak menyebutkan namanya begitu, Kang Bayu. Ini merupakan seorang ikhwan begitu. Kang Bayu, sebenarnya bagaimana cara terbaik untuk mengekspresikan perasaan begitu? Di sisi lain sesak ketika ditahan, dan di sisi lain juga ingin mengungkapkan tapi tidak ingin ada hubungan pacaran. Ini sebenarnya langkah terbaiknya mengekspresikan perasaan itu seperti apa begitu, Kang Bayu?
0: Ya, ekspresi perasaan ya. Jadi itu berarti udah benar-benar harus dilampiaskan ya gitu. Makanya itu tadi bahwasanya kalau kitanya sendiri udah, ya balik lagi ke ini lagi sih, apa namanya, balik lagi ke yang kita cintai itu dampaknya apa sih gitu. Apakah memang kita sayang nih sama si fulanah gitu kan. Tapi kalau kita sayang tuh apa sih yang harus dilakuin gitu. Contoh misalnya gini, apa namanya, kayak ada orang lagi senang sama cewek gitu ya, misalnya gitu ya, lagi senang sama cewek, terus kemudian dia lakuin sesuatu yang kemudian baik buat dia gitu kan, yaitu dengan pacaran atau dia diungkapkan dan sebagainya gitu. Dan kalau ditahan sebetulnya ya, kalau bisa sih memang tergantung nih usianya, usia kayak gimana dulu gitu. Kalau usianya sudah dewasa dan siap nikah ya ada baiknya secepatnya gitu. Tapi kalau memang remaja, apalagi kan kita di usia nikah itu sekitar 25 lah ya untuk pria dan 21 untuk perempuan kalau salah. Itu juga ada baiknya memang kalau misalkan sudah terlalu dibendung mati-matian dan memang nggak bisa ditahan lagi ya, sebaiknya pikirkan dulu nih konsekuensinya gitu. Misalnya kalau memang benar-benar cinta tuh, apakah memang harus banget pacaran? Terus kemudian apa nggak kasihan gitu dengan orang kita cintai, kemudian kita nyakitin dia, kemudian atau mungkin dia nyakitin kita dan seterusnya lah gitu. Itu juga harus di ekspresinya adalah bahwasanya ya benar-benar memang harus ditahan sampai benar-benar mampu gitu. Kalau memang makanya kenapa pentingnya kita dekatin diri pada Allah itu supaya nafsu itu tidak menjadi dominan di diri kita gitu. Kan kemudian akhirnya apa namanya, justru dampak buruknya kalau misalkan tadi kita melakukan sesuatu yang kita inginkan yang tentunya belum tentu baik buat kita gitu, itu justru malah dampak buruknya ke dua belah pihak gitu. Akhirnya kalau memang pengen cinta sama dia itu harusnya lakukanlah yang terbaik buat dia, bukan kemudian yang pengen kita lakuin. Makanya kenapa yang pertama adalah yang untuk menenangkan dirinya adalah ya berdoa sama Allah gitu. Doa di sepertiga malam gitu. Nah doanya juga kalau memang dia jodoh terbaik ya sudah gitu, doakanlah gitu. Tapi kalau memang bukan jodoh terbaik ya udah, Allah tahu yang misalnya gini, Allah tuh tahu yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Soalnya ya Allah tuh memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita berdoa sama Allah itu insya Allah tenang. Jadi rasa apa namanya, rasa ingin kita apa, rasa mencintai kita untuk diungkapkan ke di lawan jenis kita, terus kemudian apa namanya ya pengen pacaran dan sebagainya, itu insya Allah hilang gitu. Karena kalau sudah doa terus kemudian kita dekat kepada Allah, saya rasa automatically atau otomatis itu akan bisa diredam gitu. Diredam sedikit demi sedikit gitu. Dengan catatan yang memang kalau bisa ada temen nih yang ngingetin. Kayak saya pas awal-awal hijrah itu kemungkinan besar saya bisa bakal balik lagi ke hal-hal yang aneh-aneh gitu. Nah, ketika saya hijrah itu, kalau misalkan saya punya teman, punya sahabat yang memang dia bisa dipercaya, dia bisa membuat kita kemudian jauh lebih baik lagi, maka itu harus dipegang erat-erat gitu si sahabat kita ini. Karena kalau nggak, kalau itu jadi bekal buat kita kalau kitanya melenceng. Contoh misalkan kalau kitanya pengen pacaran nih, sahabat itu akan ngingetin. Jadi kalau kita sampaikan ke sahabat kita, bro, kalau gua nanti melakukan hal yang aneh-aneh gitu, atau mungkin ya lebih parah lah gitu, entah pacaran atau apa, tolong ingetin gua ya gitu. Nah itu yang itu jadi cara saya ketika di masa-masa remaja itu, yang kemudian untuk menghindari hal-hal yang aneh-aneh termasuk pacaran itu seperti itu gitu. Tolong ingetin saya kalau misalkan saya melenceng dari pacaran atau bahkan ya lebih parah dari itu gitu. Itu yang alhamdulillahnya enggak gitu. Tapi intinya kita jaga-jaga. Pertama adalah dari doa dulu, kita doa di sepertiga malam kita. Semoga orang yang kita inginkan itu, orang yang kita cita itu jadi jodoh kita. Nah, kalau misalkan memang Allah nggak ngasih jodoh, ya sudah gitu. Allah tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Yang istilahnya belum tentu orang yang kita cintai itu terbaik buat kita gitu. Makanya kenapa Allah mungkin nggak menjodohkan dia dengan Anda, dengan kamu, itu adalah boleh jadi itu nggak baik buat kamu. Itu juga harus dipahami dari teman-teman remaja juga, bahwasanya ketika sudah benar-benar dia sudah merasa, oh saya udah nggak bisa dipendam lagi nih, bukan nggak bisa ditahan lagi nih, udah harus dikeluarin gitu. Nah itu juga pastikan bahwasanya konsekuensinya juga harus diperhatikan. Apakah memang kalau diungkapkan atau bahkan langsung pacaran pun atau apa, baik buat dia atau dan pacar dan perempuannya atau gimana, itu harus dipikirkan. Nah tapi yang harus dilakukan selanjutnya adalah itu tadi, bahwasanya kita curhat sama Allah. Curhat sama Allah itu udah hal yang kemudian jauh lebih dahsyat lah ketimbang curhat dengan manusia, jujur aja gitu. Mau soal percintaan, mau soal kehidupan kuliah atau mungkin ke sekolah dan sebagainya, itu curhat sama Allah itu udah jauh lebih baik lah gitu. Nah curhat sama Allah itu kalau misalnya dalam hal ini, berarti kan kita doa sama Allah, ya Allah aku ngalami hal ini, tolong berikan aku yang terbaik, dalam artian dalam sikap yang terbaik, tidak kemudian menjadi buruk buat saya dan orang yang dia cintai tadi atau perempuan yang dia cintai tadi. Itu yang dari situ insya Allah sih itu akan terendam dengan sendirinya, dan memang apalagi kalau ditambah dengan teman-teman yang kemudian sahabat-sahabatnya yang memang bisa mengajak kepada kebaikan. Jadi diingetin sama temennya. Jadi ada banyak faktor ya, ada tiga tadi ya, bahwasanya kita harus deketin Allah dengan ya ibadah tadi, terus kemudian curhat sama Allah yang tadi bahwasanya keluh kesahnya sampein aja, aku nih sudah begini, aku sudah gak bisa dipendam lagi, tolong ya Allah jaga diriku dan si perempuan ini kemudian untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu. Sehingga itu yang akhirnya jadi penghalang untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Masuk dengan sahabat juga, carilah sahabat yang kemudian memang benar-benar bisa mencegah kita dari kemungkaran atau keburukan. Yang tadi soal ya jangan sampailah kemudian ketika sudah tidak dipendam justru malah bahaya sih sebenarnya. Kalau udah, biasanya kalau udah gitu malah jauh lebih ekstrim, lebih lebih bahaya lagi, bukan sekedar pacaran tapi udah benar-benar zina gitu. Atau banyak juga yang kayak gitu. Makanya kenapa penting rasanya ketika memang sudah manusia sudah tidak bisa membantu kita untuk membuat kebaikan, ya curhatnya sama Allah. Curhat sama Allah, ya Allah, aku begini, tolonglah berikan yang terbaik buat kita berdua, buat kami. Kemudian akhirnya kalau memang udah disampaikan, sampaikan aja gitu bahwasanya ini saya begini, terus akhirnya saya pengen wanita yang saya cinta ini benar-benar bahagia buat saya juga gitu. Jadi sama-sama bahagia. Jadi curhat sama Allah seperti itu. Nah akhirnya alhamdulillah insya Allah itu hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi gitu. Mudah-mudahan sih. Karena memang biasanya paling paling gampang, paling mendalam itu curhat sama Allah. Gitu. Curhat sama Allah yang berharap tidak kemudian terjadi hal-hal buruk di antara teman-teman yang mengalami masa-masa apa saling jatuh cinta yang memang tidak bisa dipendam itu. Ya gitu paling gak.
1: Masya Allah. Baik Kang Wayu, dan juga terima kasih tadi hamba Allah ya. Mudah-mudahan juga ini menjadi awasan tambahan juga begitu ya Kang Wayu, bagaimana mengekspresikan perasaan. Karena khawatirnya ketika diekspresikan ataupun tadi diungkapkan, khawatir ada hal-hal lain yang justru menjerumuskan juga ya pada akhirnya. Jadi lebih baik dipendam dan dicurhatkan kepada Allah gitu ya Kang Bayu ya. Meminta yang terbaik ini Masya Allah. Baik Kang Bayu, tidak terasa di penghujung kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Dan juga terima kasih sahabat MKN yang sudah bergabung, seperti ada Bapak Sandi Kustejo dari Banjaran, sahabat Zulan, kemudian juga Ibu Wiwi ataupun Ibu Juwita ya, ini dari Cimindiraya juga sudah bergabung, terima kasih. Termasuk sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Sri Astuti dari Yogyakarta, termasuk juga Burger Gayumen juga ini bergabung, terima kasih di malam hari ini. Terakhir mungkin sebagai penutup, ada yang ingin disampaikan untuk sahabat MK gitu Kang Bayu berkaitan dengan tema kita di malam hari ini, silakan.
0: Tadi juga disampaikan ya bahwasanya sempat ada yang tadi yang dikeluh kesahkan bahwasanya oh tidak bisa dipendam lagi nih. Saya mungkin terakhir dari saya, ketika kalau saya pernah ditanya gitu kan, itu kan udah jelas kalau misalkan nggak bisa dipendam itu takutnya pasti udah karena nafsu ya. Nah, saya pernah ditanya sama seseorang, baik kamu seneng nggak melihat cewek cakep gitu? Saya jawab, oh ya saya seneng banget gitu. Itu saya bilang kayak gitu, kalau misalkan dibilang nggak seneng udah pasti munafik gitu. Nggak mungkin lah laki-laki nggak suka sama cewek cakep gitu kan. Nah tapi Allah berfirman, boleh jadi apa yang kamu sukai itu tidak baik bagimu, dan boleh jadi apa yang tidak kamu sukai itu baik bagimu. Dalam hal ini tadi misalkan kita suka sama perempuan, kemudian terus nggak bisa dipendam lagi, terus kemudian apa harus di ini dan sebagainya, mungkin kita inginnya kayak begitu dan kita ingin seperti itu, dan apakah itu baik buat kita? Belum tentu juga gitu. Nah, karena ada seorang kisah yang ini saya pikir luar biasa ya gitu, dari entah dari zamannya kapan, tapi intinya ceritanya adalah seperti ini. Ketika ada seorang pemuda bertanya kepada seorang syekh, "Wahai syekh, gitu, kenapa kok saya ngerasa wanita lain tuh lebih cantik daripada istri saya?" gitu. Nah, jawaban saya ini yang menurut saya pikir luar biasa gitu. Kok bisa pikiran seperti ini? Jawaban saya ini adalah, kalau kamu menikahi semua wanita yang ada di dunia ini pun, dan itu menjadi istri kamu, maka kamu akan menganggap anjing pun akan lebih cantik ketimbang istri kamu. Gitu. Nah, itu kan jawaban yang pada masa itu mungkin kok bisa ke jawaban kayak gitu gitu. Dan ternyata justru malah zaman sekarang ini jauh lebih dahsyat gitu, yang dimana ada mungkin orang yang sukanya sama hewan, nikah sama hewan, terus kemudian bernafsu ketika melihat hewan gitu ya. Ada banyak seperti itu. Ada juga yang memang dia nikah sama guling, dia nikah sama bantal, dia suka sama tokoh anime perempuan yang memang disebutnya waifu gitu ya. Itu yang bahkan dia gak mau nih wanita fisik lah gitu, yang memang benar-benar ada fisiknya, justru lebih seneng dengan perempuan yang animasi gitu. Itu juga udah sampai seperti itu gitu. Nah ini yang kemudian saya pikir, wah ini luar biasa Syahini gitu. Bahwasannya memang benar yang dikatakan, disampaikan di ayat yang Al-Baqarah kalau nggak salah itu ya, yang memang yang kita inginkan itu belum tentu baik buat kita, yaitu tadi. Ternyata yang mungkin kita pengennya, oh apa, baik buat orang yang kita cinta, ternyata justru malah buruk buat kita gitu. Buat, yang akhirnya dampaknya justru luar biasa. Ada banyak yang istilah yang bilang wanita itu, apa, semua pria itu buaya gitu kan. Dari salah banyak perempuan yang mengatakan demikian gitu. Tapi ya kalau gitu kan berarti bapaknya juga buaya gitu. Atau kepala sekolah di sekolahnya dia juga buaya kan, kalau dia cowok gitu. Itu juga dampak-dampaknya dari situ gitu. Bahwasanya memang karena nafsu tadi yang akhirnya justru dampaknya luar biasa gitu. Yang akhirnya, makanya kalau misalnya kita pacaran gitu ya, di masa-masa remaja ini, jelas-jelas itu udah mungkin awal-awal masih biasa, tapi dampaknya pasti udah kesana-kesananya. Dampak buruknya bisa jadi di masa menuju dewasanya, atau mungkin bahkan saat itu juga udah bisa ada dampak buruk gitu. Itu yang akhirnya saya pikir, mungkin kalau misalkan teman-teman suka sama lawan jenis, itu sudah sangat wajar sekali dan itu udah fitrahnya manusia gitu. Cuman cari dulu apa yang kemudian yang harus dilakukan untuk kita mencintai seseorang gitu. Apakah memang dengan pacaran itu memang itu diridhoi oleh Allah, atau mungkin memang pacaran syar'i misal apa diridhoi oleh Allah apa tidak? Itu jelas-jelas tidak gitu. Bahwasanya memang dampak buruknya udah sangat-sangat jelas. Sudah kemudian tidak ada dampak positif sama sekali gitu. Yang dikhawatirkan tadi kayak marmut bara jambu tadi, yang memang dia seakan-akan berlari tapi sebenarnya dia di situ aja. Nah, jangan sampai kita berpikiran bahwasanya kita nih udah berproses nih pacaran, padahal sebenarnya dampaknya faktanya di situ-situ aja kok gitu, nggak ada progres sama sekali gitu. Itu kan sangat-sangat disayangkan gitu. Yang harusnya masa-masa remaja itu adalah kita memperbaiki kualitas diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, justru malah membuang-buang waktu untuk kemudian dengan pacaran tadi. Nah, karena biasanya kebanyakan kalau hubungan dengan nafsu itu nggak akan sama sekali tidak menghasilkan hal-hal yang baik gitu. Justru malah menghasilkan hal-hal yang buruk gitu. Cuman memang nggak sadar aja gitu dari para remaja kita. Makanya kenapa ada baiknya masa-masa remaja ini diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang kemudian bisa meningkatkan kualitas dari kita gitu. Karena memang pada prinsipnya kalau misalkan logikanya, kalau udah dewasa dia udah jadi kualitas pribadi pria yang baik, wanita yang baik, mustahil kalau dia nggak dapet jodoh gitu. Udah pasti dapet kok gitu. Dan memang yang diinginkan pun pasti akan, atau pria ideal idaman manapun atau wanita idaman manapun yang dimau oleh teman-teman semua itu insya Allah bakal didapat gitu, kalau memang kita punya kualitas diri yang bagus gitu. Insya Allah gitu. Karena memang sampai udah juga sama Allah bahwasanya kita tingkatkan kualitas diri kita, kemudian tidak sampai kemudian melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kemudian yang harus dilakukan oleh para remaja kita. Yang penting adalah cari lingkungan yang bagus, lingkungan yang bisa meningkatkan kualitas diri kita sehingga kita menjadi pria yang baik untuk, atau wanita yang baik untuk pasangan yang kita cintai di masa yang akan datang. Itu Kang Rizky, statement dari saya.
1: Masya Allah, luar biasa. Banyak hal yang ternyata menjadi juga tadi pengalaman yang dirasakan juga oleh Kang Bayu dengan adanya hijrah begitu ya, dan lingkungan ataupun support system yang juga terbaik, bagaimana ini bisa menguatkan juga begitu ya Kang Bayu untuk bisa menjaga nilai-nilai prinsip, termasuk nilai prinsip dari keislaman, bahwa jatuh cinta tadi sesuatu yang fitrah, rasa suka, rasa kagum, dan ini bagian dari fitrah manusia. Tapi tentu Islam juga mengajarkan bahwa perasaan itu harus juga dijaga dan diarahkan dengan cara yang terbaik yang Allah ridhoi gitu ya Kang Bayu. Masya Allah, terima kasih atas perbincangannya, kebersamaannya di malam hari ini Kang Bayu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sahabat MW, terkhusus untuk juga Anda yang berada di fase remaja ataupun alumni remaja kalau tadi disampaikan oleh Kang Bayu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan, amal jariah juga untuk Kang Bayu, menjadi sesuatu yang terus mengalir. Masya Allah, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Kang Bayu, mudah-mudahan lancar dan juga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
1: Itu dia sahabat MG, perbincangan kita bersama dengan Kang Muhammad Bayu Pamungkas dari Sekolah Pendidikan Islam Bandung. Dan banyak hal hikmah yang juga dapat kita dapatkan ya sahabat MG, bahwa hijrah tadi adalah sebagai bentuk ikhtiar kita meninggalkan sesuatu yang mungkin yang buruk dan sudah banyak dinormalisasi, hingga akhirnya kita mencari lingkungan yang baik, mencari juga hal yang membuat fitrah kita bertumbuh dan juga berkembang ya sahabat MK, dalam menjaga prinsip-prinsip nilai keislaman. Nah insya Allah sahabat MK akan hadir segmen terakhir, segmen murotal pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Furqan, pilihan nomor 2 Surat Luqman, dan di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Hadid. Anda bisa pilih salah satu di antara 3 pilihan tersebut, sampaikan melalui nomor di 0811-2241027. Kami nantikan, insya Allah kami akan menyapa Anda selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfari, sahabat MK menemani ruang dengar Anda kali ini di segmen terakhir dalam sajian program Inspirasi Remaja. Ya tentu Anda sudah bersiap ya untuk rehat di malam hari ini, sahabat MK, tempat Anda yang sedang menyimak dalam perjalanan juga via Manila. Hati-hati di jalan, sahabat MK, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Nah, silakan kembali kami mengundang Anda untuk ikut bergabung, menyapa, menyampaikan juga pilihan murotal. Ya, sudah kami siapkan 3 murotal pilihan. Anda bisa pilih salah satu di antaranya dan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga murotal pilihannya. Di nomor 1, sahabat MK yang bisa Anda pilih di malam hari ini, yaitu Al-Quran di surat Al-Furqan ya, sahabat MK. Kemudian dipilih nomor 2, Al-Quran surat Luqman. Terakhir di pilihan nomor 3, Al-Quran surat Al-Hadid. Habis apa yang sudah bergabung kali ini, ada sahabat kita menyapa, menyampaikan pilihan murotalnya. Ada Pak Dani dari Pink Makaroni Ranca Bali Padalarang, bergabung di pilihan nomor 1. Terima kasih Pak Dani sudah bergabung dari Pink Makaroni Ranca Bali Padalarang. Kemudian Ibu Juwita juga dari Cimindi Raya, Masya Allah, bergabung di malam hari ini di pilihan murotalnya nomor 2 kalau Ibu Juwita. Selanjutnya Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi di pilihan murotalnya surat Luqman di pilihan nomor 2. Terima kasih. Kemudian kami sapa juga di polling grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung di pilihan nomor 2, Al-Quran surat Luqman. Ibu Sri Astuti dari Yogyakarta juga di pilihan yang sama, pilihan nomor 2. Bapak Sandi Kustejo dari Banjaran di pilihan nomor 2 juga, Al-Quran surat Luqman. Kemudian juga bergabung malam hari ini Ibu Yati Fatimah di pilihan nomor 2 juga. Ini bergabung dari Komplek Tani Mulia Kabupaten Bandung Barat. Oh, ini Ibu Puji ya maksud kami. Ibu Puji bergabung di pilihan nomor 2 dari Komplek Tani Mulia Kabupaten Bandung Barat. Doa terbaik yang juga disampaikan untuk semua sahabat MK yang sedang menyimak, untuk guru-guru, juga untuk yang di MKFM Bandung. Mudah-mudahan panjang umur, usianya diberikan keberkahan untuk semuanya ini, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Puji dari Komplek Tani Mulia Kabupaten Bandung Barat. Ibu Yati Fatimah juga dari Ciranjang. Nah, kalau Ibu Yati Fatimah ini dari Ciranjang, terima kasih juga bergabung di malam hari ini di pilihan murotalnya nomor 2. Doa terbaiknya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk semuanya dan tetap semangat. Terima kasih Ibu Yati Fatimah sudah bergabung. Dan untuk pilihan terbanyak, sahabat MK, jatuh di pilihan nomor 2, Al-Quran surat Luqman. Insyaallah akan menemani ruang dengar kita, terus juga merojaah ya sahabat MK di malam hari ini di pilihan murotal terbanyak, pilihan nomor 2, Al-Quran surat Luqman. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja menyimak Inspirasi Remaja. Selamat berkarya penuh makna.

adalah kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil miqat di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-31, Luqman, 34 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir,

yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan.

0: ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta, yang memiliki segala-galanya, yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Segala yang ada takluk kepada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dialah Allah penguasa, penentu segala-galanya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi hewan, tidak jadi batu. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita jadi Islam. Coba kalau kita tidak diberi hidayah, kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Maka kalau orang bisa mengenal limpahan karunia Allah, hidup ini akan lebih sibuk bersyukur. Dan syukur itulah yang akan mendatangkan tambahan karunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami mengerti bagaimana hidup ini, ilmu yang membuat sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia dunia akhirat, ilmu yang mengantarkan kami istiqomah dan menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang membuat kami semakin dekat denganmu, rezeki yang membuat hidup kami semakin manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal. Enaknya bagi orang beriman, yakin ada Allah, yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kata Jalaluddin Rumi begini, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa, karena doa lebih kuat dari takdir. Yang menguasai takdir adalah Allah, yang nyuruh berdoa juga adalah Allah. Dan Allah menjanjikan la yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Musibah dari bawah doa, mana yang lebih kuat? Doa. Yang mengubah takdir adalah Allah, dari satu takdir ke takdir lain. Hadiah bagi yang berdoa. Orang yang tidak doa, dia dapat takdirnya, takdir yang cocok dengan orang yang tidak berdoa. Ada yang doa ke masjid, ada yang keluar dari rumah berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu beda takdirnya, yang doa dengan yang tidak doa. Kalau yang doa, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Karena orang yang doa bekal diberi petunjuk, nanti dicukupi oleh Allah. Allah tahu keperluan kita. Dan dilindungi. Allah tahu apapun yang membahayakan kita. Makanya jangan meninggalkan doa. Apa-apa doa saja. Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Mau apapun yang kita inginkan, pasti dikuasai Allah. Ingin apa? Ingin umroh. Ya mintalah ke Allah ya. Allah tahu siapa yang berharap ke makhluk. Allah tahu siapa yang berharap ke Allah. Yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Minta, ya Allah, saya ingin umroh. Tinggal minta. Beneran. tidak ada satupun ucapan yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada. Wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidatis sudur. Mau dirahasiakan kata-katanya, mau dijaharkan begini, innahu sesungguhnya dia alimum bidatis sudur, tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi sebelum doa, sebetulnya Allah sudah tahu apa yang mau didoakan. Kenapa kalau sudah tahu pakai harus berdoa? Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah. Dan kita diciptakan untuk ibadah. Makanya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Doa itu gini ya, doa yang bagus itu satu. Doa yang akan diijabah itu adalah doa yang membuat kita semakin merasa sebagai hamba. Apa hamba? Satu, kita tidak ada daya. Jadi doa yang akan diijabah itu yang membuat kita enggak ada kesanggupan kita apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau ingin doanya mustajab, hati ini harus yakin kita tuh gak bisa apa-apa, cuma Allah yang kuasa segala-galanya. Kita gak bisa berhenti dari dosa kecuali dijaga Allah. Kita tidak bisa berbuat taat kecuali ditolong Allah. Tidak bisa kita pindah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali dengan pertolongan Allah. Nah kalau bulat seperti itu, satu tuh. Dua, kalau ingin doa kita mustajab, kita ini bodoh, enggak tahu apa-apa. La ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, saya enggak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Atau dalam ayat kursi, kita ini hanya tahu sedikit. Enggak ada kita ilmu kecuali yang Allah kasih aja. Sedang Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah Maha tahu segala-galanya, wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, Allah suka kepada hamba yang ngaku bahwa ya Allah, saya tuh gak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Engkau berikan. Engkau Maha tahu segala-galanya, awal dan akhir, yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi. Engkau Maha tahu segala rahasia. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggup meneruskan perjuangan. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ganti hukumanmu di akhirat. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, yang tentunya waktu pagi menjadi waktu yang diberkahi oleh Allah sahabat MK, yang dimana Allah hadirkan kembali kepada kita nikmat umur panjang dan juga kesempatan untuk kita bangun kembali di pagi hari ini, yang merupakan kesempatan sahabat MK untuk kita dapat memperbaiki diri yang tidak lagi dimiliki oleh mereka yang sudah Allah ambil kesempatan untuk hidup. Selain itu juga sahabat MK, di pagi hari ini Allah kembali hadirkan kepada kita nikmat serta karunia-Nya yang begitu banyak. Di antara nikmat-nikmat itu ada nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang sahabat MK, yang biasanya dua nikmat ini sering kita lupakan, padahal tentunya selalu hadir dalam diri kita sahabat MK, yang perlu kita syukuri dengan kita menjaga hak amanah tubuh kita sahabat MK, dan juga tentunya dengan

nikmat waktu luang. Kita dapat memaksimalkannya dengan mengerjakan segala amalan-amalan kebaikan yang dapat kita lakukan tentunya sahabat MK. Maka tentu mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah dari nikmat-nikmat yang telah hadir dalam diri kita sahabat MK.

yang tentu juga ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah dari nikmat kita dapat hidup, nikmat Allah hadirkan kesehatan, dan juga tentunya nikmat waktu luang sahabat MK yang tentu dapat kita maksimalkan dari kesempatan-kesempatan yang ada. Ilmu-ilmu itu hadir, salah satunya dari sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini yang kembali hadir juga mengudara sahabat MK di hari Senin tanggal 25 Mei 2026, ataupun juga bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita kembali akan menyimak ilmu dan hikmah yang akan dihadirkan oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. yang tentunya spesial sahabat MK di hari Senin ini membahas berkaitan tentang fikih ibadah tentunya. Dan di pagi hari ini juga akan dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah yang akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama menyimak sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Pulih semula. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, kami sampaikan serta informasikan sajian MK pagi dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com sahabat MK, ataupun juga Anda dapat menyimak langsung melalui aplikasi kami yaitu aplikasi MK FM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari dan juga ketikkan MK FM sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami, di antaranya baik melalui YouTube yang bisa Anda cari dan juga ketikkan ya sahabat MK, MK FM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MK FM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung tentunya. Alangkah susahnya. Terus juga sahabat MK dan juga seluruh pendengar di manapun berada yang saat ini sedang menyimak, Anda pun dapat menyimaknya melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang juga turut serta menyambung siarkan sajian program MK pagi di kesempatan pagi hari ini. Di antaranya Anda dapat menyimaknya di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Debo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan juga terakhir sahabat MK Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan sahabat MK Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK. Dan setelah lagi kita akan terhubung sahabat MK bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang merupakan amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Kita ketahui bersama sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang.

0: Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari, sahabat MG, kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MG, 0813-1712-1712. Siapkan korban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Selain itu juga, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos. IMPD, yang di pagi hari ini membahas berkaitan tentang mengenal Aramuzna sebagai puncak haji. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.
1: Kenangkan qaharmu rasa
2: nadi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Ya Allah, undang kami semua ke Baitullahmu, jadikan kami jemaah haji yang mabrur, mabrurah, sa'i yang kau terima, ibadah yang kau terima, amal-amal yang kau terima, dosa yang kau ampuni. Berikan kepada kami kemudahan dalam beribadah, bukakan kepada kami pintu syurgamu dengan ibadah yang kami lakukan ini ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, di kesempatan subuh hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan spesial selama musim haji ini pembahasan kita adalah tentang fikih haji ya. Dan kita akan membahas hari ini di sini dan di tanah air juga nampaknya tidak ada perbedaan. Sudah memasuki tanggal 8 Zulhijjah, di mana ini adalah puncak dari pelaksanaan haji yang sesungguhnya puncaknya adalah pada tanggal 9 atau disebut dengan Yaumut Arafah, hari Arafah. Tapi persiapan dan pelaksanaannya, mikotnya haji itu mulai dari tanggal 8. Dan disebut dengan hari Tarwiyah. Jadi masing-masing ada nama hari dari urutan tanggal 8 sampai tanggal 13 ya. Ini puncaknya haji. Pekan lalu saya sudah membahas ada 3 jenis haji ya, ada haji ifrad, ada haji qiran, dan haji tamattu. Ya, mayoritas orang Indonesia, bahkan mayoritas boleh jadi jemaah haji dari seluruh dunia itu mengambil haji tamatu. Rasulullah memang melakukan haji qiran, tetapi para sahabat melakukan haji tamatu. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, andai aku sampai ke tahun depan masih ada usia, maka aku pun akan melakukan haji tamatu, sehingga tidak membawa sembelihan dari tempat tinggalku. Nah, ini menunjukkan memang sangat dianjurkan haji tamatu karena mendapatkan banyak keleluasaan, kemudahan dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, mayoritas kita dari Indonesia juga demikian, ya, termasuk kami dari MK Travel melaksanakan haji dengan program tamatu, di mana sudah melaksanakan umroh ketika tiba di Tanah Suci Mekah dan dilanjutkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Dan hari inilah, hari Senin, bertepatan dengan tanggal 25 di bulan Mei di 2026 ini, masuk kepada rangkaian prosesi ibadah haji. Sehingga hari ini kita akan bahas terkait dengan prosesi tersebut, khususnya yang disebut dengan istilah Armuzna, ya. Jadi Armuzna itu singkatan Arafah, Muzdalifah, Mina, di mana tiga tempat ini adalah tempat-tempat yang dijadikan untuk para jemaah haji melaksanakan prosesi ibadah hajinya. Kita akan bahas tempat serta amaliyah dari Armuzna itu apa saja, ya. Izin seperti biasa saya share screen Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa lebih memahami ini. Boleh dibantu supaya saya bisa share screen Kak Habib, ya, supaya lebih kita bisa pahami lewat tayangan, ya, yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas sekali lagi hari ini tema kita adalah mengenal Armuzna, ya. Jadi ini sebagai puncak haji, karena sekali lagi saya ulang, di awal haji tamatu itu sudah melaksanakan ibadah umroh, lalu kemudian tahallul. Setelah aktivitas umrohnya menunggu hari-hari sampai tanggal 8 ini. Dan hari ini tanggal 8 Zulhijjah kita akan memulai prosesi ibadah haji tersebut. Insya Allah kami para jemaah nanti siang atau pagi hari, ya, jam sekitar jam 8 atau jam 9 dari sini, waktu duha sudah mulai untuk berihram, untuk ihram haji dan melaksanakan niat haji dengan diawali menuju ke tempat Mina untuk melakukan tarwiyah. Kita mengenal dulu tentang Armuzna ini. Sekali lagi, Armuzna adalah singkatan dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Inilah puncak dari ibadah haji tersebut, ya. Armuzna sekali lagi Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ini supaya mudah saja disebut, ya, supaya mudah diingat begitu. Tiga tempat ini adalah tempat-tempat suci, tempat yang inti dalam pelaksanaan ibadah haji. Ada yang masuk kepada kategori rukun atau fardu, dan ada masuk kepada kategori wajib, ya, di antara rukun haji dan wajib haji di tiga tempat ini. Nah, kita mulai dengan Arafah. Jadi Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Sebelum nanti kita membahas apa saja yang dilakukan di tiga tempat ini, kita mengenal tempat tersebut. Yang pertama adalah Arafah. Arafah ini, kapan para jemaah haji datang ke Arafah? Itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini termasuk kepada rukun, di mana para jemaah haji itu diharuskan untuk berada di teritorial Arafah, wilayah Arafah, pada saat tanggal 9 tersebut untuk berwukuf. Ada orang yang sudah lama di Mekah, dia tinggal di Tanah Suci Mekah 10 tahun, 20 tahun, tapi belum pernah ke Arafah, maka dia belum berhaji. Karena haji itu Al-Hajjul Arafah, sebagaimana hadisnya Rasul bersabda, haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi kalau orang tidak pernah wukuf, tanggal 9 tidak pernah wukuf di Arafah, maka belum melaksanakan ibadah haji. Jadi Arafah adalah tempat terpenting, ya, dalam pelaksanaan ibadah haji seseorang. Di mana lokasinya? Arafah itu kurang lebih luasnya 20 km persegi, sebelah timur dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi siapa yang menentukannya Arafah, Muzdalifah, Mina? Adalah Rasulullah SAW itu sendiri, Ya. Nah, waktu wukufnya ini nanti kita bahas sekali lagi urut-urutannya. Ini kita berbicara Arafah terlebih dahulu. Dimulai setelah tergelincir matahari, itu waktu wukuf nanti di Arafah. Ya, insya Allah berarti kalau sekarang hari Senin, berarti hari Selasa besok wukufnya, ya tanggal 9. Di mana para jemaah haji setelah tiba di Arafah, mereka menunggu waktu zuhur. Ketika waktu zuhur tiba, atau disebut dengan zawal, zawal itu matahari mulai tergelincir, dan matahari tergelincir itulah masuk waktu zuhur. Maka mulailah prosesi Arafah itu sampai pelaksanaan atau sampai hari Arafah itu selesai, yaitu sampai tanggal 10 malam. Jadi Arafah ini tempat untuk berwukuf. Ya, kita mengenal tempat dulu di sini. Ya, prosesnya nanti saya jelasin lebih dalam. Hukum wukuf di Eropa adalah merupakan rukun. Artinya, sekali lagi, siapapun yang berhaji tapi dia tidak ke Arafah, maka hajinya tidak sah. Ya, maka dia batal hajinya karena merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Amalan apa yang dilakukan nanti di Arafah, di tempat tersebut diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak zikir, doa, istighfar, tarbiyah. Kemudian juga diawali dengan salat duhur asar secara jamak qasar, yang diawali sebelumnya dengan melaksanakan khutbah Arafah sampai kemudian berwukuf, ya, sampai waktu maghrib tiba. Nah, ini amalnya di Arafah. Kenapa disebut Arafah? Ada makna yang didefinisikan oleh para ulama dalam bahasa Arab, kata Arafah. Arafah itu artinya mengenal, ya, kenal. Ya, ta'aruf berarti kenalan, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Jadi Arafah artinya mengenal. Kenapa di Arafah ini kita mengenal? Kita mengenal diri kita sebenarnya. Kita mengetahui kekurangan diri kita dan mengakui kekurangan kita di hadapan Allah. Maka itulah Arafah. Dari luas 20 km itu ada tempat istimewa disebut dengan Jabal Rahmah. Biasanya kalau jemaah haji, jemaah umroh ziarah ke Arafah, berkunjung ke Arafah, bisa berkunjung atau jalan menuju ke Jabal Rahmah. Walaupun kemarin kami tidak sempat karena ditutup, karena sudah persiapan haji gitu ya. Nah, tapi saya musim umroh sangat mungkin jemaah bisa mendaki ke Jabal Arafah, ke Jabal Rahmah, bisa sampai kepada tugunya di atas, di mana secara sejarah disitulah saat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa bertemu, ya, di mana di Arafah. Ya, saya sedikit angkat kisahnya. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi karena dilarang untuk mendekati pohon khuldi, lalu mendekati dan memakannya, maka Allah menurunkan Nabi Adam dan istrinya itu ke muka bumi. Dan konon secara sejarah mereka terpisah. Nabi Adam ada di antara India dan Pakistan jatuhnya, kemudian Siti Hawa di Jeddah, ya, lalu saling mencari, dan Nabi Adam bertobat dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang sungguh-sungguh, satu kesalahan tapi taubatnya beratus-ratus tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat sungguh-sungguh, mengakui kekurangan diri, kesalahan diri. Ya Allah, Rabbana zalamna, kami zalim kepada diri kami. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna, jika tidak engkau ampuni kami, rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk kepada orang-orang yang merugi. Dan ternyata ketika Nabi Adam berdoa tersungkur mohon ampun tadi, sudah bertahun-tahun lamanya, terkelebat ada orang lewat. Dan kata Nabi Adam, Araftu al-an, saya tahu siapa yang lewat. Siapa? Itulah Siti Hawa. Jadi kata Arafah, Araftu itu di Jabal Rahmah tadi, saat bertemunya Siti Hawa dengan Nabi Adam alaihissalam. Tempat istimewa yang ada di Arafah. Tentu kondisinya berbeda dengan dulu zaman Nabi Adam. Dan karena wilayah Arafah, maka sebagian ulama mensunnahkan, tentu saja bagi yang memungkinkan, itu naik ke Jabal Arafah atau jabal lain yang ada di naik ke Jabal Rahmah yang ada di Arafah atau bukit-bukit gunung lain untuk berdoa bermunajat kepada Allah saat berwukuf nanti. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita mengenal ini tempat yang pertama, ya, namanya adalah Arafah, ya. Nah, ada juga tempat khutbah wada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Arafah tersebut. Sekarang ada juga masjid di Arafah, namanya Masjid Namiro. Itu biasanya kalau nanti Bapak Ibu misalkan melihat khutbah live khutbah Arafah dari Arafah, salah satu imam masjid Haram nanti yang memberikan khutbahnya itu dari Masjid Namiroh. Zaman Rasulullah belum ada, tapi itu ada di Arafah Masjid Namiroh, masjid yang dipakai setahun sekali hanya pada saat jamaah berwukuf saja. Nah, itulah Arbuzna. Yang pertama adalah Arafah, yang kedua Muzdalifah. Muzdalifah, ya. Muzdalifah adalah tempat untuk bermabit para jamaah pada malam ke-10 Zulhijjah. Dan malam bermabit di Muzdalifah hukumnya wajib, artinya masuk kepada wajib haji. Apa yang disebut wajib dalam haji? Hajinya sah, tetapi kalau ditinggalkan, artinya yang wajibnya tidak dilakukan, hajinya tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Kenapa? Karena yang wajib itu berkonsekuensi kepada dam. Sehingga pada malam ke-10 para jemaah akan menuju ke Muzdalifah dan bermalam di Muzdalifah. Pada saat tiba di Muzdalifah, mereka bermalam, kemudian melakukan aktivitas di Muzdalifah. Nanti kita rinci aktivitasnya. Nah, kita mengenal tempatnya dulu. Di Muzdalifah ini tempat yang terletak antara Arafah dan Mina. Jadi kalau diukur dari Mekahnya kurang lebih 10 kilo begitu secara letak geografis. Kemudian bagaimana hukum di sana wajib bermalam. Maka jika ditinggalkan, tadi saya sampaikan, dia wajib membayar dam atau membayar denda, ya. Lalu apa yang dilakukan juga melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah takhir dengan qasar. Jadi pada saat bermalam itu melakukan sholat isya dan maghrib karena sudah tiba di malam hari, kemudian dikerjakannya di sampai menjelang subuh, dan subuh dikerjakan di awal waktu. Itu idealnya yang mabit di Muzdalifah, ya, karena nanti ada istilah murur itu tidak sampai subuh, sebentar lewat atau sebentar berhentinya sebelum subuh sudah meninggalkan Muzdalifah. Nah, itu juga boleh mengikuti sunnah Rasul ketika ada sahabat yang uzur, yang sakit, yang ada kepentingan. Rasulullah membolehkan lewat tengah malam dari malam 10 itu untuk keluar dari Muzdalifah. Tapi Rasulullah sendiri melakukan sampai waktu subuh, bahkan sampai menjelang syuruk Rasulullah masih berada di Muzdalifah. Lalu setelah waktu syuruk atau matahari terbit, barulah Rasulullah SAW melakukan perjalanan berikutnya menuju ke Mina. Nah, termasuk amalan yang dianjurkan, walaupun tidak termasuk kepada wajib, gitu ya. Muzdalifah itu mabitna wajib, berada di Muzdalifahnya wajib, tetapi mengambil batunya tidak wajib. Namun jika memungkinkan, memang diperintahkan mengambil 7-70. Kenapa 7? Untuk besok paginya melempar jumrah akobah. Sampai 70, maka besok lusanya 11, 12, 13 melontar jumrah akobah. Masing-masing satu jumrah ada 20, ada 7. 7 kali 3 21 dikali 3 hari. Ya, berarti 21 kali 3. Ya. 63, maka tambah 7 menjadi 70. Ya, 7 sampai 70 butir kerikil atau batu tidak terlalu besar, seukuran kacang atau mungkin seukuran ruas jari kita, ya. Kalau jari telunjukin ada 3, ya seukuran ruas jarinya. Jadi jangan terlalu besar seperti badai maledog anjing, bukan gitu, ya. Nah, tapi secukupnya saja. Kemudian ada tempat istimewa di Muzdalifah disebut dengan Masy'aril Haram, atau ini adalah satu-satunya masjid yang ada di Muzdalifah, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 198 ada kalimat Masy'aril Haram, ya. Di mana Allah berfirman di situ sebagai tempat untuk berdoa. Jadi kalau

Mina ada tenda, Bapak Ibu mengenal tenda Mina ya. Aropa ada Mina, ada tenda untuk wukuf Aropa. Muzdalifahnya tidak ada tenda sama sekali. Jadi kalau para jemaah haji menginap di hotel bintang 5, di Muzdalifah itu hotel 1000 bintang karena tidak ada atapnya gitu ya, tidur letakkan di mana saja selama itu masuk wilayah Muzdalifah. Nah, keringanan yang tadi disebut dengan murur atau tidak sampai pagi, hanya lewat saja kemungkinan, itu lansia, perempuan, dan yang lemah. Boleh meninggalkan Muzdalifah setelah lewat tengah malam. Bagaimana kalau sehat, tapi ini yang sakit ada yang nemenin? Rasulullah menganjurkan yang sehat pun temenin yang sakit. Mungkin dalam satu bus yang sakitnya 3-4 orang, tapi semua lewat tengah malam tidak apa-apa. Berarti yang semua itu menemani yang sakit. Itu kalau muz, nah arnya Arafah, muznya Muzdalifah, nahnya Mina. Ya Mina itu dari kata Mina atau Muna yang artinya sembelihan atau mengalirkan darah. Karena disinilah terjadi peristiwa di mana Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail yang kemudian diganti oleh seekor gibas atau kambing besar. Itu terjadi ya. Kapan di Mina? Dari mulai tanggal 10 setelah melontar jumrah Qobah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu para jemaah bermalam atau menginap di Mina. Maka disebut karena dipakai hanya 3 hari dalam setahun, disebut dengan kota tenda ya, dipakai tendanya untuk menginap para jemaah haji di sana. Apa saja yang dilakukannya? Tanggal 10 sampai 13 melontar jumrah Aqabah ya, 7 lemparan tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12, 13 nya masing-masing 7 untuk 3 ula, wusta, dan Aqabah. Lalu tanggal 10 juga adalah hadyu atau menyembelih hewan. Bagi jemaah Indonesia mayoritas yang mengambil haji tamatu, maka ya harus menyembelih di tanggal 10 itu ya. Ada tamatu, ada kiron ya, sama-sama terkena dam haji atau dam nusuk, maka harus mengeluarkan atau menyembelih seekor hadyu. Itu diantaranya tanggal 10. Kemudian tahlul awal setelah melontar jumrah Qobah dan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf ifadah, maka boleh memotong atau mencukur rambutnya. Ya, ini bukan rukun sekali lagi, tapi wajib. Artinya kalau ditinggalkan tidak membatalkan, tapi berkonsekuensi kepada dam. Pada tanggal 10 juga tawaf ifadah ya dilaksanakan tentu di Masjidil Haram, bisa setelah lontar jumrah Aqabah dan cukur atau bisa sebelum. Ya, kalau kami programnya di Yankee Travel, dari Muzdalifah langsung ke Mekah, tawaf ifadah sudah boleh tahalul. Nanti besok apa di pagi harinya atau di siang harinya melontar jumrah Aqabah. Nah, jadi ini bisa dibalik ya Bapak Ibu, bisa lontar jumrah dulu lalu kemudian tawaf ifadah, atau sebaliknya tawaf ifadah dulu lalu lontar jumrah. Disitulah ada kerusahan, kemudahan dari Rasulullah SAW agar semua bisa beribadah. Rasulullah itu sangat visioner. Dulu mungkin yang haji nggak banyak, nggak sekrodit sekarang. Tapi sekarang sangat krodit. Sehingga dengan ada yang lebih awal, ada yang datang tengah, ada yang akhir, itu membuat lebih tertata lagi kondisi Masjidil Haramnya. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu tadi disebut dengan hari Tasrik, dengan bagian jamaah itu tidur di Mina. Kemudian lempar 3 jumrah, ula, wusta, Aqabah. Ya. Jadi yang disebut dengan lempar 3 jumrah itu ada jumrah ula. Ula itu yang pertama atau disebut sugro yang kecil. Ada wusta yang tengah dan ada Aqabah yang besar. Ya. Tentu agak banyak pembahasannya, tapi ini mengambil kepada pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Waktu lempar hari Tasrik sebelum duhur, kalau tadi sebelumnya tahalul itu setelah melontar jumrah, itu adalah jumrah saja dan dilakukan pagi hari, sementara untuk hari tasrik dilakukan ba'da zawal setelah jumrah.
Ya, setelah itu, kalau tanggal 12 ada yang pulang duluan, disebut dengan nafar awal. Tanggal 13 disebut nafar tsani. Lebih afdol tanggal 13. Karena Rasulullah pun sampai tanggal 13. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, dari tiga tempat tadi, ya, apa itu Armuzna? Singkatan sekali lagi dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang merupakan tempat suci yang menjadi inti dari rangkaian ibadah haji dalam Islam. Ya, tadi secara geografis kesimpulannya bahwa Arafah ini tempat yang luas 20 km, tempat wukuf pada saat jemaah haji sedang berada di Arafah, tempatnya adalah untuk berwukuf. Yang kedua, Muzdalifah. Muzdalifah ini adalah terletak antara secara geografis antara Arafah sampai Mina, dan apa yang dilakukan di Muzdalifah adalah bermalam atau mabit serta sholat dan mengumpulkan kerikil untuk lontar jumroh. Nah, yang ketiga adalah Mina. Ya, Mina adalah kota tenda, 5 km dari Mekah, tempat lempar jumroh, kurban dan mabit hari tasyrik, itu di Mina. Ada sebenarnya yang tidak dimasukkan tanggal 8 ini. Apa tanggal 8? Itu hari tarwiyah. Karena hukumnya sunnah, sebagian KBH travel nggak mengambil. Ya, sunnah ya, namanya sunnah kan pilihan. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi kenapa MK kok ngambil? Karena walaupun sunnah, Bapak Ibu belum tentu datang ke sini lagi. Justru sunnah inilah pembuktian kita. Justru sunnah inilah, mudah-mudahan kalau ada yang bolong ditutupi. Justru sunnah ini juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu Bapak Ibu Armuznanya ya. Maka ini urutannya, saya akan jelaskan sekali lagi secara detail ya, mudah-mudahan jadi gambaran. Nah, ini puncaknya yaitu hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah ya. Jangan lupa berarti Bapak Ibu yang di tanah air untuk saum di tanggal 9 nanti, itu wukuf. Jadi start hajinya itu dari tanggal 9, walaupun secara kaifiat dari tanggal 8. Karena itu sunnah, jadi tidak dimasukkan di sini oleh para ulama, tapi sebaiknya tetap mengambil, gitu ya. Mohon maaf saya tidak masukkan di slide ini. Tanggal 8 itu adalah tarwiyah. Tarwiyah itu apa? Dari kata tarawahu, merenung, memikirkan. Karena saat itu Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah untuk menyembelih putranya Ismail yang baru dilahirkan. Merenung, Nabi Ibrahim, ini benar enggak? Ini perintah Allah bukan? Ini benar enggak di petunjuknya? Nah, dia bertanya, perenungan-perenungan itu dimulai tanggal 8. Sampai tanggal 9, sampai tanggal 10 menyembelihnya. Karena mimpinya diulang sebanyak 3 kali. Dan ketika Rasulullah, maaf, ketika para nabi, termasuk Rasulullah tentu saja, itu bermimpi dan berulang sampai 3 kali, itu bukan mimpi sembarang mimpi, tapi ini adalah saat diturunkannya wahyu dari Allah. Jadi Allah yang benar-benar memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya saat itu. Nah, maka oleh Rasulullah dijadikan tanggal 8 ini sunnah dalam haji. Apa yang dilakukan Rasulullah di hari tarwiyah, menyiapkan perbekalannya, menyiapkan air minumnya, menyiapkan makanannya, sehingga pada sampai nanti puncaknya tanggal 9 di Mekah dalam keadaan sehat. Ya. Nah, ini tanggal 9 wukuf di Arafah. Wukuf termasuk haji, rukun haji yang terpenting. Artinya wukuf adalah berdiam, tapi tidak sekedar diam. Diam yang diam aktif, artinya memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Urutan seperti apa tadi saya sampaikan. Ketika jamaah sampai di Arafah, mereka menunggu zuhur. Waktu zuhur tiba, dimulai khutbah Arafah, lalu dilanjutkan dengan nasihat atau tauji, apa khutbah Arafah disebutnya, dilanjutkan dengan khutbah Arafah di waktu zuhur. Setelah khutbah dibarengi doa, lalu kemudian sholat duhur dan asar di jamaah takdim, lalu perbanyaklah doa bagi yang berwukuf karena punya waktu sampai matahari tenggelam. Bapak Ibu, gimana yang di tanah air, boleh juga minta doa kepada yang di sana, karena memang malaikat sedang turun pada hari Arafah itu dengan jumlah yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, kalau 1 sampai 100 pasti ada
ujungnya 100.000 masih ada. Ini tidak terhingga. Itulah keutamaan Arafah. Dan saatnya dilantik jemaah haji ini di Arafah. Maka Rasul menyebutkan Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Dua. Masuk ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah. 9 menjelang 10 malam ya. Bermalam dan sholat tanggal 10 malam tadi sholat, karena sholat duhur asarnya sudah dijamak di Arafah, itu yang dicontohkan oleh Rasul, jamak qasar. Sholat maghrib isanya Rasul lakukan, contohkan di Musdalifah pada saat sudah sampai ke Musdalifah di malam hari. Boleh mungkin ke bagian tengah malam atau lewat tengah malam, maka di situ lakukanlah. Nah, bermalam sholat, lalu amalnya berikutnya mengumpulkan batu kerikil jika memungkinkan, gitu ya. Nah, jika tidak ternyata buru-buru dan sebagainya, batu kerikil boleh. Kemudian, nah, jadi tanggal 9, maaf, tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 Arafah, 10 malam Musdalifah, itu namanya. Tanggal 10 pagi disebut dengan Mina. Ya, disebut juga dengan Yaumin Nahar, hari penyembelihan. Itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Apa yang dilakukan tanggal 10 itu, para jamaah bisa melempar jumroh Aqabah, ya, kemudian dam kurban dan tahallul. Termasuk pada tanggal 10 ini kurbannya kita, ya, kita jemaah haji Indonesia yang mengambil program tamatu. Berbeda dengan dam isaah atau dam pelanggaran, dam kafarah, itu tentu juga ada aturan yang boleh jadi sama dengan menyembelih Yaumul Nahar. Jadi lempar jumroh Aqabah, kemudian dam kurban dan tahallul. Nah, ini yang disebut dengan tahallul awal. Ketika sudah selesai tawaf sa'i bagi yang langsung ke Mekah, atau selesai lontar jumroh Aqabah bagi yang ada di Mina, lalu mereka memunting, menggunting rambut. Menggunting rambut ini adalah simbol dia melepaskan ihramnya dan baru tahallul awal. Nanti tarusannya kalau sudah selesai semua rangkaian ibadahnya. Nah, kemudian yang keempat ada Mina. Mabit di Mina setelah tanggal 10 tadi, kemudian kembali ke tenda Mina. Mabit di Mina itu dilakukan dari tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Ya, disebut dengan hari-hari Tashrik. Lempar tinggi jumroh mabit di Mina. Nah, ini dalam hari-hari Tashrik ini, maka dianjurkan amaliyahnya diantaranya melentar 3 jumroh. Jadi, Ula 7, Wusta 7, Aqabah 7 itu dilakukan. Dan mabit di Mina. Ya, bahkan orang yang datang ke Mina lewat maghrib, maka dia sudah masuk hari berikutnya. Maka hari itu dianggap dia tidak melontar. Ya, padahal lontar jumroh, ya, itu bagian dari rukun. Ya, jadi melempar 3 jumroh. Kemudian di hari Tasik juga mabit di Mina. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu tidak kembali ke hotel, tidak menginap lagi di hotel atau di penginapan, maka tidurnya full di Mina. Masya Allah, ini suasana yang sangat mengharukan. Ya, di mana jutaan orang dengan pakaian yang sama, tenda yang sama, kondisi yang sama, makanan juga boleh jadi sama. Maka itu menunjukkan kesamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah amal-amalnya Bapak Ibu, ringkasannya. Ini ringkasan hukum amaliyahnya Ar-Muzna. Mohon maaf saya tidak masukkan sekali lagi tarwiyah ya. Harusnya sebelum hukum adalah tarwiyah. Tarwiyah hukumnya sunnah. Nah, dimulai dari wukuf. Wukuf itu hukumnya rukun. Sekali lagi, rukun atau fardu, sesuatu yang kalau tidak kita lakukan maka batal. Sehingga di sini jika ditinggalkan, jelas penjelasannya hajinya batal. Hajinya batal, ya. Sa'i jika belum sudah tadarus lalu dia mengunting rambut, maka juga batal karena kan dia belum bersih sebelumnya, ya. Kemudian tahallul atau cukur rambut itu jadi batal juga kalau tidak pada waktunya. Kenapa? Karena itu rukun. Ah, nanti aja lah saya sekarang ini potong rambutnya, nggak bisa, ya. Karena itu bagian dari tahallul.
Kemudian mabit di Muzdalifah, ya itu termasuk rukun, maaf, wajib, ya. Artinya bagaimana orang nggak kuat mabit, ah udah nggak kuat badan sakit, maka boleh tidak mabit tapi bayar dam. Nah, terkait itu misalkan ada orang yang sakit pernah pada masa Rasulullah dan kemudian dia tidak ikut prosesi ini padahal sudah berangkat dari rumahnya. Nah, maka dia mendapatkan tetap pahala haji karena masuk ke Arafah. Nah, nanti Bapak Ibu, tahun-tahun lalu saya melihat pemandangan yang luar biasa. Banyak bis itu, puluhan ratusan yang ngantri atau yang parkir di area Arafah. Dan ternyata membawa jemaah yang sedang sakit. Ada yang sedang diimpus, ada yang sedang apa dikasih oksigen dan sebagainya. Lalu kemudian mereka masuk ke wilayah Eropa, walaupun 1 jam, walaupun 2 jam, keluar lagi, maka sah hajinya. Itu pentingnya Arafah. Ini rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Ketika dia tidak melakukan itu, maka hajinya batal. Daftar lagi ke MK Travel bulan depan, tahun depan, ya. Begitu kurang lebih, Bapak Ibu. Nah, sa'i, tahallul ini masuk kepada rukun, kemudian membaca di Muzdalifah adalah dam, mabit di Mina termasuk kepada dam, dan lontar jumroh. Ya, lontar jumroh juga sama. Kalau tidak melontar jumroh, maka dia terkena dam. Tapi kalau diwakili, boleh. Ya. Nah, kemudian disunahkan memperbanyak zikir, doa, taubat, salawat, agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah diantaranya, Bapak Ibu, tentu masih banyak ya, 32 yang disusun, apa sih banyak rukun-rukun lain yang rangkaiannya dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13 tersebut. Nah, apa zikir doa yang utama di saat paling afdal di Arafah? Itu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Boleh dilanjutkan Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Arabnya sepotong ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bisa 100 kali, 1000 kali, 2000 kali, diperbanyak. Sebelum nanti berdoa juga banyak saat berada di Arafah. Ya. Kemudian talbiyah, ini zikir khusus bagi orang-orang yang haji dan umroh. Tidak hanya saat di Mina, di Arafah, tapi sejak dari tanah air, sejak di perjalanan, sejak khususnya ketika kita sudah mikot, maka kita mau perbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Ini diulang-ulang, sangat menggema karena jutaan orang nanti, mulai siang nanti sampai nanti pelaksanaan jumroh tanggal 10 akan jemaah haji memperbanyak talbiyah. Kemudian ada doa juga di Masjidil Haram, fadkurullah indal Masjidil Haram, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 198, maksudnya perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaklah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah indal Masjidil Haram, pada saat nanti berada di Muzdalifah, sekitaran Masjid Masjidil Haram. Kalau kita enggak bisa masuk masjidnya, posisinya jauh di masjid, tidak apa-apa, selama itu masuk Muzdalifah, maka zikir dan doa ini sampai dan bisa diamalkan. Nah, Bapak Ibu yang baik, itulah pelaksanaan ibadah haji. Semoga Allah mengundang kita semua untuk berhaji. Saya review sekali lagi ya. Saya ulangi urutan-urutannya. Jadi, hanya 6 hari pelaksanaan ibadah haji itu. Satu tanggal 8, insya Allah hari ini di Arab Saudi ini hari Senin, dan di Indonesia juga. Senin hari ini kita punya selisih waktu 4 jam. Kemudian apa yang dilakukannya, tanggal 8 adalah hari tarwiyah sebutnya, mempersiapkan diri. Rasulullah dulu menyiapkan bekal, menyiapkan minuman atau airnya, mengisi tong-tong airnya, menyiapkan untanya untuk
persiapan tanggal 9-nya wukuf di Arafah. Di tanggal 8, mabit di Mina, hukumnya sunnah. Apa yang dilakukan? Salat di qasar tanpa dijamak. Jadi dimulai duhur, 2 rakaat di waktu duhur. Asar, 2 rakaat di waktu asar. Maghrib, 3 rakaat. Isya, 2 rakaat. Subuh, 2 rakaat. Maaf, isya, 2 rakaat. Kemudian bermalam, subuh 2 rakaat. Dan pada subuh, udah meninggalkan Mina. Kemana? Ke Arafah. Puncaknya di Arafah, saya review sekali lagi. Apa yang dilakukan? Satu, ketik menunggu untuk sampainya waktu duhur. Ketika sudah waktu duhur tiba, mulai dengan khutbah Arafah, dilanjutkan dengan sholat jamak qasar, isya, maaf, duhur dan asar. Jadi melaksanakan sholat duhur dan asar sudah di Arafah. Nah, ketika di Musdalifah, maka melaksanakan sholat maghrib dan isya. Ya, maghrib dan isya di jamak, lalu mengumpulkan kerikil untuk besok paginya melontar jumroh. Itu amaliyah di Musdalifah dan juga mabit, artinya bermalam jika memungkinkan. Lalu kemudian tanggal 10 paginya ada 3 amalan, yaitu melontar jumroh akobah, kemudian tawaf ifadah, dan menyembelih hadyu serta tahallul awal di situ. Ya, bisa langsung ke Mina untuk melaksanakan jumrah qobah pilihannya, atau bisa ke Mekah dulu untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Itu boleh ditukar di hari yang sama tersebut, ya. Lalu kemudian tahallul awal dan bermalam tetap di Mina untuk bermalam di tanggal 11, 12, 13 melakukan mabit dengan aktivitas di 3 hari tersebut, melontar jumroh, 3 jumroh, Ula, Wusto, dan Aqobah. Dan ada yang pulang di tanggal 12, tidak apa-apa, disebut dengan nafar awal, paman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alai, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 203, siapa yang ta'ajjala fi yaumaini, dia mendahului 2 hari, artinya di hari ke-12 sudah meninggalkan Mina, maka dibolehkan. Wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Dan siapa yang mengakhirkan, artinya dia sampai tanggal 13, maka tidak apa-apa bagi orang-orang yang bertakwa melakukan itu. Artinya itu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang baik, kurang lebih itulah rangkaian dari ibadah haji kita. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran, tentu saja tidak bisa tergambar sepenuhnya, karena biasanya para jemaah haji melakukan manasik haji. Ya, kalau di Amsterdam bisa 3 hari atau 4 hari, 3 malam. Lalu di sini juga diingatkan terus, ya. Alhamdulillah kami menyelenggarakan program pesantren di Tanah Suci, sehingga ada pembelajarannya, diingatkan lagi manasiknya, diingatkan lagi tentang ibadah-ibadah dan amaliyahnya, sehingga benar-benar para jemaah haji ini yang kewajibannya sekali-kalinya ini melaksanakan haji dengan baik, dengan benar, mengikuti sunnah, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mohon doanya, kami yang hari ini akan melaksanakan puncak haji, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan. Juga kami berdoa sepenuh hati, saya doakan Bapak Ibu semua, ya, yang menyimak, yang mendengar, yang menyaksikan tayangan ini, semoga semuanya diundang oleh Allah ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, bisa berwukuf di Arafah, mabit di Mina, di Musdalifah, dan melaksanakan semua amaliyah dengan amal-amal terbaik. Terima kasih, saya dari Mekah Al-Mukarramah menyampaikan hatur terima kasih dan doa buat Bapak Ibu semua, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Aku luqali hadza. Wastagfirullahalaihi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. yang baru saja membahas berkaitan Armuzna sebagai puncak haji. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini ya sahabat MK dapat tentunya nanti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kesempatan yang ada sahabat MK. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita Ustadz Mulyadi, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan selalu beserta keluarganya, Allah jaga beliau dan juga tentunya Allah kuatkan langkah dakwah beliau sahabat MK, dan tentunya serta Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pulih semula. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung berkirim atensi, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya sahabat MK.
1: Tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Sahabat MK, kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi sahabat MK laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dalam mendidik jiwaku ini.
0: Selain itu sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Kami sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung, berkirim atensi. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya yang menyampaikan, alhamdulillah tiap pagi menyimak sajian program manajemen Kolbu pagi, alhamdulillah. Dan juga melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini, Radio MK sangat bagus dan bersih dari Cimindiraya. Lalu juga dilengkapkan dengan doa terbaik, mudah-mudahan untuk semua guru dan keluarganya, untuk semua yang bertugas di MK FM, untuk pendengar MK, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita di Cimindiraya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Mudah-mudahan juga doa yang sama, doa yang terbaik Allah kabulkan untuk Ibu Juwita dari Cimindiraya. Selanjutnya sahabat MK juga kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung berkirim atensi di pagi hari ini. Ada dari Yang Alin dari Cimareme yang juga menyampaikan alhamdulillah ikut menyimak di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga selanjutnya ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang melaporkan juga kualitas siaran di pagi hari ini. Siaran program manajemen Kolbu pagi di Cijantung Ciamis terdengar jelas dan juga jernih, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio MKFM dan juga kepada kru MKFM. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, yang mudah-mudahan doa yang sama, doa yang terbaik juga untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Selanjutnya juga ada dari Ibu Eti dari Balenda yang juga menyampaikan dapat menyimak kajian ilmu di kesempatan pagi hari ini, masya Allah. Selanjutnya juga ada Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur yang juga sudah bergabung di pagi hari ini. Pak Ujang dari Jamali Cianjur. Terima kasih juga Ibu Ti dari Kabupaten Bandung yang sudah juga menyampaikan doa terbaik dan juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini dari Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang juga sudah melaporkan kualitas siaran pagi hari ini dari GBA 3. Terima kasih juga Ibu Parilah dan juga menyampaikan doa-doa terbaik di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan doa terbaik Allah kabulkan tentunya di momentum ataupun juga di bulan Zulhijjah ini ya sahabat MK. Lalu juga terima kasih ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani. Abah Akbar dari Ciranjang. Ibu Is dari Banjaran. Sahabat Pak Yusuf Tajiri dari Mangkubumi Tasikmalaya. Selanjutnya juga ada sahabat Andri Safitri. Dan terakhir sahabat MK ada dari Ibu Siti dari Wonosobo. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar di manapun yang saat ini sedang menyimak, yang sudah berkirim atensi. Mudah-mudahan di pagi hari ini menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya sahabat MK. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan aktivitasnya sahabat MK di hari Senin ini. Mudah-mudahan Allah lancarkan dan juga Allah berikan perlindungan kepada kita semuanya. Pada akhirnya, sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La kenangkan qaharmu.
1: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban,

0: dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

Baginda, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah

Jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MGI, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MGI, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MGI, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Para malaikat kepada para penghuni surga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Tips Sehat Islami.
1: Kenapa penyakit lambung ini gak turun-turun? Padahal obat-obatan untuk memperbaiki mukosa lambung itu naik jumlahnya. Kemudian obat-obatan untuk penurunan produksi asam lambung, golongan PPI itu, protopam inhibitor, naik jumlahnya. Tapi kenapa? Kok jumlah penderita lambung juga makin meningkat, bukan makin menurun? Nah, kalau kita lihat lagi data kunjungan ke gawat darurat, kalau misalnya ada 10 pasien, 2 diantaranya adalah pasien lambung. Ya kan? Habis makanan pedas, habis makan seblak, habis makan puntennya. Saya dia merahin tukang bakso nanti ya, habis makan bakso kepedesan, bukan baksonya punten ya mas. Ya, masuk ke IGD. Begitu, jadi 2 diantara 10 pasien IGD ternyata pasien lambung itu yang menderita kolik abdomen. Jadi betapa besar masalah ini, betapa menguras energi, dan betapa besar angka kunjungan ke IGD. Walaupun obat ditemukan sudah banyak, kemudian juga ditemukan berbagai macam alat pemeriksaan gitu ya. Dan yang paling ngetren sekarang terjadi peningkatan kasus pada gen Z. Nah, jadi ibu bapak semua, ternyata kalau kita lihat ya, angka kejadian penyakit gastritis atau penyakit lambung naik tuh pada gen Z ini. Yang mahasiswa juga demikian, yang pekerja juga demikian ya. Karena angka ini naik, ya kita cari kenapa. Salah satu penyebabnya adalah stres. Saya coba lihat, ini ada sebuah penelitian yang bagus ya, tepatnya di Denmark. Jadi penyakit lambung itu, ibu bapak semua, kita fokus pada gastritis ya. Apa sih yang menyebabkan gastritis? Sekarang kita berbicara tentang penyakit gastritis itu umumnya. Yang kebayang apa? Kalau penyakit lambung, yang kebayang penyebabnya itu apa kira-kira? Telat makan, siapa lagi? Makan pedas, apa lagi? Asam lambung gitu ya. Nah, yang kebayang kan rata-rata itu telat makan, makan pedas, asam lambung gitu ya. Nah, ada juga sebetulnya penyebab yang banyak dan menyebabkan lambung itu bukan hanya radang, tapi lambung itu bisa sampai bocor. Ya, bisa sampai lambung itu bisa sampai bolong. Yaitu penyakit radang lambung, lambung kemudian menipis, kemudian juga menjadi timbul borok gitu ya. Nah, ketika timbul borok, bocor lambungnya.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Baginda Kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci, menuju Baitullah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam perjalanan hidup ini mungkin pernah ada fase di mana kita merasa tertinggal, merasa terlalu banyak kesalahan, ataupun bahkan merasa hidup ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Ada orang yang menyesali masa lalunya, sahabat MK, ada yang sedang juga berjuang untuk memperbaiki diri. Dan tidak sedikit pula sahabat MK yang diam-diam memikul rasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Namun satu hal yang penting untuk kita yakini bersama sahabat MK, bahwa selama Allah tadi masih memberikan kita nafas kehidupan, maka selama itu pula pintu perubahan selalu terbuka untuk kita sahabat MK. Tidak ada manusia yang sempurna, karena pada hakikatnya hidup adalah perjalanan untuk belajar, pelajaran ataupun juga kita berjalan ya untuk bertumbuh dan juga memperbaiki diri sedikit demi sedikit sahabat MK.

0: termasuk kesempatan di pagi hari ini ya sahabat MG, bersyukur alhamdulillah menjadi salah satu hal investasi dalam kehidupan kita, diberi kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan di hari ini. Itu tandanya masih ada kesempatan untuk berubah, masih ada kesempatan untuk kita merubah, mengusahakan diri kita ke arah yang lebih baik sahabat MG. Tentu apa kabarnya sahabat MG di pagi hari ini, mudah-mudahan dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siaran pagi hari ini, baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun melalui streaming di berbagai platform media sosial Radio MG FM Bandung, di Facebook, Instagram, kemudian di YouTube @MKFM Live Kajian. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dan tentu alhamdulillah senang sekali sahabat siar Anda Rizky Alfaris kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Di edisi hari ini ya sahabat MK, hari Senin, bertepatan tentunya di hari ke-25 di bulan Mei 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-8 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Yang insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga jam 9 nanti dengan rangkaian segmen, diawali dengan segmen Jurnal Pagi, kemudian juga selanjutnya akan hadir segmen Sudut Pandang. Kita akan sambung juga ya di segmen ketiga untuk sama-sama melanjutkan pembelajaran kita bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Dan terakhir sahabat MK, kami sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik dalam segmen MKpedia. Dan silakan tentu kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Di pagi hari ini sahabat MG, silakan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, termasuk di segmen pertama yang akan hadir untuk Anda sahabat MG dalam segmen Jurnal Pagi. Anda bisa sampaikan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa, kemudian juga Anda bisa berbagi pantauan lalu lintas di tempat Anda di pagi hari ini seperti apa, karena barangkali ada sahabat MG yang juga akan melintas atau sedang nih melintas ya, akan menuju tempat Anda sahabat MG, termasuk Anda yang menemukan kerusakan fasilitas umum di tempat sekitar Anda, kemudian juga informasi kehilangan dan hal-hal lainnya, termasuk juga catatan jurnal syukurnya sahabat MK, silakan bisa Anda bagikan, bisa Anda sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, baik melalui SMS ataupun WhatsApp. Untuk itu mari kita awali sahabat MK kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di segmen pertama, segmen Jurnal Pagi.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Masuki segmen jurnal pagi hari ini, sahabat MK, segmen pertama dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kita akan awali dengan mengupdate perakiran cuaca di hari ini untuk Anda, terkhususnya di wilayah Kota Bandung dan juga wilayah Kabupaten Subang. Dimana kalau di studio ya, sahabat MK, ini cuacanya masih agak mendung gitu ya, sahabat MK, tidak terlalu cerah dengan suhu yang juga cukup dingin gitu ya, Masya Allah, sahabat MK. Nah, lalu bagaimana dengan perakiraan cuaca di hari ini, terkhususnya di Kota Bandung? Dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di bmkg.co.id, sahabat MK. Perakiraan di hari ini di beberapa kecamatan di Kota Bandung, seperti di Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, Bojongluwakaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, kemudian juga Bandung Wetan, Astana Anyar, Rego, Batu Nunggal, diperkirakan di hari ini akan turun hujan, sahabat MK, dengan intensitas yang ringan di suhu 20-29 derajat Celcius. Termasuk di kecamatan lainnya seperti di Lengkong, kemudian Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongluwak Kidul, Cibenying Kaler. Termasuk juga Anda yang berada di kecamatan Sumber Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari. Juga sama-sama diperkirakan di hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan, sahabat MK, di suhu 20-30 derajat Celcius. Kemudian juga di kecamatan lainnya seperti di Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panyalukan, Cinambo, hingga Mandala Jati. Juga sama-sama diperkirakan di hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 20-30 derajat Celcius. Ya, rata ya, sahabat MK, di wilayah Kota Bandung, di semua kecamatannya, ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di hari ini. Lalu kita beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang, masih dilansir di laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di bmkg.co.id, seperti di Kecamatan Segala Herang. Ini turun hujan diperkirakan dengan intensitas yang ringan. Kemudian juga di Cisalak, Subang, Kalijati, Purwadadi, hujan juga diperkirakan namun dengan intensitas yang sedang, sahabat MK, di suhu 20-31 derajat Celcius. Hujan disertai dengan petir, sahabat MK, di hari ini juga akan turun, seperti di Pabuaran, kemudian juga di Pagaden ya. Di kecamatan lainnya, di Binong, kemudian juga di Jalan Cagak, hujan dengan intensitas yang sedang. Di Pamanukan, kemudian di Ciasem, di Pusaka Negara, kemudian juga di Belanakan. Ini hujan dengan intensitas yang ringan, sahabat MP, di hari ini. Di Tanjung Siang, kemudian di Compreng, di Patok Besi, juga hujan diperkirakan hari ini dengan intensitas yang sedang, sahabat MK, termasuk juga di Cijambe. Berbeda dari itu, hujan disertai dengan petir diperkirakan di hari ini akan turun di Cibugu ya, sahabat MK, kemudian di Cipunagara. Kita beralih ke kecamatan lainnya seperti di Cikaum. Ini akan turun hujan dengan intensitas yang sedang, kemudian di Serang Panjang, Sukasari, hujan dengan intensitas yang ringan. Di Tamakdahan, Kasomalang, kemudian juga Dawan, hujan dengan intensitas yang sedang diperkirakan turun di hari ini. Pagaden Barat, hujan dengan intensitas ataupun juga disertai dengan petir. Ciatar dan juga Pusaka Jaya, hujan dengan intensitas yang ringan di hari ini akan turun dengan intensitas ataupun juga di suhu 20-31 derajat Celcius. Itu dia, sahabat MK, perakiraan cuaca di hari ini untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga wilayah Kabupaten Subang ya, Masya Allah. sehingga dengan perkiraan yang ada, Anda pun bisa mempersiapkan hal-hal apa saja yang akan ya, ataupun juga yang pada akhirnya menunjang aktivitas Anda berjalan dengan baik dan juga lancar, sahabat MG. Seperti menyiapkan jas hujan atau tadi mantel ya, sahabat MG, payung dan hal-hal lainnya, agar bisa menjalankan amanah sebaik yang bisa diikhtiarkan ya, sahabat MG. Nah, silakan di segmen jurnal pagi hari ini, kembali kami mengundang Anda juga untuk ikut berbagi, menyampaikan atensinya, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda bisa sampaikan, sahabat MG, kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa, termasuk juga pantauan lalu lintasnya, jika Anda sudah memantau ya. Anda bisa bagikan di pagi hari ini dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya. Termasuk Anda bisa lengkapi dengan menyampaikan catatan jurnal syukurnya. Sebagai ikhtiar kita ya, sahabat MG, menjadi pribadi yang bersyukur di setiap harinya. Karena dengan bersyukur, insya Allah kan Allah hadirkan juga ya nikmat-nikmat lainnya yang tidak terkira, sahabat MG. Kami nantikan atensinya dan insya Allah kami akan kembali hadir untuk menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Tagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci."

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Waktunya kami menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun juga SMS di 0811-224-1027. Anda yang mungkin baru menyimak, sahabat MK, bahkan Anda pun masih bisa ikut berbagi menyampaikan atensi kebersamaannya dalam segmen Jurnal Pagi hari ini. Menyampaikan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini, pantauan lalu lintasnya, termasuk juga menyampaikan catatan jurnal syukurnya. Anda bisa sampaikan, sahabat MK, maksimal 3 hal begitu ya yang Anda syukuri di hari ini, sahabat MK, dari banyaknya nikmat yang Allah berikan begitu, yang tidak mungkin untuk bisa dituliskan semuanya, sahabat MK. Dan seperti sahabat kita yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, ada sahabat Handayani dari Ontario, Cibubur, Cimahi. Apa kabarnya di pagi hari ini, sahabat Handayani? Terima kasih sudah bergabung. Ini lebih awal ataupun istilah Sundanya tangines gitu ya, ini masya Allah. Sahabat Handayani ini menyampaikan juga jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih bisa bangun, masih Allah sehatkan, dan juga Allah berikan kesempatan untuk bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung malam, katanya. Alhamdulillah, masya Allah. Termasuk juga disyukuri di hari kemarin bisa ikut kajian di Masjid Peradaban PI Arjasari begitu. Termasuk juga di Sabtu kemarin mendapatkan job untuk mengawas ujian OSCE begitu ya. Dan juga tentunya itu sangat disyukuri bisa juga kebersamaan bersama dengan anak-anak yatim Imah Seri ini, masya Allah indahnya. Barakallah sahabat Handayani, terima kasih juga sudah berbagi kebahagiaannya di pagi hari ini. Termasuk cuacanya, kalau di tempatnya sahabat Handayani di Cimahi, ini mendung berawan, bahkan sempat berkabut dari subuh hari, tapi mulai terlihat ini tanda-tanda cerahnya, katanya, masya Allah. Suhunya sejuk dan cenderung dingin setelah diguyur hujan lebat tadi siang, kemarin siang sampai dengan sore sampai dengan malam tadi, katanya, masya Allah. Doa terbaiknya juga disampaikan oleh sahabat Handayani, mudah-mudahan ataupun semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan juga keberkahan untuk sahabat MKFM dimanapun berada, untuk kru, untuk operator MKFM yang juga sedang bertugas. Amin, Allahumma amin. Dari Cimahi kita beralih ke sahabat kita yang sudah bergabung dari Cianjur ini, masya Allah. Menyimak juga di pagi hari ini, menyampaikan atensinya Umi Zikri, dimana alhamdulillah untuk siaran MKFM juga di Cianjur terdengar dengan jelas dan juga mencerang, katanya, masya Allah. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru, juga untuk sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga kita senantiasa sehat walafiat dan juga ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dari Cianjur tadi Umi Jikri, kita ke Soreang, ada Ibu Ella juga ini, masya Allah, bergabung menyapa di pagi hari ini, di pagi yang sejuk dan juga segar, katanya, di tempatnya Ibu Ella di Soreang. Cuacanya cerah berawan dan semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, lebih sabar, dan tentu selalu bersyukur. Dan alhamdulillah disyukuri di pagi hari ini masih bisa menjalankan berbagai aktivitas untuk juga beribadah, baik yang sunnah maupun yang juga wajib tentunya, termasuk juga beraktivitas di dalam rumah sembari menyimak Radio MKFM Bandung, masya Allah. Doa terbaik yang disampaikan juga untuk guru-guru, untuk juga operator, kru, sahabat siar, juga sahabat MKFM dimanapun berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, termasuk juga untuk kru dan juga sahabat siar yang bertugas di pagi hari ini. Masya Allah, barakallah. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang sudah bergabung.
Selanjutnya kali ini saya sapa ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga. Apa kabarnya di pagi hari ini Ibu Juwita? Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini, menyapa juga menyampaikan kondisi cuacanya kalau di Cimindi Raya dingin katanya. Karena kemarin hujan cukup deras dan berawan di pagi hari ini begitu ya. Bersyukur alhamdulillah untuk jurnal syukurnya juga di hari Senin yang penuh berkah dan keberkahan juga ini, Masya Allah. Bersyukur masih bisa bernafas, masih diberi sisa usia, termasuk juga nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, termasuk nikmat waktu luang untuk terus beribadah dan mengumpulkan amal-amal soleh untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Disampaikan juga selamat bertugas untuk semua yang berada di MK FM Bandung, termasuk juga untuk sahabat MK yang sedang menyimak dimanapun berada, termasuk juga untuk sahabat siar di pagi hari ini yang sedang bertugas. Semangat terus untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sudah sampai nih ya semangatnya Ibu Juwita. Mudah-mudahan juga Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan kelancaran untuk Ibu Juwita dengan berbagai aktivitasnya dijalani di hari ini. Amin, Allahumma amin. Termasuk juga untuk lalu lintasnya katanya belum bisa memantau karena belum sempat untuk keluar rumah, baru siap-siap untuk olahraga pagi katanya ini. Masya Allah, selamat berolahraga gitu ya Ibu Juwita. Terima kasih sudah bergabung menyapa di pagi hari ini. Selanjutnya kami sapa juga ada Pak Yandi dari Buah Batu, mengirimkan juga atensi berbaginya, termasuk fotonya juga ini ya, apakah di depan rumah atau juga sedang di perjalanan ini ya Pak Yandi. Masya Allah, dimana cuacanya sejuk katanya kalau di Buah Batu, cerah berawan, termasuk lalu lintasnya juga lancar di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung. Jurnal syukurnya disampaikan juga oleh Pak Yandi. Tentu alhamdulillah masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bernapas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan juga sholat subuh berjamaah. Semoga nikmat, sehat, dan waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan juga semua sahabat MK FM dimanapun berada katanya. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Karena itu sesuatu yang juga mahal, sesuatu yang menjadi kemewahan, bisa bangun di sepertiga malam gitu ya Pak Yandi, dan melanjutkan rangkaian aktivitas dan ibadah-ibadah lainnya, termasuk juga menjalankan sahur begitu ya, untuk menjalankan ibadah sahum di hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran Pak Yandi. Doa terbaik juga disampaikan oleh Pak Yandi untuk guru-guru, untuk juga sahabat siar, untuk kru operator, semoga tetap sehat, dan tentu jangan lupa bahagia untuk kita semua. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Dari Pak Yandi kita beralih ke Ibu Yanti dari Antapani. Disampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah bersyukur masih diberikan usia, umur, kemudian juga kesehatan, bisa bangun di sepertiga malam untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dilanjutkan dengan tilawah dan juga sahur katanya. Masya Allah, semoga kita semua sehat, ada dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan doa terbaiknya oleh Ibu Yanti. Amin, Allahumma amin. Kalau untuk pantauan lalu lintasnya di Antapani, cuacanya masih mendung katanya. Terima kasih sudah berbagi informasinya Ibu Yanti dari Antapani. Kemudian Ibu Rus dari Garut juga ini menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan untuk menghirup oksigen dengan gratis, kenikmatan yang juga tidak terbatas. Semoga istiqomah menjalankan ibadah baik yang fardu maupun yang sunnahnya. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Cuacanya cerah berawan di Garut, di tempatnya Ibu Rus. Termasuk juga alhamdulillah siaran MK FM terdengar dengan baik. Disampaikan doa terbaiknya juga ini Masya Allah untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar MK FM Bandung. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin.
termasuk salam silaturahimnya disampaikan untuk sahabat MGFM dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah saum sunnah tarwiyah begitu bagi yang menjalankan. Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran. Masya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Rus dari Garut. Selanjutnya kami sapa juga Ibu Parilah dari GBA 3. Masya Allah, apa kabarnya Ibu Parilah di pagi hari ini? Terima kasih sudah bergabung. Jurnal syukurnya disampaikan oleh Ibu Parela, tentu alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bernapas, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar, termasuk juga masih bisa berkhidmat gitu ya untuk keluarga, untuk lingkungan, masya Allah. Selamat bertugas disampaikan juga untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator MKFM. Semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, termasuk juga salam silaturahimnya untuk sahabat MGFM dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah saum sunnah Senin ataupun tarwiyah begitu ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Pantauan cuacanya di tempatnya Ibu Parilah di GBA 3 ini masih mendung berawan. Karena kemarin sore juga diguyur hujan, sempat banjir juga katanya ini di jalan depan rumah. Tapi alhamdulillah sudah larut begitu ya, sudah kembali normal. Termasuk juga pantauan lalu lintasnya belum bisa mantau katanya Ibu Parilah karena belum ke jalan raya. Nanti mulainya di jam 8 baru berangkat katanya mengantar ke sekolah. Masya Allah. Ya manilah Ibu Parilah, terima kasih sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Termasuk juga Ibu Eti dari Banjaran, terima kasih sudah bergabung. Atau dari Bale Endah ya maksudnya ini, Masya Allah. Ibu Eti dari Bale Endah disampaikan cuacanya ini masih mendung dan dingin katanya. Terima kasih Ibu Eti sudah berbagi menyampaikan atensinya. Termasuk kali ini kami sapa ada sahabat Henry Safitri juga, terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Di tempatnya sahabat Henry Safitri cuacanya mendung, dimana sang matahari belum menampakkan diri, Masya Allah, namun terangi langit mampu juga meneranginya, Masya Allah. Dan tentu alhamdulillah dikala sebagian orang harus bernafas menggunakan oksigen ataupun juga alat bantu lainnya, namun Allah Subhanahu Wa Taala masih memampukan sahabat Henry ini berarti menghirup oksigen dengan lega, dengan gratis tanpa bayar gitu ya. Dan tentu Masya Allah disampaikan semangatnya juga untuk sahabat siar, untuk semuanya sahabat MG dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengkaruniakan kesehatan, keberkahan hidup, dan juga selamat menjalankan ibadah saum sampai nanti bisa berbuka di waktunya, Masya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat Henry Safitri sudah bergabung di pagi hari ini, dan juga sahabat Mahadi ini ya, Masya Allah, menyampaikan jurnal pagi hari ini. Alhamdulillah bisa menjalankan ibadah saum sunnah tarwiyah gitu ya. Dan tentu cuacanya di hari ini terpantau mendung berawan karena kemarin juga diguyur hujan lebat katanya dari sore hingga malam.